bala murid Jesus. Semaya tika terubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawak tidak kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tika Jesus itu. Setiap perkara kita dirundiang Jesus itu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyari.

semua penemu pengalik tu nang datai area lah talo magang. Siti agi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya berjalai ngau perengka, tidak kena kita merita ke Injil. Lebuah Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestine 2000 tahun tiudah, ia nadai oleh jauh berjalai ngerembai ke Injil. Tang dia tu lepas kita boleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita boleh ngagai mayuh agai tempat. Komunikasi pan jauh nyamai baka radio, TV, ngak internet, live streaming. Kena ngerembai kejaku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua ianya semua semayang tidak pintau dalam nama ia dekat diberi takut disawut. Menyadi tu siti resmaya Jesus ti suah saru tako suah salah dia sagam bala kita orang Kristian. Jesus dia tu nadai bisi madah ke semua semayang dekat dia sawut magang. Utai tako Jesus dia nyok semua semayang kada gagak kita lam nama ya dekat dia sawut. Nyalai menyadi utai ti berat benar patut dirundiang kita apian kita minta utai lam nama Jesus ia nyok oleh ndak kini aku minta utai ke dekat pintu aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu ndak boleh ngenak nama Jesus. Nanti nuan minta utai tindak mana. Nyadi borang tindak dikerinduk ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya, tak ke ngeraja, ke diri impu aja. Tak ke lebuah kita berarti, dekat ngagak pengawak, tindak mana. Utai dia dipinta kita menyadi, mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyak baru ya dekat diberi anggai kita. Nyalai bujung semiang pintak kita. Kita patut ngenak jaku. Ukai nitiah ke penekak aku. Tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku. Tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Tu baru semiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemaik kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi bu ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ya dekat beri ke kita penyawab siku. Ruah pemendar, tidak kau meruan buat kita belamong. Jadi buat John kan nulis Injil tu kelihau, nadai utai lebih dari pengasih tetau nyadi ketanda kitanya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talo, hari ia tingasi kalah apai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Jesus, hari kita tingasi ke pesan ia. Suah kita mensia, mutik mulut aja madah kejeriknya rindu kurangnya. Tang berulah, kita tahu medis kurangnya. Jaku kita nak senutuak ngeulah kita. Anak mayuh madah kejerik rindu kapa indai sidak. Tang berulah, sidak ngerja utai tingasuh hati apa indai sidak tusah teka pedis. Bakanya megak orang melaki bini tak madah kediri rindu kepangan diri. Taulah de kerja sidak suah nadai ngerundi yang kenyak ngenusah tekang medis hati pangan diri. Nyalai bok Jesus, pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah de kerja. Laban dia muti ulai terpandang ada kita ti ngasih. Tang menyadi Jesus ndak tak nejuk ke kita kediri, nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus ndak nejuk ke kita ngenak kuasa derimpu nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kura putih. Bak jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, siti ari jaku tidak boleh desalian kengau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya

0: orang tingriang ka kitai. Reti jaku Parakletos ianya orang kai dipanggil mantu maya penusa taka maya tolong diguna. Lalu penolong kai dekat dikirum ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kitai. Awak kia oleh mantu kitai, area tinggi nyukup kutai kurang berkitai. Awak ke kitai oleh nyatup semua pemar terdatai berpenghidup kitai. Lebuh kitai Allah laba penguji, tegak penglemik kitai, Roh Kudus oleh nolong ngering ke kitai. Awak ke kitai oleh nyatup penguji, lalu menang laba sitan, ngau ngelaban dosa. Nyalai dia tu kemai kita berarti ke ayat 18 ngakai 20. Tindur Jesus madah, aku ngai najuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngakai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai mada aku lagi. Tang kita dekat mada aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi ditu Jesus ngelantang katia bala murid dia, lebuh ya temadah kia ndak dekat ninggal ke bala sidak, maka anak patu balu tin ada orang iri yang takkan nulung. Jesus madah ke sidak, ia dekat datai baru ngakai sidak. Lalu utai tika Jesus itu ianya pengangkat ia dari mati serta megak ia ti oleh selalu ngau sedak udah ia tiangkat hidup baru. Sedak dekat oleh medak ia laban ia dekat hidup baru serta megak laban sedak murid ia dekat hidup baru dalam ruh sedak. Lebuh Tuhan Jesus tiap jaku ngebala murid ia, ati sedak benung tusah serta irau. Laban sidak nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ia dekat ditangkap serta deregang. Jesus mengkak nemu pemerat hati bala sidak. Nyalai Jesus madah ke maya dekat datai. Nur mata sidak dekat terbuka. Lalu yang sidak oleh merti. Lalu hati sidak dekat gagal. Lalu tu meh maya sidak oleh medak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lebuh Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita oleh maca pasal tu lebih lagi bersurat kerja rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah ngau penakut, ngasai ke pengadang, pengaga ngau pemberani. Mayanya baru sidak ngelala ngau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku dekat rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku mpu megak dekat rindu ke orangnya, lalu ngayan ke diri, ngakaya. Munyi ke kita hari pun tadi, buat John, kenulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua utai. Semua utai yang kau mensia, ngolah talak, tidak patut ditanggam dalam pengrindu. Baka Allah Ta'ala terindu ke mensia, lu kita megak rindu ke Allah Ta'ala, bakanya megak kita mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih tu meh tanda pengrindu. Nyalai ngatuk program lalu penghidup kita baka keminggu tu dilengkak kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri, ku dulu maik bala peninga, sama dia jenuh, setelah lup sampai ngu aku, ngailah tala tiap taro ngapai kitai, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah Ta'ala tiap ngelepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya tu dah ngidup ke kami ketika mati ya. Pia megak area tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami agak penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup setiap perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belam-belam ya. Amin. Ya lain nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningo dalam pengawal ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tidak datai. Mumpu aku.
1: Ya, jadi nyak betul dengar kita baru dengar ke program Lalau Penghidup Gula Engkau Bishop Eris Sumpiang Jingan. Jadi jam kita ke dia itu pukul 8.14 pagi. Jadi pukul 8.30 pagi kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, terus dengar ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Nanti kita berarti kedua iti contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pia seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut di kerja kita.
3: Tu utai ke manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik begak tekalannya. Oh, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Oh, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Oh, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai kebesainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia nak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita.
4: Ya. Sajurai 6.35 Belasar, endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
5: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Segulai Sejalan.

Shalom, selamat bertemu baru kita sekali lagi dalam program Tungkat Semangat. Ya tidak kena merangsang kita lalu nyawab kita keriang dalam pengharap di bertuai ke Tuhan siku aja. Sekali itu aku mai kita medok ngagai jaku Tuhan Yesus sempu di berjaku ngagai induk Samaria di madah ngagayo bukit di nur telaga Jacobnya dia meh dua orang amat nyembah apai di disergo. Kita dulu macam berengkah hari ayat 23 ia disebut menyitu tan tempuh dekat datai lalu nyok udah datai dia tu dorang ti amat bersembah dekat nyembah apai dalam kuasa Roh Kudus orang nyok ti dekat-dekat apai nyembah ya Allah Ta'ala nyok roh ngau pemendar dalam sidak ti nyembah ya ndak tau ndak nyembah ya dalam Roh Kudus ngau pemendar. Jadi tu jakuk Tuhan lalu awak ke kita berarti ke berkenai ku gaya kita itu rindu benar datang bersembiang, rindu benar datang ke gereja, rindu benar berunding ke pasal pemanah Tuhan. Namo bensau taitik di gigak Tuhan dalam penghidup kita. Berkenai kita di pedak Tuhan. Awak ke kita berarti ke jakuk Tuhan itu kena ngangkat ke kita, kena merangsang kita, kena ngasuh rundi yang kita itu buka. Berarti ke utai ti dikerindu ke Allah Ta'ala. Mayuh benar utai ti mana patut dikerja kita tang setiap perkara tu nak tahu nak diperhati kita megak. Ku dituk madah ke Allah Ta'ala nyak roh lalu rati ndak tondak nyembah ya dalam roh ngau pemendar lalu timpuah nang udah datai ukai dia kena kita rindu hati aja datai naga gereja bersembiang medak mayuh orang ngau kita bertemu ngau kita bersapa tang awak ke kita medok ngagai utai ti digigak Tuhan nomor satu dalam penghidup kita. Tuhan dak sayau ke kita boleh utai bukai ngigak utai bukai lepas Tuhan nang udah ngungkup ke semua tai ti dikerekak ti diguna kita ke kita ti arab ke ya jadi ko Mazmur 32 ayat 2 berberkat meh orang lantang meh orang ti ndak disalah Tuhan ndak disangka Tuhan gereja pengawal ti salah dalam nyembah Allah Ta'ala dalam nyembah Tuhan nadai pengawal ti salah artinya kita ndak berani gereja ti salah bok mua Tuhan dalam kita nyembah ya kita ndak tahu ndak ngau nak ke uliah ngemaruah ke diri berserah ngagai yo kita ngadai niat hati bukai tau kau pengingin bukai nanti kita amat-amat datang ngagai Tuhan nanti kita amat-amat ngegok Tuhan dalam penghidup kita jadi ko Mazmur 51 ayat 6 madah ke munyitu hati ti lurusnya ti dekedekak kenuan isi runding yang aku ngau penemu Tuhan buai dosa aku lalu aku dekat tuci basuh aku lalu aku dekat burak agi are salju tok sampai siku orang ti ngadap ngagai Tuhan lalu nemu dirimpu nak uliah mai sebarang utai bok mua Tuhan ianya penyalah tak kau penyayik pengawal. Tang, ia datang ngemaruah ke dirimpu,
Lo minta Tuhan mercy yo nyuman kyo. Tumet si ti ari pamayo kebuah ti manah lebuah kitai datai besbiang ari minggu kita ingin deko bisik kawo nomor satu ngau Tuhan nomor dua ngau pangan kita nak uliah ke diri nti deko mansang nti deko kering dalam pengarap dalam buk kerja Rasul 17 berenggah hari ayat 10 ngagai 12 kita boleh berarti ke gaya orang tik diau buat menua ndur Rasul Paul berkunci ke jakuk Tuhan kok dia madah ngagai kita munyitu serta hari itu udah malam sidak ti Arab ngasuh Paul seluai Silas mansa ngagai beria lebuah seluai datai dia seluai lalu mansa ngagai balai gempuru orang Judah. Nyadi orang di ndurnya merti agi ari orang di Tesalonika. Sidak mending ke jaku Tuhan, ngau benar, ngau wama aman. Lalu genap ari sidak belajar ke Bob Kudus. Berarti ke jaku dalamnya. Sekali ke utai tiku pol, nyau aman. Mayuah sidak Arab, lalu mayuah Indo orang Greka tik di baso orang ngau sidak lelaki Greka di Arab kau tanya tuk gaya sikap orang dekat mansang dalam pengarap sidak bah Muhammad mendiang kau tadi diajar udahnya sidak mansia kena nemu amat kena utai ke tusui Rasul Paul ngau Silas ditu sikap kita megak patut nar berkenyok lebuh kita datai bersembiang lebuh kita datai ke gereja kita kai sembilan rindu bertemu ngau pangan diri tang kita rindu ninga jakuk Tuhan lo belajar kerti yo labanyo meh utati nguntung ke kita lebih hari uta bukai kita bisi semua penglemi ngau pengurang tang dalam pengurangnya lebuh kita bergulai manyuah kita bisi pengering dalam pengurang dalam pengering Tuhan ngigok penghidup di nyembah yo dalam roh kudus ngau pemendar bah dalam satu Mazmur dalam Mazmur 147 ayat 11 ko ditu madah ngagi kita munyitu tang yo rindu meda orang ti nangi ke yo ngau sidak ti bapangai ba pengrindu yo ti meruan belama-lama the Lord takes pleasure in them that fear him in those that hope in his mercy nak ko meh penglantang ati lebuh kita ngasai kendak di kumbai Tuhan ngerja penyalah tau ke penyai nak kau meh pengrindu kita ngau pengerian kita bertuai ke Tuhan jadi ku Mazmur 1 ayat 6 madah ngagai kita munyitu Tuhan dekat ngintu orang tik lurus dan orang tik jai dekat merensok berlama ya sekali tu nama jakut Tuhan dia beri ngagai kita nama tadi gigak Tuhan hari kita ndur nyembah Tuhan nyok nadai milih ndur bok bukit bok darung tak ke bok ndur landai bok dini-dini ndur munyi ke disebut dalam Jeremiah 23 ayat 23 Tuhan bisik di sebarang ndur ya bendur ti tinggi bendur ti baruah bendur ti ndak ditemu orang ya ti digigak Tuhan tadi kita nyembah ya dalam roh kudus ngau pemenar nyalai arameh kita berarti ke jakuk Tuhan nyembah yo ngau pemenar nyembah yo awak ke penghidup kita bisi perubahan bisi utai tip manah nyadi buat kita nah lah kok kita nyoba tahun-tahun nyadi orang Kristian bersembiang tang nadai sitik utai tip berubah nyadi dalam penghidup kita nak kok gak pengasih nanti kita berkenyok ku gaya dalam penghidup kita berubah meh kita
Lebuh kita datang ngagi Tuhan, lebuh kita nyembah yo dalam roh ngau pemenar. Awak ke pemenar Tuhan, selalu nyempulang hidup kita. Utai tip manahnya tidak gigau kita. Ukai penglemi orang, ukai penglemi kita empu, tang pemanah Tuhan. Ti udah ngidup ke kita, ngangkat ke kita, mai kita semak ngagi yo, lalu berarti kau pemanah yo, nuju kita siku-siku. Awak ke berkat Tuhan nurun melimpah dalam penghidup kita ti betuai ke yo siku aja awak ke kita ngasai ke terimpu lantang hati no nangi no takut ningo toko berarti ke Tuhan ti bisik ngau kita. Amin. Amin. Tuhan berkat.

Iya, jadi nyak metode ini kita baru dengar ke program Tungkat Semangat, lalu program Tungkat Semangat tadi ngujung ke segmen Penggerak Pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Terima kasih semua, kita kuda segulasi lain gawa ku Raja Sebuking atau ke RB berengkari pukul 6 pagi tadi, nyentuh lagi pukul 9 pagi itu lagi. Jadi pukul 9 pagi indoor kita sama-sama ningat ke berita, ke ditabur terus hari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur, ok? Jadi, tolong kita mulai dalam segmen kita Penggerak Pagi YFM. Sekali lagi, mari selamat hari indai. Ya guys, semua kita kudah bergelar indai. Kemudian ingat ke kami, Nagira Dini Indur, kita diau jam kedai itu. Selamat hari indai nuju kita semua. Ok, nanti kita ke bertemu baru. Awak ke Bukai. Tak kebencam ke Bukai. Selamat pagi semua, selamat hujung minggu. Bertemu baru. Bye-bye semua. Bye-bye.

0: spesial hari ini disambut hari Minggu kedua dalam bulan Mei kendang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megah nak disambut sama hari lapan bisi megah diintu dalam bulan tiga ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpung bangsa dunia PBB ianya hari Minggu kedua bulan Mei. Lalu sekedar hari menua, nyelinting hari pesai, ngau pengrami bangsa, lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya menariti, hari inai dikenal kita yang beribasa, menang dengan pun penguasa dah mengesai kepala anak, mau ngintu orang bilik, yang kau muka bekerja, kalai hari kedekelai bangsa Tome, dikenal mengesai balai inai, di dunia menang pemanah penalu hati, pementas serta penyayang, disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Inai, nuan meh kumang arti kami.
1: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike kita nemuai ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketepegai Sri Aman, tau kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Antu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Antu tu nitiah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan tau kendur ya kerja tu. Asal menua Lubuk Antu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayo bagai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku kita iban ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menya bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuah maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuah keliang ari panggau lipau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah diperdak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak siti cerita tuai ke ditampung ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam yang dibayar ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu tenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah ngambil kira-kira 3 jam pejalai enti berdarat lalu 2 jam setengah enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ya kemana ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megak ngagai sidak ya kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu bisik 12 ringkat peninggi ya. Ngau air ya keciru serta celap manah luar mandi ngelantang ke hati. Kena pesidak kenguan menua tau air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai keluar tu, bisa tertemu ke bungai refresia. Ini dari sebangsa bungai yang kemadu besar bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan, amai mana ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang tu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
2: YFM, segulai, sejalan. 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega begusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai segulai sejalai engkau kami bak Wifan.

0: Demi membela nasib rakyat, pemimpin masyarakat dan politik terus diingatkan agar tidak menggunakan kedudukan untuk mengejar kepentingan peribadi. Nasihat itu dikeluarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Bukan keistimewaan. Negara ini, negeri ini hancur atau lemah kerana bila ada jawatan, rebut habuan. Yang besar, tanah besar, yang punya kemewahan, punya cara mereka, tidak pernah cukup rebut untuk diri mereka. Kalau ini berlaku, bila kita nak jaga rakyat?
0: Sementara itu, Perdana Menteri berbangga dengan pengiktirafan antarabangsa yang diberikan kepada Pusat Nadi Pulau Banggi di Sabah. Kejayaan itu, ujar beliau, membuktikan transformasi digital negara berjaya menembusi kawasan pedalaman.
1: Nadi Pulau Banggi dinobatkan dalam World Summit on the Information Society, persidangan dunia yang dianjur oleh International Telecommunication Union, badan telekomunikasi seluruh dunia yang berpusat di Geneva, yang menang dari segi capacity building digital Nadi Pulau Banggi. Bayangkan, saya dah dapat berita itu dan kebetulan hari itu diluncurkan Nadi di Permatang Pau. Saya ada di situ. Wah, saya kata, Nadi Pulau Banggi nombor satu dunia, mana mungkin, Pak? Tapi dia berlaku.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi peterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100 ribu penerima melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti di bawah satu platform bersepadu.
2: Termasuk memberikan potongan diskaun kepada penyewa-penyewa di bawah premis MARA sebanyak 20% sebagaimana yang telah diarahkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Jadi, ada keterangkuman keseluruhan dalam MARA menangani permasalahan rakyat yang mendapat pinjaman ataupun bantuan daripada MARA di dalam situasi geopolitik Asia Barat yang tidak menentu.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
3: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskorp telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Bekalan ikan negara masih mencukupi dan berada pada tahap terkawal. Jaminan itu diberikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan katanya telah bersiap siaga menghadapi kemungkinan pengurangan hasil tangkapan laut pada masa hadapan. Konflik berterusan di Asia

0: dalam turut berdepan peningkatan kos operasi susulan kenaikan harga diesel. Sebukan itu, sektor akuakultur diharap dapat membantu menampung bekalan sekiranya berlaku kekurangan ikan tangkapan laut pada masa akan datang. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan mana-mana pihak untuk terlibat dalam industri akuakultur. Pelbagai insentif serta subsidi disediakan bagi membantu pengusaha. Pahang mencatat bacaan perpaduan tertinggi didorong oleh tahap ekonomi dan penyatuan masyarakat yang sudah sedia kukuh. Penilaian tersebut berdasarkan indeks perpaduan yang diukur menerusi program fizikal, tadbir urus dan pembangunan sosioekonomi sebagai faktor utama. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, dari segi keharmonian sosial, Sarawak berada pada tahap cemerlang tanpa sebarang isu perkauman. Meski bacaan indeks turut dipengaruhi oleh kelompangan kemudahan asas seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik serta isu berhubung Perjanjian Malaysia 1963. Berita seterusnya. 6,000 pasang pakaian tahan api baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kuming berkata, pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set General Hazardous Materials, aksesori, kerja naik taraf kuota serta baik pulih balai bomba.
1: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Nga Kuming. Beberapa ikhtiar sedang dilaksanakan bagi membantu syarikat media untuk kekal beroperasi. Menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil, cabaran paling besar ialah menjana kewangan. Perlu ada model perniagaan yang mampu mendatangkan pulangan kepada syarikat media bagi memastikan sektor pekerjaan itu terus terjamin.
2: Cabaran paling besar ialah monetization. Jadi saya percaya ini antara perkara yang akan kita bincangkan. Saya percaya ada banyak idea dari kalangan para wartawan dan syarikat-syarikat media. Kerajaan sedia untuk bukan hanya mendengar tapi membantu dalam proses peralihan yang sangat penting ini.
0: Dato' Fahmi Fadil. Luar negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al Thani. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett berkata, pada pertemuan itu Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap pelan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Tehran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Beralih ke sukan menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia telah mengadakan lautan kerja ke MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey. Ia antara lokasi utama kejohanan itu di Amerika Syarikat. Lautan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan termasuk aksi penentuan juara. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas dua kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat

pertama pertarungan sebelum membelasah Watley. Akhir sekali, tenis ATP WTA terbuka Itali, bintang tuan rumah Yannick Sinner melangkah ke pusingan ketiga. Turun selaku pilihan pertama, Sinner menundukkan Sebastian Offner dari Austria 6-3, 6-4. Dalam kategori wanita, pilihan pertama Aryna Sabalenka terkandas di pusingan ketiga. Dia tewas mengejut 6-2, 3-6 dan 5-7 kepada pilihan ke-26 Sorana Sesti dari Romania. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan jadikan rakyat mangsa kepentingan politik. Pahang catat perpaduan tertinggi Sarawak paling harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
2: Aduh,
1: kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazi masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Tak mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
3: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mi yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

0: Baik, Malaysia Madani Rakyat di Santuni, 9.25 minit pagi kita hari ini. Dan pertemuan kita untuk hari itu Ahad 10 Mei 2026. Dan kita bersama dengan rakan kita dari Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca. Kita bersama dengan Puan Jasmine. Halo Puan, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat Hari Ibu 2026, Puan.
1: Ya, terima kasih. Yeah. Selamat Hari Ibu buat dekat luar sana.
0: Ya, yeah, no. Selamat Hari Indai untuk tahun 2026. Baik, tinjauan cuaca kita untuk Sarawak Tengah tu, Puan, silakan.
1: Ya, terima kasih. Salam sejahtera. Disampaikan tinjauan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, cuaca baik. Pada petang ini dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, manakala pada malam ini pula hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 sehingga 20 kilometer sejam. Suhu dalam tempoh tinjauan cuaca hari ini sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja tinjauan cuaca hari ini. Kita kembali ke Sibu FM.
0: Selamat bertugas, Puan. Terima kasih.
1: Ya, selamat bertugas. Sama-sama. Ya.
0: Untuk tinjauan cuaca. Puan Jasmine bersama dengan kita untuk tinjauan cuaca hari itu. Ahad 10 Mei 2026 bersama dengan 22 Zulkaidah. 1447 Hijrah. 9.27 minit pagi ketika ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sibu FM. Selamat Hari Ibu untuk para ibu-ibu kita ya. Di seluruh Sibu ataupun di serata Sarawak lah kawan kata. Dia nak. Yang mendengarkan kita, tak kisah di mana juga anda berada. Anda hebat. Okey, jangan lupa tangan yang menghayun buayan itu boleh menggoncang dunia. Okey. Dah ada pastinya ibu-ibu kini itu sedang apa nama tu di pasar kot ataupun berada di dapur untuk menyediakan masakan tengah hari semua tu nak. Juga dia ucapkan selamat Hari Ibu untuk tahun 2026 pada seluruh ibu-ibu kita. Okay, seluruh warga RTM Sibu situ. Selamat Hari Ibu ya pada semua. Semua agensi, jabatan-jabatan. Okay. Juga yang berada di rumah panjang, ya, di kampung-kampung, semualah. Okay. Pengorbanan seorang ibu tu bermula dari yang melahirkan, ya, membesarkan dan juga mendidik sehinggalah melihat anak-anaknya berjaya. Itulah pengorbanan seorang ibu sebenarnya. Baik, selamat pagi kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita menerusi Facebook pagi itu. Kelak dia akan bacakan antara kiriman ucapan yang dihantar ke page kita. Dan demikian juga pada anda yang mengikuti DS hari itu, boleh dengarkan DS menerusi RTM Klik. Download aja RTM Klik, ya. Boleh dengar di mana juga anda berada. Sekejap lagi ada line, kata orang nak. Tapi di apa nama tu, di Jalan Lasik saya terkejut juga DS hari, ya. Nangga apa nama tu di kampung lah. Tiba-tiba ada 5G. Oi, boleh tahan. Sekejap je download. Ataupun dangga apa-apalah di internet. Tak nak? Laju semacam je lain dah. Terbaiklah. Tanda dia sempat juga lah promo ATM Klik dengan orang kampung. Semua mendownload je. Terima kasih atas sokongan anda. Dan kepada yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. 9.30 pagi, mudi Sibu situ dah mulalah. Agak sesak juga jalan. No? Ada yang ketamu, ya. Ada yang mungkin sedap nak pergi church, masih di church lah kami rasa. Mungkin ada juga yang dah, apa nama tu, buka kedai semua, tak nak? Kedai kopi ya, memang penuh lah time tu. Okay, masa tu memang dah penuh juga lah kedai kopi. Orang bersarapan semua. Tapi sebelum sidangnya beli barang, biasalah rehat, tak nak? Rehat adalah masa yang terbaik untuk kita bersama dengan keluarga. Ada ibu bapa kita, ya, anak-anak pun sibuk sekolah, ya. Jadi ialah masa untuk kita bersama dengan sidangnya. Jangan lupa juga kepada anak-anak kita, esok Isnin sekolah, buku, pena semua tadi memang dah di apa nama tu, dah standby lah dalam beg, ya. Jadi sebelum tidur pun okay, ulang kaji seperti biasa. Kerja rumah mesti disiapkan. Dua hari asyikkan siap kerja rumah kan lah. Okay, selamat pagi juga dan selamat hari ibu kepada guru-guru wanita kita. Okay, guru-guru yang telah pun bergelar ibu di seluruh sibuk situ, selamat hari ibu kepada sidangnya, ya.
2: Kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau, anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

mencegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

0: program jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
3: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara tentang seorang sahabat yang bernama Thumamah bin Usal. Beliau adalah seorang daripada raja, bukan Arab ataupun raja Arab, yang telah diutuskan oleh Rasulullah SAW para sahabat untuk menyampaikan surat kepada mereka. Tatkala menerima surat daripada Rasulullah SAW ketika itu, Thumamah bin Usal merasakan dirinya terhina dengan surat daripada Rasulullah SAW. Kerana beliau adalah seorang pemimpin Arab yang ditaati. Beliau juga adalah seorang pemimpin kabilah Bani Hanifah yang agung, yakni Raja Yamamah yang dipatuhi oleh rakyatnya. Maka dia telah melakukan usaha, telah merancang macam-macam perkara untuk merencatkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW, termasuklah menahan beberapa orang sahabat dan juga telah membunuh para sahabat. Maka Thumamah telah menangkap mereka dan membunuh mereka. Satu ketika, tiba-tiba Thumamah bin Usal nak melakukan umrah, nak pergi ke Mekah. Lalu dalam perjalanannya menuju ke Mekah, lalu di kawasan Madinah, maka di pertengahan perjalanan, maka telah ditangkap oleh sekumpulan sahabat, sidak sahabat untuk menangkap Thumamah bin Usal. Maka setelah ditangkap, maka dibawalah ke Madinah. Maka bila ditangkap, Rasulullah SAW pun hairan, tahu kita orang siapa ditangkap kita orang tu. Maka sidak sahabat pun si tahu, wahai Rasulullah, itulah Thumamah bin Usal, Raja Yamamah. Maka terkejutlah para sahabat. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Thumamah bin Usal, wahai Thumamah, apa khabar kamu? Wahai Thumamah, bayangkan kita, orang yang telah membunuh sahabat, yang telah membunuh orang Islam, Rasulullah SAW memberi layanan yang baik kepadanya. Tanya apa khabar lagi? Mungkin tak ada khabar lagi dah. Memang dah kita akan membalas dendam atas mereka-mereka telah dibunuh oleh Thumamah tersebut. Maka Thumamah menjawab, aku baik-baik saja wahai Muhammad. Jika engkau mahu membunuh aku, engkau membunuh seorang yang akan dibela. Jika engkau ingin membebaskan aku, engkau bebaskan orang yang tahu berterima kasih. Jika engkau inginkan harta pada hajat, kelak aku akan beri sebanyak harta yang engkau inginkan. Maka Rasulullah SAW beredar pergi. Dua hari kemudian, baginda datang lalu berjenguk Thumamah, tanya lagi apa khabar Thumamah, tanya lagi. Maka Thumamah pun menjawab dengan jawapan yang sama. Maka selang beberapa hari, hari yang tiga, Rasulullah SAW datang bertemu dengan Thumamah, tanya lagi dengan wahai Thumamah, apa khabar kita? Maka Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Thumamah pun menjawab perkara yang sama. Maka Rasulullah SAW pun menyuruh sahabat membebaskan Thumamah. Lalu dia bergegas meninggalkan masjid, namun berhenti seketika dekat sebuah perigi di luar kota Madinah. Setelah menambat kudanya, Thumamah membersihkan dirinya, si jadinya nak balik. Makanya kembali ke Madinah, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh para sahabat, Thumamah telah melafazkan kalimah syahadah. Maka Islamlah seorang raja Yamamah yang bernama Thumamah bin Usal. Maka Thumamah menghadap Nabi Muhammad SAW, menyemadah dengan Nabi, wahai Muhammad, demi Allah, dulu tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini selain engkau wahai Muhammad. Namun sekarang ini wajah engkau lah yang paling kami suka, yang paling kami cintai wahai Rasulullah. Demi Allah, tidak ada agama yang paling aku benci selain agamamu Islam. Namun sekarang agamamu adalah agama yang paling aku cintai. Demi Allah, tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Namun sekarang negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Maka Thumamah berkata, wahai Rasulullah, dulu pernah kami bunuh sahabat, pernah kami menahan sahabat. Jadi apa yang patut kami buat untuk menebus kesilapan tu? Maka Rasulullah SAW madah, tiada celaan bagimu wahai Thumamah. Sesungguhnya Islam telah menghapuskan apa yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan berita gembira dengan ganjaran yang disediakan oleh Allah untuknya kerana keislamannya. Alhamdulillah, pengajaran yang boleh kita ambil bahawa ajaran Islam ini adalah agama yang memberi kemaafan kepada sesiapa sahaja. Masuk saja Islam, dia telah menjadi seorang yang baru lahir. Dan mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertaubat, dengan kita sentiasa mohon kemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga orang yang kita sakiti, mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersih, orang yang akan menjadi memberi kedamaian kepada orang lain, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Jumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah hidupmu menjadi indah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Iran menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau berkenaan serta kapal musuh sekiranya kapal tangki minyak mereka diserang. Demikian menurut Kor Pengawal Revolusi Islam, IRGC. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio mengadakan pertemuan dengan pemimpin sekutu Asia Barat, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Al-Thani. Jurucakap Jabatan Negara, Tommy Pigott, berkata, Rubio menyatakan penghargaan terhadap kerjasama Qatar dalam pelbagai isu, termasuk peranan negara teluk itu sebagai perantara utama bagi Washington ketika menunggu maklum balas Tehran terhadap cadangan damai. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menjangkakan untuk menerima maklum balas daripada Iran tidak lama lagi berhubung pelan damai baharu Washington. Trump mendakwa kononnya pihak Iran masih berminat untuk mencapai perjanjian. Ketegangan di rantau itu meningkat sejak Amerika dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu yang mencetuskan tindakan balas Tehran terhadap Israel serta sekutu Amerika di Teluk selain menyebabkan penutupan Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan hari ini meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Mangsa terdiri daripada keluarga yang berlindung di kawasan itu selepas melarikan diri dari Jibshid. Pasukan pertahanan awam Lubnan kini masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan sebahagian pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Bedreddin Al-Amma dilantik sebagai Susa Agung Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar turut digantikan masing-masing oleh Khalid Fawaz Zarur dan Basil Hafiz al-Suidan. Shara turut melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Quneitra, Latakia dan Deir Azur. Beralih ke sukan saingan Serie A Itali. Inter Milan meraihkan kejayaan dengan kemenangan 3-0 ke atas Lazio. Gol Inter dijaringkan Lautaro Martinez, Petar Sucic dan Henrik Mkhitaryan. Sekaligus membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda Liga dan Piala di stadium sama pada Rabu depan. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli yang dijadual menentang Bologna Isnin ini. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan 4 mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, anggota kor diplomatik termasuk perwakilan dari Malaysia berpeluang melawat MetLife Stadium yang bakal menjadi antara lokasi utama kejohanan itu. Lawatan dianjurkan jawatankuasa penganjur New York, New Jersey yang turut memberikan taklimat mengenai persiapan penganjuran. Stadium berkenaan dijadual menjadi tuan rumah 8 perlawanan Piala Dunia termasuk aksi akhir yang dinanti-nantikan peminat bola sepak seluruh dunia. Petinju Britain Daniel Dubois merangkul gelaran heavyweight WBO kedua dalam kariernya selepas meleburkan rekod tanpa kalah dalam karier profesional Fabio Wardley. Pengadil Howard Foster terpaksa menghentikan pertarungan pada permulaan pusingan ke-11 apabila Wardley mengalami pendarahan teruk pada bahagian batang hidung dan mata kanannya hampir tertutup sepenuhnya. Dubois bangkit selepas 2 kali tumbang termasuk dijatuhkan oleh pukulan hook kanan dalam 10 saat pertama pertarungan sebelum membelasah Wardley. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari

0: memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.
1: Kita tak jumpa Ezi. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
3: Ada tetau mu rupanya. Apa khabar makcik?
4: Khabar baik.
2: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
1: Anak-anak zaman sekarang Zi.
3: Dah lama makcik sampai?
4: Baru je Mimi.
3: Makcik duduk dulu ya, saya buatkan air.
4: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
1: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
4: Ni, dah berpunya ke?
1: Belum. Berkenan ke ni?
4: Anak dara yang berbudi bahasa dan sopan santun macam tu, siapa yang tak berkenan kamu ni?

0: Kembali bersama Nadi S menerusi ekspresi Sibu FM segalanya untuk anda untuk pertemuan kita. Itu hari Ahad 10 Mei 2026. Selamat hari ibu untuk tahun tu. Saya lagi kepada kita orang, okay, semua pendengar setia Sibu FM segalanya untuk anda. Dan juga kita nak ucapkan juga selamat hari ibu kepada DJ Sazia kita.
1: Selamat hari ibu.
0: Apa khabar, okay, eh?
1: Oh bagus. Kami nak beri ucapan selamat ibu dengan mak kami, boleh sih?
0: Silakan.
1: Kami nak mengucapkan selamat hari ibu kepada bonda kami, Dayang Sarah binti Abang Ali. Dan terima kasih menjadi seorang ibu yang baik untuk saya sehinggalah hari itu.
0: Okey. Yang nanti tersentuh juga lah dengar pada mak tu ucapan daripada anak lah.
1: Oh benar-benar. Daripada
0: benar. Anak kepada ibu kan. Yalah, apapun kita harapkan semua ibu-ibu yang mendengarkan kita untuk pagi itu semuanya sihat-sihat belaka, dimurahkan rezeki juga. Oh. Okay.
1: Amin.
0: Ya, dan juga dia pun nak ucapkan juga selamat hari ibu kepada yang pertamanya kepada ibu DS yang kini tu berada di Julau, di Sungai Sejugam. Okay, Julau. Julau apa nama tu? Makin jalan lasik memang ke Sundun. Okay. Dan juga kakak DS yang kini tu di Kenawit, di HDU Kenawit. Okay, sama ibu juga. Ini dah kepada apa nama tu, Mak Jaden di Sibu Jaya, ya, yang apa nama tu bertugas di klinik komuniti di Sibu situ. Dan juga kepada Nening Khan, ya, di Serike Ipa. Selamat ibu semuanya. Juga kita nak ucapkan juga tu.

0: Baik lah. Baru. Baik pindah. DJ Sazia. Okay. Yeah. Kepada DJ-DJ kita. DJ Nana. DJ Ma. DJ Yud. DJ Lucia kita. Jangan lupa juga untuk KBR kita. Puan Jenny dan juga pengurus kita situ. Puan Aida.
1: Betul.
0: Sama ibu semuanya. Okay, DJ Corner, DJ Lau tu bakal menjadi ibu lah yang silam lagi. Kita doakan yang baik-baik. Okay. Yeah. Baik, sekadar gurauan tetapi penuh bermakna sebenarnya. Apapun yang terbaik untuk anda semua. Baik, dia nak bacakan antara info yang ada menerusi akhbar online kita untuk itu, akhbar tempatan online kita. Okay, di Bintango di mana beberapa buah motosikal telah disita oleh bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik, ibu pejabat polis daerah IPD Meradong. Dan menurut ketua polis daerah Meradong, DSP Tan Sri Mering, beliau berkata motosikal tersebut telah disita kerana didapati mempunyai beberapa kesalahan. Dan antara kesalahannya dikenal pasti ialah ubah suai exhaust, tiada lesen memandu, tiada nombor pendaftaran dan tiada cermin sisi. Dan kejayaan tersebut adalah hasil penguatkuasaan di sekitar kawasan Bintango. Dan dalam pemeriksaan berkenaan, pihak polis telah mendapati beberapa buah motosikal melakukan pelbagai kesalahan trafik serta pengubahsuaian yang tidak mengikut spesifikasi yang ditetapkan, ujar Tan Sri dalam satu kenyataan kepada media. Dan menurutnya juga, pihak polis memandang serius isu penggunaan exhaust bising dan pengubahsuaian motosikal yang boleh mengganggu ketenteraman awam serta membahayakan pengguna jalan raya lain. Dan sehubungan itu, menurut Tan Sri, pihak polis akan terus menjalankan pemantauan serta rondaan secara berkala dari semasa ke semasa. Ini bagi memastikan pengguna jalan raya sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan. Dan nasihat dan juga saranan kepada ibu bapa dan juga penjaga, disaran untuk memainkan peranan penting dalam memantau anak-anak agar tidak menunggang motosikal tanpa lesen memandu. Yalah, paling teruk Oh, masih ada lesen mandu tu nak. Okey, sentiasa memakai topi keledar yang sesuai. Kadang-kadang kita selalu nanggar ada topi keledar yang sesuai untuk digunakan. Okey, dan tidak menggunakan exhaust bising. Yang pelbagai jenama. Asal apa nama tu, ada luar bunyi pedas semua tadi, saya dah jangka puas hati jangan menggunakan exhaust bising kerana ia boleh mengganggu keselesaan masyarakat serta penduduk setempat, tegas Tan Sri. Okey, itu tadi antara berita dari Bintango, dari Meradong, di mana polis Meradong telah menyita beberapa buah motosikal yang diubah suai tanpa mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Tak ada orang madah tu nak. Ori itu indah, kata orang. Ya, sebenarnya. Jadi munsi ori tadi, yalah, bila dah dimodify tu nak. Jadi macam-macam lah. Kadang-kadang tadi bila hanya melimpas saja yang exhaust bising tu, panama tu nang bergegar lah seluruh dunia tu nak. Jadi ia bukan saja panama tu menyebabkan yalah, si manas pun jadi manas jugalah. Okay, sebab bising tu nak, mengganggu keselesaan dan juga ketenteraman orang awam ya, terutama di kawasan perumahan lah. Mendapat lah, jangan lah pakai exhaust besar-besar tu. Lagipun yalah, besar exhaust, orang madah tadi, ada exhaust yang ya ikut spek sebenarnya, aftermarket lah. Okay, yang boleh meningkatkan horsepower juga, tapi sedar lah, bising gila tu nak. Sebabnya sesuai dengan apa nama tu, kehendak enjin motosikalnya pun. Okey. Yang si berapa tu tadi dah lah bising tu nak. Dah lah si ikut spek. Jadi yalah, kena sita lah tu nak bila ada roadblock. Okey, apa nak buat? What to do? Okey. Tepuk dada, tanya selera. Mudi S tu memang saya dah lah. Okey, akan apa nama tu, saya akan lah pakai zoom besar tu tadi. Takut apa nama tu blok si tahan ya. Piston ring pun boleh kondem juga entam, lama-lama lah. Okay, spek biasa yang kita selalu nanggar di Sibus itu, biarlah spek pergi kerja, balik kerja. Okay, hashtag ori itu indah. 10.15 minit pagi kita gini. Sebagai kepada rakan-rakan kita di Bintango,

0: Laju je kita kak. Nak pergi sini ya.
1: Ai, ngakak oninggal. Pak Haji Li lagi kak ajar senah. Ha? Kita si ngakak tak?
0: Ai, Pak Haji Li?
1: Auk lah.
0: Ai, bukan ke Pak Haji Li buat limpas tek kak?
1: Biar tak ada-ada.
0: Pakai motosikal ya tek.
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul maki rusi.
0: Ai, ai. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gak aku nam
0: yak. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham kak. Kak Isah mesej kami tu. Nyuruh nahan kita.
1: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nak kontor tu pelik-pelik kok.
0: Belum habisnya kelakaran kita tu kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah. Kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur kan tua ya.
1: Hai.
0: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Itulah contoh berita palsu, tahu si. Salah sebang, kecoh bolehnya kak.
1: Mana kata kita, nasib kakak semadah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliknya kakak tu.
0: Halus.

0: kak?
1: Mahal.
0: Kurang masin rasa mi kita tu kak. Minta garam lo kak.
1: Okey, jap.
2: Hai, kami rasa okey cak mi tu kak. Cukup rasa garamnya tu.
0: Si ah. Kami rasa kurang. Selera dengan lidah kita ni dah sama. Tok garam tik tambah lagi, tambah lagi. Ah. Atok barunya. Eh, baik. Eh, air tok pun kurang manis eh.
2: Aduh.
0: Eh, tambah gula sesuduk ni. Aduh, masih kurang. Tambah lagi nak.
2: Banyak juga.
0: Ah, tok barunya ada
2: Kita eh, takut kami nangga kita nambah garam dengan gula ya. Bahaya ya.
3: Tahukah anda, badan kita memerlukan gula, garam dan lemak dalam jumlah yang sedikit sahaja untuk terus menjana kesihatan yang baik. Lemak membekal tenaga kepada badan sebagai penebat suhu serta penting untuk perkembangan sel dan otak. Pengambilan lemak yang berlebihan boleh meningkatkan risiko obesiti, penyakit jantung koronari dan menyebabkan beberapa jenis kanser. Garam pula penting untuk mengawal tekanan darah. Otot dan saraf memerlukan garam untuk berfungsi dengan sempurna. Pengambilan garam secara berlebihan boleh menyebabkan tekanan darah tinggi dan merisikokan penyakit kanser perut. Gula pula membekal tenaga pada badan. Tetapi, pengambilan secara berlebihan boleh meningkatkan kenaikan berat badan berlebihan atau obesiti dan penyakit lain terutamanya diabetes. Makanlah secara sihat untuk kehidupan yang lebih bermakna.

0: Dah habis dah. Ha ha. Ya, ya. Bye. Love you.
1: Tahniah dapat kerja. Kerja sini, Tik. Dalam negeri kan luar negara.
2: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kamu best. Sejuk.
1: Lalu berangkat. Tuk. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu, ah. Tempat kita nak bekerja, ya. Macam agensi pekerjaan. Bakal majikan. Pernah si syarikat yang wujud. Berdaftar. Selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji. Tempoh masa kontrak. Tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya, ya. Kan ada terjadi sebelum tu.
2: Benar juga. Macam ni lah.
1: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan, ya, asyik kek gini. Dokumen kita yang asal, ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia tempat kita bekerja, ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
3: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Ya, cuti-cuti Malaysia ada Panama tu cuti, ada masa terluang ya. Bolehlah melancong di dalam negara. Okey. 11 minit pagi ketika ini, 11 tepat ya. Dan sebagai penduduk muslimin dan juga muslimat sekalian, dia sampaikan waktu solat fardu. Pertemuan kita untuk hari itu Ahad, 10 Mei 2026 Masihi. Yang mana bersama dengan 22 Zulkaidah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu Zuhur 4. Merangkumi ikan, oya belingian, muka, dalak sibu kena ambil kapit dan juga song. Zuhur 12.31 minit tengah hari, asar pukul 3.52 minit petang. Maghrib pukul 6.37 minit petang, isyak pukul 7.50 minit malam. Dan subuh 5.11 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu Zuhur 5. Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.33 minit tengah hari, asar pukul 3.54 minit petang. Maghrib pukul 6.38 minit petang, isyak pukul 7.51 minit malam dan subuh 5.13 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu bagi Zon 6. Berangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubang Antu, Betung, Sepauh, Pusat, Serta Roban dan juga Rebak. Zuhur 12.34 minit tengah hari, asar pukul 3.55 minit petang. Maghrib pukul 6.38 minit petang, isyak pukul 7.51 minit malam dan subuh 5.14 minit esok pagi. Sibu FM mengucapkan selamat menaikkan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian. Terima kasih kerana bersama dengan kami menerusi Sibu FM, segalanya untuk anda.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Baik, persembahan daripada daerah sini Selantang Timang sebentar tadi telah pun juga dibawa oleh Usi featuring Andika Ku Pilih Hatimu dan juga daripada Sazia Jia kita Sarawak di hati kami. Okey, bawa kita ke 11.23 minit pagi dan dia nak bacakan antara kiriman Facebook kita untuk pagi tu. Baik, saya bagi kepada Delisa Sims. Apa nama? Happy Mother's Day 2026 katanya. Juga kita ada Dublin K. Baja. Selamat hari ibu kepada semua ibu-ibu katanya. Ceria-ceria selalu ya. Kita juga ada Roslina Frances. Bagi kita hari bunga. Sebenarnya hari ibu tu. Selamat hari ibu buat semua yang bergelar ibu. Okey, itu daripada Roslina Frances. Juga kita ada Ali Malang. Selamat pagi DJ. Cuaca panas di SK dengan macan. Minta dimainkan lagu daripada Stanley Pua untuk hiburan yang bekerja itu di SK dengan macan. Juga kita ada Ramli Lee. Selamat pagi DJ bertugas, semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sibu FM. Selamat mengopi semua. Sejam yang lalu ya. Tu dia, kopi-kopi. Salah meminum kopi tu tik. Kopi ada pelbagai jenis, okey. Ikutlah selera masing-masing. Ada yang suka kopi kosong, ada yang suka kopi peng, macam-macam lah. Okey, di Sibu situ macam-macam cara yang diolah untuk kopi. Terima kasih Ramli Lee. Juga kita ada Atia Tok sama hari ibu kepada yang bergelar ibu untuk tahun 2026. Terima kasih kita ucapkan. Juga kita ada Mike Michael. Saya bagi di Jerman katanya. Hari di Kapit mana? Sari tu di Kapit. Minta lagu Jasa Bonda. Dari Warisan katanya. Dituju untuk semua yang bergelar ibu, terutamanya untuk ibu kepada anak-anak. Okay, nanti dia akan mainkan. Dan kita ada siapa lagi? Kita ada Diasan. Sebagai DJ layan live dari Sibu FM pagi tu, cuaca di Bintulu baik katanya. Santai sambil relax je lah di rumah pagi tu. Salam buat semua keluarga kami di Sari-Sari K dengan ucapan hujung minggu, hujung bulan. Hujung bulan tu katanya balik gawai. Gawai is coming kata orang nanti. Okey, selamat hari ibu kepada semua yang ibu daripada Rita-Rita. Juga kita ada daripada James Pengerasa bagi DJ. Selamat pagi kembali. Juga kita ada Ibra Mat Akib. Tu apa nama tu? Tahniah Kucing FC. Kucing City FC katanya. Apa nama tu? 3-1 lawan Melaka FC. Full time malam tadi katanya. Tu dia. Apapun selamat pagi kita ucapkan kepada rakan-rakan yang bersama dengan kita. Juga apa nama tu? Dari pada rakan-rakan lain yang juga tunggu bersama dengan kita melalui live Facebook. Untuk pagi tu kita ada Jampong Bar, kita ada Mat-Mat J Sarawak, kita ada Sylvester Ta, Ladana Kangi Njop ya. Zulkifli Abdullah Zul juga bersama dengan kita. Zek Ming, Veronica Ludan dan juga Jeffrey Mba. Selamat pagi semuanya. Selamat beristirahat hujung minggu tu ya. Hari Ahad itu.

tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: tanya sebab mama tu.
1: Mak saya banyaklah berkongkar untuk saya.
2: I hope you're happy in heaven. I'm sure you are.
3: Terima kasih untuk segala-galanya.
1: Sebut je pasal mak, akan ada 1001 perasaan yang bercampur bau.
2: Of course, I love you.
4: Ibu adalah cinta pertama saya.
0: Sebab tadi dia memang minta dia.
3: Doa dan kasih sayang kami untuk mak.
1: Kita memang sentiasa dengan mak.
0: A great cook. Masak semua dia jadi.
4: Air tangan ibu adalah the best lah.
5: Ketuk dulu pintu tu. Lepas tu dia keluar balik. Dia ketuk dulu 3 kali. Lepas tu baru dia masuk lagi sekali.
0: Karakter mama ni banyak.
2: Sangat tegas. Kalau dia melakukan sesuatu tu, dia akan pergi 150%.
5: Dia seorang yang sangat kelakar dan dia macam kacung sikit.
1: Dia punya jawapan yang positif. Dia kata, okey dapat tu. Dia sedapkan hati saya.
0: Paling terlepas daripada mulut mama adalah, nanti kalau mama dah tak ada, barulah korang tahu.
3: Sangat ceria, suka bercakap dan dia suka berkawan.
4: Beliau adalah orang saya lihat dekat je dengan hati kita.
1: Anak dia buat salah pun sentiasa betul lah. Itu mak saya.
0: Tapi kalau dia benar pun mama saya akan buat. Itu mama.
2: Dalam ketegasan dia, hati dia sangat mulia.
4: Telefon. Ibu, macam mana nak buat sampai kicau
0: Mama teman ke mana-mana pergi shooting ke, ada buat show event ke mama saya ada.
2: Setiap kali hari sukan, dia mesti datang.
3: Sayang kami dan sentiasa berdoa untuk kami.
2: You have done very well and we thank you for that.
1: Hargai ibu anda.
4: Saya ingilah ibu anda selagi mereka masih ada bersama kita.
1: Sayang dia macam mana dia sayang.
2: Love you so much.
0: Ini saya mama. Cakap ibu rasa cringe sebab ni tak pernah cakap ibu mama aku.
1: Manusia yang terbaik Allah ajarkan untuk saya.
4: I love you so much.
1: Selamat hari ibu.
4: Selamat hari ibu.
0: Mak.
3: Selamat hari.

0: Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
1: Tahukah anda, rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.

0: Baik, persembahan daripada Farih Harja, okay, dan juga Lucky Reisha, Ini Rindu. Okay, kalau dia TM klik, dia akan cun lagi lah soundnya, apa nama tu bunyinya ya. Okay, 11.48 minit pagi kita ke ini. Dan tak lama lagi berakhir tugasan DS menemani anda untuk spesi Sibu FM segalanya. Untuk anda juga kita ucapkan selamat pagi kepada rakan kita Bulan Pengeriduk di Batu Niah. Beritahu, diharapkan sihat-sihat belaka. Dan selamat bertugas kepada anda dan juga rakan-rakan lain di Migi, Bintulu, Sarike dan di Sibu situ juga. Okay, kita harapkan yang terbaik untuk anda. Okay, dan sebuah lagu akan mengakhiri pertemuan kita untuk itu. Dan tepat jam 12 tengah hari nanti kita akan dengarkan berita WiFi Kuching. Dan rakan DS dari Perkhidmatan Iban dari WFM Sibu, anda akan bersama dengan DJ kesayangan kita, DJ Nana. Selamat hari indah yang kena anda, Nana. Okey, akan menemani anda sehingga ke jam 3 petang dalam gelap tengah hari. Malaysia Madani, rakyat di santuni. Bye-bye.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
6: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh SD, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
2: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet.
7: Bukan lelong sebarang lelong, lelong murah, lelong murah. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
8: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

Selamat tengah hari bukan lain aku Daniel Stephen bak berita tengah hari YFM. Indai siku orang ti amat berjasa ngagai bala anak kelebihagi bak pengawak ngajar, ngembing, bersabar serta lurus hati. Nyalai kasih sayau siku indai ti diberi ngagai bala anak sekali ke maya senang tau ke tusah nyasi ti hari jasa ti berserti serta nak boleh dikira pengiruah sida nampak ruang bilik ti lantang ngau sepenemu. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah ke pengawak ngintu hari indai patut nyadi kelalau ngagai semua orang merit terima kasih ngau kasih sayang ngagai sidak ko dah mayah berambun nyawa ungku pengelantang ruang bilia. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi bersamping ngambil ke semua indai semampai diberkat ngau pengerai pengelantang hati serta berkat timruan. Perambu Undang-Undang RUU Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak 2026 antara 4 RUU didekat dibantai serta dipejurai kebak Aum Konsel Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfi Awan Nasar madah ke RUU baru tu ngembuan 7 dekat nombor ke Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak yang dikuasa statutory dikenang atur ngemansang serta negap ke industri padi Ngau Berau Menua tu. Penubuh Lembaga Padi Ngau Berau Sarawak tu dekat merik kuasa kebesai ngagai Sarawak, ngagak serta ngatur undang-undang. Berkawa ngau perkara tinyengkawam sektor bertanam bertupi. Untuk nyerangkum pengawak merambu pemansang, numbuh ke komiti, madu ke pengurus besai kelimpah ariti ngatur belanja, ngau agih belanja. Nyalai tanah terdekat di kemansang ke ungkup nanam padi, dekat ditetapkan nyadi tanah menua. Ngambil ke nadai penyarut berkawa dengan orang di bempur tanah. Kelimpah harinya tujuh kandang dua tanah menua tu sudah ditukuh ke ugup berjalan ke pengawak nanam padi hari baru langkar ke di perambu. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin meri terima kasih ngagai perintah besar laban udang ngemenar kagih belanja tiboleh 445 juta ringgit. Dikenal berjalan ke projek ngadu kebaru padang bilun miri hari baru langgar pemansa Malaysia lumpar ke 13. Menteri Dato' Sri Lee Kim Shin madah ke agih belanja asalnya sudah dikemenar ke Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim ngau agih belanja 150 juta ringgit dalam bulan 9 2024. Ia madah ke 3.2 juta ringgit sudah diungkup ke Tawun City itu kemari dikenal ngepun ke berjalan ke pengawak ngadu ke projeknya. Pengawak berjalan ke Pansiap Valuation Lab dalam bulan 2 tahun tu tadi tertemu ke bisik pematut dikenal nambah ke ungkur siling asal diboleh 150 juta ringgit dikenal nentu ke semua pengawak ngangkat ke pemanah projeknya oleh di pejalai ke ngau mujur. Di bau ngembuan potensi kebesai serta ulih bersemekih nyadi produk dagang temuai berpelasar ke budaya ngau pesaka asal. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Datuk Sri Tiong Kin Sing madah ke bau di kelala ngau sejarah tugung emas serta ngembuan identiti raban bangsa bidaya ke agi tegap. Yang madah ke bala temuai kemaya aritu ukai seminak dekat madak palan ti narit ati ajak. Termegah sidak dekat ngasai ke budaya ngau penghidup di lantang ba menuanya. Perintah megah udah merik perhati ngagai pemansang sektor dagang temuai ba kandang menuanya. Hari pengawak ti berjalan ke sekedar projek infrastruktur yang kaum arena lumbak ngau main bau, palan main asal bidaya ngau ngadu ke jalai. Nambah kenyap motek megak dekat nyukung pengawak ngemansang ke Taman Budaya ngau dagang temuai bau. Serta berarti ke perambu ti bekawal ti dekat dibaik ngagai renggat Rolling Plan 2028.
Sikun ambil pom tiga sekolah ba SMK Daro Mukah balat bakal ketinggal di pelabak ke kena tangkap karan. Lebuhaya ke dekat ngambil air nuci diri kena hari tiga tu tadi lalu nembiaknya dia tu diriput ke Nadai Ngawak. Kepala Polis Pelilih Matu Daro DSP Rahim Mihos madahkan nembiak lelaki tu sudah dipindah ke hari unit rawat terapi Spital Sibu ngagai wad biasa kenyau hari lima tu tadi. Tajak pihak ke buah penusah tu ketahut nyadi agi benar dipan siap raban polis. Bapak penusahnya ke nyadi megak sikut nembiak pun empat ditetap ke mati. Berbangunnya opis pelajar menua Sarawak bak sebengkah media ramah madahkan nembiak ke matinya kena penusahnya sudah likun dikubur ke Bapenam Islam Daro hari lima tu tadi. Tunaka kami nabur ke berita hari YFM nyari berita tu ditusun na Akila Arbain serta di Salin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai sejalai.
1: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pembangsaan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngau berengat lalu di sadang tembok bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pokok berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembuja polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengandil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban nebiak di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Sukrita, Bolivet Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam dua hari itu, maka ruai manang ke servis ngau tanggung mengawal upis perintah, ukai dikuasa perintah, ngau gerempuang di menua itu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai manang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi pengawal berjual pemakai, utai rup, ngau hasil penglandik jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggepan pupu raban bangsa di Malaysia. Senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah merindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Renggak Sarawak tahun 2026 tu dekat di penyadi ke yang berhormat Datuk Sri Aaron Ago Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.
1: Lintah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
2: Hi, my name is Carter Adele, and I want to tell Happy Mother's Day to my mom Lucinda and all the mom in this world. May God bless all of you.
3: Hi, my name is Joyce Maria. Happy Mother's Day to my mother Lydia for always taking care of me. May God bless you.
4: Hi, nama saya Angelina Urai. Happy Mother's Day untuk mak saya Cynthia Bilong. May God bless you.
5: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Upis Penyerako Bansa Pampang Sarawak dengan ngatur program Minggu Penyerako Bansa Renggat Sarawak tahun 2026 belabuh hari 9 ngagai 10 hari bulan 5 tahun 2026 bepalan Bandur.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Oke, selamat tengah hari. Selamat merarau ngagi kita ke benua merarau sambil ningang ke kami YFM. Pemega kita ke udah merarau nya tadi benua ngali ke diri maya tu baruai. Bak bilik besai, bak kaki lima kini. Terima kasih merindang kita ngau kami bak YFM. Aku Daniel Stephen ke sari tu bak hari Minggu tu kita bergulai bak ninjau Sarawak ngau mega lagu peminta antara stesen bak ninjau Sarawak kami dekamai ke kita berita-berita ya ke bisik dekat baik aku ngamuk pengeluar program kebukai dalam tempoh lebih kurang sejam lebih atau lagi lalu bah lagu peminta antara stesen ke mendeka macam pesan kita akan bagi pesan hari indai ngap pesan hujung minggu berserimai ngap serita hari indai 10 bulan 5 2026 lalu lagu peminta antara stesennya deka diungkup ke ngagai kita nyentuk ngagai pukul 3 ngalih hari itu lagi ok bukannya amai rintai program kita dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu Ninja Sarawak ngau lagu peminta antara stesen serita hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Ok, bunyi ke daripada aku tadi bisa pengeluar program kebukai ke dekat bergelai dengan aku bahawa lagu peminta dengan mega Ninja Sarawak kita ke serita bahawa hujung minggu tu kita ngakai Limbang dulu siapa nak pengeluar program dari Limbang. Hello Limbang.
2: Hello Neil.
1: Hello nah. Nama berita nah. Selamat rindai.
2: Terima kasih Neil. Kenapa kita mesti ke wish sama rindai ke kami?
1: Ya. Yeah.
2: Nak ngira tadi. Udah kawin kepada kawin ke?
1: Udah aja. Namun. Udah aja namun.
2: Udah aja. Oh, ni mana berita kita di Limbang tu Neil. Yang tadi ente nunda ke gaya hari to kemarin nenel kemarin kamu lupa ke besi program kita kemarin sudah di apa dah kita itu kemarin program bazar gawai temu benamit kita 2 hari beronggo yang tadi kemarin umas ya empat biar balai kemarin.
1: Oh.
2: Biar kem kita terbaik maka cedak ke jual kasih tu dah benda cedaknya mesti kita tadi di benamit dia. Biar tinggang kem biar patah kem
1: bansalnya
2: baru ya. Bansal kita yang tadi. Ya tadi. Lepas punya kita udah 10 tahun punya kita sidari komite tamu benamit tadi udah 10 tahun nubuah ke jabatan kawasan tadi dan nubuah ke komite tadi. Tu ya keterubah ya pengawal banyak punya nama tu. Punya kita rencana apa ku kita tanya nyari baru ya. Penosah tadi.
1: Nakalnya aja. Lagi bisa tu saya baru lagi kini.
2: Nadai?
1: Oh, nak tu aja.
2: Kita hari jahit je. Dan sehari itu nanti kan benda gaya hari sehari itu mana. Sehari itu tentang ke bermua ke hari kita Limbang. Nyam ke tadi puji Tuhan syukur ke lapan udah manggai sebulan kita empat panas kita di Limbang tu. Jadi ni hujan, ni bisi hujan udah masuk bulan lima tu kemarin.
1: Ya.
2: Bangkanya udah temu orang biar ngetau ni tadi. Lepas kasih saya dah ngetau, empat hujan ya semua deh. Nanti tu panas hari nyo angat hari nyo. Mai kena saya dah nyembi padi tadi.
1: Ya.
2: Ini mensau gudah padi saya sekena. Ya.
1: Makai beras baru mas kena ke gawai itu nah.
2: Betul.
1: Rina itu dini ngintu nah. Berumah meh dia.
2: Rina itu berumah dia lagi udah play kita udah play kita minta gaji 3 jam tu dulu lagi nanya kita ngerumi nyambut Rina lagi di rumah lagi.
1: Okey. Kita ke Miri. Hello Miri.
3: Hello Neil, hello Anna.
1: Nama berita Atta.
3: Mana? Atta. Lama kita nak bertemu nah.
1: Si 3 bulan nak.
3: Bisakah? Aku punya naingan ya.
1: Lama.
3: Tua kan ya.
1: Ya, meh. Tua. Maka penuh di tua.
3: Ya, bok ya.
1: Selamat hari indah ya, ta.
3: Oh, terima kasih.
1: Bisa dan terima kasih ya.
3: Bedau tu.
1: Kemaya dah. Malam tu lagi surprise orang kini.
3: Nemu ya, indah ya kerja cerita.
1: Oh, lagi orang. Belalai dulu orang
3: main tu. Iya, si gay balan ya. Udah agak surprise. lagi asuh orang santung gila si Nail gila bayu te pintu
2: apa sih lubeh ane tau
3: apa ya ni buah harap na
2: sih lubeh
3: kadang-kadang hari yang puah dah ane ingat kemaya ya ada
2: nyamai aku dah
1: nggak kira kan ya
3: amat ni ni apa ya ni
1: nggak kira kemarin kuai
2: lepa bisa bini awak ke bini tanggung jawab mengingat ke hari pengadau kui ya
3: amanya nanti mereka umur kami dia tu nah kadang dia rempoh ada hanya nak ingat monyet kui ni ya
2: semati mana tinggi
1: ingat kemana tak ada dari nak ingat
3: lepa nanti utai dantai nanti ya lepa utai udah ke dantai sudah bisa bermua mata kita dia baik kita lah ya mana kita ke baru ada ya
1: Hana baru ada kak ok Hana ni jam millennium
3: ya millennium millennium
1: ok kita ke Bintulo hello Bintulo hello Bintulo sini ngayon
3: bisa.
1: Nama tu geng mak-mak mah geng ne.
3: Mak-mak sari tau nah.
2: Nama Rina Yun.
1: Terima kasih. Lebaran
2: gitu.
1: Oh, geng mak-mak.
2: Hari kita sari tau. Tau. Ane enggak nyebut mak-mak.
3: Ane enggak. Nau lihat enggak makai. Bala mak lagi.
1: Mak gorgeous dah. Mak penuhnya gorgeous dah.
3: Uli. Ane Yun.
2: Mesti.
3: Dene Dina lagi Yun. Dina tanya apa.
2: Budak pagi dah bayar
3: orang apa tadi? Nya, pamamnya.
1: Tumuh ramai ni Yun.
2: Tumuh angkat kau dah tumuh kita. Aw aja meh, pamam ramai. Aw on aja.
1: Ya. Malu kesai ke temannya puah.
2: Aw. Ingat kemarin badan ada kini-kini. Lawan badan ni.
1: Aw. Aw semangat ni orang kamai makai ni Yun. Tak berasa apa sering tu.
2: Mesti.
1: Kita sampai. Oh, kita ke Sibu. Hello Sibu.
4: Ya Nana di Sibu.
1: Selamat hari ini Nana.
4: Terima kasih.
1: Mama bagi yang aman, mama bagi yang sering tu.
4: Wanita sering tu.
1: Tiko nemu kita tukar ke sering tu.
4: Biro wanita sering tu.
3: Tuh mak tuai kurang ngau kia. Bisa mak biaya aneh mak biaya.
1: Berapa ikut ucap dah nak?
4: Anda dikira hari bala-bala mayuh mah dah si cip kau.
3: Iya.
1: Dah pangkat.
4: Kan dia rempuh bayi bisa ucap lah.
1: Berdaun.
4: Okay mayuh bukensi.
3: Nyo.
4: Malah budak.
3: Aku
1: kaku.
3: Aman.
1: Derimpo, nada yang tanda juang nana.
4: Nada, nada.
2: Kalau dapat.
4: Ni kita nggak kan juga ya gue ya.
3: Aman.
2: Geo nana.
1: Ati ya gila biaya nana.
4: Oh ati gila 18.
3: Ati ya nang kira.
1: Patungnya nana boleh nana seputih nana patung. Kati kababo isan nila ada.
4: Tungkat kau. Kena tungkat ya kui.
1: Oh biang, kena tungkat. Gaya malah lah isan.
4: Kaya kena.
1: Oh, gaya Sri Aman. Hello Sri Aman. Hello Sri Aman.
4: Agak ketawa ya dia.
3: Siapa? Dini. Apa itu?
4: Ina. Ina.
1: Ina.
3: Selamat. Nah ingat tekan ya. Kau tanya di hak tadi.
1: Ini doa yang tadi nih.
5: Ya, mayoh mayoh tanya. Nama tahu tanya ke batititiaknya nyai muni tanya nih. Asmali dipadamkah?
1: Oh. Namanya nih.
5: Nasib. Nasib main ke jari jampat ni apa kasus suntuang jari itu.
1: Segi orang terlambang pun. Okay, ya. 20 tahun dah gawak ni nak.
5: Sama sama tuan Niel.
1: Sebab nama. Nama otai nak bunyi sebab lu kesal ni. Dia tu nak dai. Nak ngasuh kesal otai ni.
5: Antai agak ke otai belah tau ni ni. Ngai ke nyeng kawam otai belah luar ni. Aku dah ni.
1: Lagi lingang kangkung berjalan ke MC Alan. Tu tak nak bunyi. Sebab nak dai.
4: Sebab setengah jam dia dah dongak. Ada konten dia tu 5 minit. Sudah ada konten.
1: cerita.
3: Cerita sudah ya.
1: Perlebah.
5: Coba buat si teh bayanel mesti buat si teh dia tahu. Tertanyuannya mai si teh buat miak ya. Telepon aja kena kata.
4: Sekan tuang kisir bayi.
5: Kasih ya coba bayana.
1: Selamat hari nain sen.
5: Oh, terima kasih ya Nel.
1: Nama beri. Beri Didi malam tu dah.
5: Oh, naga kami ketua itu cara lain kita kembali ya, cara lain.
1: Oh, bisa special lah hari Didi tenek nah.
5: Bisa. Tunggu pagi.
4: Lain deh. Saya ketua
1: ya. Tunggu pagi.
5: Tunggu pagi. Soalan ini Ivian tau.
1: Tunggu pagi sayang dulu.
5: Nemu main, ya main ya bener ya. Lepas kita nyudah bisa pengalaman ya Nel.
2: Ya betul.
1: Tidak ada bisa pengalaman kan ya di.
2: Kejar pernya deh Hana.
4: Nah tinggal kita lihat kejar. Benung, benung rintu atau rintu gitu. Benung
3: itu klip. Lalu nggak setengah
5: kata hasil. Aku tuh tadi hari naik pagi tadi tumu kami dua bala aku tuh ngirwap Nel. Awak amat gengnya aku hatiku. Aku nanya nama apa dari berek dari naik sarito ke aku. Eh, kau ya, okay ke dek tu hari naik ya. Selalu dimanja jalar
2: tiada. Awalah sih manja.
1: Nda hari naik bisa memberi orang yang sih yang
5: tak special. Nda semestinya lepas hari dek okay nama tu tadi kita melaki bini tu kadang-kadang besungke mejakok tadi Nel. Patut bersyukur ke kita itu tadi deh leban tak semua utai ke dipinta di kekak kita di duliah kita diberi ya nak tang apa penghidup kita besari-sarinya mayoh nargi ya mantok kita ya Nel besumai lebih banyak kita keburu basok ke gare lebih kita keburu berjemi ke gare lebih kita kenai dan ditumu
2: anak mana kenyang sih anak mana
5: kenyang ya
2: anak berupai
5: nah uliah kita kalau
2: pengerindau
4: lebih ulang sih kau kumsel kan.
5: Ya, kadang-kadang lebih kita kami nak tu tadi Nel. Kadang-kadang bisa ke mana kami ke healing, ke agak shopping mall anak laki ke buan rumah deh. Kami lelenti ya ke ada pasar.
1: Agak kukut kini.
5: Agak kukut.
1: Minta opinion. Hanya me time orang Indo yang nemu kok.
5: Me time. Nyalah ku ya tu tadi.
2: Kita bisa pengalaman Nel.
5: Ya. Okay lah Nel.
1: Okay.
5: Aku
1: nyaman.
5: Cetan ya.
1: Mak magang main balang kau. Ya ke Hana aja main tentu banyak pengalaman ya.
2: Ini mayau.
1: Dia namanya pengalaman dulu deh nah.
3: Nya terima.
2: Alu terima. Alu terima. Kau pernah entekku.
5: Okay namanya nak yang asal tinggi gak lah tahun tu kebenar ya.
1: Jadi kau diberi orang take special.
5: Masing-masing mesti pengalamannya mai kita beranau ketok deh. Ya,
1: tu benar lah kan tu. Kami beranau deh, faham kan nah.
3: Boleh nyilu-nyilup ke jakau nan ni.
2: Aneh kan. Anu sekali. Lagi ke muka dictionary di tau. Di bagi ke tau di sawat lagi.
1: Tu sih ke cerita deh nama cerita deh.
2: Lawan munyi kita ada lawan aku tu ke paling biak kita antara kita semua ikut berdau bisa tahu yang munyi kok ah.
1: Ya.
2: Jadi aku tu nebah ke kita lagu tadi ikut sigi udah bisa bekak wall tadi tahu lawan nanti malah peninggal aku mana dulu tahu mana dulu lagi sama belum sahut mutar ke lagu ya nebah ke lagu lawan kami po cek non kami tu nantu berapa nantu sedih kan yang nada di sambut orang hari Mother's Day pembakau. Lagu aku bisa ke dah dengan aku buka wall tu jam eh ya kuliah di tarik ya aku lagu aku bukain nak boleh di tarik tu tarik oh, jadi lama kami ke biak tu kami ke agi rumpas tu tarik aku mai kita ini ke lagu hari ikan seful malam agi muda.

0: malam lagi muda. Saya ke nyawa tadi. Sininga kata tadi, indah-indah.
1: Uliah kada dinggut bau mimir. Kafinya dapat.
2: Aku tau. Karena mata mata inialnya buat ya. Kami bapak ikau nyata dengan aja mata twist ngena baju drawnya inial.
1: Oh mama baju.
3: Ah bukannya ada. Bukannya ada di meja dana.
2: Udah nyamai mai nama atau utai ke bakal bulu manuanya dana.
3: Angkat
2: petana bau.
3: Beliat kedai berkuang ya. Nah.
0: Ya. Oh jadi Marilyn Monroe itu tuh.
3: Ngena kasar tunjuk. Oleh aku imagine
0: ngena dress jari kepai-kepai apu
2: denya bunga yang rayang kah batas tuh deh
3: ya
0: kepala sempurna merijas
3: udahnya udah ngasuh minyak angin patuang ngena kesapun dia
0: ngena kuyuk
1: nah ngawak kuyuk bis
0: dia hidup lo banyak. Oh nyatanya tadi lagu kena mungkal kita ya bawa awak di jauh Sarawak kita yang kau bari limbang yang malam lagi mendak ya ke di ya ke lagu kita tahu tadi yang penyanyi tadi Ika Saiful tadi. Oh jadi terima kasih guys kita hari kolab layar Brunei kebesi mendak kita bawa live di talk Limbang FM ngopi yang mereka live Facebook kita jadi tahu ngatur mereka kumpul terima kasih mereka anggap pengelola program kita di Kuching Australian Sibu Bintulu ngau di Miri jadi pihak mereka nak tinggal mereka anggap balap peninggal kebukai kebesi tinggal kita ke awak sekali itu Ninja Sarawak ke hari itu 10 Mei tahun 2006 jadi ngajak kita geram magang jadi sama Rindai ngagai kita ke bergelar Rindai kita ke kak bergelar Rindai tika, baru kak jadi Rindai sama Rindai kita ngarap Tuhan berkat ke kita jadi kita nguyang ngagai FM 104.9 MHz Sawai FM Limbang ke sekali tu aku mai kita berkongsi ke sekedar berita keudahnya di Limbang 2-3 hari itu tadi deh. Jadi berita terubah hanya dikunci aku hanya perintah mengungkup ke belanja semak RM100,000 mutar ke penusah tusur abah SK Tekurwa. Jadi perintah sudah mengungkup ke semak RM100,000 untuk kerja nyeruri infrastruktur dengan perangka guna abah sekolah kebangsaan Lubuk Tekurwa berindi hari isu tanah tusur dengan ampuh bah di bendung ngerugak penglikuan dengan pengelantang kandang sekolah. Jadi Menteri Pelajar Fadlina Sidik madah isunya adik lala maya penemuai tindak susul parlimen ngagai sekolahnya lebuh yang empu dibaik meresa empas dari tanah tusur bak tebing sungai temeri empas terus ngagai kandang sekolahnya. Jadi SK Lubuk Tekurwak ke dilawak sedaya maya pengalami atau maya program tindak susul parlimen lamai kemari betapi ngau isu berkawal ngau tanah tusur serta empu bahtik ngasuh sekolah tak kondusif. Jadi kau ya minta atur di pejalan ke ngolongkas dikena mutar ke isu tu kau dah nyadi kau ya. Jadi nanti kau ya mega agi belanja ke diungkupnya dikena nentu ke kerja ngintu uliah di pejalan ke ngolongkas ungkup penglikun nembia pengajar ngau semua staff sekolah. Jadi berbangunnya SK Lubuk Tekurwak mega SK Lubuk Tekurwak mega benuang di perundiang ungkup cara mutar ke pekerannya dalam timpuah ke panjai yang kaum perambu mindah ngagain luar ke baru. Dilikuan lagi serta engkeman lagi. Ya. Jadi nyemak gayanya berguna kenya. Jadi nak uliah, kita nak uliah gawa ungkup bala nembiak pengajar dengan semua peranak SK Lubuk Tekurwak. Kuya nambah. Jadi perintah dekat terus mansi isu itu enggak komprehensif. Engkau ke agensi terpegawa dia kena nentu ke atur mutar ke penanggotik dia ambilnya meruan serta efektif. Jadinya berita kita kerubah. Jadi berita kita titik kedua ianya mendamit dekat ngasai ke transformation. Jadi sapit menteri perangkap pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah negeri mendamit dekat ngasai ke transformation serta nerima pemansang. Tok Kuya berindi hari pengawak berjalan ke projek besar jalan penyambung Sarawak Sabah SSLR Rengat 2 di nyambung Limbang terus ngagai miri nda ibu nengah menua Brunei kelimpah hari pengawak berjalan ke projek pemansang kebukai. Jadi berbaik nganya mega ia minta UPS parit ngon tali air JPS Sarawak nyampat ke pengawak ngagak dua buah jambatan tetap di Enseriban engau semena ianya hulu mendamit, aku dah lama diantik pernah menua pesisir kenya wari beberapa tahun ke udah. Di kaban parlimen, Limbangnya madah munyitu lebuh bercakup berpengerami berjadi gawai agro mendamit tamu di Dewan Terbuka Mendamit. Di Tandu Hasbi Habibullah madah, pengawak ngagak kedua-dua jematannya berguna amat labannya di jalai berguna ngagai pernah di menua pesisir. Dan ini tiap kuyo proses berarti dia tu benuan di pejalai pengudah tindal projeknya ditutup bulan April tu tadi. Aku ngarap ke apakah kuda dismaya JPS Rambau Bazaar Christmas tahun yang kemarin projek tu boleh di pejalai ke engau lancar. Tindal untuk projek tu udah ditutup bulan April tu tadi lalu dia tu udah berangat berarti kuyo. Ko hospin orang, jembatannya berguna amat laban nyambung beberapa buah genturung pendiau buat kandang menuanya. Sama bisik, datai sapit residen Limbang Rosita Kulai, Chairman Komiti Tamu Mendamin Rumai Sanggau ngau bala temui ke Bukai. Yang berita kita etik kedua. Lalu dikongsi aku berita kita etik ketiga. Bazar Agro Gawai Mendamin ngemerat ke penyerakup ngau pemansang ekonomi. Jadi pengerami peran angguh ke Bazar Agro Gawai Mendamin 2026 ngemerat ke agenda penyerakup dengan pemansang ekonomi komuniti lebuah sapit chairman komuniti clearance ringgit kenatai ke jaku sepeda pengerami nutup rasmi. Jadi program kediatur komiti tamu Mendamin Limbang bergulai dengan kaunsil pelilih menua Limbang ngempuruk ke komuniti menuanya urang dagang agensi perintah dengan temuai pupu bangsa dalam gaya pengelantang dengan pemanah hati. Di dalam jaku dipansut ke ya clearance ringgit amri besai terima kasih ya ngagai semua pihak ke bisik kaul yang kawan bala temuai di pebasa agensi perintah urang dagang ngau komuniti menuanya ke udah meri suku ang tegap ngemujur ke pengalaman 2000 berunggunya. Ia mega amri besai terima kasih ya ngagai pengari menteri penyerakup menua YB Dato Aaron Agodagang ti diari ke Tuan Pandan Semat, Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, laban udah datai serta nyukuang programnya. Nitiah ko ya, pengawak ngatur Bazar Gawai Agro Mendamit 2006, ukai seminatnya di pelasar aktiviti ekonomi aja. Tengah mega, berjalai ke tanggung pengawak keberat dalam menegap ke kawal antara komuniti, pupu bangsa serta nerenak ke kerjasama antara perintah besar, perintah negeri engau autoriti lokal dengan PBT. Jadi program tua ketu menjadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyerakup komuniti serta nerenak ke semangat berbatak asur ngau kerjasama setipa ngau aspiration segulai sejalai timai reti seriris serta sejalai koya. Di clearance ringgit megak ngemerat ke komiti pengatur pengawak menjadi penyambung antara sadar renggat baru ngau perintah. Kelebih lagi ngelatai ke aspiration ngau utai ke diguna komuniti setempat ngau lebih efektif. Jadi hari sukut ekonomi ia nyemetak madah ke penyerta pedagang mit ngau urang dagang menua tu udah merempas positif ngagai ekonomi menua tu setipa ngau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir. Ia mega ngelalu ke kerjasama ti terus ari mayu bengkah agensi perintah yang kaum konsil pelilih Limbang dalam nentu ke program bakatu ulih diterus ke ngau manah agi jemah ila. Jadi pengaminya mega bisi negau aspiration penyerakup bangsa ti ditegap ke dengan mayu bengkah inisiatif ari baru upis menteri penyerakup menua ti betuai ke Yang Berhormat Dato' Aaron Agodagang setipa engau agenda Madani Malaysia. Lebih nyimpul cakup ya, Mr. Claren minta semua pihak terus ngemeran ke semangat bergulai serta nyaga pembersih sepemanjai pengawannya dengan cara berjalai ke Kimpin Pesta Tanpa Sampah. Jadi pengawannya udahnya ditampung engau pengawak rasmi nangguh serta mandang ke pemain asal tiap mandang ke penyelai budaya komuniti di Dun Batu Danau. Lalu engaunya ngelaik ke pemujur Bazar Gawai Agro Mendamit 2026. Jadi berita tiga penuh dia dekat dikongsi ke aku. Ianya pengerami Bazar Gawai Mendamit Agro Tamu Mendamit Limbang 2026 menerima puji penyerakup saruran ditegap ke. Jadi inisiatif Kaunsil Pelilih Limbang ti merik kelala konsep Pesta Tanpa Sampah sepemanjai pengawak ngatur programnya nerima puji dari Sekretari Politik Bak Upis Premier Sarawak Pandang Semat. Ia tinggal reka Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Agodagang madahkan inisiatifnya dianggap atau dikelainya di singkang proaktif dalam nambah ke penyedar mensia mayuh buat pengawak nyaga rampak menua ngurang ke pengawak ngena plastik sekali guna enggau cara pembersih tik meruan lagi. Jadi kedok ku ya, cara tu setipa enggau Aspiration Malaysia Madani atik merat ke pemansang inklusif meruan serta berpalan buat pengelantang pendiau rakyat. Jadi yang maksud ke jaku lebih berjadi ke pengerami nangguh ke Bazar Gawai Agro Tamu Mendamit 2026. Jadi ngelansak pasal pemar kenyadi dia tu, ia nyemetak madah ke pemesai guna ngenegap ke ekonomi rakyat buat rengat baruah berindi ari gaya ekonomi dunia kena tentu ungkus menghidup kemajat nikit serta pemar penglikun apa makai. Jadi perintah besar ikut ya, terus ngemerat ke pemansang sektor bertanam bertopik enggau industri pemakai dengan bermacam inisiatif bantu enggau program pemansang orang dagang dikenal nentu ke pengelikuan pemakai menua terus dijaga. Di pengrami Bazar Gawai Medamit Agro Tamu Limang 2006 diatur tu kelai pemujur program ke diatur berplasar ke ekonomi rakyat enggau pengawak ngenegap ke komuniti menua pesisir di pelilih menua tu. Aku ke ya ngari ke YB Menteri Merik Besar terima kasih ngagai komiti Tamu Medamit Limbang enggau konsil pelilih Limbang ketegak pemujur pengawak ngatur program menengau efektif ku ya. Jadi ini teh ku ya pengawak ngatur bazar gawai tu ukai semina nyadi pelasar dikena ngerami budaya teka enggau main asal komuniti lokal tang mega nyadi pengepun ngenegap ke ekonomi komuniti nengah penyerta orang dagang mit pekebun enggau orang betupik serta pedagang tamu. Jadi ia mega ngenatai ke pengagati ngagai genap 10 tahun penumbuh tamu Mendamit Limbang hati dipadah ke nyadi siti pemujur tercukup besar hasil dari komitmen dengan kerjasama tindak ngetau dari komuniti sebenarnya dalam memansang ke ekonomi kandang menua Mendamit. Jadi berbangunnya perintah Sarawak dengan strategi pemansang pasca COVID-19 2030 PCDS 2030 megak ngenegap ke agenda pemansang menua pesisir yang kaum transformation bertanam bertopik modern ekonomi digital engkau nambah ke penatai pemisi rakyat. Jadi projek jalan penyambung Sarawak Sabah Fasa 2 atau renggat kedua di mungkur kandang menua Limbang megak laban uliah ngemanah ke rentayan communication nyungkat aktiviti ekonomi serta muka mayuhagi peluang ngagai komuniti menuanya kuya. Jadi ia megak ngenatai ke pengagati ngagai semangat penyerakup ti dipandang ke komuniti pupu bangsa sepemanjai programnya ti dianggap nyadi kelai penegap kebenar Sarawak dalam penyelai budaya ngau penjalai pengharap. Jadi pengrami gawai ku ya, ukai semina pengrami beraya ajak tang nyadi kelai terima kasih ya, begulai serta berterima kasih ya, ngagai hasil pengamak komuniti. Jadi nya tadi empat berita dikongsi ke aku hari Limbang. Jadi boleh berongin wanil.
3: Okey, terima kasih Ana. Lalu kita ke Miri Atta.
1: Okey, Bamiri ku dah nyedia ke sitek lagu tu ni ya. Labang ngai merek lagu indai dulu labu mayung mesti sidak tadi bisi minta tebah lagi kita nebah jam kedua ke lagi nah. Di nak jam ketiga lagi. Jadi sebenarnya aku berkongsi ke berita nak mayung dan kami Miri tu lagi bisi empat itai. Kita berpindah dulu ngau lagu ke disada Dev Victor Indo Bansa Dayak.

0: Okeynya ya tadi lagu kita Induk Bangsa Dayak menuju semua Induk ke bisik ninga kita bakal ke tengah hari tu out. Aku berkongsi ke terus ni sekedar berita ke bisiknya di kanan menua miri. Aku ngepun kia ngau Siti pengawak ke udah mujur diatur di miri yangnya kena 1 hari bulan 5 tu kemarin ianya pengerami keterubah gawai Dayak Bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 udah mujur diatur dikena nerima serta nerima sambut ke cukup manah kenyau ya dibuka kena 1 hari bulan tu kemarin. Jadi pengawak tu udah diperjadi Sapit Menteri Pengawak Berumah ngau Perintah Lokal ke Megat Chairman Komiti Pengatur Datuk Dr. Penguang Manggil yang madah ke Miri nyadi tuan rumah Sitik Basar ke cukup besar kelimpah hari mandang ke pengandal perintah menua ngakai penguliah pengatur. Jadi pengerami tu diatur nyentuh agai 23 hari bulan 5 tu ilat tu 23 hari bulan Mei ngundan mayuah macam pengawak ke ngerinduk kati yang kawam pemerindang main asal Pekit Kumang Iban Keligit Orang Ulu Dayung Sanggun ngau Keling Belawan kelimpah harinya megak bisik ngajat bertabuh sapek duo gendang pampat tarian panjang ngau seni ngetan ke direk yanya kuntau sepenyampau 79 buah bansal bisik didiri ke te bisik nyual mayu macam pemakai ya irup ngau asir penglandik jari ngagai bala temuai ke datai nguluk pengeraminya kelimpah harinya megak pengawak mayanya megak di ricah kegi ngau atur pengawak Little Miss and Mister ianya pengawak mandang ke fashion traditional 12 sepupu raban bangsa di Miri kelimpah hari pengawak pemerindang hari artis menua tau. Jadi pengarami tu megak matak penatai bala temuai hari strata menua Sarawak ngau menua luar yang kawam negara Brunei Darussalam lalu ngau nyak Miri nyadi palan ditapat temuai berserimbai ngau pengarami gawai Dayak tahun tu nyak berita tik keterubah. Nguing aku ngagai berita tik kedua berkawal ngau kes berbadi Jalai Alun sepenyampau 5,609 kes berbadi Jalai Alun udah direkod ke di menua kita di Sarawak di tu Siti Timpuh hanya berengkah hari bulan 1 tu kemarin bulan Januari nyentuh ngakai bulan Mac. Lalu nyak merik pengirau kebenar ya tentang tikas pengelikuan pengguna Jalai Alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin yang madah ke hari penyampau nyak bisik 99 kes yang nyak penusah berbadi ti naban ke nyawa ti ngujung ke 107 kes pemati kelimpah harinya 30 kes berkawal ngau balat bakal 69 kes berkawal ngau bakal nak balat lalu 5,411 itik kes berkawal ngau pengrosak reta tengkira. Di Miri itu sepenyampau 1,165 kes berbadi sudah direkodkan dalam tempoh 4 bulan itu. Ia nambah ke 4% nanti dibanding dengan tempoh kesama buat tahun sitiknya kemarin. Lalu lebih ngirau ke hati ianya kes berbadi tak naban ke nyawa ia nambah hari 14 ngagai 19 itik kes lalu penyampau pemati nambah hari 15 ngagai 20 ikut antara palan ti berisiko tinggi di diterima ianya Jalai Miri bypass, Jalai Kuala Baram bypass, Jalai Tebing Tasik, Jalai Pen Borneo ngau Jalai Airport Miri, Miri Airport ya. Jadi kandang luar black spotnya yang kawam Jalai Beraya sebagi hari Jalai Pen Borneo di Suai serta mega Jalai Miri bypass hari Imat Riam ngagai simpang Jalai Tanjung Batu. Nya berita tek kedua. Jadi kunguin ngagai berita tek ketiga. Ianya berkawal dengan pengerami gawai Dayak Miri ke-20 tahun 2026 tahun tu Dayak Bidayuh National Association DBNA dipadu jadi ketua pengatur pengerami gawai Dayak bagi menua Miri ke-20 tahun tu ianya Pekit Tik Narit Ati bisa diatur Dayung Sanggun Keligit Orang Ulu Kumang Iban ngau Keling Belawan malam tadi udah mujur diatur Kena hari nambah sebangkah palan berbeli barang ti tebilan di Bandar Raya Miri Ditok. Lalu grand final day ya kak diatur kena ke 16 hari bulan 5 tu ilah kena hari 6 begak sitik sebangkah hotel ke tebilan di Bandar Raya Miri. Lalu sidak tu ilah siapa sidak kemujur sidak tu ke berpekit tu ilah dekat nerima prize mata duit nyentuk ngagai RM5,000 nya berita tiga-tiga aku ngui ngagai berita kita ti ke penudi sebedau ku mari awak tu mulai baru ngagi ni kita mendiang gedelo teaser tu ni berkawan ngau minggu penyerakup zon Sarawak kita mendiang kata dulu
1: zon activity why miri
2: Aram sampal bertemu ngau kami ba pengerami nyambut minggu penyerakup 2026 rengat zon Sarawak kena 9 ngau 10 hari bulan Mei 2026 hari 6 ngau hari Minggu 10 pagi ngagai 10 malam bapalan kah kereta Boulevard Miri Sarawak mayuh macam program tinarit ati disedia ke ungkup kita ngau diri sebilia nyingkawum ruai pemandang agensi perintah ngau bejua rahmah kaniba ekonomi rukun tetangga progresif pemakai pupu bangsa ilumba ngau main penyerakup persembahan silang kebudayaan Unity Fun Walk Paket Nyura, Faza Activity and Steam Kids serta Mayu Hage. Bah, datai babala mayuah ngericah ke pegerami nyambut Minggu Penyerakup 2026 Renggat Zon Sarawak.
1: Zon Activity, Why Miri?
0: Okey, berkenya akhir tadi Neil, 4 itik bengkak pengawak ke udah mujur diatur serta benung ya diatur bakal ke sari tu tadi hari penyerakup ya, minggu penyerakup zon Sarawak. Boleh baru ngagi nuan dia Neil?
3: Okey, kita ke Bintu dulu, Yon.
4: Okey, terima kasih Neil. Jadi ya, sepeda aku berkongsi ke berita kami hari Bintu dulu, aku mai kita berperinan dulu. Ngawas itik lagu hari Lia Mitiu Meruan Nguan.

0: Ya, nyak tadi lagu hari kami di Bintulu itu jadi merik selamat ngari ngagai nil di kucing insin di Sriaman ana di Sibu atau di Miring kau ana di Limbang kau mega balap ninga ke bukai ke benua mukulengo kita jam ke dia tu. Jadi berita ke terubah ke dikunci kaku sari tu ianya sepenyampau 1,681 ikut orang penerima bantu nintian bulan hari baru upis pengintut pengelantan pendiau Raban Bansa bagi Bintulu nerima pemerik khas berserimai ngau pengerami sejambak hari gawai 2026 kediatur ba sitik palan membeli kebaran itu kena hari 2 tu kemari 5 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi hari penyampaunya bisik 100 ikut penerima dikangau datai nerima pemerik terus bak pengeraminya. Jadi tiap ikut penerima megak bisik nerima peraya semata duit ngau hamper pemerik hari Petronas. Lalu sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang palan penyangkai kapal Sarawak Datuk Majarenggi mada ke pemerik khasnya dikarap ke uli yang lempung ke tatim belanja sidak kelimpah hari bantuk sidak ke kena nyikap diri ngintu pengerami ngau lebih teratur. Yang megak nerang ke pengawak ngatur program sejambak kasih tu cukup besar reti laban ngayan ke nilai pengerinduk ngau pengibu antara komuniti. Awaknya tadi berita ke terubah hari Bintulu. Angu yang kita ngagai berita kedua. Program ke dekat diatur minggu baru ianya hari 6, 16 hari bulan 5 tahun 2026 ianya niti daun bak Esplanade Bintulu berlabuh hari pukul 6 pagi. Lalu temuai ke di Pebasa ke dia dah menjadi ke pengawaknya ianya Sapit Menteri Infrastruktur dan Pemansang Pala Penyakit Kapal Sarawak Datuk Majarenggi megak dekat datai menjadi ke pengawaknya. Lalu muak kemalam peningah dia pengerami mantar gawai Dayak Tikas Bintulu megak dekat diatur bak sebengkah restoran ketebilang di Bintulu ditu. Jadi lebuh mayanya megak dia diatur pekit kumang gawai 2026 dia megak bisik persembahan gendang pampat ngajat iban ajat bidayuh ngau orang ulu. Hanya tadi pengawak ke dekat diatur minggu baru serimbai ngau pengawak pengerami mantar gawai Dayak Tikas Bintulu. Lalu berita ketiga tu kuninga ianya tu gerah datai dari gereja St. Anthony Bintulu berkawul ngau misa khas sempena hari guru kena merik terima kasih ngagai bala pengajar kita. Jadi tu dekat diatur kena 16 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 11 pagi bak gereja St. Anthony Bintulu. Dan sepengudah misa dia mengkat dekat diatur sesi fellowship tak ke Port Bless bak Dewan John Van Dila. Jadi semua di perancang datai kelebih lagi sidak pengajar dipinta datai ngau nguluk pengawak misa khas berserimbai ngau hari pengajar tu. Lalu berita keempat atau kawul ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat diatur kena 23 hari bulan 5 ianya hari 6 jam pukul 6 lemai nyentuk lagi pukul 10 malam ngau tema ya tema gawai. Lalu patron gawai mayanya ianya YB Johnny Pang Leomin Adun N68 Tanjung Batu. Lalu aku ngelasak sekedar program ke dekat diatur mayanya dia bisik megak diatur pekit ngajat anak miat induk ngolo lelaki pekit ngepan pemaduk manah ungkup orang besai hanya induk ngolo lelaki pekit lagu rohani orang besai tuai ngolo anak miat. Lalu penerang kesiliat megak kita tau bertanya ngagai Dr. Kennedy Payeng bak lumur kusung 19855-2253 tau ke bertanya megak ngagai Madam Rachel Rani bak lumur kusung 17811-0501 yang berkawal ngau serumpuk pragawai Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu tahun 2026. Lalu ke penuh dia Tok Niel Tok berkawal ngau program vaksin anti-rabies ukui ngau nak berbayar ngau merik lesen bergulai ngau lembaga kemajuan Bintulu ngagai orang ke habisi ukui dekat diatur ba Dewan Hokkien Association Bintulu Jalan Pisang Embun Bintulu kena 16 hari bulan 5 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Jadi suah megak kita ninga basin tu mina terbuka ngagai ukui ke berumur 3 bulan ke atas serta gerai ngau nak ngandung. Lalu udah vaksin tu tentu ke ukui yang tadi nak diberi mandi ba penglama seminggu ngau megak di kuarantin 28 hari. Okey Neil, hanya tadi berita kami hari Bintulu. Mayuh pengawak kami minggu baru tu Neil, hari 6 tu. Mm-hmm. Berserak pengawak kami ba Bintulu di tu.
1: Yeah. Okey, terima kasih Yon. Okey. Kita ke Sibu.
2: Okey, sudah ngatai ke berita hari ya Sibu dulu kita berperenang nah. Sedek lagu tu jaga ini orang metuk baje-baje. Ini orang hari Stanley M.

Okay, nya tadi lagu ke debat Stanley M baca-baca ini orang kena melindang ini orang buka ke tengah retu nah. Okay, sekali lagi bersama Rina guys semua indah di Strata Benua Sarawak. Harap ke punya kurang tadi penghidup kita tadi diberkat tau. Okay, jadi berita keterubah ke dikunci kemari Asibu pengerica hingga penyelai budaya serta penegak perunian berseraku beberapa bangsa di Kenawian. Mujur dipandangkan lebih kurang lebih 1,000 ikut penyerta ngambil bagi bab pengawak niti daun ke diatur berserimai dengan karnival budaya Kenawian. Tau ke KCF ya, 2026 tik terubah ya diatur kena ke hari 5 tu tadi. Jadi pengawak niti daun tu tadi berengkah di pukul 8 pagi. Udah di pasuak 35 itik kontijen tik nyengkau mari agensi perintah sektor privat gerempong ke kuasa perintah atau ke NGO, institusi pelajar tinggi serta komuniti Pak Menua Nyampu. Yang itu penerang hari Menteri Penyeraku Menua ke Megak Kaban Parlimen Kenawet Datuk Sri Aaron Agu Dagang ke Ngulu ke pengawak niti daun tadi berengkah berjalan hari kandang upis pelilih Menua Kenawet sebedau ngelingi pasar lalu tembuk bak panggau besai KCF 2026 bak tebiang sungai Kenawet.

0: Jadi pengramai ikonik Tok Ukai Seminak jadi medium dikenak mengangkat ke pesaka seni budaya lokal dan megak jadi platform berguna dikenak mengedegap ke integrasi nasional setipat dengan konsep penyerakup dalam pemayuh penyelaik dengan pemanah jadi kelimpah hari niti daun di KCF 2026 megak diricah dengan mayuh bengkah pemerintah bak pangau besai kelalu nyukung dengan ngenyakah kaget sektor dagang temuai domestik dengan ekonomi mikro rakyat di pelilih menua Kenawin. Jadi pengericah manjai pengalami itu diatur megak mandang ke timal positif hari komuniti ngagai pengawak keterubah ngatu karnival tak dikandal ke dekatnya di program nintian tahun dalam kalender dagang temuai Sarawak. Okey, jadi kelimpah kari pengawak niti daun dia megak besit di nyeruma KCF tertarik megak besit diatur pekiat aku mang gawai. Jadi pekiat aku mang tu dekat diatur kena ke 23 hari bulan 5 tahun 2026 ngagai balai induk dara di Kenawin yang kita tadi dekat nama besit tinggal pekiat tu dia kita agi tahu nganjung form kita ya. Jadi syarat tadi umur mesti 18 tahun ke atas, warga negara Malaysia berbangsa Dayak serta berstatus bujang. Pian kala menang gelar kumang lalu kita mai pekit tu di kita tadi wajib ngena ngepan iban, ukai ngepan kontemporari ya. Jadi pekit tu minat di had kengagai 10 ikut orang ajak lalu hari kepenudi indur kita nganjung form banyak kena ke 20 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tahun tahu bertelefon ya. Ngagai konselor anu gue konselor Belala Entawi Empawi Bak Lumur 013-571-7982 tau ke Evelyn Repan Bak 010-205-1043 tau ke Turmah Bendelin Bembang Bak 019-76-7685-8 hanya tadi bekal ngepekit kumang gawai nyerumbak pengrami Kenawin Kaca Festival atau ke KCF. Lalu pihak mereka bisa diatur pekiat karaoke mereka diatur nyerumbak Kenawin Kaca Festival mereka bisa diatur berengkah saringan kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 2026 bak pentas utama Kenawin Kaca Festival. Jadi form dua kena kita nyeretai pekiat tu ianya dekat dibuka kena ke 23 hari bulan 4 tu tadi lalu atau diambil kita rupis pemadah pelilih menua Kenawin lalu form dari mesti dan yang kita agai urus dia sebedau tau ke kena 8 hari bulan 5 udah lalu tu tadi. Jadi agak kita ke dekat benda pekit nada salah kita datang agak pekit karaoke pesta Kenawin saringannya kena ke 17 hari bulan 5 lalu final kena ke 21 hari bulan 5 lalu kelimpah harinya antara pekit-pekit bukai ke BC diatur ianya pekit masakan kuih tradisional mereka bisa diatur kena ke 13 hari bulan 5 tahun 2026 berkah hari pukul 9 pagi yang kaya pukul 1 lemai lalu pihak mereka bisa pekit berpantun dengan beramban mereka dekat diatur kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026. Okey, ini tadi antara nama tadi pengawak kebisi diatur nyerumak Kenawin Culture Festival. Okey, jadi berita bukai kena kunci dengan bala peningkat kita berkawal dengan bazar gawai dayak bak permai leka dan food court permai sibu. Jadi pengawak tu dia tu berengkah hari 8 hari bulan 5 nyentuk kangga 17 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi gerai dibuka berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk kangga pukul 10.30 malam sepanjangnya program diatur lalu nyerumaknya megak macam-macam aktiviti megak bisa diatur ambil kebandian bakal pekit berlagu karaoke diatur sedari seberkas pampang puasan pekit ngajak ngebetabuh ke diatur SDNU Pampang Sibu pekit pansuh manuk ngai tuak ke diatur sedar SIDS Pampang Sibu lalu pihak megak bisa pengawak berjual ke barang handicraft pihak megak bala mayuh kedatai megak dekat di perindang bala local band ke ngeladirik di All Village Guys kelimpah renyah megak mayuh pemakai bangsa kita Dayak megak bisa dijual. Ok, antara berita bukai ke dekat di kunsing bala peningkat kita yang pengawak ke bisa diatur sarito 10 hari bulan 5 yang pengawal nyerah serta berjari ke Rural Transformation Project Stak RTP ngagak baru pusat J3K Kampung Bahagia Jaya Tekuk. Jadi pengawal tu tadi sudah diatur pukul 11 pagi tadi lalu dipjari ke Yang Berhormat Datuk Haji Dr. Anwar Rapi'i yang timala Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak ke Megah Adun N55 Nangka lalu kena ke serata Megah sudah diatur yang pekiat ngintik Pantai Belawai 2026. Jadi pengawal atau kepikir ngintai tadi berengkah datua pukul 9 pagi untuk kaget pukul 2 ngali hari itu lagi lalu 2:30 dia pengawal ngedatai ke Prayas ya ngagai sidak ke Mujur dalam pekit ngintai lalu kedipi basah dekat nyuak ke Prayas ungkup pekit ngintai Pantai Belawai 2026 enyak Yang Berhormat Dato Insinyur Haji Yusuf Haji Abdul Wahab enyak kaban Parlimen P 206 Tanjung Manis. Okeynya tadi antara berita kami di sibuk untuk tadi Niel udah nak nyokat ku tadi. Okay, WhatsApp je syokat semua tersebut syokat me. Antara jadi antara.
1: Nah, one. Ada shopom ke?
0: Ada shopom ke terus. Okay, nyata di antara berita kami di Simon ya. Boleh baru kenal.
1: Okay, kita terus ke Sri Aman.
2: Okay, Neil. Hawahnya dia. Terima kasih angkai Nuan. Pak Kucing dia. Jadi nebal aku kenal nak.
1: Tahu lah nebah lagu lagi engkau
2: terus kan? Nebah lagu nih. Okay, jadi terus nebah lagu to lagu dari Sylvester Michael nih. Lagu Hasino Ngenang Apa Inai.

0: Ya, jadi hanya ke Siti Lagu hari Sylvester Michael, lagu ke dipilih kami hari Wife Mas Riaman, lagu Sino Kenang Apa Ina ya. Nah, berasa itu nih, 7 menit lagi dekat pukul 1:30 kali hari. Nah, awak harap ke bisa peluang nama tu tadi. Cukup nama tu jamnya lagi, Nenel. Okay, jadi terus lagi pengawak kelebihan lagi berita kami hari Sri Aman itu untuk kenang Siti Hari Program. Ya ke udah mujur diatur di Sri Aman tu nya bengkel pemantapan kemahiran IT siri kedua tahun 2026 udah mujur diatur tiga IT agensi ke bisa di Sri Aman itu ianya pusat khidmat Parlimen P202 Sri Aman begulai ngau Sarawak Skill Sri Aman ngau UPS Pelilih Menua Lingga UPS Pelilih Menua Pantau ngau Balai Ringin jadi bengkel pemantapan kemahiran IT siri tiga dua tu udah diatur 6 nyentuh angka 8 dari bulan 5 2026 ya. Lalu pihak mega bengkel tu kemari udah mega mujur di Pasuak ya. Ketua Hairaba Bansa tau ke KMKK Basita Parlimen Sri Aman itu lalu mujur mega dipnyadi ke Kaban Parlimen Sri Aman yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brody. Jadi 7 bengkel tu diaturnya kena nambah ke penemu lebih lagi bak tuai rumah bangsa awak ke sidak tu tadi lebih lagi landia bak penglandia digital jadi nyak ko Siti Hari utai ke nyadi lebih lagi di Sri Aman itu lalu pihak mega kena malam 9 hari bulan 5 2026 tu kemarinnya udah diatur Siti Hari pengurami ianya pengurami makai lemai ia ke dikumai sarung kebaya dan batik night tu dah diatur semenggah hotel ke terbilang di Sri Aman itu lalu pengurami makan lemah itu Siti Hari pengurami ke diatur palan aktiviti orang ke udah tuai umur atau ke pawai Sri Aman lalu 7 pengurami itu diaturnya kena ngeriang ke budaya berkena ke kebaya atau ke baju draw pihak megak batik serta megak kena sidak tu tadi ngerapat ke kawal bawa orang ke udah tuai umur ngau bala community kelebih lagi ia ke bisik di Sri Aman itu ya. Jadi nanti kita berhati ke sejarah pawai Sri Aman tu peninga. Jadi pawai Sri Aman tu kebenarnya sudah ditumbuh ke kena 26 hari bulan 6 tahun 2024 nyen kemarin. Lalu pawai Sri Aman tu kebenarnya Siti Hari Palan yang akan dipegai UPS Pengintu Pengelantang Raban Bangsa ngau UPS Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik ngau Raban Bangsa. Lalu pawai Sri Aman tu mega sudah berengkah menerima kaban kena 20 hari bulan 11 2024 lalu ia ke diatuk pemayuh kaban pawai Sri Aman ianya bisa 163 iko ya. Jadi pawai atau ke palan aktiviti orang ke udah tuai umur tu Siti Hari Palan Community ia kena dia ke dikena nyeliah ke sidak ke udah tuai umur tu tadi. Awak ke sidak tu tadi nak kelalu ditinggal ke ba aktiviti sosial di menua tu ya. Artinya tadi awak ke sidak ku dah tuai umur tu tadi nak kelalu sunyi ba penghidup lalu sidak ya tu tadi semampai di sedia ke ngau aktiviti ke nama tu engkeman ba umur sidak ya ne. Okey jadinya ko Siti Hari pengawak ke bisa diatur lalu pihak mega kita terus nguyang gai Siti pengawak mega ke bisa diatur di sepawah ne. Tungak ke betung kalai hari 6 tu tadi dia yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas bisa demuai ke sepawah alai bak penemuai ya tu kemari ya bisa ngagih ke belanja penyampau RM268,600 ngagih gerempung Tionghoa sepawah ngau 8 buah sekolah ke bisa di sepawah kena negap ke pemansang pelajar menua pesisir yang kaum nyedia ke fasiliti belajar pihak mega program ICT program STEM ngau pemansang modal mensia lalu 8 buah sekolah yang akan terima agih belanja tu inya SK Penum pihak mega SK Pol Paku Central SK Sure SK SJK Chunghua Sepawah SK St. John Nangan Tiga SK Nangan Gayau SK Sepawah ngau SMK Sepawah jadi hari semua agih belanja yang akan diberi tu kemarin dia RM70,000 udah diungkap ke kenanya dia kabup ngagai 7 buah sekolah primary ya ke bisik disebutnya tadi ni. Jadi ya kepala pengajar SK Nagagayau ya Nyatuan Stanley Matthew Kalung ngau kepala pengajar SK Spawa Tuan Rahmat Saleh madah ke mengaganti Rempo bak pemerik ke diberi yang berhormat Dato' Amar laban Tok Koya Tok Kostuaya boleh nyawab ngatur program ICT ngau STEM di sekolah serta muka nyawab nyikap pandemiak napik pemar dunia modern ya ke berpasar ke teknologi pihak muka nyukung belanja ba aktiviti lomba kokriklam ngau pemansang nemiak di sekolah. Jadinya kuat siti muka pengawak ke bisik diatur di Spawah ya. Jadi berita ke penudi di baik aku ngalih hari itu Nel. Tu ngenang berkawan dengan pengurami makai tengah hari berserimai dengan Jubli Perak 25 tahun Biro Wanita Gensurai tau ke Serakup Indo Gensurai Layar udah megak mujur diatur ya. Jadi pengurami makai tengah hari itu kemarin diatur baru mapanyai Gensurai Tumpu lalu digulok megak sapit Menteri Nembiak Lumbak Main dengan Radagang Sarawak lalu megaknya di Kaban Kaunsel Negeri Layar yang berhormat Dato' Cera Rentap Jabu serta megak bini ya. Lalu sama bisik datai bapak pengurami itu kemarin ya kaban parlimen betuang yang berhormat Dato' Dr. Richard Rapo ya. Jadi pengurami itu kemarin megak mujur ngumpul kira 47 buah rumah panjai ya ke bisik di layar atau ke di betuang. Lalu nama tu dikena nyukung Biro Wanita di Gensurai dia yang berhormat Dato' bisik megak merik RM5,000 dikena sidak atau tadi nama tu berjalan ke aktiviti bergagak ke kraft tangan bar rumah panjainya ne. Jadi nyak ko ngenang sekedari pengrami kelebih lagi diatur di Gensurai. Jadi kita meri taniah meh ngegegerem poindo sidak di Gensurai Layar laban udah 25 tahun di tumbuh ka ya. Jadi nyak Iben ka Nel berita di baik kami hari. Siapa paling perlu makan nuan ba. Kucing ya ne. Sorry Nel.
1: Iben po Iben lah.
2: Barang yang amat. Okey, lalu terus ngagai kami di Kuching di tu. Lalu berita di Kuching di tu tu berkaitan dengan berita penyakit denggi kalai Mansia Mayuh di Semerak Asa Jaya. Udah ngatur pengawak gotong royong tau ke ngeropan kemari dikena meresi kadandur masidak ngambil ke nagang nyamuk arika berteluk ba sampah di oleh nimbun air. Jadi pengawal tu juga digolok di O Asal Jaya Jeriza Nudin Bidin kalau yang muji pengawal tu begitu laban pemerhati-hati Mansia Mayuah tinjaga pemersi oleh Mai Penguntung ngagai genturung pendiau sidak yempu lalu sidak ke bersinggau ngolok pengawal tu yang kawam sidak hari Semerak Ulu Semerak Ili ngau mega Semerak Lod. Okey, ini berita ke terubah lalu tu berkawal ngau berita ke bersinggau di Batu Tujuh. Kalai Majlis Pembadaran Pedawan MPP sudah merik 32 itik ton sampah ngagai kedai ba Pasar Batu Tujuh di Kuching hari 5 tu tadi. Jadi tu ngambil ke kandandor Pasar Batu Tujuh yang tadi bersih lalu dikena ngorang ke orang temui sampah bandor ti nak dikemenar ke. Lalu MPP megak ngelalau orang ngambil ke nerima tong sampah orang ke nerima tong sampah tu ngambil ke jaga nyaga ngau maneh meh tong sampah ti diberi ngagai sidaya laban bisi tong sampah ke diberi nya tadi nya mis pecah nya kameh meh nya ke buah MPP madah ke nangkan sidaya ngambil ke nyaga tong sampah nya ngau maneh. Okey, lalu tu ke sekali tu berita di Sebuyau kalau Mansia Mayuah ba Sungai Nibong Sebuyau dekat ngasai ke Penyamai mindah kin kito antik jematan antik bungkus lebih RM900,000 tembok gagak udah tuila. Jadi JKR kontraktor ngam mega pengari upis perintah ke Bekawal bisi ngabas tabak projek jematan tu sampai lama kalai jematan ke dia tu nya tadi semina jematan sementara aja lalu nda boleh di tengah perangka pengangkut ke besar-besar lalu dah tebuk ilak tentu ya nyamai sidak ba Sungai Nibong tu berjalan ke pengawak dagang ngangkut barang pansut ngagai jalai besar. Okey, ke sekali itu untuk berita di Terbeduk, kalau lebih 2,000 ikut penerima sudah boleh bantu buat projek sejambat kasih hari gawai. Dia tu hari tiga tu tadi baru mah panjai daha kisau amo di Terbeduk. Simbolik bantu tu dari golo sapit Menteri Warindo anemiat ngau pengelantan Raban Bangsa Sarawak ianya Datuk Mohamad Razis Hitam. Lalu buat program kesama Datuk Mohamad Razis Hitam ada ke di Terbeduk aja bisi 696 ikut orang nerima bantu nintiang bulan dibungkus lebih 300 ribu ringgit. Lalu kelimpahannya megak yang ada ke hari bulan 1 tahun 2025 nyentuk ke dia tu bisi 51 ikut orang minta kad OKU. Jadi kad OKU tu berguna kebenarnya dikena sidak ke amat-amat OKU dikena sidak ya boleh bantu hari perintah ni amat kebuah sidak ya tu tadi minta kad OKU. Jadi kan dia bring apa tentang mayuh atur atau kemega pengawal atau ke syarat ya ya kepatut dititihkan nanti dekat minta kad OKU tu. Okey, jadi ya ke penudi hari kami ba YFM tu untuk bisi info berkawal dengan fun run tu. Okey, kita ningal ke tu dulu.
3: Aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching dito aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami ari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai kelebih narit ati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nya alai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run ana nganti lama laban daftar dia tu ketemu kita pian ila.
2: Okey, info ke penudi, berita ke penudi dari kami ba YFM di Kuching itu. Okey, jadi sebelum kita bukulai ba lagu peminta antara stesen, jadi udah terlagi kita dekat bukulai ba lagu peminta antara stesen, terus bukulai ngau kami ba YFM.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang. Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi site pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari minggu.
1: Okey, kita bukalah lagu peminta antara stesen. Kita cerita bukalah ngau insinyur Sri Aman, Hana Hari Limbang, Nana Risibo, Yon Ari Bintulo ngau Ata Ari Miri. Ini kita lima lagi itu.
2: Bisa.
1: Okay. Agi rancak kami itu. Agi rancak nata. Nama pengawal ada rancak ada tak?
2: Biasalah kami TikTok influenza.
1: Lawa mat. Pemenda poster di lawa mata.
2: Lawa baju ke?
1: Baju AI atau kan namanya?
2: Kita mesti guna ke namanya peminta tiru. Oh. Wow. Anak dia kita ngidir gambar pak urai atau ubah urano orang kita lekai. Nah ada duit kena kumanya sama. Mama. AI ngagak nang ngawa.
1: Lawa ana ne.
2: Terima kasih. Nama muji ku mane me apa mo ini atau pada ku buka baru. Ana ini anu ne ini au.
1: Dulu data.
2: Namanya siapa buka bang waktu deh. Ino dara ke baik ku gini. Ni di ino dara.
3: Tok ko.
1: Dara ya ka.
2: Dara ya ka. Okey.
3: Okey ka. Sao.
2: Lah ngau mak ga dek ngau mak ga u.
3: Hai mak.
2: Hai nak.
1: Anda yang dengan wai ke diri kata apa dah ini pangkat mak.
2: Ya, okey nama laban yang teh ka kini kini teh mayo hanya serata duna bisi hanya ngai rejai nguyau.
3: Betul.
2: Nemu inai mesti nemu ngido ke diri uji nanya si dan anak. Nanti inai nemu hidup ke direk mayu hanek yang ngintu ya makai peri ke mana ke dunia.
1: Amat. Nana kabisan ya Nana.
2: Ing. Au deh dulu na. Lagi aku lupa aku ketua.
3: Okey. Aku terima aku balik. Terima kasih mengagai okay. Nuanta. Laban mai aku. Sama aku lagi Nuan. Mana balik lagu ketua lagi.
2: Okey na.
3: Okay, pemegang berita, terima kasih agai bala peninggal kita ke sini dengar kita buat media sosial kita ya buka TikTok 5 FM ngau megak ba Facebook kita. Jadi kita aku macam dulu sekedar pesan rindu hati buka risida tu ba TikTok 5 FM tu benar meda live itu. Enya hari Mrs. Jonica selamat hari ibu ke ya kita semua. Hari semesta lan bisiknya apa kita itu hari Kristi serika semarindai nuju indah tun teka Puan Agnes indah ulat teka Puan Elis ngau mega indah apoi teka Puan Tekah ke sebab hari indai mega nuju semua indai ke medan live 5 FM ke ya. Jadi tu bertengkar ke suku tu Joe ngau William Sayan tu tengkar ke Empurau. Yang ngajuk ngigam Empurau ke sana mai gawai tu ke apa mega jo mari sama mega wai mega ngagai semua DJ kita di Sarawak di tok ku ya. Alo ngau pia mega ari ujo sawang stage DJ ke sama ari ndai panas sidaya di sebawah ku ya. Jadi tok ari Richard Unum kita nguyang ngagai Facebook kita live Facebook kita hari Richard Uno sama kali hari DJ sama berjalan ke pengawal genuan nebah lagu tai orang hari ini ke kena merindang ke ban FB ngau balap tunggal meri selamat rindai ke semua kebegelan rindai thank you DJ hari jalan simpang semunjan ku ya. Jadi tu sekedar pesan rindu hati apa FB kita yang ku tadi enya hari ni deh namanya lenyau deh
2: ni deh
3: Nai, kini
2: nama dia ni?
1: Pelayan kerja dia.
2: Kanya awak telefon dia na?
3: Apa ya? Tahu tak?
2: Tahu, abis saya orang ngangau ketuanya. Hello, kau dia dia.
3: Okay, hello. Hello.
4: Hello.
2: Yang.
3: Oi, siapa tu? Hello.
2: Nai ya na?
4: Dengan
2: jalan lah. Lada lah, ini tu.
3: Benung riba non tuan.
4: Ah.
3: Antin non benung riba ngatu dulu tu si jalan yau. Nalain tu nangkap amat telepon non tu, lain telepon tu. Jadi non tu baru yau.
2: Nih tadi dah. Nih
3: nyau.
2: Nyau amat.
3: Telepon baru.
2: Amat nengah jalan adanya. Nama nyawa aku genyau. Apa tu tanya? Bisa baru ya nak sawat
3: kita. Halo. Assalamualaikum FM itu. Oi, siapa tu?
4: Halo. Cali dari Sibu.
3: Cali dari Sibu. Nama berita Cali Sigat.
4: Halo, mana BJ mana?
3: Apa iya mana?
4: Halo, mana?
3: Oh, terus ke pasar nanti nana.
4: Saya kutu pasar minggu tu 7 pengaji kita 6 pintu. Ada istilah awal dari Sibu Jaya. Ada suku di Sibu Jaya, ngagai Sopri Sibu Jaya, ngagai Maharin Timoka, ngagai kita kena pintu ke BJ, sama hari minggu. Main lagu ke BJ?
3: Main lagu, mereka meri jaku sama Rindai, non?
4: No, aku nak meri sama Rindai tu. Aku dah main lagu di depan ke?
3: Lagu nama kini?
4: Lagu jenis apa? Sebenarnya yang lagi?
3: Lagu jenis apa? Barang yang apa?
4: Sebenarnya lagu jenis apa ni? Okey lah. Okey lah.
3: Okey, terima kasih, Charlie.
4: Okey, bye.
3: Bye.
2: Ngai ya tadi nah mari sama Rina.
1: Nak kira wah kira.
3: Nak kira wah.
1: Asal meninggal lagi jadi aman.
2: Au bayak meh.
3: Mana mai? Mana mungkin kita ngau kamu ya nak kena kasih. Itu mungkin aku kasih tipun tata.
2: Au okey, sawat ketua mende rajeng ge.
3: Aku rajeng aku rindu kau. Halo.
5: Julai tadi.
3: Oh Julai tadi.
5: Mesti di security itu.
3: Nama bertanya dia tadi kaya hari.
5: Pulai Resibu.
3: Pulai Resibu. Nama pengawak kini?
5: Tu ngatur kereta tayar semua macam tu dah tu. Ngatur buka. Lawak pe makuk mereka ngagai namanya UETC kia.
3: Nama ini muntang pengawak ledah ke UETC kira? Siti aja
5: 27. Ya. Baru mulai. Okey. Absen tu ditujuh lagi sudah. Rata sudah lihat di Riau. Nau sudah semua di Kuching lihat sudah pergi. Sudah Dimba, sudah Ali, sudah Nior, Buyau, Henry, sudah Nupai, Nukmi, semua sudah tercibu juga. Kita tidak rimbuh tadi keunduwe itu arah provinsi tinggal masih tak ya? Tidak boleh keladak. Kamu tadi. Kalau nak tinggal ke negai balai parku nengah bau seluruh mengura, nak tinggal ke balai bini ku ke ngena bas tadi kak tidak ke Kuching. Kalau nak tinggal ke balai parku. Kalau nak tinggal lagi kita 6 pintu kak, mere selamat hari naik.
3: Coba
5: kita ikut dengan lain.
3: Ngge bini no ngge solo ate nang tadi udah nang madah sama Rindai ngge ya tadi.
5: Udah.
2: Nyambut.
5: Ya kan betul jadi naik jadi ila jadi naik me ya.
3: Amat.
5: Dia tu kau ila jadi naik.
3: Ila. Nanti nak lusa, nak lusa lupit. Pulang.
5: Nam ngam nasihat tentai jodoh.
3: Iya.
5: Amat. Ngatu kita main kaku lagu sitik lagi. Pulai ke sarang.
3: Lagu nama? Pulai ke sarang. Tujuh genuan baru punya pelik sarang nah.
5: Kita enam pintu meh. Semua saya tak ke bisi dengar radio meh. Alap ini senang kalau semua pun. Mujur magam.
3: Terima kasih Julai. Biji malu nak jalan lalu nah. Bye bye. Ya terdeta meninggal kita ya terdeta aku bisa meninggal kita apa awak sekali itu tak okay, jadi play pro ke nonton tak
2: oh iya nya tadi benar niti jalan nya tadi ketipu memula putus nah
3: iya
2: oh okay
3: nanti maka pengerindau putus tengah jalan mungkin nyamu buka jalan alun putus tengah jalan kan jadi
2: sambung baru nanti kan jadi sambung nah nah ada masalah ya uku ya
3: pakai pandir pun ya
1: kai jadi ini masih pengalaman kaku
3: Boleh. Kita bisa ima pengalaman. Kita bisa ima pengalaman sebenarnya di.
2: Aku nanto yang kong ini aku ngai ketarik isi pendirian pula lagi. Okeylah nanti yang ni udah aku macam ngaku di tau gak. Mayu sila tu tadi belah di tau mula-mula aku live tadi sila minta lagu indai hari NK yang ngai lagi mengaku mai orang bulok aku tu lagi. Untuk sita hari Melvin Vin tu buat Facebook. Hari Bandar Raya Miri tu mereka sama hari indai gaya bala peninga wifi miban kena di indai minta putar ke lagu NK yang gaya mega kena merinda semua tip gula indai baik ke agi bisi indai tu kena dai Adeline Wilfred menadah ke diri hari IPD Hulu Terengganu mereka sama hari indai gaya semua ke bergelar indai serata dunia nuju dirimpu ya agai entua ya nambi luhum selamat hari indai mengkat nujun yang indai aku dan nadai tahun kedua nadai ya buat dunia hijau untuk pihak aku ya pengerinduk penyayang meruan bati minta putar ke lagu pulai lalu nak pulai Arif Phoebe Chloe kena yang merindah semua ini indai serata dunia tu Arab kegerai selalu ngau muncul dalam semua pengawak nak tinggal mengkat salam lelengau nuju apa ya Wilfred Jerry Wilfred Jenny ke dia buat kampung angkat kota Samarahan Anyat Witek titik lagi hari James Anyau minta ditebah ke lagu hari Stanley Puang Roman Umur dikenai merindang di Rimpo bala kabarnya Mary Ubon Martin Emilia Sai mengamayu hagi ke Bukai nama berita kita ku ya panas hari menua di Sibu Hillary Jones selamat tengah hari nuju semua DJ 6 pintu sama berjalan ke pengawak Bakonti hari Sri K tau panas biar aku ya request lagu ini utai orang kena merindang semua peminat YFM harap terperindah men-DJ ok ya ya ya kari TikTok tadi bisa udah minta lagu indai tu aku nembah ke kita hari NK yang nai berperindah dulu kita ya nah
6: indai

0: lagu kami dua hanyah sehari itu.
1: Habis ingat nebah lagu yang lain lah.
0: Ayah lu entahlah banyak ke mayu pinta sudah hari tadi deh.
1: Apa orang seti sudah yang terpantau mati sudah.
0: Puas hati. Mayu ke batas tang nyame jam kita pun nak entu yang kuang kita ini ni. Ambil ni bagi kuliah aja amanya lega.
1: Nak kuliah enggak sampai pukul 6 lagi.
0: Pukul 6. Janji gua turu yo ane ni.
1: Ya. Sejangku
2: sekali meda luput bak kunti lapar.
0: Nya berapa gawak kursi ya mat.
3: Dekang ngau nak nyawut si kau.
1: Bagi sejam si kau.
2: Nga ramai.
0: Amat ni yun.
1: Okey, kita ke Sibu. Nana.
4: Okey, Sibu. Siapa ngau aku boleh? Tua darah.
5: Ah, okey darah. Kau, aku dulu ni darah.
1: Ini bagi darah ni. Aku nak nemu pun ni bagi darah.
0: Aku baik kuyu.
1: Aku kan nyawat kena aku tadi. Kami
5: kati rembu, meh.
4: Kami kerana pukul 5. Ngecak ke biak ni. Min kan kau ke darah ni.
2: Ya, betul.
3: Mak darah. Kalau lentia ke apa-apa kau?
5: Dek, anak kenya, dek, ibin. Kami dua, bisa anak darah. Kami dua. Tapi, ibin. Anak bujang, dek lah.
3: Nama mi ibian danau ne, ibian danau multai
5: danau ibian. Okay darah, terus ngake aku matau ne duite kangau ngau duite pesan Rino Ati dari Facebook Siaman FM. Jadi kali kita ke dekat berpesan Rino Ati bau ujung minggu tu, tau telefon aku 0833-3254-36 ne, harus telefon ke distia ke kami pak wifi Mas Siaman ngali hari tu. Jadi sementara nanti balap tinggal kita ke ngangau ba arus telefon kita yang liar itu aku terus maca pesan Rindu Hati ke Rijima kita ba Facebook ke Suriaman FM ngali hari itu ne peninga ke Trubah ya yanya Marnik hari Pam Villa Miri sama ujung minggu ngakai bala family di Turmai Gang Selepian Bakung Piamga X tu rumah Samin di Batu Lapan Lamir ayak lawin di Miri ngakai tu rumah jantan di dengan Telawus sampai bakat di dengan Jelak Lubantu akik kanau ngau baki di Seloy Sibuti tan di Niah Suai ngau bala Kenglala nak tinggal ngakai ngakai semua inai kuyam reslama rinai ngakai bala inai-inai di dunia tu lalu piam ka minta tebah ke lagu hari ni yang mai ke jemaat saya bungai layuk ngapa kuyam weh. peningan kita Alex Delta Bina Wata Barau bisa udah macam atau bedau tadi nah bedau saya
3: bedau
5: awak. Hari rumah Johannes Laja Penti baru sekarang keliling. Mereka sama ngelih hari. Lepih enggak selamat rinai. Nuju Nuan DJ. Kau terima kasih. Minta tebah ke lagu Malam Agit Muda. Hari Ika Saiful. Dikenam rinang balakaban ke suah mesan ke lama tu. Lalu pihak enggak tuju nge DJ ke Benung Gawak. Jam kedia tu. Sawab jalai ke pengawak. Ngakai kita enam. Salam rindu. Salam sayau selalu. Jangan lupa untuk bahagia aku ya. Salam Malaysia Madani. Jadinya kau dua ikut peningat ke bisi ninggal ke komen sidak ya pak Facebook ke Siaman FM. Jadi api yang bisi kangau gato darane nak awak aku macam sidak dak gak ne. Lalu peningat kita ke siko tu nya ujuah cawang bersama ngali hari ku ya sama berjalan ke pengawak. Ngagai DJ 6 pintu panas di bawah dia tok ya lalu piam gamri selamat hari naik ngagai semua orang ke bergelar inai ko ya awahnya dinya ko sekedari pesan ke DJ mak kita si tak ada darah ne nare orang ngau tu darah empat ite sekali lah kena kita nganti aduh ite kangau nya ne nare ngamak ne darah awah Edlin Wilfred ngali hari itu selamat ngali hari ngagai kita 6 pintu DJ sama jalai ke pengawak bau jo minggu tu hari IPD Hulu Terengganu tu mereka selamat rinai ngagai semua orang ke bergelar rinai di strata dunia piamga tujuan ke Durempo piamga ngagai tua ku ya nambi luhum Meresa marinai meganu junia inai aku dah nadai tahun kedua tahun tu ku ya. Pengrindu penyayang meruan bati ku ya minta tebah ke lagu pulai lalu nak pulai hari ya piwi kloi kena yang merinang semua balai-balai inai di serata menua tu. Ngarap ke sida ikrai selalu ngamujur dalam semua pengawak nak tinggal mega salam lelengau nuju apa ya Wilfred Gini ke dia bak kampung nangka di Kota Semarahan. Terima kasih DJ ku ya anyadinya kosikori peningan kita bak IP di Hulu Terengganu to Dara deh. Jadi pulai baru akan wan di Sibu dia.
6: Okey, terima kasih Dara ketengo je nyar kangau dulu ari pala peningan kita. Di putus. Okey 323 5322 harus telefon kami di Sibu. Handuar kita ngatai pesan dengan harus telefon. Jadi kita ajak kangau baru. Halo. Yang kau bisa menawak. Kini telefon ku tahu. Okey, ngaji baru.
3: Di belian ke dulu. Belian ke dulu.
6: Nangganya di belian tu.
5: Tanya tu atau darah.
6: Ya, kelihatan tu. Yang sawat lagi tanya ya. Halo. Ya. Oke, okay, ngajak kita yang ujung ngetek pesan dengan Facebook Kak Riri Chaunu, udah tertarik ini?
3: Udah.
5: Betul,
3: udah. Udah.
6: Udah, Zilah Hani.
3: Udah, aku tulis kok.
6: Zilah Hani udah.
1: Tulis deh ini, Yon.
6: Assalamualaikum dan hari serta selama hari minggu DJ ku ya. Minta tebah ke lagu Air Mata Bercerita dari penyanyi Ramnes Water kena merina derimpu ngau sedak sebilik di pintu lu pihak mengadu kita 6 pintu DJ serta semua peminat YFM yang ngau semua peningan YFM megah harap ke semua kita tadi terperinang serta belelak bak ujung minggu. Terima kasih DJ ku ya. Okey hari anak le sama tengah hari DJ sama berkonti minta tebah ke lagu Ari Florence Hai bujang apa orang dan kena merina bala peningan YFM semua bala marik serta semua kawan FB dengan WhatsApp harap ke kita tadi bisa ya, dengan pesan dari aku ku ya. Salam saya salam rindu selalu menuju semua kita ku ya. Okey Fiona Bunga hai DJ minta debah lagu Florence Hai bujang apa orang kena merina diri serta menuju ke semua kawan belayan di kawan belayan megak di Sarawak harap ke semua terus semuju dalam semua pengawak ku ya. Okey hanya tadi pesari bala peningan kita nguji nyawa tau nanti ada kita perindang lagi. Halo. Halo. Ya ya. Halo.
7: Halo.
6: Siapa tau?
7: Ina Sunang.
6: Ina Sunang hari ini Ina Sunang.
7: Dari Sibu itu
6: ah. Terus nggak pesan?
7: Aku sempat ngare hari hari je. Aku halo nama Mary selamat hari ini juga.
6: Okay.
7: Ini aku kan pesan tadi belok je.
6: Pesan dia meh.
7: Aku pesan ngawa bala kudrumah panjai din je. Harap tidak di sini ngau ke bala madik belah-belah negeri je punya tak kebeli belah bandar belah kepala Sibu belah Pekai, Reman, Dukiang, Kapit. Harap tidak dengar magang. Tak tidak dengar aku bakal dengar itu juga.
6: Okay.
7: Aku alu mereka makin rindai mereka nuju bala tunggal ku bala ipar ku bala madik ku. Semua ku apa ya ke bambu indai ni. Nyak memberi sama rindai magang lo tidak. Aku ngelawa indai kumpul juga bakal di jalan terbaik dia. Harap tidak di sini ngam mesti je. Au nyak mau dah mesti je.
6: Okey, sama Rina megak.
7: Au.
6: Okey, bye bye. Okey, nyata dari Inai Sunang nyak kita terus berperindang gostik lagu kena pinta pendengar kita tadi ai mata bercerita dari Ramles Walter.

0: Oke, hanya tadi air mata bercerita hari kami di Sibu.
1: Oke. Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Ngagayon.
2: Aku tua meh.
1: Tua yon. Oke. Aku
2: tua yon telepon.
1: Dengar-dengar ke nama yon ke? Bisa de bisa nulis nama ke kita ya deh. Kau bisa dah kena baca ke kau?
2: Ngai ke bisa ke tinggal tadi ke maya kulale.
1: Nengawak.
0: Aku tu, aku mada dalam tanya mak aku nanya nyawat lagi itu. Nyau karan kami tu, lawan tu nyau petayang aku tu di dalam kuping.
3: Oh, black out baru.
2: Kakak sepan dom kemarin.
1: Nama black out kita dia. Ia kerja tu, kena nyau. Kena kata nama.
0: Standby.
1: Oh, kena generator nih.
0: Ya.
1: Okay.
0: Kena padam lagi.
2: Kena jam tu. Kemarin. Kemarin jam tu, mah.
1: Ana ngagak alasan ternyata sana.
0: Sigi udah selatan, udah
1: lagi. Udah padam lagi. Lo padam dia padam lagi.
4: Engkau udah setting sedannya.
1: Dulu ya tanya Tanjung dia makan mie dulu.
3: Au, makan dom caranya kok punya.
4: Au. Ini nemu.
1: Sistem lagi hidup dia.
4: Ya.
1: Kemarin padam.
2: Ya makanya ke punya.
1: Kita nak dah mana nemu. Nah,
4: dah kita nemu ni.
1: Bula yang nak kita nemu.
0: Aku ya pernah petang mu hari. Luar petang tu, pedalam tu petang. Mina alam punya kita terang hari PC tu jak merek penerang tadi tu.
2: Jimat pama kaki ke geledeknya lagi.
0: Ya, bisa tu, bisa kapan tu itu. Nau, anak gue dulu kakau lagi mah kakau.
1: Bisa gerinang lah, baru-baruan ya.
0: Bisa, benar berjoget ada baru.
1: Okay. Tu pesan ba Facebook tu Adeline Wilfred tu. Yang beri sudah dah ni. Bibiana.
2: Bedau.
1: Bibiana bedau nah. di kerani kita ya, dengan dia. Orang kena baca ke bedau.
4: Nasi sidak ya meni sama 2-3 kali
2: tu kali jekot.
1: Ya meh. Aw nama nak temu kita ya nasi menya. Untung ya. Bibiana ngadan selamat pagi ku ya hari Selangor tu kang nate ke pesan hari indai ngage mak ya. Didengar ke sit leban ya ngarap ke gerai belama mak ku ya. Terima kasih yang leban dengan ada kia badunya tu ngibun ya rembet nyentuk ke besai. Terima kasih yang megau dah nyadi ini ti ngibun ucu ya ku ya. Pemegang ngagai bala ngagai abak ya, terima kasih dan jadi apa komentar ngau siruk ke bala ujo. Ni pesan ya nadai seduai siapa meh kami dalam dunia tu. Sekali lagi terima kasih ke penudi. Terima kasih aku ya ke penudi nuju ngagai kita semua. Happy Mother's Day. Ni pesan bibi anak. Ngaruk ke indah yang ingam eh. Indah ya tu ba nangga kesit leman ya. Indah bibi anak ngadan. Ngaruk kan waninga besar timat pesan tu baku meh
2: nyawat dia
1: out no out man telefon dia ngagai anak lagi. Okey, ni bagi ke bedau tu Richa Uno udah tadi neh
2: dah
1: Alice Spencer
2: bedau
1: Alice Spencer. Selamat ngali hari ku ya. Panas di Sibu Jaya Kemri selamat hari inai ngagai indai ampo yenya madam Dara Tombing anak ya Michelle Fiona ngam menelisa Ivy kuya Isan ya yenya Mak Lani menjadi ampo yenya Lika ngau Puyo Iparia Lucy Dingai jadi semua sidak tu di kapit Kuci yang miri betong lacau Melaka kuya. Lalu pesan ya ngarau ke seruran mujur bak semua pengawak. Ngau selamat hari indai ngagai orang ke disebut ya tadi. Serta hari anting kiat tu. Dah saya ke bedau tadi. Ini Yon.
2: Nadai.
0: Bedau ni.
1: Nah,

0: Kak Cici nak kak memang gitu ya. Selamat nyambut hari naik ya. Ngagai semua ke bergelai naik ke bagi ngagai naik tuai drempo. Ba jalai penerusan di Kuching je ko pesan ya selamat hari naik. Indai ti mana mai pengelantang ke ruang bilik ya. Okey. Nengat ke telefon tu. Dah mayuh ran telefon tu. Nyot telefon tu yon. Hello YFM. Eh, namanya lain dah.
1: Ya, eh, ya lapa.
0: Salah ya. Tu ya.
2: Lawa mau bunyi hello.
0: Hello. Hello.
3: Hello.
0: Siapa tu?
3: Ah, ini piang tu ni, hari betul.
0: Oh, ini piang. Selamat hari naik, ini piang.
3: Terima kasih ya, selamat hari naik mega ngagai darah isi.
0: Anak yang darah kita.
3: Ya, mesti kaku ngagai darah belama deh, lebih ya biar.
0: Jaku kangal kita, anyway.
3: Ya, jaku sirau lebih kami ketuai ngagai, mesti dah kebiaknya darah.
0: Aman, kena. Okay.
3: Halo, Meri, selamat. Meri, selamat hari naik mega ngagai. DJ Nana, Dara Insin, ngagai Yuan, sama Rindai, ngagai ngau wata ga.
0: Ni ngau kita.
3: Yan, selamat, selamat hari rumpas, ngagai orang kejauh di, nemu ya deh.
0: Ni Indai menya. Bisa ana ada.
4: Ini min.
3: Oh, ini min. Oi. Enggak nyadai aku main ini min, apa aku nama aku ini min. Iya.
1: Tamang.
0: Oh. Terus ke pesan apa yang?
3: Oh, sebenarnya aku pesan ni ya. Aku minta kita 6 pintu. Nebah siti lagu Ari Jespin Jalian Sebana Nada Indai. Lepas itu nang maya ya. Katanya ngenang Sebana aku rimpo Nada Indai. Aku tu lama udah Nada Indai. 13 tahun dah. Aku mpu Indai siku ke cukup siru.
0: Ya.
3: Nelap lagi. Oh. Pesanku tu sumeri selamat hari Indai ngage bala anakku ya ketuai ya nya Indai Koi, ya kelomo 2 Indai Yori, ya kelomo 3 Indai Angelin. Lalu ngage menantuku Indai ketika nama ucu.
0: Ucu ni ingat nama.
3: Oh, Indai Leslie. Ucu, nah. Ya, Leslie. Mayu wah ucu aku dah. Yang anda ke kita sudah tuai, 8 dah ucapnya. Tapi ini kena nemu gamal, kena nemu tuai.
0: Nama biar belum mau menuai.
3: Ya. Lalu anda tinggal kaku mega ngagai Sasha Amanda, ini boy gak Mbak Sibu, grup kaban setiaku, banyak sulu amai mata, bintulu din, lalu ngagai Dara Linda, Mbak Kucing, Ian, Bajalepot, ngau Nurin, ini Acun, ini Rian, lalu ngagai ini Dara Bajiak Megau, ngagai semua kaya ngelala aku. Meri selamat Indai, meri selamat hari Indai, ngajah ke kita, belok sama-sama gerai. Oh, DJ Nana.
1: Oh,
3: Nana.
1: Oi.
3: Alah, mai dek di kedua, Nurah. Madah ke bujang hari mirai ini.
4: Ini kuya dia, meh.
3: Udah, nyak. Kena ke DJ GB sedoi darah insian. Orang kesamanya. Ne buana si gayanya deh. Si orang landia nyarau. Ya.
4: Landia lama.
3: Kadang nabi se nak nemu landi. Sekali sare itu lagi nak nemu siapa bagi kena ke lagi nai. Oh,
0: ngira kehana kena.
4: Ne.
2: Ya, lu mai kitai.
3: Kana ada telipuan.
0: Aman kena. Ingat kena.
3: Ya, ada telipuan ya. Iwan sikit nak lah, nak kena. Ya, ngai nuju Iwan ya, lepas Iwan ngelala ya.
1: Siapa dia?
3: Ini Iwan. Kemarin lah Iwan.
0: Udah minggunya kemarin.
4: Okay. Bujan Mukta.
1: Terima kasih. Siapa?
4: Bujan Mukta.
3: Orang.
0: Okey, Nabi.
3: Okey, mari selamat. Tengah hari selamat hari Minggu lo selamat hari gawai teka datai ngagai balau DJ.
0: Ngau
3: ke semua lah saban layan kena lo sebut. Oke, terima kasih ya. Harapkan nebah ke lagu sebanan day night lagi au.
0: Oke, okay, Napiang. Selamat jumpa Minggu.
3: Okay.
0: Selamat hari night sekali lagi.
3: Oke, terima kasih ya. Bye.
0: Oke, bye-bye. Oke, nyai Napiang peningnya hari YFM di Kuching itu, oke? Oke, Yon. Pulang baru ngagai kita di pintu lo, Yon.
1: Agi pisik kangau Daniel, nguji nyawat kangau sitik
0: kangau. Okay, tunggu dek nah. Bisa kita yon. Nggo elo.
4: Mai na to gede ku siko.
0: Nggo elo. Bisa itu, teng ngaso hit telepon dulu ngagai nya.
1: Oh, telepon baru.
0: Ngaso hit telepon baru. Telepon ke siti nya, idu ap teng nadai button.
4: Opo?
0: Do yon.
4: Ilang button ape.
0: Ilang.
5: Hello.
1: Hello.
5: Hello, Alicia to? Yeah.
1: Okay, hari ni Alicia.
5: Hari KL.
1: Hari KL. Okay.
5: Oh, selamat tengah hari nuju kita.
0: Selamat tengah hari Alicia.
5: Yeah, aku Alicia nak bojeng hari Kuala Lumpur. Kamari selama hari ni nuju mak ku di Bintulu. Tua aku di Skrang. Dan ya, nuju bala indai-indai bak rumah panjai kami di Tebarung Bukit Kundung sekarang dia. Serta nuju bala ibu, bala petunggal, bala ipal. Ngau semua kawan-kawan ke ngelalau meh ku dah nyari indai. Lalu pihak megak ngagai kabanku DJ Insin. Selamat hari indai. Serta nuju semua DJ ku dah nyari indai dia. Harap ke putuk semua kita semampai diberkat petara serta diberi penyabar hati tertinggi nyadi indai napi ulah balanan
1: ya.
5: So serta beri selamat hari gawai menuju semua meh harap kita gaya guru gerai nyamai lantang senang wak menua.
4: Bisa pulai nak gawai telan ni?
5: Bisa nyak kini kurang nyebutnya acara tahunan jadi je. Pula jajak tiap tahun.
4: Ngabang aku ilang ni yang ni.
5: Ilang meh. Ilang meh dah kenuan. Nanti bisa rembus ke lubang tu kan.
4: Okay. Sama hari gawai.
5: Sama hari gawai. Serta selamat ngejar pengawak nuju kita semua ni.
4: Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih DJ.
1: Okay.
0: Di kon,
1: jauh say? Peningat kita.
0: Ang jauh, kapan insian ni tadi?
1: Kapan insian?
4: Ya.
0: Nanti kangau tu yang.
1: Gimse kangau?
0: Nanti sudah yang telefon. Yang pernah ngambil telefon si kon yang pernah aku. Nanti, nanti yang nekan nombor.
1: Dah. Kuso 82. Okay. Hello.
6: Hello.
1: Hello. Ya, selamat ngaliari. Siapa tu?
6: Selamat. Tu itu hari Miri.
1: Okay, terus kepesan lah.
6: Okay, aku tujuh hari miri dekat kepesan ngajai bala aku pas ngasian atau si Budia serta para kenal aku lah. Selamat hari ini, mari kita sudah selesai. Tapi dalam hati masih ingat siap lama. Okay, dia dia minta lagu ni deh. Hari rencana berpuru semua. Lagi kita buka, garam kita gaya megang dalam semua semua.
1: Okay.
6: Terima kasih.
1: Okay, bye-bye.
6: Bye.
1: Okay, terima kasih, Anil. Okay. Terima kasih, Anil. Aku terus macam pesan ke bisik di Kenatai Kepeningan kita. Buat live Facebook RTM itu hari Junaidi Layang. Selamat ngali hari aku ya. Lalu selamat ujung minggu nuju semua. Minta lagu Pulai Kesarang hari Remjana di Kena Emerindan semua. Lalu yang ada hari panas dari kami di Johor. Lama tu buat tatau tu. Dah rantai buat Johor.
0: Oh, kau buat Johor dia ya. Cuti dia
1: nak? Lama tu hari tak tahu. Nak nemu. Tu tadi madah bak Johor. Engkanya berjalan kini. Tahu nak ngawak. Kita terus maca pesan ke setidak hari Rita-Rita. Selamat hari Indai ke nuju semua ke bergelar Indai. Jadi itu hari TikTok, live TikTok hari Tio. Selamat ngintu hari Indai ngagai Indai ya. Bak Bintangur ngau semua ke bergelar Indai ke ya. Ngau ke penuh dia tu Rosie Ros selamat hari Indai. Okey Neil, jadi nak ngasak kati peningat tu Neil. Lagu ke dipinta Indai Piang tadi tu lagu hari Jospin Jalian kena kita merina malam peningat sebenarnya ada Indai.

0: Dania okay. Harap ke Mak Ping terperindang mah.
1: Ya, harap terpantuk hati ni dengar lagunya. Okey, terima kasih Yon. Kita ngagai Hana di Limbang. Hana.
2: Ya. Tok mako di tahu berita aku baru dah habis apa yang kami tahu.
1: Bisa apa nah? Ya. Ah, baik punya. Ngai lagi mul sap lagi.
2: Ya, nyam kaku. Aku yang menyingkir kata ya, terima kasih Genanil. Jadi nyata pulai baru. Mato internet kita pun pulai baru juga.
1: Nanti yang tidak ingat ti murus dada dia ni.
2: Ya, mato tadi murus semua mato lagi depan ya. Aku jadi ya macam siapa ngaku kini? Siapa ngaku?
1: Aku baru dah.
2: Ada tadi. Kamu datang, ni kau orang kau telefon. Kamu ada insian meh?
0: Sino na. Okay. Kita kena tuan nunduk kerap bisa telefon na.
2: Nyoma nunduk kerap bisa telefon.
3: Nanti kami nak ada telefon ngai lah, ngai kawan lah.
0: Kawan na.
3: Nak malik lah, nak muniang lah.
2: Nanti kau main yuan lagi, sama benar dengan rangap, kami dua lagi. Sapa telefon sapa, kami dua yuan lagi kasih tu
3: dah. Mentang-mentang sudah ya orang utara atau orang pura-pura magang, cantik-cantik magang.
2: Benar lah,
3: tiap kata benar lah. Nah, orang kalian kita kita itu ngak ke menua tasiak tau. Nah, semua tasiak.
1: Atau puji mimin. Kalau lah nanti ya, puji mimin.
2: Kata kita, nanti orang bukan muji nanti, ya tu bisa insya muji lah.

0: lentik, kalau lentik. Kan. jadi lagi nuan mau tahu nambah ketua lagu ke lagi nuan sen.
1: Aku nambah lagu aw tahu.
0: Nuan nambah lagu aw lepas ni aku tarik cek nuan kami itu nak balik kerja sama langsung.
2: Oh, nanginya
0: nih. Sakit ya, lebih sebulan tu dah. Sikit ya, nanti Mr. Yap datang je tu. Ini ada apa?
1: Kalau halah aku Mr. Yap semua. Kita khusus ingat ada semua darah Chris nih. Hulu halah.
3: Jangan hulu halah.
2: Hulu halah yang pada
3: hulu halah. Hulu halah.
1: Hulu halah. Jangan kalau dia ada masalah, lu jangan hulu halah.
0: Aku. Saya menyadari itu udah ke hulu halah.
1: Oke, oke nah kita terus nyawat kangau peringat kita pak arus telepon kali hari itu. Halo, semangat kali hari.
4: Hello DJ.
1: Oh, siapa ngau ku pernah tahu ay? Ergas mai muni nyawat tu. Udah ngetu tengah hari itu.
4: Udah DJ, aku tu Arista,
1: Arista Wang. Oh, Arista Wang. Oh, okay. Terus ke besar resta tak ada nak.
4: Okay. Aku ke pesan kamar hari indai ngah guys semua indai ke bo serata Sarawak tu. Kamar indai mego ngah guys indai aku ke bo bertuang. Ngau kamar indai mego ngah guys. Anti-anti aku ke bawah kucing, bamiri, sama rindai. Nah, nyajo DJ, sama rindai megok ngegen nuan DJ.
1: Nuan udah nyadi naik?
4: Bedau tu DJ.
1: Bedau, oke. Okay. Ngarap ke jam 4 game nyadi naik?
4: Okay, DJ.
1: Jangan lupa, anang na ingat ngigak jodoh tahun to au.
4: Oke,
1: okay,
4: DJ.
1: Oke, okay, ya jadinya ke peningkat kita hari ya betul. Abis berteleponi kita bawa FM Sri Aman. Jadi peningkat bukai yang ke dekat natai ke pesan Rinoati ngau pesan Arinai atau terus telefon 083-3254-36. Oke, okay. Jadi yang nguyang gaya pesan ke di cuma kita bawa Facebook Sri Aman FM. Terima kasih yang kenalnya Jilan. Peringat kita hari awyak seratu minta pasang ke lagu Rem Jana Bisik Maya Bapuro semua dikenam Rina Drempo Inai Boy di Bintulo Inai Dom di Kuching ngau semua menyadik ya balah nak di Johor kuya ngau pesan anang nak pulai Maya Gawai tu ilah mana pesan tu ne. Okay, lalu pian muka Venus Jonas udah baca tu tadi bedau ne. Selamat tengah hari di JNC yang sama terbejalai ke pengawak Bak Konti dia aku yang bersama Rinai nuju semua balai inai ke ngintu warinai ke nyadinai madah ke drempori sungai Bakuang Beram Miri jadinya aku sekedar hari pesan yang ke diterima kita bah Facebook ke Sri Aman FM jadi kita terus boleh ngopdinga baru telefon tu ne. Halo, selamat kali hari.
5: Halo. Selamat tengah hari, DJ pagi.
1: Siapa tu? Ini.
5: Sheila tu.
1: Hah?
5: Sheila Arisibu.
1: Sheila Arisibu. Salah orang aku tu, ne.
0: Sheila.
1: Okay, Sheila. Nama gagak sari tu, bisa pindah ke Bukai.
5: Tadi kerja pagi.
1: Tadi kerja. Udah nyari naik tau Sheila, bedau?
5: Agak bedau darah, tang.
1: Ah? Ketika?
5: Agak darah, tang.
0: Darah, tang. Anak berupai.
1: Okay. Takut ini yang ingat lagu darah, tang.
2: Gelesai bodoh kau ingatnya.
1: Sheila, terus ke pesan wan dia, Sheila.
5: Okay, thank you, DJ Waji. Nyeripsan untuk tujuh keluarga mamiku, Madam Marta, alungan Malibu, balakazanku, yakudarnya Rinai. Selama Rinai, saya itu harap kita semua gerai-gerai, alungan gainuan dengan DJ Waji, ya.
1: Aau.
5: Selama Rinai, teman-teman saya loyan, ayan buat titi-titi.
1: Aau.
5: Rino menanak, mana? Thank you. Bye-bye.
1: Okay. Terima kasih kepada Nuan Sheila, peringat kita hari Sibu. Jadi kiranya meh engkau to hari siaman to nah. Pula yang kena di Limbang dia. Minta sangkua Nuan ke Kangau nak. Nuan bisa telefon dia. Sangkong dia nih.
0: Aku mai nuan tadi yang baku nih.
1: Oh, okay. Tahu ya. Tahu an. Hello. Nuan ngangau ya.
0: Okay. Bisa. Hello.
6: Hello.
0: Hello.
6: Hello. Hello.
0: Oh, bujang sini kerja. Sigap sih, sigap sih itu. Ketika?
6: Baru sih kawan. Mendingan kita to.
0: Apa ya? Bisa sigap sih itu kaku.
6: Bisa, sigat-sigat.
0: Bisa, mesti kan sigat. Oh, terus ke pesanan, ya?
6: Sebenarnya aku pesan, kerunduk semua kita pernah pintu. Nah, kita sama sudah jadi indah, sama hari indah, satu dunia. Aku melihat selamat hari gawai, daya, sekaratai. Nah, semua kita semua sawa, yang itu gawai. Aku nanti minta lagu, selama lagu kita jajak, ya.
0: Oh.
6: Najak, hari aku.
0: Najak.
6: Terima kasih. Oh,
0: terima kasih. Ya, ya. Sampai boleh lain tu. Awalnya ya, tadi peninggal kita tadi kopsit di point tadi nasian. Sampai boleh lain tu sudah itu. Tu. Nada kita orang telefon tali paut
1: nada. Awal nada. Apa dah bisa?
0: Nada. Aku macam sekedar pasar indah tadi kita nih. Atau pasar indah tadi dari Akik Van dari Anthony Didak ke dari Sungai Mapai Kenawit minta bermain ke lagu sebarang lagu. Sebarang penyanyi lalu lagu kena merindang entili nyega ngobini semua sedak tu di ulu lubai Limbang ngaji ke pesan lantang-lantang selalu ya. Nah tu moga berkawan kita di TikTok Limbang FM. Ari Impa bisik nyapa kita, Roslan bisik nyapa kita, Bintang Bulan bisik nyapa kita. Tu ari sawadikap.com. Apo? Hai San ke? Huh, kamu aku tu bisik bisan tu. Kamu sim nan tu.
1: Aau,
0: ngah boleh pakai, anu tu, Ari Agustin ayah anyai anak, panjai tu cum nan hana, ngajarin nak tu cum mesti kat tu cum dah orang lagi, aau, atau Ari Nicholas kini simpoi sama tengah hari ngau sama hari nama tu, sama hari India, DJ Limbang,
2: indahnya, atau Koreanya,
1: typonya,
0: sama hari indah ya perubahku. Tuari Rosita sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal. Tuari Kennedy ama main ke lagu Ibu dari kumpulan Exist dituju dengan semua orang ke bergelar indai. Nyak ketari nyak sekedar pesan rindu hati ke pesi di terima kita di tu di Limbang FM tu sen. Jadi play baru kenal nebah ke kita lagu sen.
1: Aku kira nak nebah lagu tu lagi nah nah. Uliah kan teku nebah baka siti puisi lah ngenang inai tu tadi. Nah Nel, uliah Nel.
2: Siapa puisinya nempos kan?
1: Okay, aku udah nguji puisi tu tadi Nel. Tenang uliah.
2: Nggak nyadi nyawa kita ini.
1: Nggak nyadi, nada kilah ke roadnya meh nama tu tadi apa naik mai nama tu ngerintai ke Jako lalu ngeliung-liwak ke nyawa jadi kita terus mendiang ketau lah kena kita ingat ke inai kita lebuh maya hari inai sarito ingat meh ke inai
7: semua orang di kandung diada ke inai bakanya megah aku diada ke inai. Lebuh baru ada, maya aku awas orang tinusu kaku inai. Maya aku lapar, orang tinyapi aku inai. Maya aku kediri, orang ti selalu ditisi aku pan inai. Inai madah, keterubah aku nemu jaku, jaku keterubah disebut aku inai. Maya dan itindo aku dulu ngika inai. Maya aku nyaba, orang ti dulu ngawum aku inai. Lebuh maya aku minta dimanja. Aku datai sama inai. Lebuh maya aku tusah hati, orang ti mucu aku inai. Nanti aku manjal, orang ti dulu ngelaro aku inai. Lebuh aku ringat, orang ti ngumbuh aku pan inai. Lebuh aku ngerja penyalah, orang ti dulu nganu aku inai. Nanti maya aku takut, orang ti ngerengkun aku inai. Nanti aku dekat di berap, orang ti selalu merap aku pan inai. Aku semampai ingat ke inai. Maya aku irawati, aku mesti telepon inai. Mayaku senang hati, orang ketrubah dipadah aku, Inai. Mayaku bingung, aku sebana apa, Inai. Mayaku sakit, orang kepemadu irau, Inai. Mayaku kak perasa sekolah, orang kepemadu kiruah, meka, Inai. Mayaku besik penanggul, orang ketusah hati, pan, Inai. Orang keselalu merap serta ensium aku, Inai. Orang kena lejuk, nyumai, pemakai, tidik rindu aku, pan, Inai. Orang keselalu ngemas barang-barang aku, Inai. Orang keselalu kutap-kutap ngakai aku, mega Inai. Orang keselalu muci aku, mega Inai. Orang kengajar aku, pan Inai. Maya dekok berumah tangga, orang kedulu nur aku madah, ianya Inai. Tang, pengudah bisik tawing dalam penghidup. Lebuh aku gagal, aku dulu ngigok tawing hidup aku. Tang maya kutus hati, aku ngigok Inai. Lebuh aku tuliah ke pemujur, aku dulu nusui bercerita ngakai tawing hidup aku. Tang maya aku nak tuliah ke pemujur, aku nusui besbana ba Inai. Lebuh aku lantang dalam pengerindu, aku merap ngurat tawing hidup aku. Tang maya pengerindu aku lenyau, aku nyabak merap rat Inai. Maya kemisi kok raun, aku mai tawing hidup aku. Maya aku kiruh kisuh kerja, aku nganjung anak di ibun Inai. Maya Inai sakit, basuh-asuh ngetawing nyaga Inai. Tang tawing hidup madah uka Inai ya. Maya nyambut hari pengerindu, aku bisik pemerik ke tawing hidup aku. Tang Maya nyambut hari Inai, aku seminak merik jaku, Inai, selamat hari Inai. Suah aku ingat ke tawing hidup aku, tang Inai suah lagi ingat kaku. Sebarang maya aku uliah bertelipun ngakai tawing hidup aku. Tang bila ilok nanti aku dekat bertelipun ngakai Inai. Selalu aku beli barang pemerik ke tawing hidup aku. Tang entah nak semaya aku beli barang ke pemerik Inai. Tang Inai nadai kalau sebana ke semua tanya. Ngakai semua kita ya nak Inai berunding meh. Sama-sama kita belum mati. Tentu subok Inai bisik nyebut. Nanti nu anak udah habis belajar, tembuk sekolah boleh pengawak, kerja menyana. Uleh ngabas Inai anak, uleh mari Inai belanja. Inai nak minta suah diabas anak. Inai nak minta mayu ah. RM50 sebulan pan umas. Dia tu betrenjoy aik mata naya. Dia tu Inai dekat 500 sebulan pan aku uleh mari. Aku uleh nyirum. Tang Inai udah nadai lagi. Pekenik kak ngabas. Bekeni kamerik belanja. Nuju semua. Semua kitai bisi Inai. Ingat meka budi. Ingat meka pemerdis. Ingat meka pemerintah Inai ti ngada. Ti ngibun. Ti ngemesai. Ti nyungula. Ti nyaga kitai. Ariada. Nyentuk ke kitai. Nyadi mensia. Sekali ke kitai. Mensia ke jai. Mensia ke mana. Ingat meka Inai. Bakanya meka. Jai tu ke mana Inai kitai. Tetap Inai. Laban Inai tik ngasuh kitai ngelala dunya. Selamat Rinai nuju semua induk ti udah nyadi Inai.
1: Ya, nyadi kiranya meh nama tu tadi nganti lagu kami doa Hana hari Limbang nena. Ya. Siti saja ingat meh ke Inai. Oh,
2: baru nya sen.
1: Udah lama kayaknya Neng.
2: Tengah, maka lagi ke baru dinga.
1: Ya, sino maninga Neng. Aman kan Neng? Antik teh perhatikan lah.
0: Ya, punya peninggal kita itu. Sino ninga aja kok, lawan kau dah nada Inai kok. Sida respon itu.
2: Ya. Okay. Terima kasih, Insin. Ngau puisinya tadi, jadi ngakak kami di Kuching di itu. Aku di Kuching mai ata di Miri.
8: Bisoi anai rau.
2: Mau pengawal dia tak? Dia kong orang Mbak Titi.
8: Bisoi ke dia. Ninga tanya-nya. Sada Indah entar deh.
2: Feeling mana nak?
8: Feeling sampai aku muda sih dapat titik. Sih dah tu tadi ngante aku baca pesan Rino Ati sih dah dia mayu mami telaku. Oh,
2: baca ke dia meh. Ngai ke sih dah yang lagi ni terperasa.
8: Iya. Aw, aku ngueng ke Facebook live dulu tu Neil. Bisa induk kena wit. Bisa dah baca kita.
2: Mendai.
8: Okey. Mari sama penyalai ke pengawal serta sama Rindai yang madah kegayari sih dah dikena wit panas. Minta lagu permintaan terus stesen tu Indai hari penyanyi Jospin Jalin udah tarik out dikenal dengan atai ke pesan sama hari Indai dengan semua kebegelai Indai di serata dunia kapan FB ya Mary Bon Martin Lina Bugis ngemayu yang kesidak kebukai serta semua peningat YFM Iban ngau semua kapan FB kebukai muka harap ke semua kita terperindang serta sama berlelak bawa ujung minggu. Okey, aku nguing ngakai TikTok bisik celenggai pensi Chill minta lagu orang ketiga dari Henry Abin. Kennedy Arma minta ditebah ke lagu Stanley Pua pengingat lama tua Subak. Udahnya siapa lagi mayu sila terima mayu minta tebah ke lagu dari M Bujoy kilat ngelambang remai. Lagu Neil pengerinduk dibagi dua semua tidak tu tadi minta lagu makan tu tadi ni boleh tu kendaknya lagi berundian kena ni
2: ya, hal nombor dua ni.
8: Hal nombor dua tu hal nombor tiga tu aku kamaca tu baru siapa tadi bulan pengerinduk bisa dah maca tu kita berdau.
2: Aku nak dai kota.
8: Nah, baca baru kan. Tapi dah. Nanti nak dai awak aku maca ya hari batu ni ya. Mari minta ditebah ke lagu NK Yongai. Udah tadi kena merik samat hari inai. Keterubah yang nuju Y Ayut ya. Lalu ngakai ini giman. Apai laja tamang yang po. Arab ke bisik ninga. Lalu pesan dituju agai ayat minggu ya sebiliak di Taman Uni Garden Samarahan. Kabar melayan di sebangkui serike manik di Beraya. Yang jelani indah jiji di sibu lalu tuju ke yang agai grup kaban setia bakal mapping di selulah betung idai di bis sulu amai mata Ferry Mas Mayu agai sila buka itu nala sebut kurito magang au nak tinggal megang agai apai agai bro Steven Juan Layung piaku ya pesan tuju semua rindu selalu Bibi Hana ngadan mada ketiri Ari Selangor dekat merik pesan samat Ari indai nuju mak ya ba nanga kesiat lemana terima kasih mayu mak pe aku ya udah ngada kaku nyaga aku hari mit yang tu kebesar terima kasih megak dan jadi ini tiba tanggungjawab ngagai bala ucu nak ditinggal ngagai abak ya megak terima kasih lah udah nyadi akik tak mentas sirup ke bala ucu nadai seduai siapa maku dalam dunia tu pe aku ya terima kasih sekali agai mak abak ya nuju DJ aku ya sama happy Mother's Day. Okey, si tidak agai ari marnik mada kediri ari pam villa nik ari pam villa miri mereka sama ujung minggu agai balaya buat tu rumah igang sepin bakung ekstra rumah samin batu lapan lambi ayak lawian yang di miri agai tu rumah jantan nangga telaus apai bakat di nangga jelak lubuk antu akik kandau ngobaki di seluruh sebuti tan di niah suai agai bala kenglalaya nak lupa megak mari samat hari indai agai indai-indai bak dunia tau minta tebah ke lagu hari mai ke jemat sayau bungai layuk ngapa nya ya ya ke bisai baku di tu ni lah pasal rindu hati sida ya
2: Okey.
8: Okey.
2: Okay.
8: Udah.
2: Udah nah. Okey. Terus ngagai kami di Kuching di tok kita akan dekat nata ke pesan telefon serta mega kenata ke pesan kita ba Facebook YFM Iban. Okey, jadi pesan ke Siti tok tu pesan hari Kennedy Ama tu. Hari Miri pesan dituju ngagai semua orang ke Ngelala bekas sida Cikgu Raymond Merayang, Albert Ayum, Nelson Pati. Ngau semua sedap meh ngau begak runian di Bintulu sedap ya seru meh ngarau ke terperindang ngali hari itu megak koya. Okey, udah nyak tadi hari ku ingat ya ke mudah dibaca. Dan ini untuk atau bisa dah baca tadi?
8: Mudah untuk.
2: Mudah kan?
8: Mudah.
2: Seko Bedau tu. Yang beri selamat hari indai, nuju indai di Kesayau, belayak dan selalu sama belak ego ke ya. Dan ni amai minta ampun indai di nyemak aku ngai ngalah diri ku ya. Dan wan meri dan wan mai indai ke pemadu mana di dunia tu bersamping ngarau ke gerai belama indai. Minta mutar ke lagu berserimai dengan Rindai tu terbaik ke lagu jiwa-jiwa aku ya. Lagu Rindai ngambil ke Indai ya tadi tak perindai yang ninga ya bermah panjai di lagu tu moga dituju ke ngagai semua orang ke bergelar Indai aku ya. Okey, nyot kangau telefon tu tak. Hello. Hello.
9: Selamat hari.
2: Selamat ngali hari. Siapa tu?
9: Selamat, namanya selamat Rindai, Nujib Al-Rizai.
2: Iya, siapa tu dah?
9: Aku Ibi hari Julau.
2: Idi?
9: Ibi.
2: Ibi, okey.
9: Orang terlalu gendut.
2: Gendut rangangau ni, gendut hari Julau ni. Okey.
9: Saya minat ke mata menuju balai Rindai, mata ke selamat Rindai. Sampai bajak berlama, dikit berlama.
2: Aman ke nyak?
9: Ambil namanya. Ambil bahagia kita sampai dikit.
2: Lantang berlama, no way.
9: Happy berlama, no kod eh?
2: Aman, mau nyukur dek. Kelebih lagi gawai tu, buat cuak dulu.
9: Nak kurang ngecop lah. Ambil memirah mansau pada.
2: Ya, ngambil pada
0: orang dari jauhnya.
2: Pada orang memansau.
9: Ambil tampak dari jauh.
2: Ya, ni orang ni harus tak orang benda dah temu orang. Oh, sano tu. Oh,
9: ya sano ko mengkepo jago.
2: Bisa juga kerana dah kurang mbak baru.
9: Anak kurang. Okay lah. Minta namanya masa mutar ke lagu Nuju Baka Rindai nya Amir je.
2: Lagu Rindai banyak.
9: Nuju bala padik ko tip sininya. Bala tunggal ko ba asan nunggang dia. Selamat Rindai semua. Okay DJ.
2: Okay. Selamat Rindai Megal Ibu. Sama-sama. Okeynya Ibi, siapa nama tadi Ibi Ari, Ibi tau ke gendut ku ya? Nantunya deh, aku ngembaya gendut nah, enggaknya deh. Nama deh,
8: kene deh. Bisa uliah lantai enggau jago siro, Ibi gendut.
2: Gendut nah.
8: Nee, nasi siro kiri bunyinya tadi ngau, ada ano Ibi.
2: Aw. Okay, gini sih kini, padahal tu nanda yang itu,
8: nanda yang awak.
2: Nah, kira-kira kan tutup aja amat tu. Mari peluang yang kita lima nya tadi. Mari Arinda ya meh, berserima dengan Arinda itu. Siapa dulu? Hana dulu. Laban ngadi, selalu panjai ngadi.
0: Kau pandai kan kau serta. Terima kasih Neil, terima kasih. Terima kasih ya di jemah pintu. Ini Insi, Nana, Yuan Ngau atau sama pula kita hari Minggu tu semarin naik kita empat tau. Ngajak ke kita gerai magai yang mujur magai yang pengawak kita sarito ngau belum lama ya ngajak kita dia berkat ke Tuhan belum lama ya neh pian magai ke balai indai ke bukai ke sini ngau kita bawa ke sekali to datang hari pun jam untuk ke jam kita ke penuh itu ngarap ke kita ngajak ke kita gerai magai yang maka au makai jaga pemakai jaga terdempak kita ngambil kita sampai gerai datang ke tuai lah neh ngau pian magai anang kurang ngirup ai amai jadi menyeko nyajak hari aku terus rindu ke pangan diri bagi kita rindu ke diri empu pian maga terus ngerja pengawak ngap pengelurus hati pian maga meruah ke diri dalam tiap perkara jadi nyaja hari aku ku memantas darah badas darah bagas darah bajia imunikun tegal pecun nyingkum semampai di kalau nyadi tenggau malam terang jaya ku mengesuah kita merampau lelengau Tuhan berkat kita semua.
2: Nawan sobar. Okey, Atta.
8: Okey, amin. Ya udah nyampe ke kita tadi deh.
2: Amin kerja.
8: Okey, aku hari miri tu ngoto aku kamari selamat hari indai mengga nuju semua kedinga kita baka ke ngali hari tu nuju indai kumpul mengga untung ada ke dunia laban aku diberi Tuhan dua ikut indai termentas siko disuai siko diberkenu sayau kemak sayau ke indai mengga ya kebisai apa indai ibuan mana sidak ya beri penyirau hati kita kau pengabis hati udahnya ju semua ya ke dinga kita bakal kesarita uka indai aja nah lah apa lagi ringat nah bunga ya nenek ingat apa beragi indai udah tahu baik makai
2: tinggal baik makai mandu
0: kepala ya benar
8: aku tunjuk kepala
2: semua dah pantu natal lain pantu
8: mesti demo kita ngagak tanya ulu lunga.
2: Dengarnya par, dengar par. Ambil nadai mana goreng main baik makan ya, restoran mana goreng.
8: Asai kekagantung kali ya asai asai. Aku jaja hari aku bertemu baru kita minggu kemuka.
2: Yon.
0: Oh, terima kasih Neil. Jadi merit samat hari indai meh ngagai kita ke dapur indai. Insin Nana Atta ngau balap ninga pia mega sama rindai ngagai indai kumpul ngau ipar ku balai ibu-ibu ku kelebih lagi ngagen tua ku saritu kai seminar rindai bak yatang hari pengadai ke 78 tahun selamat hari indai sama hari pengadai mami
2: selamat hari pengadai ibu ni nadai pantun ngagai ipar tane
8: ni ipar udah mai ngelu pagi tadi
0: udah madah ya dah tu lagi direct ko ya
2: oh ni pantun pantun tu
8: udah ngelu tu sedua pagi tadi
0: pagi ngelu
8: udah
0: jadi pantun juga pantun pantun ni apa pantun kami yang nyanyi mai temu
1: papa kami ketinggalan lagi nel ente ama saya
2: ya engko tu dah berapa itu pantun mering ke aku okey nana
1: okey sama Narina ini jo semua bala pendengar kita di serata no serak kuliah bulan kita sareto ngarap kita tarik semampai menyekurang gerai semampai mujo medalap semua no kita lebih lagi mai kita ke ngerja baru ambil ya kita deh harap kesempai bahagia menyekurang jadi pian mega selama hari inai mega nojo inai ko ngarap ke meruan lantang senang di surga.
2: Siapa ya? Insin.
1: Okay, Nel. Nah, pendengar kita di serata no serak kuliah bulan kita sareto ngarap kita tarik semampai menyekurang gerai semampai mujo medalap semua no kita lebih lagi mai kita ke ngerja baru ambil ya kita deh harap semampai bahagia menyekurang jadi pia mega selama hari inai mega nojo inai ku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
2: Siapa ya? Insin.
1: Okay, Nel. Inai jenai. Hai, semampai. Mujo medalap semua no kita lebih lagi mai kita ke ngerja baru ambil ya kita deh harap kesempai bahagia menyekurang. Jadi pia mega selama hari inai mega nojo inai ku ngarap ke meruan lantang senang di surga.
2: Siapa ya? Insin.
1: Okay, Nel. Inai jenai di sama gerai bahagia lalu pia megang harap ke bajiak belama lah gojias belama pia megang ke semua inai orang ke dia di batang kari. Aku lelengau ke orang kari ku dan Nel.
2: Ke penuh di pulai harinya kita serinya ne.
1: Ya, nyak meh lengau mai ku ke sidaya ngarap ke sidaya semua gerai megang lah.
2: Nengau gawai trina.
1: Ya, inai-inai di batang lemana ke sama rinai. Piam ke inai umang pamejong sekarang sama rinai inai umang atau inai bini bos Francis sebar. Okay, nyaja sama rinai ke semua ke inai Isaac piam ke semua inai-inai bawai pem eh. Ko Jess belama selama lamanya.
2: Ya, cantik selalu.
0: Lentik-lentik selalu.
1: Harus batang lemana ke sama rinai. Piam ke ini umang pamejong sekarang sama rinai ini umang atau inai bini bos Francis sebar. Okay, nyaja sama rinai ke semua ke inai Isaac piam ke semua inai inai bawai pem eh. Ko Jess belama selama lamanya.
2: Ya, cantik selalu.
0: Lentik-lentik selalu.
1: Harus. Ko Jess belama selama lamanya.
2: Ya, cantik selalu.
0: Lentik-lentik selalu. Harus.

0: Semulai sejalai Gawai FM bab program 34 Seranyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Neban Baadat.
1: Selamat ngelih hari, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Neban Baadat.

0: sekali kini tadi boleh dengar ke kami guna aplikasi RTM Klik atau ke dengar ke kami guna portal radio RTM. Okey, jadi selamat dengar ke kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan dalam pengelama lebih kurang sejam merengkari pukul 3 ngelahari nyentuh ngagai pukul 4 lemai tu lagi. Okey, jadi benar ya, bakal selamat dalam program 34 Seranyawan Demban Badan. Dua kami mic kita dengar ke Randau Bukulan Gau Bala Temuai KBC di kangau kami datang ke studio Temuai sidak KBC pengelandik ba pengawak belagu Temuai KBC pengelandik ba pengelandik jari ngagak keraf tangan tau ke Bala Temuai KBC pengelandik ba bayu macam tu bukai meh bertanda kini fashion gau tak kebukai. Jadi nyap tadi tentu ke kita terus segulas jalan gau kami dalam program 34 Seranyawa Deman Badan dikeluarkan kami live dari studio RTM YFM Iban RTM Kuching. Au jadi bingat bakal selama dalam program kita ke selai tu aku nak kediri bak studio temui aku ke sekali tu ukai siku ukai dua tang tiga iku temui ke udah di kangau datai ke studio kita ke sekali tu. Jadi ngambil ke nak masa jam cukup mana kita berkelala dulu ngau temui aku ke sekali tu. Jadi nak ibu aku nyebut nama sedaya laban aku kak sidak tiga ampu nyebut nama ngau asal penatai sidak tiga. Okay, jadi kunya aku ngelalu ke penatai sidak tiga. Selamat gelar hari.
1: Selamat hari.
0: Nama berita
1: mana?
0: Mana? Okay, kita tiga.
1: Okay.
0: Jadi munyi aku tadi nak ibu aku nyebut nama laban aku kak kita tiga ampu madah ke nama diri asal penatai ngau bangsa kita. Jadi kita berangkat ngau ni dulu ni. Tok katuk dujunya dah dujunya. Bayar kira ke jauh mimit. Uli. Selalu ya nanti kita ba kelas ni. Besar. Orang ke belakang din nasu cikgu berjaku dulu. Kira ke berkenyak ni. Okey, jadi tok ngena baju soft blue. Okey, minta nama dah ke nama asal penatai non hari ni.
2: Uli ya. Okay, salam tabi bahasa semua. Nama aku Arthur Elvis Josh, anak Magdalene. Aku, stage name aku ianya diberi Elvis. Penatai asal aku Ari Miri.
0: Orang Miri.
2: Orang Miri.
0: Okay, nama stage name non tadi Elvis.
2: Yes,
0: Elvis. Okay, jadi sehari itu aku ngangunan Elvis.
2: Uli, ya.
0: Okay, nyak ya. Bujang Ari Menua Miri. Elvis, okay. Jadi kita berkelala ngau ya ke tengah tu. Bisi corak putih, biru. Nombor apa tu baju tu?
3: Nak kena
0: kusuk-kusuk. Kusuk-kusuk. Okey.
3: Nak kucing tengah.
0: Bisi apa? Okey, minta dong madah ke siapa nama ngau asap natai nuan hari ni?
4: Okey, boleh. Hai, selamat ngali hari. Nama aku Mike Harris Eddie Queen. Ngau nama stage name ku Mikey. Aku asal dari Sungai Asap Belaga.
0: Apa ya? Mikey.
4: Oh, betul.
0: Dari Sungai Asap Belaga. Tuan kena nyebut nama penuh tadi. Asal kenal nama belakangnya Eddie Kuyang.
4: Oh,
0: amai. Bukai penyanyinya?
4: Oh, penyanyi artis Iban yang lama sudah.
0: Oh, pia. Nyaknya. Kita gulai ngau siku ari anak penyanyi kita yang bernama Eddie Kuyang.
4: Ya.
0: Mikey namanya. orang ari Sungai Asap.
4: Belaga.
0: Belaga. Okey, jadi baju soft blue dah, baju biru putih dah, baju celom dah lagi. Kita ikat berkelala ngau tumai ke selain tu minta nama dah ke siapa nama ngau asal penatai nuan?
5: Bulu-bulu.
0: Ada dulu nih, ada jangan sigat gitu dah.
5: Tebal gila bulu.
0: Okey.
5: Nama saya Muhammad Faris Izwan bin Sony. So stage name kami is Riz lah.
0: Riz.
5: Asal orang Kuching, bangsa Melayu.
0: Oh, bangsa Melayu. Bagaimana Nuan? Nemu Jakob Iban, mimit-mimit?
5: Mimit.
0: Mimit-mimit? Okay. Riz tadi, ne?
5: Riz.
0: Mikey, ngau Elvis. Jadi, ngagai bala peningat kita, kebunuh ningat ke kami ngena frekuensi radio YFM. Nanti kita ningat ke kami ngena radio, tentu ke kita tadi. Medak-megak bak Facebook Live ngambil kitanya boleh medak gamal sidak tiga temui aku ke sari tu nanti kita medak tak keninya bak radio kita nak boleh medak gamal saya nak medak gamal sigat sidak tiga buja sigat kita buja sigat hari miri hari Sungai Asap Belaga ngau hari Kuching. Jadi nyak betul dunia temui bulan aku dalam program 34 Seranyawan Demban Ba Adan. Okey, jadi aku ke nanya kita tiga tu kebenarnya ukai kita tu bisik lima

0: Ikut ke?
1: Lima ikut.
0: Okay. Ulang madah ke nama dua ikut lagi? Siapa kat madah?
1: Okay, aku wakil setuai out. Okay, si ikut lagi namanya Brian.
0: Brian.
1: Brian orang
0: nanya-nanya.
1: Orang kucing.
0: Okay.
1: Dan stage name-nya ianya Briggs.
0: Briggs. Okay.
1: Ya berbangsa Bidayo.
0: Oh, bangsa Bidayo.
1: Bidayo, Iban, Filipin.
0: Okay, a lot of mix. Okay, sikut lagi.
1: Okay, dan sikut lagi ianya member kami, araban kami kepaling-paling biak antara kami semua. Ianya Afif. Stage name-nya mega Fifth.
0: Oh, Fifth. Okay.
1: Tak kan nyaman-nyaman mimik ni buat labannya Afif deh. Fifth korang.
0: Afif. No, Mike tu tadi. Mikey. Ngono tadi, segi nama Mat.
1: Elvis. Segi nama Mat.
0: Riz tu pun senang ke?
1: Riz.
0: Okay. Nyak tadi berdengar. Temui Aikim Kulai Ngaku ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa. Okay. Terus kelas yang lain kami. Anda menyedah kini-kini. Jadi, sidak tu kebenar ya. Nama Raban Sidak tu ini boleh nyebut. Ngambil Sidak empu nyebut kati nama Raban kita dalam grup kita tu tadi bisik lima ikut dia. Siapa madah? Siapa nama tim kita tu? Kati nama?
1: Nama tim kami tu namanya The Next.
0: The Next. Okay, The Next. Okay. Jadi lagi meh kita nanya nama ke buah Sidak milih ya. Nama The Next tu bukai The After kini.
1: The Past.
0: Okay. Jadi bisik trademark kini tim kita tu?
1: Bisik.
0: Okay, boleh kini?
1: Boleh. Boleh nak? Boleh.
0: Kira kartu ngira mana? Yeah. Okay. Satu, dua, tiga.
1: What's next? Salah lagi.
0: Ya, dua kali dah salah.
1: Dua kali lagi.
0: Okay.
1: Sekali dah.
0: Sekali lagi. Dah ngawak. Okay. Right. Satu, dua, tiga.
1: What's X?
2: New X.
1: Salah kah? Okay.
0: Amat the first, right?
1: The first.
0: Okay. Dah ngawak. Take time. Stand by. Satu, dua, tiga.
1: New S.
2: What's next?
1: Hi, we are
2: The Next.
0: Okay, The Next featuring RB. RB yang nama aku lah, Raja Smoking. Boleh ke ni?
1: Boleh
0: ke aku bertandak ni?
1: Kira
0: ke belakang-belakang aja.
1: Boleh.
0: Okay. Jadi, ingat apa-apa ya? Kita dah berkelala dengan Sidak Raban The Next. Okay, Sidak ABC Limaiko. Okay. Jadi, aku kak nanya ke sekali tu. Tadi laban kita nyebut nama Raban kita tu The Next. Okay, berkeni kita boleh idea milih nama The Next tu.
2: Ya, soalannya akan Mike lah jawab di
0: Mike. Mikey. Okay.
1: Boleh. Kebuah kami milih nama The Next tu. Laban maka macam Generasi baru buat industri kita Iban, music Malaysia. So why not kami main lagu kami pun macam konsep baru ngagai semua industri kita buat Malaysia kita Iban dengan Malaysia lah. Kita semua di tok lah.
0: Betul.
1: And then so aku decide main nama The Next tok laban kami orang baru.
0: Betul. Jadi nyap tadi begini kita tahu pilih nama Raban kita tu, grup kita tu The Next. Betul. Okay, kadangnya dulu begini kita lima tu tadi bertemu ni lalu numbuh ke Raban ke Kumbai The Next tu begini kita tu segi berkaban hari meet ke begini nah.
1: Okay, actually kami lima tu dah lama training sepanjang 3 tahun. And kami audition gak?
0: OBC audition.
1: Boleh
0: daripada kini ni Maya kita audition. Tiga tahun kau dah.
1: Tapi nak ingat lah berkening kanya.
0: Lamanya dah ni. Artinya kita nak audition, artinya kita training dulu, baru kita masuk ke lagu kita ke dia tu. Artinya pejalai kita dalam industri
1: lama
0: tu
1: lah.
0: Lama bukai pansut lagu Maya tu, lalu numbuh ke tim dia tahu lalu masuk ke lagu dia tahu kan kenyalah kita bisik ngambil masa lebih kurang 3 tahun ngambil kita je tadi berkelala ngapangan diri adanya belajar berlatih apa semua ni ya. Okey. Oh, jadi adanya hanya tadi temu aku ke Sari tu dalam program 34 Serah Jawa. Okey. Jadi ada gua bila ke Bukai tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Serah Jawa Nemban Badan.

0: Semulai Segalai Gawai FM Bab program 34 Suranyawa Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngali hari Ngagai pukul 4 lemai Randau ngau balati landia ba industri music Pengelandia jari Ngarang buup Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadat
1: Terima kasih pendengar laban gigi terus sekulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan. Agi pulang gawa aku Raja Smoking. Gau temuai kebisik di baik aku datang ke studio bakal ke Saritu ianya Raban The Next.
2: Ya.
1: Okay. Jadi nanti kita ada grup bakal grup di Korea, grup Semenanjung Malaysia. Sidak tu bisik bisi ketuai sidak dalam grup. Begini kita tu deh bisi milih antara kita lima tu bisi dipilih siko yang tadi jadi ketuai begini.
2: Bisi.
1: Siapa?
2: Aku.
1: Okey. Mikey ne.
2: Mikey.
1: Boleh nanya kini nama kebuah kita tadi bersetuju milih Mikey tu jadi ketuai begini nya. Alaban selalunya orang ke jadi ketua itu laban ia ngepun ke utainya atau ke ia ke nulung ngiga ahli-ahli ke bukai. Kenyawa aku begini kita boleh milih Mikey untuk jadi ketua Raban The Next tu.
2: Nuan Davis.
1: Davis.
2: Okay. Munye kenuan tadi nak orang ketua itu ia selalu ngepun ke
1: berawaknya lah.
2: Begitu.
1: Oh.
2: So ia tu yang first namanya ngemansut ke grup gitu lah. Kempu pengawak dulu. Ya, udahnya baru Dwight Bryan.
1: Okey, udahnya baru ngiga-ngiga ahli kebukai. Okey. Nuan setuju yang jadi ketua?
3: Setuju.
1: Karena setuju.
3: Setuju.
1: Okey, nanti kita berarti mungkin bakal grup-grup bakal nanti di Korea kita bisa bakal grup BTS. Nanti bakal senangnya saya nama grup kebaru itu Alpha.
2: Dola.
1: Okey. Bakal sida tu sida ya dalam setiap ahlinya sida bisi peranan dirimpo. Nanti bakal kita meda sida BTS nah. Siko tu tadi ia lead
2: vokal.
1: Lead rap ke punya siko tadi labai ke landi lagi bertanda. Ya kira ke nanti bisi bertandanya kira ke ya depan punya. Begini kita tu bisi punya.
2: Bisi.
1: Nah, oleh meda ke ni bagi ahli-ahli ke lead vokal, lead dance ke begini.
2: Oleh standar leader kita dulu lah.
1: Okay.
2: Alright. Aku pun position dalam grup tu adalah main dancer. Main dancer. Okay.
3: Main
2: dancer. Confident nak.
1: Okay. Nama je lah. Lead dancer.
2: Okay. Aku main vocal.
1: Oh, main vocal. Oh, jawab mai. Jawab mai hari main dancer.
2: Betul naik ni.
1: Oh, nak kamu. Okay, kira kenuan tu tadi main vocal.
2: Main vocal.
1: Okay, udahnya?
2: Udahnya, aku bisa do it role dalam namanya dalam grup tu.
1: Okay.
2: Ianya aku lead vocal ngau sub rapper.
1: Nama tadi?
2: Sub rapper.
1: Oh.
2: Sub rapper yang macam orang yang ketiga.
1: Okay. Rap. Okay. Boleh rap lah tu nak.
2: Boleh. Ya.
1: Okay.
2: Tapi terima. Ada sebelah ngaban main rapper kita lah.
1: Okay. Oh. Untuk main rapper. Riz. Okay Riz.
3: Okay tak.
1: Berarti ya role ya main rapper aja.
2: Main rapper ngau lead dancer.
3: Lead dancer.
1: Okay.
3: So main rapper dengan lead dancer lah.
1: Nama dari Faiz? Nama?
2: Nak ingat kedua ikutnya tadi Briggs ya main dancer.
3: Briggs ya main dancer dengan
2: lead rapper.
3: Lead rapper.
1: Okay ya. Kira-kira kita tadi bisi role ke dalam pomnya tadi. Okay, jadi udah bisi rock dari info baru kita nya menyekurang lengkap me numbuh ke City Team dari City Raban Kiri Kumbai.
2: The next.
1: Okay. Jadi nyap betulnya aku kan nanya sida Raban The Next tu. So, tajapan sebina 3 ekor boleh datang ke sar itu semua sidak kebenaran habis 5 ekor. Mm-hmm. 2 ekor tadi bisi pengobokai dan boleh diseliahkan ya nak awak. Okey, kirim salam ke sedua ya. Ke sedua benung medak kita live jam kedai tu. Rugi sedua nak datang ke studio kami RTM Kuching tu. Okey, jadi kak nanya kita tiga. Nakak ke dia tu. Berapa itu lagu sudah dipansut ke Raban The Next tu kita tu?
2: Okay, setakat dia tu, kami baru masuk ke sitik lagu, single debut kami, ianya The Next.
1: Kira nanti dalam jakut kami, Atuk, kira ke sulong, single sulong kita.
2: Betul.
1: Okay, dikena kita yang tadi, ngelala atau ke berkelala ngau bala peminat.
2: Bala
1: orang ke dalam industri muzik kita
2: betul.
1: Itu. Ya. Okay, jadi nama tajuk lagunya deh.
2: The next.
1: Katanya, tertanya gak aku nama cerita dalam lagunya deh. Oleh madah kini nama cerita dalam lagu, nama message dikenatai ke kita dalam lagu The Next tu.
2: Okay, maksud lagu tu adalah kami orang baru dekat merik salam ngagai semua bala artis-artis lama, ngau bala peminat. Ngau tambah lagi lagu tu bisa inspiration ga ngagai bala-bala yang macam nak yakin ngau diri empu. Tetap usaha bakal kami lah.
1: Betul.
2: Nyaklah jalan cerita ya.
1: Nyak message dalam lagu The Next.
2: Ya, betul.
1: Okey, berkini leka lagu dalam The Next tu berkini leban bisi aku sekali aku dah dengar lagu The Next ya sebelum tu tadi. Bisi bercampur mix dengan aku bangsa dalam lagunya. Oleh mana nama ajak bangsa ke bisi dalam lagu The Next tu?
3: Okey. Okay, so dalam lagu The Next tu ada pelbagai bahasa.
1: Okey.
3: Salah satunya adalah Bidayu.
1: Okey.
3: Iban. Bahasa Melayu. English. Dengan Korea.
1: Oh, Korea bisi. Apa ni? Jepun ada?
2: Jepun ada.
1: Ada belajar.
2: The next
1: 2.0.
2: Yeah.
1: Sini tambah lagu Jepun.
3: Mungkin The Next akan belajar bahasa lain mungkin.
1: Betul. Okay. Jadi yang tadi message atau cerita dalam lagu bunyi kepada Mikey tadi engkau namanya tadi jaku-jaku ke diguna dalam lagu The Next tu bercampur orang tadi tu bisik jaku Iban jaku Bidayuh tadi ni kau jaku Korea bila tinggal mega kita tu segi minat artis Korea kan begini awalnya nanya aku kain ni
2: okay actually aku bisik macam aku bisik terfikir ke laban aku lempul latar belakang aku kalau ngau survival show buat Korea.
1: Okay, kira-kira bisa inspirasi harinya tadi ni ya.
2: Bisa bisa belajar harinya mimit lah macam kita why not nak kita mic ba industri kita Sarawak tu macam
4: maju
2: ke lebih maju ke
1: boleh tak baru. Lagi aku nanya silik bakau nanya. Aku kan nanya bakau ngau nanti kita mendak video klip. Mengikut aku dah mendak video klip kita nya. Ukai seminat kita tu belagu tang bisik bertanda sekali. Maka tim-tim K-popnya ya. Jadi nama kebah kini kita milih konsep bakanya tadi. Lepas nanti kita mendak lagu-lagu kita bak Sarawak tu, nanti kita mendak lagu-lagu dia tu kira ke bedau bisik ya bakanya. Bisik mah bisik tang nak bakal Raban kita The Next tu berkeni. Nama kebah kita milih konsep ya bakanya bertanda sambil belagu.
2: Okay, so The Next tu milih konsep berkenya laban kami tu dekat kenanya ngemantai ke diri berdepan orang Melayu. Yang kami tu boleh belagu sambil menari. Laban setakat tu buat Sarawak, industri muzik Sarawak sangat rare kita kat mendak. Orang berkenya nak Melayu pun buat Semenanjung, Sida Alfa, Dolar.
1: Nyak betul ni, nanti belagu udah nyak bertanda apa, mesti kak kuat stamina.
2: Betul.
1: Tidak sesepot lagi, nanti aku tu ngak kena tu ni. Nyo dengar sepot kebama keropot. Okay, nyak betul ni, sida tu tadi, sambil sida ke belagu, udah nyak bisa maka bertanda. Okay, laban kita akan nyebut bakau ke bertanda. Siapa kini koreografer? Orang kengajar kita bertanda tu bungai-bungai tandanya tadi siapa? Riz?
3: Okay,
1: so Riz ngajar kah?
2: Kai
1: Riz nyamut? Riz ngajar. Okay, Riz nama tadi?
3: Okay, jadi Choreographer kami orang adalah bukan dari Kuching tau, bukan dari Malaysia.
1: Oh, artinya ukai dalam lima ikut tu tadi lah.
3: Bukan. Orang luar. Orang luar. Okay. Adalah dari jiran kita, dari Indonesia.
1: Boleh sebut nama?
3: Namanya Ray.
1: Ray. Oh, berkini kita bertemu ya deh.
3: Okay, jadi Ray tu adalah salah satu yang berkawan dengan Brian Briggs. Briggs.
1: Kita bertemu muah lah maya kita akan belajar. Kadang-kadang lah bang kita tahu kan boleh online ni. Yang kita video call maya sambil ya nunjuk ke step-step apa semua nadai ni. Nadai. Ya selalu datang kita lah.
2: Jarang enggak?
1: Jarang. Tapi inti kita belajar stepnya. Ya datang kita. Oh biar ni. Nama ke buah Jawa mengimport.
2: Ya macam bakal.
1: Nadai tergigak korang ke itu ataupun berkenih. Bedau-bedau guna hikmah roh itu lah. Jika guna hikmah ya dulu.
2: Lepasnya aja paling semak ku kita iban. Lama paling semak connection ni. Nang sigi udah dikelala. So, ni fikir mayo yang giga orang bukai. Ambil je lah. Tambah lagi kami kak ngambil. Ngambil ya laban kak. Gen kami yang fans buat Indonesia
1: kan? Betul. Masnya Siti Arisa teji.
2: Yes.
1: Saya teji. Saya teji. Dan sama lagu Dato' Ila ngambil nama koreografer Korea
2: Lee
1: Jemun. Ngambil kitanya tadi di Kelala buat benua sudah dia. Jadinya pula yang saya tanya tadi lepas aku kenyebut nanya kau nggak inspirasi tadi. Okay. Nanya Elvis dulu mana?
2: Boleh
1: Elvis. Nanti nuan po tu. Aku nanya siko-siko tu ne. Nuan po tu Elvis. Berkini nuan tu. Bisi group. Tak keraban bukai kena di idola nuan tu. Berkini tu ne.
2: Okay. Asaiku. Nanti orang ke sigit ngelala aku. Nang sigit nemu lah. Idola aku siapa? Idol aku siapa? So. Yanya Lady Gaga.
1: Wow. Lady Gaga.
2: Laban. Kini kat Madaw. Lady Gaga tu ya okay ya memang mayuh kontroversi menyukai mayuh kini mayuh case ya
1: mayuh cerita
2: mayuh cerita kurang tapi bagi aku nanti nuan amamai real fans real peminat amamai nuan nemu maksud lagu ya ukai kita yang mendak kininya ukai kita menilai daripada kita mendak luaran kita mendak dalam orang yang berkini
1: betul
2: kita nak boleh menilai orang yang ari luar bakal Lady Gaga music video ya kadang-kadang okay seksi lah apa lah nang mayu kontroversi lah bagi orang bukai tapi bagi aku dalam music videonya okay bisik maksud tersirat
1: betul
2: bisik utai kat dia padah ya dalam lagi secara ngena lagu ya ngena lirik ya
1: betul erti tadi kita ke peminat kita ke follower tu kita mesti mendak ari sukot positif
2: betul
1: laban kita mendak Lady Gaga tu nyungenang Lady Gaga ne Lady Gaga tu tak bunyi ko dia tadi laban tajak penia mayuh kontroversi apa cerita tentang yang pun kerjaya tu seiring
2: betul
1: bisik kontroversi tang yang pun performan pun mana nak seminat kontroversi ajak keniki tang yang pun performannya tadi hampir menyukurang anggunya ajak ke Melayu ne
2: betul
1: okay. Jadi nyam tadi nuan pun idola
2: betul
1: okay nanya Mikey okay nuan deh Mikey siapa idola nuan nangiranya antarabangsa Malaysia kini okey minta nuan berkongsi dengan bala pendengar kita itu
2: okey nanti Pak Sarawak tu of course apai kumpul Eddie Queen laban vokal sangat padu buat kena ke orang
1: ya kena ke orang ko ya
2: kena ke orang no mic jaku iban ne
1: okey
2: Laban vokal sangat padu kalau menang anugerah juara iban pun cerita apa semua and then untuk kita yang pun Malaysia pun aku pun inspirasi adalah Dola.
1: Okay.
2: Labannya yang pun chemistry yang sangat kuat.
1: Betul.
2: Walaupun sidak pun bisa kontroversi about seksi, about
4: pakaian
2: apa semua, lagu. Tapi sidak tetap, walaupun dia tak sidak ada bertiga nak.
1: Betul.
2: Sebab sidak empat, dia tak bertiga, dia sidak lagi kuat chemistry. So, aku belajar berdia, aku guide sidak the next juga berkeni chemistry boleh jadi kuat. And satu gig antik buat luar negara pun international pun, aku minat Blackpink.
1: Oh Blackpink, yeah. Sudah Lisa, sudah Jennie,
2: Rosé, Jisoo.
1: Nama race? Kakak dah betul aja. Kita ngambil contoh ke mana. Jadi teladan teladan ke mana di baik nuan, di kena nuan yang tadi katakan dalam tim kita rabat the next
2: betul, topic.
1: Okey, astuai udah. Atau
2: baju celum.
1: Ada tak baju celum? Baju celum. Halu halu ke belaya sudah tiga.
3: Okey. Tiada fashion.
1: Oh, fashion tu. Okey. Boleh tegok ke
3: dia?
1: Okey, Riz. Siapa nuan empu idola, Miris? Okey.
3: Okey. okay, untuk kami pun idola adalah di Korea. Mungkin semua, bukan mungkin, memang orang tahu lah siapa grup ya. BTS.
1: Oh, BTS.
3: Okay. BTS yang salah satu yang menginspirasikan kami adalah sejak dari sejak audition, sejak dari company yang kecil, memang
1: betul?
3: Kecil.
1: Betul?
3: Jadi apabila sidak, walaupun sidak tahu company sidak yang memang kecil dari segi kewangan, and of course sidak perlu buat mayuh show untuk dapatkan duit. So sidak pun macam awal-awal audition post lagu sidak si terus famous.
1: Betul.
3: Si terus famous. So sidak work hard and dalam around 4-5 tahun sebenarnya baru sidak famous, mayuh fans.
1: Betul.
3: So yang ialah menjadikan inspirasi kepada kami dengan grup-grup kami yang si semua dalam industri entertainment music tu si semua kita kena pop cepat terus famous. Semua tu banyak yang perlu diperbaiki dari segi vokal, dari segi performance.
1: Betul.
3: Sebab bagi dalam bagi kami orang, it's better kami orang macam ni practice buat latihan sekuat yang mungkin daripada yalah kendai timak
1: timak kecak lebih mana lagi hari ke
3: cengal
1: lagi lah ni
3: so kiranya BTS tu macam buka mata kami orang lah.
1: Betul.
3: Yang dari sedap apa
1: betul
3: dari ada company sedap company ni lah tu jadi kami orang kan jadi lebih besar lebih famous.
2: Amin. Bahasa dalam bisa reta amunnya kurang.
1: Betul.
2: Bisa reta tapi bisa ya.
1: Betul.
2: Bisa penemu.
1: Aku setuju ngau tak kepada Riz tadi. Laban aku pun nak gang umai aku untuk follow si daya. Tang aku bisa meda si dak empu. Bahkan ni si dak ngepun kerabatnya.
2: Lah.
1: Banding yang si dak suba ngau banding yang si dak kedia tu. Nanti suba sino aku dah gambar sedaya kan aku dah gambar sedaya Nurun Show umur sedaya lagi babi ya dia tu sedaya udah katanya dikelala orang udah famous dia tu okay jadi nyam tadi ngarap ke Raban the next tu ngambil teladan ngambil contoh sedaya meh dia tu nyam tadi tajapan kita nyam baru ngepun ke Raban the next ni nemu 5 tahun udah tu 10 tahun udah tu nyam baka sedaya BTS
2: amin
1: nyak tadi karap kita ini. Okey, jadi nyak berikutnya. Terima kasih laban lagi terus segala sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa. Jadi mayu dah utai dah ditanya aku tadi bulan ngasa tiga tang. Udah tu agak bisik terbuka dekat ditanya aku. Okey, tang tanya pihak kita ngetu nelama. Okey, kita belalak nelama. Jadi bulan baru kita bertemu baru kata udah tu dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan.

0: Gulai Sejalai Gawai FM ba program 34 Serajawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejam, hari pukul 3 ngale hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.
1: Terima kasih abdinya laba lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Ba Adan. Okey, lagi gulai nyawa aku ba studio ke sekali itu Raban The Next. Kita bisi Elvis, Mikey, ngau Riz. Okey, awak jadi ngagai kita ke menu ni ngagai kami ngena radio. Nanti kita akan mendagang mal sigat sedar tiga atau kita tahu ngelawak Facebook kami YFM Iban. Laban dia kami menung live bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tentu kitanya share, like, nyo komen bak Facebook live kami. Okey. Jadi nanti kita berarti ke Gamal sudah tiga tu. Nak jauh pada aku hari Raban sudah BTS tu. Bisik kakak sebakar Gamal pada aku. Lebih lagi bakal race tu pada aku. Bisik bakal orang Korea tu ne. Bisik mix Korea nadai ke?
2: Nadai.
1: Nadai ne.
2: Pure Melayu.
1: Yeah. Pure Sarawakian.
2: Ya, yeah, pure Sarawakian.
1: Okay. Tuk, temu kita itu orang dari Sungai Sabelaga.
3: Oh, betul.
1: Yang kanya orang berasap dan bisa Korea. Temu ke kita ini. Orang biri bisa? Bisa. Bisa mix Korea. Bisa?
3: Nadai.
1: Nadai.
3: Sige pure Iban.
1: Okay, jadi ini sebenarnya. Agak mulai dengan aku dalam program kita 34 Seranyawa Raban The Next. Okay, jadi. Okay. Laban kita tu Siti Ari grup toke baru dalam industri muzik kita Iban tu ne. Berapa lama udah lagu kitanya dipansut ke kita ba YouTube?
3: Baru 4 data seminggu.
1: Oh, 4 data seminggu.
3: Udah sampai seminggu.
1: Dah.
3: Seminggu.
1: Okey. Jadi begini kita meda terima Ari Mansia Mayu tu. Kebagi ngagai sidak ke follower-follower atau begini kita ada sambutan dari sidak ya. Nuan Mikey.
3: Okey. Sambutannya sangat mana? Kami pun mula-mula takut. Mama takut ke ngeluarkan
1: takut kuliah. Nama ke buah kini nih.
3: Laban takut kena kecam ke.
1: Laban kita tu mai konsep ke baru
3: tanda. Genre baru nadai
4: muzik Sarawak kita.
3: Nadai kalak di ngau bala kita Iban, bala kita Sarawak. Nanti ba sebenarnya untuk engkau sih dah kalah ninggal lah. Tapi untuk agak benda memang baru, benda baru masih dah. Tapi so far syukur korang
1: komen dah positif.
3: Komen positif buat TikTok, threads, YouTube, semua komen
1: positif. Okay.
3: Instagram.
1: Jadi yang tadi terima kasih emang agak bala Mansia Mayu peninya kita kira ke kita boleh support sidak ya me merejaku perangsang nanti boleh ada me kita kecam mengecam tu tapi ke sidak tu tadi Ransi yang agak me berkarya mungkin kita mengeluarkan lagu lagi nanti kena kecam nyong guys sudah sudah 5 bertanda nyong aku ke bertanda ke diri
3: boleh
1: jadi nyak tadi laban kita tu grup baru, raban baru. Begini cara kitanya tadi boleh bersemekih ngau artis baru kita. Okey, artis baru aja artis lama kenang yang udah bisik dalam industri muzik kita Iban tu Elvis.
3: Okey. Kami tu begini nih Kak Mada. Kak Mada kami landik dalam pengawak tu. Nak gak kami landi?
1: Agi belajar.
3: Kami agi belajar. Hari artis baru, hari artis lama. Ada ngira lah artis yang famous ka, tak famous ka. Dikelola orang Mayu kan dah. Tapi kami tetap macam, okay, kami niti hari belakang.
1: Betul.
3: Bekeni cara sidak ya, bekeni step sidak ya untuk melangkah masuk ba industri music.
1: Betul.
3: Laban dia tu kena kan masuk industri muzik sangat pedis. Dia perlu kena budget
1: betul,
3: bahkan kena nadai company kat Nanggung bah. Bakal kami tu indie group.
1: Betul. Okay.
3: So ngambil inspiration dari artis Bukai yang idol kami, no artis kebak Sarawak tu, untuk menjadi teladan lah
1: kita. Oh, jadi aku kah nambah mimit laban selalu kita ninga mega nanti bakal kita kaji baru. Nangi ranya dalam mana-mana industri, nama teka pemadu berguna tadi kita mesti nyaga kata kita empo. Personality nyaga kita tempo ulah apa semua andang sumbong ngorok bukai makanya kita ngawal artis-artis kelama nami kita yang tadi ulah belajar ngau sidak ya ngulih ke pengalaman ngulih ke penlebah ari sidak ya jadi nyam tadi laban kita tu 5 iko grup akhirnya the next tentu bisi cabaran tak ada kumpai kita yang dari Mar nama tu kebuah tu ketawa
3: cabaran
1: Fiane siapa kamu dah dulu tau. Okay, Riz. Mesti Riz tu ngasai ke mayuh cabaran tu. Nanya sudah nunjuk Riz tu. Nih, Riz. Nama cabaran ni, Riz?
2: Mayuh ya.
1: Mayuh. Boleh jawab orang Mimit?
3: Tu dah.
1: Mimit. Ah, dah ngamak.
2: Ha, tukar bahasa Mayuh tadi.
1: Okay, Riz.
2: Okay. Jadi, banyak sebenarnya cabaran The Next. Dari segi, sudah semestinya, apa yang Ebes cakap tadi lah. Kewangan, duit, duit cik dah. Dah ya dari segi masa. Sebab dalam grup kami orang dalam grup kami orang ada yang sambung belajar. Lagi-lagi kami Riz dengan Briggs. Yang seorang lagi dengan paling biak. GSPM.
1: GSPM.
2: Jadi untuk ni orang untuk berkumpul tu agak susah lah sebab
1: dari segi masa.
2: Dari segi masa. Contoh empat orang tu dapat, seorang siapa?
1: Bekerja dia nanti bekerja siku nolor datai. Terus kerja.
2: Terus kerja lah. Okay. Sekiranya apa alasan tidak munasabah
3: boleh diterima.
2: Boleh diterima lah.
1: Tidak kena hukum neh.
3: Tidak kena hukum. Tidak kena
1: kubit.
3: Kena popek orang.
1: Okay, Riz.
2: Okay, apa dua ada aku sebut tak? Dari segi kewangan, masa, satu lagi, segigilah.
1: Okay.
2: Sudah semestinya kami orang mudah dalam grup tu memanglah akan ada salah faham, berselisih.
1: Mesti yang tak setuju.
2: Ada yang si setuju. Apa tu kau tu apa kau boleh aku selesai macam ni lah.
1: Betul.
2: So jadi ialah gunanya mic.
1: Betul.
2: Sebagai leader betul. Kami orang
3: solusi
2: tau? Kami orang. Jadi Mikey sambung.
1: Kira kayak abang-abang lah.
2: Tanyalah abang-abang.
1: Nanti ada adik belayak ya. Tanya anak belayak kita danuk
2: kami. Tapi ni orang pun sila yang serius-serius. Kadang-kadang cemia-cemia aja.
1: Kadang-kadang panjang. The next. Okay, minta anuan nama Mimi tu Mikey.
3: Okay, boleh. Kas sida maya belayak pun macam biasalah. Aku anggap macam hey nama kena balan belayak tu belayak lama aku setiap pagi ni ngah belayak ada berlatih pun belayak top belayak nyok belayak tapi dalam belayak ya kami still berkawan.
1: Betul.
3: Maka anggap adik-beradik lah.
1: Betul. Ya Mike laban aku Mike lah nyok Mike
3: boleh
1: laban aku ngasai ke kumpul dalam penghidup tu kita kadang-kadang mesti belayak ngambil ketuan tadi. Bukan ya, nanti kita gawak ke bagi. Kita mesti belayar bercekik ya. Ngambil ketuanya tadi boleh katik ya. Utai ke mana lagi? Bakal kita ke berbincang, kita ke berandang dengan diri. Tentu kita hanya tadi nak setuju ngopakan diri. Ujungnya tadi tua bisi idea ke mana. Lepas kita sudah bercekik ya, sudah belayar. Tangan enggak selalu belayar. Belayar berpaling ngopakan diri. Okey, out. Lagi kata tambah.
3: Okey, tapi yang paling bakal kami tak tahu. Paling pentingnya adalah chemistry lah.
1: Betul.
3: Chemistry paling penting.
1: Betul.
3: Nama chemistry. Now I'm in the next.
1: Betul.
3: Lagi-lagi aku member siku jari miri. So, aku nama mimit lah cabaran hari aku tiket flight kan kia bah tadi. Tinggal.
1: Berarti nuan tadi nak dia buat kucing macam ni tu Elvis.
3: Ya, sebedau kami debut tu. Kan nanti okey.
1: Apa tu maya kita numbuh ke timnya. Lama 3 tahun sudah tadi ni ya. Tentunya tapi si maya tuan pula hari miri ni ya.
3: Betul. Lama kita bincang pasal MV, baju, ni ulah kediri-kediri bah hotel. Koreografi ke kita belajar deh.
1: Okey. Au. Jadi saya kebedau aku dengar berkawal dengan lagu kita tadi. Siapa ke agak leka lagu? Siapa komposer ngau dini kita ngerekod lagu the next kitanya?
2: Okay, Mikey, jom.
3: Ngantu ngagak leka lagu tu adalah Van Kelvin itu artis Iban. Ya pun macam macam apabila kami propose lagu tu, macam kena orang ada boy group. Aku mada ngagak ya. Van, oleh kang adus lirik ataupun demo. Yang mada, oh okay, aku cuba. And tutup pap keluar lagu liriknya. Jadi lah the next. And then untuk music ya, kami ngambil inspiration by Blackpink.
1: Blackpink, okay.
3: Pink Venom. So lagu tu adalah ya
4: dikompos
3: lah,
4: diproduce. Salah, sorry.
1: Ini sebab kita salah
3: betul.
1: Biasa kita benar live tu punya. Okay.
3: Produced by DJ Yosh. Hari kita info local ga? Kau bisa collaborate hari
4: Canada. DJ Yosh Canada.
3: Canada.
1: Okay.
3: So dalam project debut tu yang mayo hari kita info kita Iban Indonesia. Canada.
1: Oh ya. Yeah. Okey, jadinya orang ke kira ke belakang tabir tik mujur ke kita mpu lagu tadi ke dikumbai the next. Hari Raban the next. Okey. Pulai baru ngai tanya aku tadi berkawan ngau kita mpu video klip. Video klipnya labanya bisi bertanda bisi apa semua. Ni pengalaman kita ngadu ngerekod video klip kita nyane. Tiga tahun.
3: Nak
1: datai kan eh mendanya au u
3: nanti aku mandah saya ku terkenyit tuan kenyit au leban untuk first time kira ke keterubah ya kami berketuk lah shoot MV depan kamera kena. Okey, untuk masa kami record MV tu nak sehari je.
1: Oh sehari je.
3: Sehari
1: je. 24
3: jam.
1: Sehari je.
3: 24 jam.
1: Oh kira ke steady meter.
2: Kompat bangun, kompat balik.
3: Empat pagi
2: bangun, empat pagi.
3: Pulai.
1: Ya, oh mana banyak ne. Kumai ku lama tu lah ban. Yang kita dipakai kita ke bertanda tu tentu bisik sekadar yang dah ingat step ke salah step kini tanduk baru ndak.
3: Bisik
1: dari tapi ndak makan masa ke panjai lah. Okay, out. Jadi pendengar, terima kasih lepas lagi terus kelas jalan kami dalam program 34 Seranyawa. Okey, jadi agak bisi awak nur aku nanya ngagai Elvis, ngagai Mikey, ngau Riz. Okey, jadi nanya kita tiga tu berkeni bala follower, bala peminat tu nanti sedak kak nemu kita ampu update atau ke berita ke pemberbaru berkeni kita bisi media sosial. Yang kau udah disebut khas untuk grup ataupun khas untuk personal kita pun nanti kita kak sidaya follow kita dia penulis daripada nuan dulu Elvis.
3: Okay, boleh. Okay, aku mana pasal grup kami dulu lah.
1: Okay,
3: social media grup kami kita boleh medaba TikTok, Instagram. Duitik je lah kami aktif je tu.
1: Oh, namanya The Next.
3: Memang The Next.
1: Okay, berkini non pun boleh atau kan tak?
3: Ini gue patut.
1: Patut, patut dulu meh. Tidak, kita ngagai Mikey dulu. Okay, nuan dulu Mikey. Berkini nuan bisikkan nyebut nuan pun akaun media sosial nuan. Ambil si dia boleh follow nuan dia.
3: Ngagai kebala fans yang boleh mendak dia tu. Tak gak boleh follow aku buat Instagram, TikTok. Maya kerenah yang aku ngadu lah. Yang kita nak ada mudah aku berdepan tu. Tapi berbelakang
1: kira kerja all out lah.
3: All out lah. Boleh follow aku. Nama aku je Mike Harris ataupun Mikey.
1: Okay Riz
2: nama kita
1: Nuanpo media sosial.
2: Media sosial. Okay, bagi yang masih belum follow The Next, boleh search di IG dengan TikTok lah. Search ada next akan ada.
1: Ada.
2: Untuk personal. Kami pun personal IG dengan TikTok.
1: TikTok.
2: Boleh search Riz ataupun just Riz. JUSTRIZZE.
1: Okay.
2: Mau susah nak cari juga. Nangga dah following the next. Ada.
1: Okay, betul. Okay, boleh baru. Dah batu atas dia.
2: Dah minum air
1: lagi. Rangkai serekong.
3: Rangkai serekong.
1: Aus.
2: Aus.
1: Giro ayam. Okay, Elvis.
3: Pulang yang aku baru, kita boleh follow aku buat social media Instagram. Ianya username ku Arte. So Arya bisa 12 titik.
1: Apa?
3: Arya bisa 12 titik.
1: Tuh, kau orang follow. Susah bagi kau.
3: Ada susah. Type A-R-T-H-E-R 12 titik.
1: 12 titik. Okey lah. Lagi bala peringat kita nguji giga me. Nanti tergiga kenyatin dah. Giga abang bunyi kuih tadi. Giga aja abang.
3: Follow social media.
1: The next. Okay. Jadi kita ingat kata abang ujung-ujung randau kita itu. Jadi kau peluang untuk kira-kira merik peluang agak kita tiga atau yang kita tiga akan natai ke Jakob. Terima kasih Jakob penghargaan kini. Guys, siapa-siapa ajak ke udah sama-sama numbuh ke tim Takaraban The Next tu sidak udah sama-sama ngau kita tadi ngemujur ke pengawal recording lagu, pengawal recording video klip. Okey, ngagai Elvis dulu meh.
3: Okey,
1: ujung.
3: Okey, kita ubah ya. Aku dekat meri. Terima kasih ngagai sedap YFM lepas udah meri kami peluang
1: sama-sama
3: untuk berkendinya ngemantai ke diri depan orang mayu. So kami kami asai ngau megah diri lah. Udahnya untuk MV pun credits untuk harga ucapan hargaan. Okey, terima kasih yang agai Elgin Graham. Elgin Graham tu ia salah siko fashion designer kita Iban tu. Di kala nganjung contestant Miss Grand Malaysia.
1: Okey.
3: Agai sidak Thailand kin.
1: Oh, nama ko yang ngagai national costume.
3: Oh, betul. Okay, ke Sengalang Burung kini urang. Betul nak?
1: Asai ko
3: Sengalang Burung. Ia sudah sponsor baju kami untuk the next MV lah. Thank you so much.
1: Thank you. Thank you. Next MV sponsor baru ha.
3: Boleh.
1: Siapa lagi?
3: Udahnya aku dekat break. Terima kasih yang tulang belakang kami, terutama yang agak apa mic, penyanyi kita Iban pun di kui, producer deh. Udahnya dekat break. Terima kasih yang agak MV production. Dia udah bertungkus lumus lah. Ngau kami shoot MV, ngau ngedit tu dalam masa yang sangat-sangat
1: singkat.
3: Tehat. Sangat-sangat singkat. Udahnya last but not least, terima kasih yang agak backup dancers kami, yang agak crew kami. So minta orang nangga live tu. Thank you so much guys.
1: Thank you
3: for volunteering yourself to be our crews,
1: part of the next.
3: Yes, part of the next. Nolih sebut kusikut-sikut nama Mayu.
1: Betul. Nang awak sidak nemu siapa sidak ya.
3: Yeah.
1: Okay, nadai kan nama Mikey nadai. Sejak kami si udah disebut emang kan. Tahu aja Mikey. Aku ketawaan Mikey. Okay, jadi nyampe tadi kebenar ya udah tuh lagi kita ke ninya si yang agak persembahan live show boleh kini udah ready physical no mental. Okay, jadi kira ke lagi meri peluang tuh ngagak kita tiga tuh nyangka kan nanya kita begini kita empu pengharap hati me harapan kita dalam industri musik kita Iban tuh. Okay, ngagak Mikey dulu pengharap hati nuan.
3: Okay, harapan kami sebagai The Next, ngarap ke fans kita di Sarawak, bak Semenanjung, luar negara yang bisik minat kami pun, thank you so much. And kami pun dah lama dah bisik ngeluarkan EP, kena korang. EP tu ya mini album.
1: Okay.
3: So nanti kita bisik mendak, katanya buat belakangnya, belakang ujung scene MV
1: video klipnya.
3: Sebenarnya bisik hint. Lagunya adalah hint. Lagu bisik hint. And aku boleh spoil sikit
1: boleh bocor rahsia mimit.
3: Boleh. Mini album kami bisik 5 lagu. So nantikanlah.
1: Stay tune.
3: So kali tu kami nak nak merik macam biasa-biasa, kami akan merik kau-kau gitu.
1: Yes. Artinya lagunya tadi udah temu magang.
3: Dah. Bisik kau dah, bisik ke betul. Oh, bisik. Laban producer-nya aku.
1: Oh, ya.
3: Producer-nya komposer memang aku.
1: Okey. Au. Nuan Deris kan nambah penghargaan Nuan Jako, terima kasih Nuan
3: Deris atas
1: bersama mujur ke the next ngau lagu-lagu kita tu.
2: Okey, harapan lah. Harapan untuk kami dengan the next, semoga maju jaya. Bersabarlah sebab dalam music entertainment perlu banyak kesabaran. Perlu banyak kesabaran, dan saya, kami berharap yang the next akan maju dan dapat membuka mata orang Sarawak, yang orang Sarawak tu boleh pergi tinggi, boleh pergi high, boleh pergi international level.
3: Fly high.
2: Okay. Fly high.
1: Yang kat Nuan kat nambah, Riz punya kau tadi, Jakob terima kasih Nuan bagi orang ke sama-sama mujur ke Raban The Next tu. Yang kat bisi, kat di tamai Nuan Nadai.
3: Nadai.
1: Bisi kat ada dengar sebut Nadai. Nadai.
2: Nadai.
1: Okay, terima kasih bagi belakang kabar kini aja lah.
3: Boleh aku nama ucapan sini?
1: Okey, boleh, boleh, boleh.
3: Boleh, boleh. Okey, nuju bala kita tiada kang ambil kami bakal live show Anang Segan, okey?
1: Betul.
3: Nang boleh.
1: Boleh.
3: Nak rugi. Nak rugi. Trust us.
1: Okey.
3: And then harapanku untuk the next tu, kami dekat namanya Nitya Korang Bukai, Jawah Gek hari tu.
1: Betul.
3: Kita slow-slow lah, kena berubah dulu kita.
1: Betul.
3: Kurang hari lokal pergi ke Semenanjung, Semenanjung pergi ke global. Makanya tadi. And then wishlist ku juga untuk group The Next, kami wish untuk perform Bak SEA Games tahun depan. Tahun depan kita tu rumah.
1: Betul.
3: Amin. Bisa rezeki lah.
1: Sedak ke berkaitan dengan sini
3: organizer
1: pemimpin tindak kita pun boleh ya, macam
3: approach pak
1: approach, approach. Betul. Okey, jadi nyak benarnya munyi ikut tadi udah tahu lagi serat tiga dekat berlagu live tajapan dah cukup tubuh jadi telima itu. Okey, jadi terima kasih bagi kita laban lagi terus sekolah sekolah kami dalam program 34 Seranyawan Demban Badan. Jadi dia nak ujung ke program kita ke ngalih hari itu kira ke tu ke penudi itu ne Jako dekat ditinggal ke kita tiga ngagai follower ngau peminat kita ngasuh sidak yang bedak kita empu lagu ba YouTube ba media sosial apa semua tu. Jadi ngagai nuan dulu Telvis.
3: Okey, okey, hari aku nuju bala kita semua keninga dia tu anan jarak lah kat nyukong namanya namanya harapan kami tu laban kita industri muzik Sarawak, kita perlu nitiah ke orang Bukai, industri muzik negara Bukai juga. Laban nyak ajak salah satu cara entertainment untuk kita nikit ke nama kita Sarawak. Okay. And then stay tune lah untuk next project kami nang mayo lagi. Okay. And okay. Then untuk komen, untuk komen balas sidak MV-nya, okay, don't worry, we will improve. Kami dekat memperbaiki segalalah semua kami pun macam kini tadi mana
1: meminta sidak
3: kurang lah,
1: bisik kurang, kurang tahu pada dia.
3: Okay. Kami akan terima yang kau pemikiran bagus, hati terbuka.
1: Betul. Okay? Beri so, komen-komen ke boleh jadi ke perangsang kita.
3: Betul.
1: Boleh ngasuh kita tadi mana mbak awak ba awak kadang-kadang time
3: yang tadi
1: out. Okey, Nuan de Mikey, Nuan pu Jako ngagai kita ampu follower, kita ampu peminat.
3: Okey, terima kasih ngagai fans, follower. Lagi-lagi apa iko ngai family ko. Sebenarnya kena nyabak.
1: Kena nyabak. Oh, nak nak nak nyabak. Kena ada lagu tu lagi. Aku kau bertanda ada tu lagi.
3: Aku dah berjaya.
1: Betul.
3: Sampai ke detok tapi bedau. Okay, setakat tu jalan kami. So stay tune ngau perjalanan kami and nitialah apa projek-projek kami lepas tu. And kita orang pasti nak menyesal lah mendak kami untuk majukan kita yang puik ban industri. Yeah.
1: Betul. Faham aku perasaan wanya Mikey. Lebih-lebih lagi bakal dua tu tadi apa yang nuan pu ke support nuan kita nemu apa yang nuan pu tu ukai orang biasa-biasa dalam industri muzik Taiban nang ya orang kata bilang ediku yang sapa nang ala tajak panya tu bangsa kayan kenya tang ya tu siku orang ke nang ya landi kata kita tadi ia tertarik orang ke berlagu dalam lagu iba. Bisa gagal lagu kenyah ya, Psycho?
3: Bisa, baru keluar.
1: Okay, jadi yang tadi support ke sokong hari family dari Impu tu nang ya berguna meh. Terkena kita sama-sama ngemansang ke diri bakal kita akan pindai. Kita support meh minat.

0: Oke, okay, Riz, non Riz, aku nongak kayak banda follower, banda fans kita, Riz.
1: Oke, okay, untuk festing fest, kami nak terima kasih dengan mak kami, family kami, of course.
0: Oh.
1: Terima kasih sebab menyokong minat anak-anak kita tu. Sampai dah pat masuk dah TV tu. Hello.
0: Kami masuk TV.
1: Masuk TV dah. Nah ya, terima kasih juga kepada followers kami orang yang dari Semenanjung.
0: Betul.
1: Yang especially yang dari Kuching, Sarawak.
0: Mm-hmm.
1: Boleh buat clarification lah. Mm-hmm. Okay, untuk clarification, mm-hmm, terima kasih yang orang-orang apa Iban kah?
2: Bala bangsa kita Iban
1: itu. Bangsa Iban yang menyupport kami orang, beri positif komen, kami orang sangat menghargai lah. Tapi rami yang salah faham, yang kami orang tak I-pop, Iban okay, pop. Iban tapi kami orang tak bukan Iban pop, kami orang tak M-pop.
2: Malaysia pop.
1: M-pop, Malaysian pop. Sebab kami orang mau target lebih dari
2: betul. Tapi faham, Malaysia faham. Pop kami tu ya representing Sarawak culture.
0: Okey, betul betul.
1: Dari segi lirik dari Iban Bidawi, dari segi lah kami orang nak buktikan lah yang lirik
2: special,
1: kita Sarawak kita special itu lah itu boleh digunakan dalam lagu juga.
0: Betul.
1: Dalam genre-genre baru tu lah.
0: Okey, aw. Jadi Elvis yang kami sikat ditambah.
2: Okay, sitik kita adik aku lupa. Sorry. Aku macam minta ampun.
1: Sipa dah tua.
2: Okay. Okay, minta ampun. Okay, aku dekat Merit, terima kasih. Besar terima kasih yang agak orang ketik udah support kami. Okay, terutama yang agak family aku,
0: mm-hmm,
2: yang agak balas kaban belayan ku, yang agak bala member kumpul.
0: Betul.
2: Anyway nyabak.
0: Anak-anak okay. Du belayar.
2: Dan yang agak followers dia udah kininya ngantik penatai kami dekat debut lah tadi. Ukai senang bah kami kak kininya. Dekat ngemantai ke diri leban perlu gen kininya tadi. Perlu bisik confident diri empu bah. Bak dalam diri leban okey. Nanti bakato. Okey, nanti kita ngadu ke tu. Mesti orang akan madah toknya, toknya bah. So macam okey, ada yang awal lah. Uliah tu. Kita uliah. So ya yeah, text time juga lah tadi. So nyalah tadi. Terima kasih semua nanti udah support.
3: Thank you.
0: Patut aku bisi baca sisi komen bah, komen kita empu video klipnya. Finally kau sedar ya password gak lagu the next. Oh, laban kita madah tadi kita lebih kurang dalam 3 tahun kita udah dalam industri itu, kita belajar betul apa semuanya dia ke diri sebelum kita masuk ke lagu betul the next one ya. Okey. Au jadi nyap dunia kita nyudah tai bab mengujung program kita ke setelah itu dalam program 34 Serengawan Demban Badan begulai ngau temuai KBC debai aku datang ke studio kita nya Raban The Next. Okay, kita ABC Elvis, kita ABC Mikey, kita ABC Riz. Ngau dua ikut tadi
2: Riz ngau
0: okay, sekarang salam kepada sedua ya.
2: Okay,
0: ini nemu ilah-ilah kita boleh bertemu dengan sedua. Okay, jadi pentingnya kita sudah datang buat penghujung program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi sebedau kita ini nak ke sidak tiga untuk berlagu live sambil bertandak studio kita dalam program kita ke selepas itu. Aku mega dekat Merit, terima kasih dengan semua bala peningnya keseruran ningat ke kami program YFM Iban dalam program 34 Serenyawa. Mega aku Merit, terima kasih dengan kru teknikal kami kepada sama-sama ngemujur ke program kita ke sekolah itu. Pemegang Merit, terima kasih dengan kru YFM. Kita bisa Ken ngau setuntun ngau bala kebukai ke sama-sama ngemujur ke program 34 Serenyawa Deman Badan. Jadi nanti kita ke bertemu baru dalam program 34 Serenyawa. Jadi dikenang ujung ke program kita, trademark kita sekali lagi. Boleh ya?
2: Boleh.
0: Okey, trademark kita sekali lagi. Aku ngira nak.
1: Kamu semangat mungkin. Semangat. Semangat sikit lah.
0: Okey. Stand by. 1, 2, 3.
2: New S.
1: What's next?
2: Hi, we are
1: The Next.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Semulai sejalai gaw YFM, bab program 34 Serenyawa. Mintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglama sejak, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin landia bab industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, mukir, fashion, movie, adat gaw main asal.

boleh mengadil pedal live dari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Rânta
3: Ngalihari.
4: Bank Malaysia hari ini disambut hari Minggu kedua dalam bulan Mei Kenang Kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajak pan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan tiga ngau megak bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak gerumpun bangsa dunia PBB ianya hari Minggu kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari besai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang beribasa inang pengangkun penguasa sedak memesai kepala anak mengintu orang bilik nyengkau muka bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal memesai bala inai di dunia inang pemanah penalu hati pementas serta penyayau disanggup berambun nyawa dalam pediau penghidup kita. Oh inai, nuan meh kumang arti kami.

Okey, ngarap ke kita sudah terperinan dengar ke lagu kedebai Abak Wai, ngau lagu kedebai nama Terima Kasih Apa Indai. Moga ngau pulang tu aku merik selama dari Indai, ngagi semua kita kudah bergelar Indai, kemudian dengar ke kami, dengar ke Radio YFM jam ke dia tu. Okey, jadi sebelah tu tadi kita baru dengar ke program 34 Seranyawa Nemban Badan. Okey, bulan engkau Raban The Next. Okey, nak berasa jam kita ke ditutup dengar pukul 4.22 menelmai. Kita bergulai dalam segmen rentak ngelari dalam pengelamat 3 jam. Berengkari pukul 3 ngelari, nyentuh kaki pukul 4. Nyentuh kaki pukul 6. Pukul 3 ngelari, nyentuh kaki pukul 6 lemai itu lagi. Jadi, lalu ke semua kita dengar ke kami. Nak ngiranya di Kuching, di Serian, atau ke di Bintulu, kini di Miri, di Limang, di Lawas. Tak ke Bendendur, ke Bukai. Dengar ke kami dengan frekuensi Radio YFM. Tak ke dengar ke kami dengan RTM Klik, dengan cara online. Okey, selamat lemai, selamat ngelari ke semua kita. Tentu ke kita terus segelas jalan dengan kami untuk ke penghujung program kita. Okey, pukul 6 lemai lagi dalam segmen rentak ngelari YFM. Okey, berdengar. Jadi, nanti nadai penanggul, kira-kira pukul 4.30 lemai itu lagi, aku nguji mic kita dengar kerandau. Bergulai engkau Tuan Ambun Dindang, ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Bisi utai dekat di padah kaya, dikunci kaya anggo kita kebenarannya radio jam ke dia tu. Okey, jadi anda minda kebukai, anda nukar frekuensi radio kita, tentu kita terus segelas jalan dengan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM. Tiga ngelari nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Kita berperindang, ngau lagu ke sekali itu, lagu Anis Dana, ngau lagu keduri nama Kasih Sayau Apai Indai.

Anis dan Nah baru dah merindang tu semua. Gau lagu kenderi nama Kasih Sayau Apai Indai. Okey, jam kita pukul 4.28 minit lemai. Jadi peringga kita berhati ke dulu report gayari tu info tidak dikongsi ke pemesai hari UPS Stigmata ke gayari Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, Ainul Wadi Idris. Okey, jadi tu gayari berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi, kena sehari tu 10 hari bulan 5 2026 muak ke lemai tu peringga. Di pelabak ke hujan ribut kodi ba semua andur, lalu muak ke malam di pelabak ke hujan ba Seriaman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Gau Libang, lalu bendur ke Bukai di pelabak ke gaya hari mana. Okey, jadi terima kasih yang agai pemesai dari Jabatan Meteorologi Malaysia UPS Stigmata ke gaya hari ianya Ainul Wadi Idris sudah email tak sudah berkongsi ke info gayari kita ke hari itu. Okey, hari UPS Stigmata ke gayari Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Jadi munyai ke daripada aku tadi kira-kira 4 selagemai aku mai kita dengar ke randa bergulang dengan Tuan Ambun Dindang ianya Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia. Tanda jaya kita dengar ke dulu lagu, lagu Gwen ke sekolah itu, ngau lagu ke diberi nama Sanggup Aku. Terus dengar ke kami, Rentak Ngalihari YFM Segulai Sejalai.

0: Okey, Gwen, kau lagu kedua nama sanggup aku. Terima kasih mendengar. Lepas lagi terus gulai sejalan kau kami dalam segmen kita rentak ngalih hari YFM. Okey, bunyi kau dah di semai aku tadi. Jam ke dia tu aku nguji mic kita ni ke randau bergulai kau Tuan Ambun Dindang. Ianya timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Jadi kita nguji ngangau ya. Okay, udah nganti ba arus telepon kita jam ke dia tu. Okay, hello, selamat lemai.
1: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai tu orang Ambon Dindang. Nama berita lemai tu?
1: Berita mana? Gaya hari. Hujan di sekedar tempat Kuala Lumpur Kuala Selangor tu dah hujan lah.
0: Okey, jadi nyanyi peningnya temuai ke lemai tu bergulai dengan aku bar radio YFM yang Tuan Ambun Dindang yang timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia. Jadi Tuan, randau tua lemai tu ngenang berkawan kau utai kira kumai operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan awam tu ne? Operasi ya, pembenihan awan atau ke OPA. Jadi ngambil ke nak masuk jam, minta tuan nerang tu tuan, aku nemu balap dengar tentu kak nemu tu nama utai ke dikumai operasi nyaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA tu. Minta tuan nerang ke berkau ngenyak tu tuan.
1: Okey, ya, terima kasih Mr. Rajas. Terima kasih mengenai YFM sedang ngangau berkenang ke kumbai kita hanya operasi pembenihan awan lah di dalam bahasa Melayu.
0: Betul.
1: Bahasa kita boleh kumbai hanya pengawak ngagak hujan tiru lah. Jadi tu aku mai kita berkenang ke pengawak tu lemah itu tadi ngambil kita hanya lebih nemu lagi. Sekali aku tanya tadi tahu nganu ngerai ke tahu ngacau tai tumbuh ke. Hanya akan kita kerja lagi. Jadi aku minta nemu bala main yang sudah disini nemu lah harita ke kami ke ngagak hujan tiru kelebih lagi bahasa Sarawak. Berengkah gila hari satu untuk hari dua. Jadi kita semua nemu di main musim panas, musim kemarau ke dia tu. Tadi upis kami itu undang main nerima peminta, minta orang yang ngagak hujan tiru bertempat-tempat lebih lagi bertekat-tekat air atau kenyebab kebun dan dandang besar. Lebih lagi lah, bapak semua senyum tu undang mayu dah kami ngagak. Jadi saya tanya orang tadi jadi nama sebarang ngagak operasi pembenihan awan tu. Jadi ya iban kita ini tadi artinya kita ke ngagak hujan tiru lah. Kena time ya lebih lagi ya. Jadi kena time buat tempat-tempat di tagak atau kerti dipinta lah. Kalau peminta bakal nyambat dekat-dekat air sekali ke airnya kena ke air hirup. Tahu ke airnya kena kita apa ngeluar ke kuasa elektrik. Jadi nak mah tujuh apa kembali kita ini tadi teknik sign kena kami agak hujan tiru. Hujan lah di sini. Dan tempat-tempatnya tadi kadang-kadang dia nak terima hujan cukup. Jadi orang tadi bala-bala orang ke kak ngasuh kami yang minta lah agak air hujan tiru bak tempat-tempat ke dipinta sudah. Jadi untuk hari itu tadi untuk tahu nama tu dalam tahun itu aja. Kami sudah isi yang ada tiga isi siri lah. Baik kami yang sama tu kemarin siri ke satu dari bulan dua, 15 ke 11 ke 15 dari bulan dua tu kemarin kami agak di Johor, di Kedah, di Perlis, di Perak. Dengan siri kedua mereka kami agak baru kena 8 ke 9 bulan 4. Adanya kena siri ketiga 20 ke 21 bulan 4 Bang Melaka. Jadi sebenarnya hari itu mereka kami sudah sampai kelebih lagi bangunan semenjung itu leban bahan negeri Perak negeri Perlis di Kedah tadi sudah diminta jadi kami sudah terbaik tengah hari tengah apa pagi tadi jadi pagi proses lah bedong agaknya dia nah. Jadi Pak Sarawa akan jaga berengkah pergi lah
0: Jadi jam tadi bedinya utai ke dikumbai operasi nyaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan atau ke OPA. Aku ingat tadi bisik kan nyuan nyebut mimet berkawan kau tuju ke ngatur OPA tu. Nyangka nyuan kan nerang kau lebih terang atau ke lenak lagi berkawan kau tuju kita ngatur OPA tu tuan.
1: Nama tu tuju tu tadi kena sebut aku keterubahan tadi dan kena kami nambah ke air bak tekat-tekat lah sekali ya tekat air hirup kukun tadi kalau tekat ke ngasil ke elektrik hanya ke ya di situ tiga itu tujuh sebenarnya ngaga operasi pembenihan awan tu kedua Laban bak semenjung tu mayo kembali kita nya bumai berandang besar ne.
0: Oh.
1: Kita saya sempat nemu nya negeri Kedah di sisi Jalapang Padi, ada pihak megah di Kelantan di sisi sembai sedak kada, di Perlis di Perak megah di sisi. Jadi kami megah ngada hujan lebih tidak ke menanam padi yang tadi tang musimnya panas, musim kemarau sudah minta kita kami teringat ke hujan. Jadi nombor tujuh, nombor dua nya kena kami mantu orang-orang bumai dan nampak saya lah. Tidak ada ke air. Nombor tiga, maka tujuh ke mantu agak hujannya lebuhnya menuanya bersebun. Kami kalau agak hujan buah menua sebun Sarawak ke Balak sebab enggak usah tinggal di Semenanjung. Jadi tujuh ketiga tu yang lebuhnya bersebun lah. Dan tujuh ketiga tu lebih lagi kami agak hujan tiru tu lebih maya kembali kita nya pengamah anginnya kembali kita unhealthy level lah. Jadi unhealthy level dalam tempoh 72 jam berturut-turut nitih ke kembali kita nya pelan tindakan jerbu kebangsaan ataupun National Haze Action Plan KBC Malaysia tu dan kami dan dalam action dia dan terbaik lah agak hujannya lah yang nitih nama tu API nama tu nilai API Air Pollution Index. Dia tidak dalam tempoh 72 jam berturut-turut kami mesti kata hujan. Banyak juga berpanggai boleh tidak kendak tadi nyalai kami jabatan teknikal tu lah dari tanya orang. Boleh kendak memang ke cukup jadi nak pulai kami baru lah. Dan jadi kita yang rangkup kita yang beri apa tu tadi 7-3 lah.
0: Yes. Okay. Tambah.
1: Nombor dua nya mantu orang bumai. Nombor tiga yang laban sebuah nasab lah.
0: Ya. Okey, jadi nya tujuh kita mengatur OPA tu ni tuan. Oh. Jadi begini teknik atau cara kita ngaga OPA tu atau ke ngaga hujan tiru tu. Minta tuan kongsi ke balap ni nya tu tuan.
1: Oh ya, laban nama kalau yang tadi kat nemu juga begini teknik kami tu tadi nama kita kena kami tu tadi. Jadi dalam apa kami ngaga hujan tiru tu sebenarnya bisi gue itu teknik. Kami nya teknik basah teknik rangkai lah, tiada bahasa Melayu, wet seeding and dry seeding. Jadi teknik tu cara yang lain, utai kena apa lain, tang tuju yang malah yang tengah kemeri nama tu ngaga hujannya nyadi di tempat ke dipinta orang tadi. Jadi ya banyak kunderang ke kembali kami nya teknik basah, nya wet seeding lah. Jadi wet seeding tu ya tadi kena kembali kami nya garam. Jadi jangan anak-anak irawan lah banyak garam. Garam tadi garam ke dan bakal garam kena kita berapi. Jadi kena kita medok lawan. Nah, yang lagi kemudah ke nama berkena itu cara yang tadi tahu jadi hujan. Jadi bawah sibing tu kami mai nama tangki air. Tangki air tadi kebesai lah si kita medok bisik bergambar kalau sibing kami nya. Selalunya kami kena bilun tentera apa selalu langit Malaysia. Cali 130 lah selalu kami kena nyari tangki air yang tadi besar. Terus kita nak boleh ngundang 4 igi tangki kali kami jadi sikit-sikit tangkinya tadi diisi kami dalam 1,500 liter air. Ya boleh ngisi 2,000 liter tapi penuh. Kami enggak yang ngasuh penuh dah laban kita nemu lah terbaik tu. Berguyat kia, berguyat kia ngayak kan.
0: Oh, betul.
1: Jadi kami sebenarnya dalam 1,500 liter air. Lalu air tadi dicampur kami ngau 200 kilogram garam. Nol medak 200 kilogram dalam setuang ni deh. Dalam satu tangki air tadi. Jadi nak tadi 4 ini tangki airnya kira 6,000 liter lah. Kami garam sudah dia dicampur mulai tadi. 6,000 liter kami baik sekali berbaik. Jadi setiap tangkinya tadi kami sambung ngau pipe. Air pipe ke nama tu ia boleh kena kami spray ya. Hanya teknik saya itu lepas spray ke bujung pipe ni tadi yang boleh keluar ke kumbai kami nya nama tu size diameter larutan garam tadi mid deh dalam 10 mikron mikrometer dia punya size ya diameter ya. Nama misalnya lebenar dia misalnya tadi ia boleh melepuk dalam remang artinya deh. Lepas kami masuk ke dalam remang tadi pintu bilion belakang dibukanya. Dibuka lalu paip sambung ke tangki tadi lalu sembur lah dalam remang dia. Jadi air cara sembur tadi dia lalu melepung dalam remang tadi dia lalu dia ngumpul semua air-air ke dalam remang tu jadilah air hujan. Hanya Peninggi yang kami selalu di kami nyembur kami tadi dalam 5,000 sampai 9,000 kaki lah dari dari tanah itu tadi. Semua kebuasnya 8 kira dia tadi kembali kami nyusun level. Ia sudah celap dia 5,000 sampai 9,000 kaki angin apa angin sudah celap ia boleh jadi air hujan. Hanya kami nyembur ke dalam peningginya. Ohnya kembali kita nyer wet seeding, kembali pembenihan basah lah atau semayu dia, semayu lah. Oh, sini dia teknik kita kembali kita dry seeding.
0: Dry feeding.
1: So, dry seeding tu ia lain di air wet seeding. Yang kena bidun kemiat lagi. Kami selalu kena bidun kembali kami sesno lah. Sesno yang bidun kemiat lagi. Jadi dry seeding tu ia ia mai kembali kami hygroscopic clay. Hygroscopic clay itu tadi ya dengkah bahasa ayat bidunnya. Jadi bidunnya tadi dia dan guna kami cloud seeding tadi yang menambisi rak berluar gagak kami. Jadi setiap saya punya oleh kami gagak ya 10 itik lah. Flare. Tapi kita selama nemu kita main badminton lah. Sekarang kita tangkis tadi saya berkenal lah flare tadi. Dalamnya tadi ya megak ya bisik ngundang kembali kami ya sodium chloride juga dalamnya. Yang bentuk tepung. Okay, tapi tadi dry again seeding tadi sama juga sodium chloride garam tadi yang cair ke dalam solution. Seeding tu yang adalah hygroscopic clay tepung tadi dalamnya tadi lalu dilekat ke sayap bilun tadi dah. Bilun mint je lah. Bilun tadi lalu sambung ke dalam lah. Jadi kami dah masuk dalam remang tadi kami nunung flame tadi. Jadi flame tadi lalu keluar ke asap. Yang mungkin dalam peninggi 5,000 ke 9,000 kaki. Jadi asap kena keluar dari flame tadi ia lalu jadi kembali kitanya sama cloud condensation nuclei lah ia lalu udah ngambil semua air-air ke dalam remang tu jadilah air hujan. Yang tadi apa magnet ya. Jadi nanti yang tinggal dalam remang lalu yang tadi ngambil air-air dalam remang tu jadi air hujan. Jadi yang nampu sama minat dah nyalai nanti wet seeding tadi kami kena air lantang garam dia baik dalam tangki terbaik ke dalam keremang spray ke dalam tang kita hadir aduh dry seeding tadi kami nunu flare tadi flare yang dang dibeli dari luar negara ada kita bangunan Malaysia tu flare yang tadi dari lekat ke bahasa sayap bisa rak ke bahasa sayap di luar tadi lalu tu dalam remang lalu asap yang tadi megak sama tujuh ya ngambil semua air-air lemah tu jadi air hujan lah. Banyak. Bisa titik tadi kan. Titik kayak ini lah. Kita mengagak kasih penenawan wet seeding go dry seeding.
0: Rindu aku dengar cerita nuannya tuan teknik tu kau kini kita ngagak OPA tu ne. Jadi maya kita ke ngereja atau ke ngadu pengawa OPA tu tentu bisi penanggul tuan. Minta tuan cerita mimit tu tuan.
1: Nang semua pengawa nang bisi penanggul. Jadi banyaklah kumbai kurang advice dari segi technical daripada area office kami yang berguna mak lah. Sebab kita nemu tu peminta ke bak ngagak yang tiru tu tentang maya lebur maya musim panas. Penanggul ke nang selalu dia tapi kami nadai remang ke cukup do kami ngagak hujan. Nyalai mensikam sama tu nama ngagak hujan. Jadi kadang-kadang tadi remang tu tak cukup baik kami remang ke kumbai bahasa Inggerisnya towering cumulus lah nya madu. Madu mana lah. Dia cumulus nimbus tu dan tak ibu di benihan tu yang hujan. Di towering cumulus tahu jadi hujan tadi ya dan saya lu nya ngelaju hujannya turun ke nama tengah dekat ke bintang tidak lah. Nya keterubah lah mengigak remang ke mana kata benih ke hujan. Garam tadi. Jadi dari si musim panas tu kumbai kami nya atmospheric moisture nya kumbai kita nya namanya penyakit apa air pak udara kita itu kurang. Jadi kurang tadi dia nya remang tu susah makanya di pihak megak kita sama nemu dalam musim panas tu angin megak kurang nama tu ndak tu nulung kita nak tentu luang angin nama awan remang punya di besar nak buka penuh lalu bisa buka penusah dari segi laban kami yang nak bilion selalu angin kadang-kadang bilion juga bisa pengawal bukai jadi kami kena selalulah ni tengok sidak yang milih ni maya sidak free lah lalu ni maya ya, kalau kami selalu meeting, kalau punya kami tetap ke hari bulan lah di maya kita ini uliah ngadu ke ujian tiru. Lalu ke pilihnya dari segi nama tu aku mai ceritanya clearance, space clearance. Laban kita ini bakal kami itu tinggal ke ujian tu tadi. Laban kita itu menemu tempat di atas dan jalai-jalai bidu. Nah, hanya ni kami kenal alat kak dekat minta aku mai kami notam lah. Notam tu bahasa orang terbaik di luar tadi. Notice for amen lah. Jadi notem tu kak dipinta kami dulu dari tidak civil aviation authority lah. Jadi ya utainya tak pinta tumu awak ke sidak meri ruang do kami nya berjalan batas dien kalau nadai belum buka ya. Jadi nya muka penanggul lah clearance ya. Clearance tatnya abak sempadan. Nya masalah raja sah. Bakal kami selalu ngadu naga perlis dien situ tekat tempat asuhnya. Dan amat-amat sempadan dengan Thailand. Jadi kami tak bisa nama tu susah kak. Supaya lebih hari nang patut ke dipinta yang mana tu nang patut ngagai apa dan melepas ngagai dengan Thailand. Lama tidak nang kadang-kadang memberi clearance ya. So, jadi tidak lah penuh lima penanggul ke bisa kerubah yang susah hingga kemana-kemana. Kedua udara nama ke atmosfera kita ingat rangkai amat. Ketiga enggak keman, empat yang bilion dan kadang-kadang nadai, limanya space lah, space nya pun laban perlu, laban kita guna ke kawasan, bahawa kita berpusin laban nyukai dalam bilion semualah bilion kita ini
0: Okey tuan, lagi bisi awak tu sudah pukul 5, laban pukul 5 lagi tuan ingat keberitahu. Okey, jadi laban utai tu dikumbai kita disebut kita ujan tiru. Ka iri rau ga ti tu ninya tuan begini tu. Bisi meri penanggul kini ujan tiru tu ngagai kita mensia atau ke bisi meri penanggul ngagai utai tanam kita tu tuan begini.
1: Awalnya tu dah patut diterangkan amamat laban bisa laku ninga bala-bala disebut tu kena laban apa ujan tiru benarnya nadai.
0: Nadai ne.
1: Laban utai kami tadi endang garam kena kita berapi. Laban air garam, aku beri contoh, hati kita tidak agak hujan kenyadi bermenua kita yang sebenarnya tadi. Air garam ke kumbai kita nya evaporate dari tasik tadi. Namun tasik kita masih tidak. Di pancar mata panas hari-hari yang tadi, bisa utanya niki kata kumbai kita evaporation nya deh. Hanya mai air garam sebenarnya. Utanya ada tiup angin masuk ke darat, ya lalu jadi hujan. Sebenarnya jadi kami itu tadi agak shortcut. Instead of air garam ke evaporate dari tasik dari datang ke darat, kami nganjung terus ke langit kin. Hanya kumbai kita cloud seeding guna wet atau guna wet ataupun dry seeding lah. Jadi air garam yang ke danjung kami katakan tadi sama dengan air garam ke apa sejat dari permukaan tasik tadi laut tasik kita yang tadi. Tapi yang membandingkan air garam kena kami tadi mimit 200 kilogram dah nak campur dengan 1,500 liter air. Lalu dah disimpan dengan remang kebesar-besar yang berapa lebih dari 2-3 itu bangun kondominium pemesai yang datang sana. Nanti tadi si bilion masuk yang pecah. Kami dengan remang kebesar-besar. Jadi utainya ini, nada itu nanggul laman, laban ya, dari segi kuantiti pun tak main. Laban kita minat ngasuh yang nyadi dulu, leka hujan dulu, cukup lah ya. Jadi utainya ini, jadi aku minta kita balam mayuh lah anang tu irau laban kami nya utai nang utai tempat kita garam teknik kami tadi kumbai kami nya alus ya ya bisa sembur tadi lebih kurang dalam 10 mikron tadi ya lalu dalam memang dia nah jadi kita yang dapat irau dia ada yang anu pembai lebih gak yang tak ngasuh utai tanam kita nya rosak lah anak irau
0: kira keselamat metanya ni ya. Okey tuan, jadi sebenarnya ngujung kerana tua kelemah itu berkawan dengan OPA itu kira ke beri awang dengan wantung nak taik ke pengharap hati nuan meh ngagai operasi itu ke OPA ketika digagak kita berserawak kena menyukuran tadi hari 1 hingga hari 2 itu ne. Pengharap hati nuan tuan.
1: Okey, memang nang amat kami ngarap ke operasi itu mujur muka nang tuju yang nang ngaga hujan nang tempat ni tadi. Jadi aku harap tim aku dah saya dah serawak sebenarnya tidak ya, dah bergelak sudah kat terbaik. Itu mu pak kita akan gay pot kucing dah udah bawa pot kucing dia menyedia ke semua kucing yang tadi. Dan yang sudah lalu kat terbaik lalu laban ba operasi menelawan kami ke bengkah pergilaan tadi. target area kami dalam empangan Batang Air, jadi laban kerajaan Sarawak dah minta lah. Jadi lalu kita megak empangan Bakun dan empangan Murum. Jadi pihak ngelusak kami ngarap ke operasi kemetut mujur lalu lihat nuluang lah lebih lagi operator empangan Batang Air Bakun dan Murum tu laban para Said dan Nurun. Jadi kami harap ke operasi kami pihak mujur lalu nambah ke air empangan dia lah.
0: Okey, nyada, Rajesh. Okey. Okey, terima kasih tuan laban oleh beranda ngaku aku kelemai tu. Ngenang bekau ngau OPA nya dingarap ke pengawak di kerja kitanya mujur meh hari 1 ngori 2 telan ya.
1: Ya, sama-sama. Okay. Terima kasih juga.
0: Terima kasih tuan. Au nya di nya tadi bidinya kita baru dan nya keranda aku gulang gau tuan Ambun Dindang yang nya timbalan ketua pengarah operasi Jabatan Meteorologi Malaysia atau KMET Malaysia. Awak dah berasa dengan jam kita ikut itu pukul 4.55 menit mai. Terima kasih lebih lagi terus segala jalan kami dalam segmen kita rentak ngelari YFM kena sari itu 10/5/2026. Terima kasih ngagai Tuan Ambun Dindang tadi sempat berhadung aku ke lemai itu ngenang berkawal ngau OPA atau ke operasi pembenihan awan atau ke ngaga hujan tiru tadi aw ngarap ke kita yang tadi boleh penerang meh boleh penemu rutai ke dikunci ke ya ngau kita ke lemah itu aw okey operasi ngaga hujan tiru atau ke operasi pembenihan awan OPA okey aw jadi pukul 5 kita semalinya ke berita ke ditabur terus Sari Palan Berita Radio RTM di Kuala Lumpur.

0: 6 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Bisik aspek global dalam telefon ni, Mac.
3: Hati tu dah naik, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app aspek global udahnya. Tekan scan and pay.
2: Aspek global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke aspek mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
2: Nyamai-amai mentep ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
4: Terima kasih lagi berkelan dengan kami ba YFM to my program Gallery Y. Kalai ba Gallery Y kita ke minggu tu kita bisik 10 lagu. Okey ba Gallery Y kita ke minggu tu kita reka ninga ke lagu ke cerobah ke dusun ke sekali tu ianya lagu Arisa Ziliana Baby. Lagu penanyi tu ianya lagu madu baru ya ke diberi nama Induk Kemaya Ari. Ion ngaleka lagu tu di tengkebang Ijal Jainal. Jadi tu lagu rentak rancak ma tu. Dindakan kengau lagu dari penanji baru Tiara Francisca. Lagu ke diberi nama Lagu ke Pengingat Tua. Lagu ngau tiun di tengkebang J. Amin. Lalu penanyi Tiara Francisca tu kalak berpekit bak bintang KMP sebenar tu. Jadi ya lalu diambil KMP. Jadi penanyi bak baru Prabu KMP. Tangkan kengau Ziko penanyi ke bernama Evelyn Tina joget Bujang Sigat lagu rancak moga Dion Galka di tengkebang William Suntai lalu tu moga Ziko Ari penanyi baru ya ke bisi ngericah kagi dunia pemerintahan kita Iban lalu ditangkan kengau lagu keempat Rish Rosana nama penanyi itu ngau lagu ke diberi nama Lejo.

Nama, perkara kepatut, digagak, henti nuan, nemu diri kena tipu. Baduk, berandau, ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut, meses, tau kekangau sida. Sekat nombor, ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank, kena nyekat transaction, di anda dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Terima kasih lagi berkenalan dengan kami Bawai FM Gilerwai ke benua di Dinga Kita Diatuk. Yang ditusun ke Skeletor Kita BC 10 lagu. 4 lagu dah Dinga Kita. Lagu ke Skeletor, lagu kelima Kemari Ngejang Pergi, hari penanyi veteran Rosalina, denya If The Gawun. Lagu ke diberi nama Bungai, Ambai ke Sulai. Lagu tu Lengka ya, di tengkebang Justin Jun Junior. Lalu Tion di tengkebang Dan Al. Tok Siko hari penanyi baru megak. Lalu ditangkan kengau Pengrindu Tuci, lagu hari Doni Lang. Lekangau Tion di tengkebang Doni Lang Empu. Jadi video klip lagu tu diambil Maya Doni Lang merindang bak pengerami kawin Mr. Agai ngau Alexandra Beatrice di Kuching ni tu kena bulan 2 tu tadi. Serta lagu ke Nangkan Kenyak kita dekat ingat ke lagu hari penanyi Ivy Alexson, Nuan Penghidupku. Dekat ngau Tion di tengkebang Eddie Kunsi. Tu Sikyo Agi penanyi baru. Ya ke bisik buat program Galera Y untuk Sarito.

0: Брайн.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai penisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

FM Segulai sejalan 24 jam sehari Marina kita. Okey, program gelaran wayar kita ke minggu tu untuk lagu kedua ke penudi Putus Tunang Ari Edi Kunci dekat Ngau Tion di Tengkebang Duna Ranggau. Lalu lagu ke penudi lagu Arisah Payeng Ari Kaban Nyadi Pangan. Tu aja nak gelaran wayar kita minggu tu.

0: Sekulai sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
3: Mulai kepingingat ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

0: Ya, sama lemai peningat selamat hari Minggu. Jadi kita boleh baru berawak sedar lemai berengkar dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita leka ngeluar ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya kita lagi bisi lagu kena melinang bila peningat ke lemai tu.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai. Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah diintu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tak japan bekanya hari ini bas kedak menua bukai megak nak disambut sama hari lapan bisi megak diintu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak gerumpun bangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelinting hari pesai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang beribasa menang pengangkut penguasa dan mengesai kepala anak mengintu orang bilik yang kau megak bekerja kalai hari kedekelai bangsa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia menang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang arti kami.

Ya indai lagu ari NK Yongai bersemai engkau ari nai kasari tu ditujung agai semua inai di serata dunia. Jadi pukul 6.15 minit lemai kita mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup tang sebenarnya setiap lagu kena menenang kita kelemai tu. Lagu ari nai dynamic penyayang indai nak tembre basal terima kasih ngagai indai kita.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan Datang Baru setiap bulan bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbub canggup baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ku dekat macau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemelar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, laban sidak ndak medak takkan ngelala ya. Tang kita ngelala ya, laban ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita kediri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama agi dunia tu nadai medak aku, agi tang kita dekat medak aku, lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terindu ku aku. Apa aku dekat rindu, kurang terindu ku aku, aku pun megak dekat rindu kurangnya. Lalu ngayan ke diri, ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita, ngagai jakuk Jesus, ayat 12, ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu, nangkan kenyok. Ku Jesus, engkau benar kumadah ke kita, barang siapa tiarap ke aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja tiba-tiba lagi harinya, dekok digagok ya. Laban aku, dekok mansang ngagai apai. Aku dekok ngerja sebarang utai tidak pintok kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekok kemesai ketegal anak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku, dalam nama aku, aku dekat ngerjaya. Jadi buat gentran tu menjadi, kita tengok dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus, ngakai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumai penghabis yang besar reti dalam penghidup, ngak pengawal bala murid Jesus. Semaya tu keterubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawak tidak kerja ya, serta lebih lagi. Nyalai nama utai tekok Jesus itu. Setiap perkara kita dirundiang Jesus itu, ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu udah pedak kita nyadi kemayar itu, buat pengelandik bala lutur, ngau bala pakar, tingubat kita mensia. Semua penemu pengelandik tu nang datai ari Allah Ta'ala magang. Siti lagi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus, ianya berjalai, enggak perengkau, tidak kena kita merita ke Injil. Lebuh Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestin 2000 tahun tiudah, ia nadai boleh jauh berjalai, ngeremai ke Injil. Tang dia tu lepas kita boleh minah, ngenak mayuh cara, serta jampat, maka kita boleh ngagai mayuh agi tempat. Komunikasi pun jauh nyamai. Baga radio, TV, enggak internet, live streaming. Kena ngerembai kerja ku Allah Ta'ala. Semaya Jesus di kedua, ianya semua semayang tidak pintar dalam nama ia, dekat diberi, takut disawut. menjadi tu Siti Resmaya Jesus ti suah saru teko suah salah di sagam bala kita orang Kristian. Jesus di tu nadai bisi mada ke semua semiang deko de sawut magang. Utai deko Jesus dia nyok semua semiang kada gagak kita lam nama ya deko de sawut. Nyalai menjadi utai ti berat benar patut derundiang kita. Apian kita minta utai dalam nama Jesus, ianya oleh nak kini aku minta utai kerana pinta aku tu ngenak nama Jesus. Nuan tentu tidak boleh ngenak nama Jesus. Nanti nuan minta utai tidak mana nyadi borang tidak dikerinduk ke kita. Tau ke minta utai kena ngaya, takkan raja, diri impu aja. Takkan lebih kita berarti dia mengagak pengawak, tidak mana. Utai dia dipinta kita menjadi, mesti nitiah ke penekak Tuhan Jesus. Nyak baru ia dekat diberi, anggai kita. Nyalai bujung semiang pinta kita, kita patut mengenak jaku, ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Ukai nitiah ke penekak aku, tak nitiah ke penekak Nuan Allah Ta'ala. Tu baru semiang kita dekat disambut. Nyalai dia tu kemai kita pulai yang baca kita minggu tu ianya John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi bu ayat 15 ke 16 Tuhan Jesus madah ku ya. Nanti kita rindu ku aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta reapai, lalu ia dekat beri ke kita penjawab siku. Ruah pembenar di dekat meruan buat kita belamang. Jadi buat John kan nulis Injil tu kelia, nadai utai lebih dari pengasih di tahu nyadi ketanda kitanya rindu. Jesus Kristus nunjuk ke pengerindu ia kalah talo, hari ia tingasi kalah apai. Lalu berkenyak megak, kita boleh mandang ke pengerindu kita ke Tuhan Jesus. Hari kita yang ngasi ke pesan dia. Suah kita yang mensia, mutik mulut aja madah kejirinya rindu kurangnya. Tambah ulah, kita tahu medis kurangnya. Jaku kita tidak senutua ngeulah kita. Anak mayuh madah kejirin rindu kapa indah sidak. Tambah ulah, sidak ngerja utai, tingasuh hati apa indah sidak tusah teka pedis. Bakanya mega orang melaki bini tak madah ke diri rindu ke pangan diri. Taulah di kerja sidak suah nadai ngerundi yang kenyak ngenusah tekan medis hati pangan diri. Nyalai buat Jesus, pengerindu ti benda tu ukai utai ti mudah di kerja. Laban dia muti oleh dipandang ada kita ti ngasih. Tang menyadi Jesus ndak tak nejuk ke kita ke diri. Nguji hidup senitiah kejalai orang Kristian. Jesus tidak nejuk ke kita yang kuasa darimpu nguji netiah kepesan dia. Lalu berbaca kita tadi, kita nengok Jesus semaya meri kepala murid dia siku penolong. Halpa kura putih. Buat jaku Greco, jaku kedesalian penolong tu ianya Parakletos. Parakletos. Tang jaku Parakletos tu, Siti ari jaku tidak boleh desalian ke engkau cukup ngakai jaku orang putih tau ke jaku Iban. Jaku tu megak kalau desalian ngena jaku pengering. Pengering. Artinya orang tinggering ke kita. Reti jaku Parakletos ianya orang kaya dipanggil mantu maya penusa tak maya tolong diguna. Lalu penolong ke dekat dikirim ke Jesus ianya Roh Kudus. Roh Kudus. Menjadi Roh Kudus sudah diberi Jesus ngagai tiap ikut kita. Awak kaya oleh mantu kita, area tinggi nyukup kutai kurang buat kita. Awak ke kita oleh nyatup semua pemar didatai buat penghidup kita. Lebuh kita Allah labah penguji tegak penglemik kita. Roh Kudus oleh nolong ngering ke kita. Awak ke kita oleh nyatuk penguji, lalu menang, lepas setan, ngau lepas dosa. Ialah dia tu kemai kita berarti ke ayat 18 ngakai 20. Tindur Jesus madah, aku ngai najuk ke kita ke diri. Aku dekat pulai ngakai kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai madah aku lagi. Tang kita dekat madah aku. Lalu laban aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai kita dekat nemu aku dalam apa aku. Lu kita dalam aku, maka aku ti dalam kita. Jadi di tu Jesus ngelantang kata bela murid dia, leboh ya temadah ke ya ndak dekat ninggal ke bala sida. Maka anak patu balu tin ada orang iri yang takkan nulung. Jesus madah ke sida, ia dekat datai baru ngakai sida. Lalu utai tika Jesus dia tu, ianya pengangkat ia hari mati, serta megak ia, dia boleh selalu ngosedak, udah ia, diangkat hidup baru. Sedak, dekat boleh medak ia, laban ia dekat hidup baru. Serta megak, laban sedak murid ia dekat hidup baru, dalam ruh sedak. Lebuh Tuan Jesus tiap jakuk ngebala murid ia, hati sedak benung tusah serta irau. Laban sida nemu Jesus nya semak benar ngagai maya ya cekak ditangkap serta deregang. Jesus mengkak nemu pemerat hati bala sida. Nyalai Jesus madah ke maya cekak datai. Nur mata sida dekat buka lorun yang sida oleh merti. Lu hati sida dekat gagal. Lalu tu meh maya sida oleh mendak Jesus baru. Lalu menyadi, utai tu nyadi lepas Jesus angkat hidup baru dari mati. Kita boleh maca persatu lebih lagi bersurat kerja Rasul. Bala murid Tuhan Jesus dipenuh oleh pengirau, oleh penusah dan penakut, ngasai ke pengadang, pengaga dan pemberani. Mayanya baru sedang ngelala, engkau tetap Jesus tu amat anak tunggal Allah Ta'ala. Lalu ayat 20, Jesus madah, barang siapa yang terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, orangnya meh terindu ke aku. Apa yang aku dekat rindu, kurang terindu ke aku. Lalu aku pun megak dekat rindu ke orangnya, lalu ngayan ke diri, ngakaya. Munya ke kita hari pun tadi, buat John, penulis Injil tu, pengrindunya meh pelasar semua utai. Semua utai yang kau mensia ngolah talak, tidak patut ditanggam dalam pengrindu. Baka Allah Ta'ala terindu ke mensia, lu kita megak rindu ke Allah Ta'ala, bakanya megak kita mensia patut rindu ke pengadiri. Lalu Jesus nyebut baru madah ke pengasih tu meh tanda pengrindu. Nyalai ngatu program lalu penghidup kita baka keminggu tu delengkak kaku nak katu. Lalu sepedau ku ngangkat ke diri, ku duduk maik bala peninga, sama dia jenuh, setelah bersampai dengan aku, ngelah tala tiap taruh ngapai kita, ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, yang minggu terkenam udah ista. Allah tala tiap ngelepas kami, nuan dan lepas ke kami dari kuasa petang, serta maik kami masuk ke dalam perintah anak nuan. Tolong kami, awak kepaka ya, tu dah ngidup ke kami, ketika mati ya. Pia megak Arya tindang selalu bising o kami. Ia boleh ngangkat ke kami, ngagai penglantang timruan. Boleh Jesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup, setemgai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belam-belam ya. Amin. Ialah yang nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai itu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan, ngintu serta merekat ke semua bala peninga. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi, berminggu tidak kau datang.

0: Ya, peningannya dekat kita mending ke tanduk program Lalau Penghidup ke Lemai itu. Jadi program yang tadi ditusun Bishop Eris Sumping Jingan lalu dikeluar ke Melati Badi. Jadi banyak peningan kita terus mulai buat awak sedang Lemai. Udah terlagi kita dekat ngatai ke pesan Gau Berita Berat ke bisik di Anjung. Kita peningan ngagai kami buat YFM. Ya, pesan berat tau Anjuan kita ngagai email YFM bawa yfmiban@gmail.com. Tau ke Anjuan ngagai WhatsApp YFM kena rumah 013-862-8422. Ya, selagi mereka semak lemai, selamat nyambut hari indai ngagai semua indai di serata dunia. Harap kasar itu meri tak kenyari hari ke cukup besar reti bak bala indai. Ngau bala anak kena kenang pemanah budi indai kita. Udah ngada ke kita ngagai dunia tu lalu ngidup ke kita jadi mensia ke cukup berguna nyentuk ke sarito ya. Ya, jadi punya peningan natai ke pesan ke bisik di Anjung bala peningan kita yang ngagai YFM ke Terubatu pesan. Dan juga peningan ngena email ngagai YFM diterima dari Bunda Ana Ambau dari rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawin. Madah ke apa ya Ambau Ana Laji yang tak ke apa luat udah nadai. Sari tu 10 hari bulan 5 2026 lalu niang tu dekat di Sungai Balau Mayu malam tu ngau malam pergila lalu dekat Danjuang pagi lusa. Jadi punya pesan ke Balau Kapal Melayan ke diau di Seberandur bakal sidak kaunselor ti anak lakin ke sidak ya menjadi buat rumah sandal jambu kerampak ulu layar betuang terumah banat di Nanga Bulu terumah Ambau Nanga Bulu terumah Minggu Nanga Bulu pemke Kapal Melayan terumah David Nanga Serau rumah Jalak Punggang Batang rumah Lugum Nanga Bakatan rumah Melaka Nanga Nilau tuai rumah Lipa Nanga Apuk pemke semua bala Kapal Melayan kadiau bak rumah ringgit di Nanga Apuk, rumah Linggung Lepung Bilat, tai rumah RP di Rantau Limau, ngau Kebang Melayan di Batang Aik Muju, Jalan Tabai Julau, Batang Aik Tabai, ngau Kebang Melayan bak Bukit Asri, ngau di Ulu Kakup Tabai. Kebang Melayan kebukai kadiau di Seberandur bakal di Bintulu Sibu Kucing, ngau kendak Allah dirintai nama ditu. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau laban ngau nyingai niang Ambau Anak Laji yang tau ke apai luat ke dekat di sengai malam tu ngau malam pergila lalu dekat Danjung pagi hari dua. Ya tadi peningah pesan tik ketubah ke bisik di cima kami Danjung ngena email ngagai YFM lalu pesan kedua tu diterima hari ex Cikgu David anak Minggut dari rumah Belayung Empayet Ulu Ruban madah ke ibu ya Simba anak Panau tau kindai darau dah nadai kemari 9 hari bulan 5 lalu niang Simba anak Panau dekat di Sungai Balau Mayu malam hari 1 11 hari bulan 5 lalu dekat di Anjung pagi hari 2 12 hari bulan 5. Jadi ngenyak pesan ke Bala Kebab Melayan baka mau tau ke jelia anak Mamat di Limbang Sulan tau kindai bedup ngau sedai sebiliak di simpang sebawah Bintulu Joseph tau kapai bibi di sebatan seratu Kebab Melayan berumah dana kup ibus Kebab Melayan berkerubung selalang terumah antar anak rumah di Jelupang atas Ruban. Ngau Kebab Melayan ke udah kalau ngau ya gawak berkilang selalang ke ngelala niang Simba anak Panau. Jadi niang Simba anak Panau tu dekat di Sungai Berumah Melayung di Empayet Ulu Ruban. Malam hari 1, nyak malam pergila, 11 hari bulan 5, Danjung pagi hari 2. Nyak tadi peninga pesan tik kedua ke bisik diterima kami, berawak kita ke Lemai tu. Lalu pesan kita ke sekali tu, ianya pesan ngetas ulit. di cima ari Jacqueline anak nanti yang tak kinai Mifa madah ke pengawa ngetas ulit niang inaya aca anak antas dekat diatur nguan ulit 15 hari bulan 5 lalu ulit dekat dikutas pagi 16 hari bulan 5 pukul 4.30 pagi ba bukit 5 sibu. Jadi nguanya pesan ke bala kebang melayan ke ngelala niang aca anak antas tau kina Julius bakal di Sungai Mapai kabah skim gempuruk tadak dan ngadap Sungai Pui sepasir berjahit di Sengayan Bawan Kenawin kebang melayan di Durin Sibu Sekuau Paku Lubuk Pelenik Selabi Uluya di Suang Nanga Sebatu Manam di Nanga Duang Julau pemegak kebang melayan di Skimbi Sungai Sian Bintangur di Serikai Belengian Sibu Pentia Kelili Seri Aman Kuching ngau kebang melayan kena Allah disebut nama dito. Di kita akan nemu berita ngasih lagi tananya ngagai anak ya Jacqueline Baluma Kusung 11-25-21979. Ya tadi Ipninga Siti Gibson ke bisik diterima kami ke lemai tu bak awak sedar lemai. Jadi udah lagi kita berhati kesan bukai ke bisik Megak Dianjung Balau Peninga. Sebenarnya kita mendiang kata dulu.
1: Nga munyi ke di serga di atas din. Bedawah nyawa bala malaikat betelai diri sebala. Bekenang ke penyiru nisiah pengasiah. Nare sapa ke siru tau ngelebih indai. Mengandai aku tangkai mengadal.
2: Sapa agi entina indai nyera kaku di nyawa ngarung kerkung. Ngeni kaku di pati tulang punggung. Ngamai kaku di kerigai rusuk rimbung. Bebenti kaku malih buyak lelabi uleh ngali di kaki uang gegurung. Melam kaku 9 bulan dalam kandung. Ngada kaku ke dunia di baruh singka mika betikung.
1: Maya tinda aku deka adal nyengok perwa dunia sebumbung. Mimit dak nyawa berada indai kandung. Ampir ke jengkara mantai cundung. Seput elusiang ari linsiang senggang bedundung.
2: Penyiru indai petis ku kak niuk tusah deka aku hitung. Disemburi aku ngecukur jeranga kampung. Disapui aku ngarusu garu bungkung. Disamai aku ngablabak minyak duyung. Dipelap yaku ngapelat gerunung siung. Diburai ngabucai rambut ubung. Didimbuk ya ngau kepiu. Diserayung ngau tajung. Digali ya dilinti tikai tudung lung. Dikujuk ngenak pelepuk kangan pemedung. Ditimang ya ngenak dindang tamping renung.
1: Pengasih mengandai segi jenti aku pelemati. Ndang aku puji berari. Lebu aku baru tau tingkap. Sekali ngagak kaku kepiu baju kebat. Medaga malaku tak sintal tulung tegap segi dikarap kaya lancat berdarat ngabas rejat entak seligi.
2: Lebu aku baru tau bejaku sekali ngagak kaku beludu baju belacu. Medaga malaku tak sintal tulung ngaku endang dikandal kaya kering merau mangkuk panduk capin kemudi.
1: Lebu aku nyong angkat ke diri bujang sekali enimang kaku tenturan papan pantang. Alai aku telentang tidur jenak. Lebu aku nyawur rigang mansang besai. Sekali ini mangkaku denturan papan lekai kedipegai asur bata. Penelap indai pedes aku dekat nesak. Mar aku dekat ngelupa. Enti aku terap ia merap. Enti aku tepuruk ia ngangkat. Enti aku terduduk ia nanggung. Enti aku tepipi ia ngatung. Enti aku berjalai ia ngirin. Enti aku terbimbing ia ngembing.
2: Lebuh aku rengak pederak pansa utai. Sakit lengit ndak nyamai. Tabin bebirin ndak bepengerai. Ia kiruh lisuh ngai makai. Nama aku apin gerai diptawai kematai kaban tebaran. Lebuh aku nyeru celak bulu. Isi ngelesi bulu udu nyergu. Ia kiruh lisuh temati kutu. Nama aku bedau terangkat baru. Dintu sidak biku pangan jaban.
1: Lebuh aku lama belalang di menorang. Lemai pagi, siang petang. Ia kusang, munyi kengenang. Rau anyut. Lebu aku lepa, nadai di menua. Niap ketika, nda lepa, nintia maya, ia merana. Di hati ya aku selalu bermua. Di mulut, nda putus menyebut.
2: Ajar mengada tangkai mengandai. Pemandai nda ibuah ngerawah mantai. Laban orang bukai pan mayuh mepandai. Ngembuan rintai digri tebilang.
1: Pemerani, nadai reti, nusui nusi. Laban orang bukai pan mayuh megak berani. Nyeligi tajam mati, dada beseri. derintai bintang.
2: Pengraja na ibuah nyerita tusui semua orang bukaipan mayuh raja. Bisi duit ngaruta terkira ngembuan ningka menaga bujang. Pengagah na usah dipadah orang bukaipan mayuh megagah terbah kegajah tetumbang ke seladang.
1: Kayu beduri ko indai. Anang sekali-kali niki. Ungkap orang, anang sekali-kali menggi. Laba, penyamai, anang ditengali. Nanti bisi, beri, ngambi, kebela nyepi.
2: Nanti non pungkang, begiga. Nanti non suntuk, nyanda. Nanti non nadai, minta. Nanti nak nemu, bertanya.
1: Penglebih indai, karung menguak. Nadai, ndur nyemak. Pengajar lumur satu, dalam ruang bilik.
3: Jari pengunyut-unyut. Mega pemerintah dunia, serga di bawah tapak kaki indai. Selamat hari indai, hari kami, Pak YFM.
4: Terima kasih ngagai mesta janan siring, tiudah nengkebang ke jakuk bebuah, berserim baik, ngawari indai ke tahun tu.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngangkai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke penguat pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawak Ku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lemai tu kita ngintu hari Minggu Pasca ke-6 tahun A kena 10 hari bulan 5 tahun 2026 aku pada kibin hari Miridasi sengulu kegawai misa lemai tu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyadi akadiri ngintu misteria kudus. Nuan dia so datai ngamik nyuman ke hati tingesal. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Nuan datai ngamik ngangau korang tiba dosa. Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Nuan duduk bespiak kanan apai ngamik bersemayang ngari ke kami. Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Awak kala tala timado berkuasa kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
1: Amin.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemaya ke dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan. Kami ngemesai ke Nuan. Kami nyembah Nuan. Kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketegang mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Syurga. O Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa. Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Allah Ta'ala berkuasa kemendarka ngambil kami tahu ngerami hari pengaga dalam pengelantang penaluk bersemayang. Tadi itu kami dalam berbahasa ke Tuhan tiudangkan. Lalunya utai ti gagak kami kena. Mulai kebaru dalam pengingat kami tahu seruran berpanggai ngagi utai tadi kerja Nuan. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan. Ti hidup lalu merintah ngonon dalam penyerahku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah. Baca hari kerja Rasul bagi 8 ayat 5 ngagai 8 ayat 14 ngagai 17. Filip mupuk ngagai negeri Samaria. Lalu nusui pasal Kristus ngagai orang dia. Lalu semua orang mayuh belak keran mendiang ke utai, ti disebut Filip. Lebuah sidak ninga ya serta medak kerja ajih, ti dikerja ia. Laban roh ti jai, manjung, pansut, ari mayuh orang ke diraso antu. Lalu mayuh orang ke mati tubuh, tau ke endak ulih bejalai, digerai ka. Nyalai orang dalam negerinya balat amat gaga. Lebuh sidak rasul di Jerusalem, ninga orang Samaria udah nerima jaku Allah Ta'ala. Sidak lalu ngasuh Peter seduai John ngabas sidak. Seduaya mupuk, lalu bersampi ke sidak ngambik ke sidak nerima Roh Kudus. Laban Roh Kudus api nurun atas sidak. Sidak semina udah dibaptisa dalam nama Tuhan Jesus. Peter seduai John lalu ngengkah ke jari atas sidak. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Puji meh Allah Ta'ala ngenak panjung gaga ati semua mansia.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga hati semua mansia.
2: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga hati semua mansia. Belagu ngemulia ke nama ia. Mulia ke ia ngena pantun puji. Sebut ngagai Allah Ta'ala, nakak meh pemadas utai ti dikerja Nuan.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga hati semua mansia.
2: semua orang di dunia tu nyembah nuan magang. Sidak belagu muji nuan, sidak belagu muji nama nuan. Datai kitu lalu peda utai ti udah dikerja Allah Ta'ala. Pengawak ti badas ti dikerja ia ba urang mayuah.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Ia ngubah tasi nyadi tanah rangkai, aki ini kami bejalai meraka sungai. Dia meh nur alai kami kerami gaga, ketega utai tudah dikerja ia. Ia merintah belamaya ngena kuasa ia.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
2: Datai lalu mendiang, semua kita kenangi ke Allah Ta'ala. Aku dekat nusui ngagai kita, utai tu dah dikerja ya ke aku. Puji ke Allah Ta'ala, laban ya nak nulak sampi aku. Tau kenagang diri, sururan rindu ke aku.
1: Puji meh Allah Ta'ala, ngena panjung gaga ati semua mensia.
3: Baca kedua, baca dari surat Santa Peter di Keterubah bagi 3 ayat 15 ngagai 18. Dan beri bahasa dalam hati kita ngagai Kristus nyadi ketuhan kita. Seruran bersedia dekat nyawut orang keminta kita, nerang ke pengadang tedekmuan kita. Dan kerjanya ngau hati tenelap serta nangi. Lalu itu hati kita bersih, ngami kelebuh kita dipecat, orang kemecat ulah kita tibadas dalam Kristus, dekat malu kejaku dirimpu. Laban, mana lagi kita kena perinsa, ketegang reja utai tibadas, entiknya peneka Allah Ta'ala, arika kena perinsa ketegak penyalah. Laban Kristus megak kena perinsa ketegak dosa sekali aja ke belama-lamaya. Ianya, orang kelurus, mati ngari ke orang keberdosa, ngamik kaya mai kita ngagai Allah Ta'ala. Ia dibunuh batang tubuh, tang dihidup ke dalam roh. Jaku Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus Nitiah ke John bagi 14 ayat 15 ngagai 21.
1: Muliakan nuan, O Tuhan.
0: Yesus berjakuk ngagai sidak murid dia. Nanti kita rindu kaku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai, lalu ia dekat beri kita sikup penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena uliah diterima dunia labat dunia ndak medak tukang lalaya. Kita ngelalaya. Laban ia diau ngau kita, lalu dekat meruan dalam kita. Aku nak ninggal ke kita baka anak patu. Aku dekat datang ke kita, nak lamak dah lagi, dunia nak dah lagi medak aku. Tang kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat mega hidup. Lebuh mayanya ialah, kita dekat nemu aku nang dalam apai, lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang akan terima lalu ngasih ke pesan aku, nyameh orang kerinduk ke aku. Lalu orang kerinduk ke aku, dekat dikerinduk ke apai aku. Lalu aku, dekat rinduk ke sidak, lalu mandang ke diri, ngagai sidak. Injil Tuhan.
1: Pujikan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus.
0: Yang dalam itu, baca mengingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti regas tu ke ti cakah, lalu serta bisik dalam penghidup kita. Baca madah bekeni pengarap ngermai, bekeni puji ngelantang ke hati kita, lalu bekeni Roh Kudus meri kita pengering. Baca mega merangsang kita ngambil anda ke Allah Ta'ala tibisi serta ngau kita dalam tiap maya. Baca ke satu kita medak berkeni berita manah datai berorang baru lalu roh mindah berantara sidak. Peter ngangau kita berjaku pasal pengadang kita ngawati terlembut. Jadi Injil kita didengar kita tadi Yesus bersemaya roh dekat ngau kita belamaya. Jadi jaku Ta'ala tu penuh oleh pengadang serta semaya. Hari Minggu tu nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngau nembiak ya. Tu nunjuk ke kita berkeni pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta merenyang ngagai Tuhan. Jadi hari 6 hari Minggu Pasca ke 6 tu madah ke kita pasal pengarap pengerindu ngau Roh Kudus. Baca nunjuk ke berkeni Allah Ta'ala ngering ke nembiak ya. Lalu meruan ngau sidak belama. Jadi kita boleh medak megak pemerik Roh Kudus. Peter sudah John bersemayang ke orang ti baru Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Yesus nyamanya dekat merik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Pengarap dalam pemeriksa. Peter merasa orang Kristen mengkang tegap lebuah napik penusah. Yesus merisa ketiga orang bukai lalu bala nembiak ya dikangau ngambil kemeruan tetap hati. Jadi berminggu tu ingat ke kita Allah Ta'ala seruran ngau nembiak ya. Pengarap, pengerindu serta Roh Kudus ngiring orang Kristian dalam penghidup sidak nintiang hari. Sama kita yang aku pengarap, pengarap sidak rasul. Aku harap Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa
1: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidi kandung ari Roh Kudus, diada ke Maria dara bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga, ia angkat baru ari pemarai, ia niki ke serga, lalu duduk ba sepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja katolik ti kudus, saung orang sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta, apa kita di surga nak nejuk ke kita ke diri aja. Ya udah, ngirim Roh Kudus ngagai kita. Orang kita sama bersemayang ngagai Allah Ta'ala apai dalam kuasa roh pemendarnya.
2: Ke gereja, ngamik ke yang ngiring orang ngagai pengeri.

0: Inok Kristus ngau mai sida ngasi ke pesan ya. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke semua orang kemerintah ngau berkuasa di dunia tu. Ngami ke sida mai pemai ngau pengelurus ngagai semua bangsa. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke penglepas ke dunia tu. Ngami ke orang ke ngermai ke berita mana. Dekat madam ke pemetang, ngau mai pengadang ngagai ati, ngau rundiang semua orang. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Ke semua kitai, ngami ke kitai oleh berbagi ngagai orang bukai pasal pengadang tidak kemuan kitai. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Kesidak keudah dulu ninga ke dunia tu. Ngamik kesida dekat diangkat ke ngagai penghidup tibu mulia dalam Tuhan. Tuhan dinga ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Apai semua pengerindu awak kapiri yang terdekat di soak kami atas otak tu dekat sama angkat ngagai nuan serta ngau semayang kami tu lalu turun ke berkat ngau pemayak nuan ngagai kami dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
2: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Taala terpengagak semua tai laban dari pengerajaan wan kami sudah nerima roti terdesua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Taala ke selamanya.
2: Berberkat menuan Tuhan Allah Taala terpengagak semua tai laban dari pengerajaan wan kami sudah nerima wine terdesua kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi airup semangat kami.
1: Berberkat meh Allah Taala ke selama ia.
2: Bersemayang balam nyadi ngami kepiri aku ngau ngi kita tau diterima Allah Taala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piri yang bak jari nuan. Kepuji ngau mulia nama ya. Ke pemanah kami ngau ke pemanah gereja kudus ya.
2: Bersemayang atas pemberi. Awak kesemayang kami didengar kenuan oh Tuhan segempuang ngau piring gesalan tu ngamika ditutup bersih oleh nimit nuan kami tahu ditetapkan ngagai misteria pengenduk nuan tiba kuasa nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
2: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh
2: serah kati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
2: haram kita beri terima kasih angge Tuhan Allah Taala kita
1: nya sigi ngena serta patuh
2: dan bertuamat serta patuh sigi pengawak ngau penyelamat kami begenap maya muji nuan Tuhan tang buat maya tu kelebih lagi muji nuan ngau lebih lagi bahasa mulia lebuh Kristus pasca kami udah nyadi geselan laban ketegal atau lama tu dah dirusak, siti dunia raya ti dibuai udah dikemaru, lalu pengelurus penghidup dipulai ke ngagai kita dalam Kristus nyalai, dalam pengaga pasca genap menua semua bangsa gaga ti mujinuan indah kuasa di surga serta raban malaikat belagu mujinuan belama-lama.

0: amat kudus so Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemeretok kami bersemayang turun ke renuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya ya nyengka ruti lalu meri terima kasih mecah ke ya lalu nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuaknya ngagai murid ya nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah semekat ti baru serta meruan terika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap selamat ke kami pengelepas dunia laban uliah rega ngau pengangkat nuan nuan udah ngelepas ke kami nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyawa anggenuan Tuhan roti penghidup ngecalis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betunga mua ngau nuan lalu melah nuan. Mati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bagi bertubuh ke darah Kristus tak bergempuangnya di siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas di penuh mulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bela menyadi kami tidak tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke bugulai ngau meriah darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala ngau Joseph tadi berkat laki ya ngau sidak rasul tadi berkat ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanyerbak awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup muruan lalu tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya wala talapai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngau basa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan hari padah pengelepas lalu di tempat belajar petara kita kempang nyebut.

0: lepas ke kami dari semua penyakit. Tuhan, kami bersemayang ngau manah kebenar ke pemayak seumur penghidup kami. Kami boleh ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah sekumbang kemenganti penganda tidak berkat ngau penatai penglepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia endang ngegi Nuan dia tu datai ke selama ia.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami, terpedak pengharap gereja Nuan lalu ngau mana? Kemendar kia pemayak ngau penyerakup nitih ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Harum kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: anak domba Allah Ta'ala tu meja tinanggung dosa dunia. Dia berkan mesida kena datang dengan makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur muandatai tang sebut ajak jaku semengat aku dekat suman.
0: Semayang dah komunian bersemayang kita. Allah Ta'ala berkuasa hidup meruan timulai ke kami ngagai penghidup timuruan belamaya dalam pengangkat ngi Kristus. Tambah ke dalam kami, kami bersemayang buah ngi sakramen paskato lalu irit dalam hati kami pengeriang ngi pemakai penyelamat tu nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Awak Allah Ta'ala timendo berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalannya kita misa udah tembus. Haleluya, haleluya.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala. Haleluya, haleluya.

Ya, peningan yang dekat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu. Lalu nak magi pukul 7:30 Lemai, nak bor ke berita hari UFM.

0: Serama Lemai, Datuk Pinabur ke Berita Lemai hari UFM. Sebab tu batang berita Sarawak, naga 80,000 pengajar pengawak, kengembuan penglandiak teknologi lebuah datai bertahun 2030. Pengajar pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun ber-era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak air di Sarawak. Jadi itu isi berita. Perintah naga dekat mati habis nadai 80,000 pengajar pengawak ke landik lebih datai bertahun 2030. Itu dia kena nyukung industri hidrogen, kuasa bersih ngau ekonomi digital menua tau. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari madah ke Sarawak. Dia tu berjalai ke Tegap jadi pemansut bateri ASEAN dengan pemansang kuasa uliah di Kenak Baru yang kaum hidrogen, hidro, solar ngau biomas. Perintah menua dia tu numpu ngagai pemansang modal mensia dengan pelajar universiti tindak berbayar ber bidang strategik serta latih teknikal ngau vocational. Ia maksud ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami ari pengerja pengawak renggat menua Sarawak di Kuching sari tu tadi. Berbab ngenyak semua pengerja pengawak di Sarawak dilalau jadi ke pemun berubah jeman digital ngau automation tangguh pengawak sida ukai semina ngemeran ke pemanah hasil pengawak tau ke KPI aja. Sapi Menteri Bopis Premier Sarawak Datuk Jarawat Gala madah ke pengerja pengawak kenyulut na tau ndak ngembuan pengelurus berani nampak penemu baru serta jampat lebak kediri ngau ubah teknologi. Nyalai perkara tu guna benar kena beri kuasa ngagai muda manusia ti berkualiti jadi ke pemun serta ngamat ke Sarawak jadi menua ke mansang serta antang. Perintah Sarawak serta ransiang mengada ke peluang gawak tinggungan ikas penglandiak ketinggi negap ke program latih majah pengawak hari menua tumpu. Lebih 3,000 ikut majah pengawak nguluk pengeraminya yang kaum 34 buah ke aku macam baru. Lebih 3,000 ikut pengajar pengawak ngulu pengeraminya. Yang kaum hari 34 buah gerempuang pengajar pengawak ke bisi ngambil bagi di menua tu. Menua ke semak ngau Sarawak nang nyadi ke kebuah pemansang pengawak industri dagang temuai. Sapi Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke Bos Manjai kandang 3 bulan ke Alai Tebalagi Temuai ke Datai Raun ke Sarawak enyak rimna Brunei ngau Indonesia. Tajak Pak Penyarut benua nyadi di Asia Barat bekerjam ke dia tu tanya nadai nekul penanggul buat pengawak dagang temuai di Sarawak. Tajak pihak penyampau penata temuai dekat di padah kebak awam kawasan negeri dun dalam minggu baru tu ilak. Datuk Sebastian masuk ke Jakarta lebuaya kebejadi Pesta Budaya Mazubonyo di Kuching. Sarawak naga bungkur air paip ti cukup di serata menua lebuah datai bertahun 2030. Pemangku Ketuai Pemesai Eksekutif Sarawak Water Mas Sini Jamal madah ke Perintah Sarawak megah dekat memansang ke sistem grid bekal air paip dikena negap ke pengawak ngada ke air paip di menua tu. Sistem grid tu megah dekat bersambung ke logi air hari paip air ke besai. Tu kena ngagih ke air paip bersih ke meruan dengan cara meri air paip hari kanan luar ke ngembuan kapasiti ke cukup tip guna ke bantu. Atau-tau dekat nambah ke pengandal hingga penegap sistem air paip di serata menua Sarawak. Ia masuk ke jakunya lebuah ke menjadi pengerami ngintu air serata dunia renggat Sarawak biologi air bersih berawan di Limbang. Teks jakuya dibaca Manager Kanan Operasi Walayah Utara Sarawak Water Zaid Iskandar Jerai. Kita ada tu berlembang ke berita dari Radio Malaysia Sarawak YFM. Upis Menteri Dagang Temuai Seni Gomen Asal Motek dia tu nuju ngagai pengawak ngelaku ke Dagang Temuai Malaysia. Sekedar Ali Menua tidak dapat ke Mesir Maiwah kena ada penanggul ketika penyarut di Asia Barat. Sekretari Besar Motek Datuk Syahrudin Abu Sohot madah ke Menua tidak dapat ke tu inya Jepun, China ngau Korea Selatan. Tu dikena napi pengurang temuai kedatai di Menua Eropah ketika pengusut minyak global. Tajak pihak Dagang Temuai Malaysia menggak berkempit ngau menua bukai ke Semak. Malaysia ngembuan penyelai ke Dirimpu tambah lagi produk Dagang Temuai Mesra Islam. Kelimpah di pemakai halal, Malaysia menggak nyadi kapalan Dagang Temuai ke Pemadu Likun di tapat ke di menua tu. Datuk Syahrudin masuk ke Jakunya berpengarami investasi Motek bergulai ngau pemekuh industri Dagang Temuai Sarawak di Kuching. Pengawak mandang ke budaya oleh nentu ke pesaka asal temaja hidup serta dikelala Raban Nembiak Rabah Baru. Kaunselor Bandaraya Miri Jalong Wan madah ke mandang ke mayuh macam pekit pakaian pesaka asal nyadi ke Siti Renggat ke berguna dikena mantai ke pemanah mayan asal. Tu mega dikena mandang ke identiti tiap bengkah Raban bangsa serta ngayan ke sejarah ngau adat asal bangsa Dayak. Nyalai pekit mandang ke budaya Dirimpu jadi ke singkang ke berguna dikena ngangkat ke pengayau main asal ngagai Mesir Mayuah. Ia masuk ke Jakunya ngari ke Sapi Menteri Luar Menua Sapi Menteri Luar Menua Datuk Lukunisman Awang Sauni lebuah kebjadi pekit semifinal Dayung Sanggun Keligit Orang Ulu Kumang Iban Gau Keliang Belawan berserimai Gau Pengerami ngintu Gau Dayak Renggat bagi Menua Miri 2026. Gerempung takraw aku macam baru, gerempung sifat takraw kebagi menua Seri Aman, naga tim hari menua luar, ngambil bagi berpekit Raja Libas Dudi Arila. Tu dikena ngangkat ke ikas pekit serta ngelaku ke Seri Aman, jadi palan Dagang Temuai, lumba ngau main di Sarawak. Presiden Awangku Hafizi Awang Azhari, madah ketuk yang kaum mai tim hari menua luar, bakal hari menua Brunei, jadi ke Perambu timpuah panjai gerempunya dikena negap ke pekit sepak takraw. Nyalai atua pengawak ukai semina dekat meri pekit ke berpengerai ngagai pemain menua aja tamaga oleh nyungka ekonomi menua tu dengan sektor Dagang Temuai. Ia masuk ke Jakunya berpengerami ke jadi pekit Raja Libas 2026 kali kelima ba stadium mini di Seri Aman. Pekiat tu diatur pengelama 2 hari di ngempuruk ke 24 iti tim kategori terbuka ngau 13 tim veteran di ngawal penyerta hari sekeda bagi menua di Sarawak. Berserimai ngau pengeramping itu hari indai sehari itu Institut Kemahiran Belia Negara IKBN Miri bergulai ngau klub sosial ngau pengintu pengelantang pendiau Harmoni Miri bisi ngatur workshop pastry ngau bakery. Itu kepenerang dari pengajar workshopnya Muhammad Hadri Darani malah ke program ke sekali itu dipasuk lebih 30 ku indai tunggal ngau bala anak sida. Bahawa semanjai workshopnya ke diatur sida kemasuk program tu diasuh berlatih berkaul ngau cara ngagak pastry ngau bakery. Tujuh, inisiatif tu dekat nambah ke pengelandai sida dikena nyawup ngulih ke penantai pemisik serta ngangkat ke pemansang diri. Program tu diatur bahawa IKBN Miri nerima sokong ngau agen belanja Rekaban Kerja Negeri Sita Senadin Datuk Sri Lee Kim Shin. pengami tu Kasmina ngangkat ke pengelandia ngagai sidak ke ngambil bagi tamega ngrapik ke kawal laban bangsa bak pengawak ke belajar ngau ngemansang ke diri. Di kena ujung ke berita lama itu tu batang berita di Baca Baru. Sarawak naga 80,000 ikut pengejar pengawak kengembuan pengelandia teknologi lebuah datai bataun 2030. Pengerja pengawak di Sarawak dilalau nyadi ke pemun era digital. Sistem grid bekal air kena negap ke pengawak nyadung air di Sarawak. Di berita kebaru dan mendeng ke kitanya tadi di Tusun Muhammad Aldi Syamsawi lalu di Salin Desmond Ganai dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Nyanakak minabur ke berita dari YFM ke lama itu, berita dari Kuala Lumpur tak dipendeng ke kita pukul 9. Lalu berita dari YFM dekat tabur kebaru pukul 10 malam tu lagi. Tu Reda Malaysia Sarawak YFM.
1: Sarito 10 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching nyadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bab menua tu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat degagak ngau berengat lalu di sadang tembuk bab tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bab pengerami Ngabang Hari Raya ke diatur bahawa Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya, ia madah ke sebengkah kompani elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya dimandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikena napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban lembia di ulih menak peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminat pemansang industri bakkanan mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikena nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintas Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Ya bujang ulu sungai lagu ori Marina Jara. Nak kita berpindah bawa sedar lemai ke lemai tu. Pada kita mulai berprogram bagikan telah pukul 8 tu lagi.
1: Kita rindu ningakan telah.
2: Bertemu baru dengan kita.
1: Begulai dengan kami bak bagikan telah.
2: Ningak keseluruhan begulai dengan kami bak program bagikan telah. Harus telefon kita mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah. Au.
3: Au, au.
2: Ngelalai ke nama tu, Cik?
3: Au, kan ngelalai ke orang pijak matanya.
2: Ah, nya baru betul ngelalai ke orang pijak mata. Au.
4: Au. Pijak gila, kan riga ka?
2: Okay.
3: Angkat sampuak batang.
2: Ah, okay. Okay, ya.
3: Assalamualaikum.
2: Au, lagi ke perhati ke baru?
1: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
2: Ah, nya ya betul nah.
1: Semina Pak YFM.

0: Pulai Sejalai.
1: Ya, peningau datang lagi kita terus mulai program bagi ke entelah.

0: Ya, selamat lemai pendengar. Selamat kita bertemu baru buat program bagi gantelah kita ke minggu tu ya. Nama berita oleh kita pendengar, lokas semua berkerai, muja dalam semua pengawak, lalu ngagai bala inai-inai. Selamat hari inai ke sehari tu, 10 hari bola 5. Nama anda kini pemberi, diberi anak ngagai kita, mai kita makai kini tau ke bisik beli utai ke dikerinduk ke kita. Bisik beli lauk ke dekat ke nyawa kita. Tak kemai kita berjalan kini bersemai ngorindai ke sari tutang ya ke pemadu berguna ya pengasih ngor penyayang bala anak ke indai ya. Ya jadi ya, pendengar kita lalu terus mulai buat program ikan telah kita ke minggu tu. Jadi skrip tau ke entelah kita ke minggu tu aku natai ke entelah ti dikirim ke kita pendengar. Jadi mayun telah tu lama sudah diterima aku tang bisiknya di seluruh aku baru, bisik dia aduh aku baru, laban ke kadang tulis dan tu terang, nyalai ke dia aduh aku baru, ngambil ke nyamai lagi dibaca ya. Nyalai telah ke terubah malam tu bunyi tu, jadi telah tu lama dah diterima aku dalam tahun 2023 subuh. Laban antelah itu mayu dikirim ke ayah Jonathan Bunda hari betul. Terima kasih ayah Jonathan di bisik telah baru anangai nganjung kita ngambil ke uliah di lalai kaku di giga bala peningah. Jalan terah kita ke terubah menyitu. Ini manang recap bergenang pampat berkaul ngau teracat sandai wai. Ko aku ngubai ya ngalu berkubu akik lang bengap. Nadai ke aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang duku malat ngasuh kaki ya berkenji pampat angkat berkerencat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama ya dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya dipun kayu bungkang sarang gamang manyik madu dipun lembok bumbun ibun pasun ukui antu. Ya tadi ya peningah menyintelah kita keterubah lalu ulu lunggak ya sanggul berderi sanggul berderi. Aku ngatai ke baru telah keterubah tu ini manang recap bergendang pampat berkaul ngau taracat sandai wi ku aku ngumbai ya ngalu berkubu akik lang bengam. Nadai ke aku kalau ninga berita ya munuh serenti babi emperingat dipun buluh engkalat. Simpung jenawang bujang sigat ngena anduang dukuk malat. Ngasuh kaki ya berkenji pampat angkat berkerenjat bersundang takang. Jadi menua ya, menua lama dipun kayu bingkuk peninduk imbuk berbulu biru. Dipun kayu ambun ke berpesun nadai berpesu. Lalu menua baru ya, dipun kayu bungkang, sarang gamang manyik madu, dipun lembok bumbun, ibun pasun ukui antu. Ulu lungga, sanggul berderi. Sanggul berderi. Ya, peningah 082-258-633 enggak 082-258-634. Kita terus ngagi peningah tu buat 258-633 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat
1: malam. Selamat hari ini.
0: Oh, sama-sama. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, oh. ngelalai ke nama kini Sebastian?
1: Saya aku. Karena ngelalai ke mana butuh waktu ini. Mana? Pihak korang.
0: Mana?
1: Betul. Kau jaga korang. Jangan betul tu. Jadi, saya pun betul tu pernah. Jadi, butuh waktu ini. Pihak ya.
0: Betul tu nah au menawal menawal tok tau kai menawal betul tu wei ngi tok kan dah sebaka ke jakuk kini.
1: Kaki ko yang menawal yang bendali na patut tanya dia ketemu ko
0: au menawal sikit menawal tok tok jarang tok pelabak ko bisik ke buah yang nanti menawal
1: jarang jarang sikit jarang jarang memunyi saja banyak sina. Bisa utai menyediakan memunyi. Utai menyang perintah.
0: Bisa terpadah ke ya, au. Menawal nama Tok Oji. Kalau engkau bisik orang bukai kinian mu. Menawal.
1: Ah, ya, engkau kau lah menemu ikat lah.
0: Atas tu sikit pengawal menawal tu nah.
1: Apa menawal tu? Betul-betul tu. Ya, kau lah menemu lah.
0: Ya, akan kemana lagi mu ya. Okey, terima kasih. Ya tadi, udah di sebut Sebastian menawar menawar tu tuai kuya tak bisik nama ke bukai lagi au uji kita ngagai peningat tu 258634. Hello,
2: selamat malam. Hello, selamat malam. Kau selamat hari indah yang gede.
0: Au sama-sama. Au ke.
2: Bisik uji petua ringnya deh. Kan ada ya.
0: Ah, ne? Petua ya?
2: Petua air limau ya.
0: Selalu mayuh petua.
2: Oh, iya.
0: Ya, hirup ke air aja meh. Au.
2: Oh.
0: Oh, okey. Anglalai kenama tu Rubina?
2: Menawangnya di ukai.
0: Menawangnya di ukai.
2: Ukai kau.
0: Ukai.
2: Oh, ya kau.
0: Oh, bisik, bisik.
2: Menawangnya, menawal.
0: Menawal tu sikit pengawal, sikit menawal tu. Tak nama pengawal menawal tu. Bisik nama ya dia sebut orang.
2: Tahu lagi nguji baru kan?
0: Oh, okey. Bedau tu oleh digiga peninga menawal-menawal tu menawal nama tu deh uji kita dengan kaya peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam. Selamat hari indah yang agen wan.
0: Oh, sama-sama. Nama berita sehari tu? Bisik. Bisik ha, mendak orang, bisik mendak orang ramai bertuang dia? Apa pasar?
3: Nadai. Nadai? Oh. Nadai, nadai. Pasar bisik tadi beli lah awak.
0: Amat. Kelalu angat? Nah.
3: Ya, enggak. Di tu selalu hujan.
0: Oh, selalu hujan dia?
3: Au. Tadi panas dia ya kemari hujan. Bisa harinya nak tak 2 hari malam. Nak celak.
0: Oh, mau benarnya.
3: Au. Ya meh.
0: Okey, au. Ngelalai kenapa tu mak ping tu nemu pula aku.
3: Tanya ni ya ketiknya menawal ke tampi.
0: Nya baru betul menawal ke tampi.
3: Bisa orang ya, bisa orang ngumbainya. Kong kebat.
0: Au atau pertama tu ya menawal tu babalik.
3: Ya bergantung kaki. Apa kebab pap pap koi.
0: Au ya ya tu nemu malik diri itu kendar kok buat cerita.
3: Ya ya ya ya nama ya bermunyi. Au. Bisi labuah, bisi rebah punggu.
0: Ya nama au.
3: aku kelia. Laban aku ke dia di kucing nemu non laban ke kelalu kok.
0: Au.
3: Ningau tanya ke bermunyi bisi pulau di atas umai ku aku tu. Ngigak lalita nak entuk peduli ko.
0: Au, oh kenyak nah.
3: Leban aku ke suah deh, suah ningau tai kenyak.
0: Au, ngai kira ke.
3: Tak merani ke diri mak tai leban ya nak ngacau ke, nak ngacau tua ya.
0: Au, oh. Tang tang mesti bisik punggur balam nya ko nuana. Tanak mu.
3: Ya ya, udah hari cite ko deh nya, lu amai bisik dinga ko. Urang kesemak nya.
0: Ya, namat au. nyamutai de gayo ke ya nah. Hau.
3: Ya begago begendang ke nya, kena kurang gago me ya. Kena ko cerita nya.
0: Iya, au. Okey, okey, terima kasih Mak Ping.
3: Okey, sama-sama.
0: Nya peninggal dah temu Mak Ping, ngelalai ke menawal ke tampi. Au nya nama ai ke tampi au. Jadi munyi ko Sebastian tadi kira ke nemu ge arti tu taya. Engkau nak nemu cara dia nyebut ya. Nya nyebut tadi menawal tui-tui ku ya. Beketui ku ya. Jadi ya kebenaran tadi ngelalai ke menawal ke tampi. Ya tadi peningan telah kita ke terubah malam tu dah ditemu Mak Ping hari betul telah tu mega di sedia ke peningan kita hari betul. Jadi sebenarnya agen telah tiga kedua kita mending ketuk dulu.
4: CSP Global dalam telefon ni meh.
5: Hati tu dah meh. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
4: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance ke mayu hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pan masuk ke SP Mega.
5: Ya kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
4: Nyamai-nyamai mentepi ya.
5: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
4: SP Global. Do it now QR. Anytime, anyway.
5: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
0: Ya, peningan baru 9 minit lepas pukul 8 malam. Jadi, dia tu kita datang buat entelah kita etik ke dua ya. Jadi, entelah kita ke dua tu muka. Entelah jadi kirim ke ayah Jonathan Bunda, Arya Betul. Jadi, entelah yang bunyi tu. Dengar mana-mana. Tu bisa panjang mimik entelah tu awak. Batang pinang ko ya mengkuat tepan bayan burung tunggu. Bas nyawa sikut-sikut nyabak ke senayuk bulan padam. Batang pinang ruak tepan ke patan burung merak. menyawa laka-laka sinuk ke mamangku tangkai mengelina sayau ke terengkuan anak nyalai nyau ke lama inai punai puna bangka udah memunyi lengok-lengok berarti sinuk balat nyada ke nyalas nyapa burung ira mirah mata buban palok naya ke perinsok induk lepai indai lipai nyalai nyawut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai ti di balut lukut kerupai

0: merai lemas di tangkai kamai. Jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling dinding penyawan ulu lungga buah mati kena sambal tajai. Buah mati kena sambal tajai. Aku mai tak berarti ke baru telah tu au Arab ke betul mati sebuah aku leban kadang tulis nantu terang au. Batang pinang mengkuak tepan bayan burung tungguak. Mengawal sikut-sikut nyabak ke senayak bulan padam. Batang pinang ruak tepan ke patan burung berak. Menyawa lakak-lakak sinuk ke memangku tangkai. Mengelinak sayau ke terengkuan anak. Nyalai nyau kelama indai punai-puna bangka udah memunyi lengak-lengak. Berarti sinuk balat ngada ke nyawa nyapa burung ira mirah mata buban pala nanya ke perinsok indai lipai nyalai nyaut anak rampang bungai but madah kati diri merai sekut seput asai tidak balut lukut kerupai belai nimbus indai kerupai bungai nas madah kati diri merai lemas di tangkai kamai. Jadi menua ya di penayak bilik nyapan ngau keliling di dinding penyalawan. Ulu lungga buah mati kena sambal tajai. Buah mati kena sambal tajai. Ha. Ya tadi ya peningan telah kita kedua malam tu. Oh. Jadi bagus lama duit terus telefon kita nanti kita dah tulis ke saud ya terus tekan ngagai 082-2583 atau 082-2586-34 13 minit lepas pukul 8 malam. Hello, selamat malam.
1: Hello, orang muka.
0: Orang muka, Janang.
1: Okey.
0: Okey,
1: ambil. Kau pernah happy mencal muka kita?
0: Ah, katakan.
1: Pernah happy mencal muka kita?
0: Oh, pernah happy. Okey.
1: Saya
0: buat tolong
1: ni.
0: Okey.
1: Kemudian
0: okay. Tolong. Okey, terima kasih. Pancar api kok janang. Nemo kita ikut ya. Nanti dengar. Nah, tukai pancar api tu. Kita ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam baru.
0: Oh, selamat malam baru. Tu nemo
2: pula baru. Tapi kalau lungak tadi
0: tu. Lu lungak tadi, buah mati kena sambar tajai.
2: Buahnya rumah mali.
0: Rumah mali, ukai.
2: Ukai,
0: Laban menuai tadi di penayak bilik ko ya, nyapan. Engkau keliling di dinding penyawan ko ya. Artinya dalam dalam rumah
2: betul tu. Dalam bilik ya.
0: Dalam bilik, au.
2: Au. Betul kan? Betul deh.
0: Tau. Au. Sikit tak kena.
2: Au. Sikit tak kena. Au. Anu aku perlu dia kabar.
0: Au, kira ke abah di nyapan engkau buat keliling di dinding ku ya. Artinya berdinding dengan kah tak tahu. Au. Lepas dalam bilik tai abah atas dinding.
2: Au. Bakar ke bagaimana ngebat tanya berdenumannya.
0: Iya, au.
2: Okeylah, mungkin perlu dia kan nama.
0: Ya baru nih. Au, okey, terima kasih. Bedau uliah di giga kita nya au arab ke nadai penanggol mengagai pala peninga bukai aban bisi arab keterang di dengar kita lalai di kenatai kaku au. Ya terus ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
3: Halo semua malam.
0: Au rini wai.
3: Hari sibuk.
0: Hari sibuk nah. Au. Okey, ngelalai ke nama?
3: Nganu beruak kanak kita.
0: Ah, katakan?
3: Nganu beruak kanak kita.
0: Oh, beruak kanak kita, ukai.
3: Ukai.
0: Ukai, au.
3: Okey, nara ikut
0: yang. Okey, au.

0: rumah apinya kak, bukan minta apinya.
1: Oh, ukai.
0: Ukai?
1: Ukai. Oh.
0: Oh, nama.
1: Oke, okay, terima kasih. Saya sepiaku kalau kong lalai kan telah tu subok tang lalu bedau ditemu ya. Lalai kong lalai ke baru. Lulunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Ya terus ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Ah, nama tu dah. Nanti ngawak tau bertelepon baru kanan tu terang kini tau ke berdaun tu mutus kini hati ya dekat nyawut kita ngagai peningat tu out. Hello, selamat malam.
0: Hello, muka baru.
1: Okey, janang lalai kenapa?
0: Lama pun dia kata saya tadi. Bukan puak mali ke sampai bilik kita. Kita.
1: Oh, okey. Okey. Okey. Okey.
0: Oh, nanti belum niang meh. Awak belum niang. Sama belum niang.
1: Oh, mana? Okey. Okay, terima kasih. Ya. Jadi kita berhati ke lalai itu tadi. Ini dua leka nyamai gede kiga ne. Burung tunggu ke ya benyawa sikok-sikok nyabak ke senayuk bulan padam. Retinya bisi kawal ngau pengawak ngau ulah kita mesia tau. Kita terus ngagai peningat tu 258-63 ni tu 3-3. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hello. Hari ni tu? Apa namanya leh? Nanti ngawak tahu telefon baru. Kita ngagai peringat tu. Bawa 258-633. Hello. Hello. Selamat malam hari ni tu?
2: Setiap ambun tu. Siapa?
1: Hello. Hello, ya. Out. Ngelalai ke nama? Alu sebut
2: salah
1: ya?
2: Nombor
1: aja. Salah okay, lumur pak. Okey, terima kasih. Salah lumur kau ya. Out. Nanti ngawak. Kau kai kat telefon kita. Mungkin ni tang ya kena tekan tau. Kesalah tekan ya. Kita ngagai peningat tu. Bawa 258-633. Hello, selamat malam.
2: Hello.
1: Out. Cek.
2: Luar lunggak
1: tadi. Luar lunggak tadi? Buah mati kena sambar tajai.
2: Buah mati kena sambar tajai.
1: Au. Au. Hari hari ni tu.
2: Hari betuang.
1: Hari betuang. Au, orang betuang lalai sentelah tu, empun telah tu. Napa tu nak nemu? Au. Ji sebut dulu. Ni bagi gigi kak nak ujung pun.
2: Pun itu.
1: Pun ya. Au, buah mati.
2: Buah mati, buah mati.
1: Au.
2: Nanmu?
1: Oh, okay, lagi uji baru. Pamon telah tu. Siku lagi peningah kita buat 258-634. Hello, selamat malam.
3: Halo.
1: Halo. Selamat malam. Hari ni, Wai?
3: Hari Limbang.
1: Hari Limbang. Pu jawah tau. Aku nemu tu pelabak kura Limbang. Lalai kenapa tu kini?
3: 5-8-6-3-4.
1: Hello. Hello. Aku lu sebut dia.
3: Hari Limbang.
1: Uji nama Adam ke radio non dulu. Okey. Aku sebut dia. Lalai kenapa? Lunggak tadi buah mati kena sambar tajai. Pada baku yang masang radio nyalai yang nak tu ningal buah ku ngangau ke au. Ya ningal ke radio kan ningal ke telefon. Tu siko lagi peningal kita. Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam.
1: Ukai. Oi.
0: Ukai patah sedih orang kat parai.
1: Oh, ukai.
0: Ukai. Oh, Udah nyuci lah kali masak. Nulis tu.
1: Nulis tu. Okey, ni gat tu dah. Okey. Terus ngagai peningat tu. Au. Hello, selamat malam.
4: Malam malam Puspa.
1: Baru nyebut nama Nuan.
4: Selamat hari ini Nuan.
1: Okey, terima kasih. Au.
4: Buat apa tu? Buat nan apa?
1: Au. Giga buah mati dulu giga.
4: Bawa ke ukat dia bila bila api nak.
1: Ukat. Ukat. Au. Tu nyeri atau nyerita ke ulah kita mensia.
4: Cerita tu ai sebab nah.
1: Ukai, ukai. Nyerita. Au. Nyerita ke
4: pelayan.
1: Au nyerita ke ulah kita mensia mato au. Okey. Nyanyi tahu lah tim sia. Nyabak siku-siku aku ya ke senaya bulan padam ku ya. Nama kau lah deh. Au.
4: Ulah lelaki mak. Ulah lelaki.
1: Oh, ukai. Ukai.
4: Ukai.
1: Berarti sino ku ya. Okey. Okay.

0: Ya, tu si kuki peningan kita ibu dua lima lapan enam tiga tiga tiga empat. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Hello, hari ini wai.
1: Hari pendian tu, kucing.
0: Oh, hari pendian kucing. Oh, okay, ngelalai kenapa tu?

0: Ya, kita terus ngagai piningatu 258633 baru. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Priska. Selamat hari ini.
0: Au, sama-sama Leo. Leo nemu pelapak kun telah tak?
1: Nah, nemu tak Priska. Nanti tu ninga aku sade dalam kereta tu.
0: Nanti ninga ne? Au.
1: Au.
0: Aku madah.
1: Kini ulu lu.
0: Aku madah ngagai sidak tadi. Tu bisi kawal ngau ulah kita mensia. Nanti ulah kita mensia tu ya sino ati, ya nyaba. Nama deh.
1: Susah hati.
0: Ah, tusah ti buah mati tusah ti. Kena kena sambar tajai.
1: Kena sambar. Tusah hati kena sambal tajai. Kena sambal. Kuat nanjal.
0: Ukai. Sambal. Jadi menua tu tadi di penaya bilik nyapan ngau keliling di dini yang penyawa. Artinya dalam bilik atas dinding yang aku tanya aku Sebastian. Betul ya? Buat dalam bilik. Au. Nama ada?
1: Dalam bilik atas dinding.
0: Au. Kebat-kebat dinding yang ku ya. Mama tu kebat kurabat dinding.
1: Kebat orang atas dinding yang ne. Susah hati. Okey, kena.
0: Sambar tajai. Tang dia au. Tang dia tu nak tu orang kebat kebat dinding. Lepas bisik utai kena orang duduk ke. Nak orang kebat kebat dinding dia tu. Jarang. Bisik ke lagi. Au.
1: Kebat orang kebat dinding ne susah hati.
0: Au.
1: Tu sambal tadi ne.
0: Au.
1: Sambal
0: tajai.
1: Sambal tajai. Kena sambal tajai ne susah hati. Muka.
0: Muka ukai. De okay. ujung giga ne deh.
1: Ujung tajai.
0: Engkau sambal.
1: Sambal tajai. Nah mau tanya kepada orang badin yang ne.
0: Pung kami di tok mayo main belah tu di tok.
1: Susah hati. Belah dinding yang ne nama tanya. Susah hati. Kebat badin yang baru rumah kita dia tu bisik ne.
0: Oh, bisik. Ayo, engkau kau tiap buah rumah bilik bisik magang tu tau.
1: Mantenya ne, tu hati. Sambal tajai. Tanggal nama gi tanggal ukai tajai. Panjai ukai.
0: Bisik tak ingat suatu sati tu deh. Nama buah tu tau tu sati.
1: Nama ke ngasuh ke tu sati kita tu sati bak bila kebat orang bak bila bak pintu din bak dinding yang ne nama tak ngasuh teh tu sati bak pintu dinding bak dinding yang tu. Karena gambar. Medak gambar ambai saya.
0: Nyak betul. Tersati medak gambar ambai. Betul nangil Leo. Okey Leo.
1: Okey, terima kasih Priska Pamarat direktor ne.
0: Oh, bukan sama. Aku tadi lama tu nyu kedua kali kudang lalai ke deh. Nyak ku nganti. Okey, terima kasih.
1: Okey, terima kasih Priska.
0: Uli ya. Sama-sama.
1: Uli ya. Okey. Ya.
0: Peningau dah ditemu Leo yang tadi au ngelalai ke. Tusah hati medak gambar ambai. Gambar tu nanti keliak sikit badin dia yang murah ngantung au. Jadi dia tu leban ke new BC style kebaru, plain kebaru. Dua orang agak bingkai gambar tu. Yang lebih sikit kena orang duduk ke. Jadi kadang-kadang batas meja, atas kabinet, atas shelf. Banyak. Tang keliak sikit gantung orang yang badin dia au. Itu pun lagi kau main gantung orang badin dia. Tau ke dia kait ke badin dia. Nyekak setengah jam kita bergulai buat program juga entahlah. Baru dua titik entahlah sudah muncul di kira kita. Nyalai kita terus ngagian entahlah ke Lumur Tiga ya. Jadi entahlah ke Lumur Tiga menyitu. Sama lagi entahlah hari ayah Jonathan Bunda. Ini keruci indai kerucu. Ya, bergamal belik-belik tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu. Tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar bergamal lap-lap tang berjaku cukup pintar, madah kediri berani ke pesiri Raja Ular tang takut ke bantal puo ipu. Oh, ke bantal puo ipu. Jadi menua ya di selingkap batuntap panso bias lekaujan di bungkuang tapang ngabuang baka benuang tajau perawan. Ulu lungga pingan. Ulu lingga ya pingan. Kita berarti ke baru. Ini keruci indai kerucu bergamal beli-beli tang berjaku kelalu nemu. Madah kediri berani ke gerasi tuai antu tang takut kejelu kaban nyumbuah. Apai kecuai aki kenyuar bergamal lap-lap tang berjaku cukup pintar. Madah kediri berani ke pesiri Raja Ular tang takut ke bantal puo ipuah. Jadi menua ya di selingkap batu untap pansok bias lekaujan di bungkuang tapang ngabuang baka benuang tajau perawan. Ulu lungga pingan.

0: ya. Aku tengok je ngagai peningat tu bawa 258634 ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Okay, pisan kah?
0: Pisan ukai.
1: Okay. Lagi nguji baru kah?
0: Okay. Pingan dulu enggak ya? Reti ya selekah jakuk mutai tu.

0: Ya, kita terus dengan guys. Sikap lagi peningat 25833. Hello. Hello.
1: Lemai-lemai baru. Ukai peleman kah?
0: Peleman? Ukai.
1: Ukai. Ukai kah?
0: Ukai.
1: Oh, awak kah? Lagi menjelaskan. Okay.
0: Nanti puas hati Rubina ngapil baru. Jadi kita ngagai peningat tu. Awak 25833. Empat. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Aau, bujang sih dong kenal. Aau, okay.
2: Aleh, aleh. Muji ya lah.
0: Aau,
2: saya Indo Nyuan.
0: Ah, katakan?
2: Indo Nyuan, Indo Nyuan.
0: Indo Nyuan, tau ke? Re
2: Nyuan.
0: Ah, Re Nyuan. Indo Nyuan, Re Nyuan, tau ke? Nyuruan, aau, aau, okay.
2: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Aunya tip ningang lalai ke Renyuan. Bisik orang nyebut ya manyi tang ditau ngena jaku Renyuan. Nya tadi udah ditemu bujang sinung ngenang telah kita itik ke tiga. Nya dia ditau kita terus ngagen telah kita itik ke empat. Jadi telah ke empat tu pandak telah tu dinga mana-mana. Telah ke empat munyi tu inya di nanga Sarawak. Kelio udu pemanis nyampau penglemak tang dia tu bakal nembiak takut ke antu ha kemantan di nanga igan kelio udu pemanis nyampau penyaman tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu ha ulu lungga kumang mandi kita berarti ke baru inya di nanga Sarawak. Kelia udu pemanis nyampau penglemak, tang dia tu bakal nembiak takut ke antu. Kemantan di nanga igan, kelia udu pemanis nyampau penyaman, tang dia tu udu pemasam tau di pam ke garam dua pasu. Ulu lungga kumang mandi. Kumang mandi. 258633. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Bah, ni nyatuk deh. kita ingat guys, sikap lagi peningat 258634 tau. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, selamat hari ini.
0: Au, sama-sama. Au, terima kasih.
3: Ini nano tau.
0: Ini nano tau.
3: Au, ini nano harus nano.
0: Au, okay. Au, ngelalai kenapa tu ini nano?
3: Okay, kita hidup terkini. Kita...
0: Tau? Idang manyi ukai. Eh kata dek, kata dek baru idang manyi Renyuan tu kai tu.
3: Kurang dari okay.
0: Okay lagi ujian baru. Okay terima kasih. Nga guys, tiko lagi peningan kita 258633. Hello, selamat malam.
4: Selamat malam uji lo.
0: Okay, tunamu papaku.
4: Pengawal orang mah
0: tau. Tau, pengawal orang. Ukai, ukai pengawal orang.
4: Ukai ne?
0: Ukai, utai idu.
4: Utai idu.
0: Tau, kumang mandi.
4: Kumang mandi. Jelo, betul tapi ya.
0: Jelo, mandi tu lagi kak na.
4: Balik.
0: Ah, balik betul. Balik betul.
4: Ya, aku balik.
0: Oh, ya.
4: Nyau kau punya ni.
0: Ukui balik.
4: Ukui balik. Kau balik. Sing, kau ukui balik. Kamu.
0: Ya.
4: Bercura, bertukar curah.
0: Nyak mah, tanamu bertukar penuaan. Okay, betul banyak. Okay, terima kasih ya. Kalau kita mendak itu, ukui balik kurang. Nyebut itu. Kai ukui ya. Ikak bakar-bakar ticak ni yang tanya besar. Bak kampung mayuh tu bak babas ke repor-repor. Mesik korang nyebut ya mana balik. Palitin telah udah mujur di gigak kita. Dia tu ketengahkan telah ke lumur lima. Telah kita ke lumur lima menyetuk au. Telah ke lumur lima tu dikirim ke siku peninga. Ingat ku siapa anda orang kirim ketuk kemarin nah. Jadi kita berarti ke baru tau ke kita berarti kan telah tu napat ke nyelutung getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga data dien dia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua nyangka bugau bisik tesat sebelah kerapa dia lalu disuyak kia dipah tampuan palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua napat ke buah mansau cecinang. Jadi menuanya disadau berimbai ngau kuyan padi meraka di langka umai dua nanam padi puya. Nyak tadi menua lama ya, menua baru di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbuah bandar di babas repok madan lembok alai sarang burung kejirak. Ulu lungga sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Aku mai terperhati ke baru sekali lagi au dengan mana-mana napat ke nyelutung getah dirjang jenawang bujang bisa nemuai ke ulu langgai lingga datedin ia berdiri degi-degi mengkang lelisa ngerambing tingkah palak menua yang ke bugau bisa tersat sebelah kerapa dia lalu disuyak ke dipah tampung palak ngujung ke bugau baduk reregau sebelah menua napat ke buah mansau cecinang. Jadi menua ya, menua lama disadau berimbai ngokuyan padi meraka di langka umai dua nanam padi puya. Lalu menua baru di kampung Jeruang nadai dengan suang nyumbuah bandar di babas repok madang lembok alai sarang burung kejirak. Hulu lungga sarang sempidan di ibun menyadi abok maya nyembi. Hanya tadi peningah telah kita titik ke lima ya. Hello, selamat mai.
5: Hello, selamat mai.
0: Oh, hari ini mai?
5: Hari Bintulu.
0: Hari Bintulu, ne? Au, okey. Lalai kena mau tak ni?
5: Kau yang buat tanya antar.
0: Ni tak?
5: Ke perusahaan.
0: Au, ni tak? Ya ke ulu lungga sarang burung, sarang sempidan tak?
5: Oh, ya.
0: Au.
5: Oh, ya.
0: Au. Sarang sempidan di ibun menjadi abok maya nyembi. Giga dan sarang sarang sempidan dulu.
5: Kai jelutan.
0: Ah?
5: Jelu.
0: Sarang tu sarang sempidan.
5: Kai jelu munsang ya.
0: Jelu munsang ukai. Okay. Okay. Terima kasih. Tu mesti megak berkawan dengan jelu. Tau kai jelu munsang. Kita ngagai peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru pesta.
0: Sebut gad sarang sempidan.
6: Orang ngetam bubuan kerak pemain.
0: Okay. Sarang sempidan tu orang ngetan betul. Di ibun. Ya. Di ibun menjadi abok. Maya nyembi. Orang ngetan nama deh.
6: Ngetan bubuan kata.
0: Bubuan ukai. Ukai. Nama gue tanya ngetan orang. Orang ngetan nama lagi. Ujuan juga nak tadi. Maya nyembi.
6: Bapak di?
0: Ukai. Kau madah ketuk. Ya tadi madah kau. Bukan jelur tu kau ya. Bisik.
6: Ujuan tadi.
0: Maya nyembi.
6: Maya nyembi.
0: Au.
6: Nyembi nyokai padi.
0: Maya padi ukai.
6: Babi.
0: Babi.
6: Apa babi?
0: Babi. Au. Orang ngetan nama deh.
6: Orang ngetan.
0: Di ibun menyadi abaknya gigaanan. Maya nyembi tu tadi. Babi.
6: Orang ngetan tapi kok nganu tuntun.
0: Orang ngetan tuntun tanya menjadi
6: peti
0: au apa orang ngetan tuntun peti tanya
6: ba orang ngetan tuntun peti ba
0: okay ba kapok ratu deh kenapa nama deh
6: kena lupa babi.
0: Nyak baru betul. Orang ngetan tuntun petik. Kena.
6: Kena ngipak babi.
0: Kena. Ngipak babi. Tau ke? Ak tau ke nguliah ke babi ko ya di tau.
6: Ah, okay.
0: Betulnya kena au nang ngipok babi. Betul kena au. Okey. Okay. Okay, terima kasih. Okey, peningan telah kita titik kelima dan mujur ditemu igat ngelalai kurang ngetan tuntun peti di kena nguliah ke babi. Nya tadi peningan. Asai sepekum tena salah ingat aku entelah tu dikirim ke pengajar Wilson Indian Ari Kapit. Terima kasih pengajar Wilson dan kemudian ke program kita ke lemai tu. Jadi kita terus ngagain telah kita titik ke 6.

0: Ya, jadi itulah kita kenal punya tu Kumang Dayang Madu. Dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buah angin laju. Nyak ke ngujung kepala ia selalu ngeluh. Ngujung ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Balau sidak kindu suah berjaku madah ke diri sinu maya hutai dikenang. Tang sidak ke lelaki suah ndak bermunyi. Seminak madah ke diri rugi nadai untung. Tang Kumang Dayang Madu dini nyak tau lesi babadi laya pambuk. Nama datai ke dia tu ia mengkam bergantung. Baka tangkuang burung kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya, di selepak batu burak, di pedak tampak berbenang. Dalam sekelip, dalam selikap ungkap batu, bakal serungkap langkau kajang. Ini tadi menua ya. Ululungga bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Bilun perintah, tau ke ngasuh madah. Ya tadi lulunggak ya, kita berarti ke baru setelah kita itik kenam malam tu Kumang Dayang Madu dia kediri di menua Tanjung Batu. Hari tak tentu diperhati, bulan tak tentu nemu. Laban dia ke selalu dipangkak ke buak angin laju. Nyak ke ngujung kepala ia selalu ngeluh. Ngujung ke Dayang Madu suah dikumbai orang babadi nyawa. Bala sidak kinduk suah berjakuk, madah ke diri sinuk, mayuh hutai dikenang. Tang sidak ke lelaki, suah ndak bermunyi. Seminak madah ke diri rugi, nadai untung. Tang Kumang Dayang Madu, dini nyak tau lesi babadi layar pambuk. Nama datai ke dia tu, ia mengkam bergantung. Baka tangkung burung kenyalang bergamal cina-cinang mirah di pedak. Jadi menua ya, di selepak batu burak di pedak tampak berbenang. Dalam selikap ungkap batu, bakal serungkap langkau kajang. Ini tadi menua ya, lalu ulu lunggak ya. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Bilun perintah tau ke ngasuh madah. Ini tadi peningah, telah kita titik ke 6 malam tu out. Jadi sudah bersih peningat kita baru telefon. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam, Bro Binang. Lalai ke nama tu?
1: Pun dilah. Tau ke di baruah dilah, kai?
0: Ketika?
1: Pun dilah. Tau ke di baruah dilah.
0: Pun dilah. Oh, betul ya? Yeah. Pun dilah. Okay, terima kasih ya.
1: Tau ke, terima kasih sama.
0: Tau ke buluh dilah kok ya. Okay. Okay, udah ketemu Rubina. Apa mau Rubina? Bisa ketemu ke Siti malam tu. Lalaika pun dilah.

0: Ya, kita terus kan telah kita etik ke tujuh hau. Jadi telah kita ke tujuh menyitu dengar mana-mana pandak telah tu igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai ngare kaban dia di ulu muka. Tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai ngare kaban sidak ya di ulu kenawin tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngau kitai kadang-kadang semua kitai bisik kalau ngasai. Kalau medok ngau mata diri empu. Ulu lungga nda ingat meli roti. Nda ingat meli roti. Kita berarti ke baru. Igat bujang bunga madah ke diri dekat nemuai ngagai kaban dia di ulu muka tanda nemu kebuah tau terpawah ke menua bukai. Igat bujang mit madah ke diri kat nemuai ngagai kaban sidak di ulu kenawit tang lalu selit bok dan kayu binjai. Jadi menua ya bergulai ngok kitai kadang-kadang semak kitai bisik kalau ngasai kalau medak gau mata dirimpu. Ulu lungga nda ingat meli roti. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru Puska.
0: Okey Gat, ngalai ke nama.
1: Hello, tinggal tak berjiji.
0: Oh betul. Menua au tengok lekat ba gigi koyo itu. Apa namanya? Okey, terima kasih ya.
1: Sama.
0: Ya. Udah mujur di sambal ke igat, ngelalai ke tengok lekat ba gigi.

Ya, kita terus ngagen telah kita itik ke berapa tu tadi? Nah, ke 7. Ya, ke 8. Ini telah kita ke 8 bunyi tu. Apai mangka madak diri ngai ngirup ai ngapa. Lebanti aku ngirup ai ngapa ku ya. Dia aku dekat pedis palak. Ndak uleh medak serta ndak uleh berjaga. Apai ayub madak diri ngai ngirup ai sup. Lebanti aku mayuh ngirup ai sup. Tau ngujung kaku pedis perut. Ndak uleh seput. Ndak uleh hidup hari lemai datai ke pagi. Jadi menua ya, di rumah panjai bergulai ngol kita, nanti agi keliak pemadu berguna, tak dia tu kadang-kadang agi gak bisik nitiah keguna. Ulu lunggak, semadi nyaga tudah tuai. Semadi nyaga tudah tuai. Ya, kita terus ngagai pindingan tu, 258633. Hello, selamat malam. Hari ini tu. Hello.

0: Ya, uji kita terus dengan gaya peningat tu 258633 ya. 34. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, baru sesekang.
0: Ah, selamat malam. Okey, Kat.
1: Tengah-tengah api kelita rumah panjai.
0: Api kelita rumah panjai. Rumah panjai selalu kena api kelita, nah.
1: Au.
0: Au, dia tu bukan ada lagi. Agi ke kini?
1: Saya nak tahu lah kau.
0: Au,
1: amat ke? Ada yang itu pun dalam kau kebun.
0: Au, agi. Au, ya. Au, betul menyegat. Api kelita rumah panjai.
1: Okey, terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Ya. Yang tadi peningat, ngelalai kapi kelita rumah panjai. Kadak ku orang kena biak. Kadak kalau medok taikan nama kelita. Kini. Ahunya tadi peningat telah kita itik ke 8. Lagi pisik awak 12 minit hari dia tu. Kita boleh ngigak telah kebukai. Jadi kita terus berhati ke Siti Gintelah tu. Jadi telah ke sekali tu. Ni tu tadi nah. Telah dikirim ke siku peninga kita eh. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambu nyintung palok luga-luga ngira jila rambu ubung mata nak nyengala bulai ngau nyawa bertampung ngau hidung pangkang darah mekang duduk nya rigang sama nyerungkuang pegai darah pandai belincai di gundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ketinuang tabak temaga jadi menua ya di lebak entung entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru baka gisai. Ulu lungga rutan. Rutan. Pandak tu. Lubuk mesai mangkuk rejang tumbuk semambuk nyintuang. Palak luga-luga ngira jilak rambu ubuang. Mata nak nyengala bergulai ngau nyawa bertampuang ngau hidung. Pangkang darah mekang duduknya ringkuang sama nyerungkuang pegai darah pandai bincai digundai cekak di punggung pedak segang aik mansang tak ngulang besintak nyurung lalu begau bala ke jungau tak bertimbung ikan adung labuh ke tinuang tabak temaga jadi menua ya di lebak entuang entak bakal tepak muai kerupai di munggu pegai teguk berguru bakal gisai ulu lungga rutan. Hello, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, DJ.
0: Au, hari ni mai?
2: Hari Kuching.
0: Hari Kuching eh. Au. Lalai kena apa?
2: Saya ngau ke umpan DJ.
0: Umpan, ukai.
2: Au.
0: Ukai.
2: Ukai ni.
0: Ukai, au au.
2: Oh, nak awak ke orang?
0: Okey, terima kasih.
2: Okay, terima kasih.
0: Kita ngagai sikup dagi peninggal au 258633. Hello, selamat malam. Jadi lulungga ya tadi rutan selka jakuk jauh. Tai siko jagi peninga 258634. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Okey, ngelalai ke nama tu?
3: Peputan Uka.
0: Peputan Ukai.
3: Okey, gak. Awak gak lagi ngiga baru.
0: Okey, terima kasih. Kita yang ngagai peninga tu au. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam, Cik. Ya.
0: Apa nganti nuan ku tadi, Cik? Lu bedau pansut.
4: Baik, selamat hari ini, daing ke nuan.
0: Terima kasih. Okey.
4: Ini apa ni? Kayak yang lalai ke Cuban?
0: Cuban? Nama, bisik je ku buka cerah rimbuk Cuban tu.
4: Kayak korang?
0: Ukai, aku nak nemu dia tu. Tau kai Cuban? Au bisi nama bukai di tu ah.
4: Au
0: lagi ninggal kan gi orang bukai ke? Au.
4: Okey,
0: terima kasih. Ya kita ngakai siku lagi peninga tu 258634. Apa? Lain tu nya di tu, engkau telefon dia tu nak tu mana lain pala aku. Ikut lain ke terang lagi awak. Ngai kerugi ngapak kita telefon. Tu sekolah lagi peningat 258633. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Awak hari ni wai.
5: Hari miri wai.
0: Hari miri ne. Awak okey, ngelalai ke nama tu?
5: Ngelalai ke Sebayan.
0: Eh? Sebayan. Oh, ukai.
5: Ukai.
0: Ukai awak.
5: Normal.
0: Oh ya mah. Okey, terima kasih. Ukai Sebayan. Kita ngagai sikut lagi peningau. Hello, selamat malam. Hello, hari ni tak? Hello.
6: Hello, selamat lemai baru ukai cuan ke?
0: Cuan ukai.
6: Ukai ga. Uban pun ukai.
0: Ukai.
6: Au. Au ga lagi.
0: Okey, terima kasih. Ngagai sikup lagi peninga 258633. Hello, selamat malam. Hari ni tak?
7: Hello.
0: Okay.
7: Hello.
0: Hello, ya. Hari ni nuan?
7: Hari Serikai.
0: Hari Serikai. Okay. Ngelalai ke nama tu, ay?
7: Kau ngelalai ke Seludan.
0: Seludan? Ukai. Okay, sama-sama. Lepas aku bujang sini ngenang kan nemu ya utai tu. Tu engkau jaku lama tu. Kita ngagai peningat tu 258634. Hello.
8: Hello.
0: Ya, selamat malam.
8: Selamat malam. Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk ne. Okay. Ngelalai ke nama?
8: Okay, ngelalai ke Japan.
0: Japan?
8: Ukai.
0: Okay. Kita uji ngambil sikok daging peningau. Nanti dah uliah gigak kita baik ngagai minggu bukai kau. Hello, selamat malam.
9: Hello, selamat malam.
0: Okay, Robina.
9: Uji baru jengkuan ukai.
0: Jengkuan ukai.
9: Oh, ya kan.
0: Ukai. Tu peningau ke penudih pelabak aku au. Kita nguji ngagai peningau tu. Hello, selamat malam.
10: Hari buka tu.
0: Hari buka ne. Au, okay. Ngelalai ke nama?
10: Okay, ngelalai ke Sidang ya.
0: Katika?
10: Sidang.
0: Idang?
10: Au, Kidang raga rani kita ya.
0: Ukai. Ukai.
10: Ukai.
0: Ukai. Au.
10: Ukai. Au, ngelak okay. Kurang ke susah
0: lah. Okay, terima kasih. Ngagai sikup lagi peningau kita ya. Hello, selamat malam.
11: Hello, selamat malam. Hari sibuk tu.
0: Hari sibuk. Ngelalai ke lama tu eh?
11: Entungan.
0: Entungan ukai.
11: Okay, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Kak, dia tutup aku. Tak tagi. Gak bisa peningau tu telefon. Nyalai kita nguji ngagai peningau tu. Hello, selamat malam. Hello.
11: Hello.
0: Selamat malam. Hari ni tu.
11: Hari miri tu.
0: Hari miri ni. Lu sebut dia. Ngelalai ke nama?
11: Bukan ngelalai ke Jagan, okay?
0: Jagan. Ukai.
11: Okay. Nama
0: okay. Okay. Terima kasih. Tuk peningat penudih pelabak aku. Lepas jam kita tu nyempil. Hello. Selamat malam.
12: Halo, selamat malam.
0: Hari ni, wai?
12: Hari lu sebau.
0: Lu sebau.
12: Akib boy.
0: Akib boy. Apa lama nak dengar nyawan wan? Ngelalai ke nama tu akib boy?
12: Apa aku bungkan.
0: Bungkan? Bungkan kena orang nyimpan.
12: Nyimpan rodiang.
0: Nyimpan rodiangnya? Ni gua lu. Ukai tu.
12: Ukai.
0: Okay, terima kasih. Apo pamong mentelah tu ne lalu nak temu rat mentelah tu pelabak aku nyangka di baik kita ngagai minggu kebukai tu au laban awak kita tu nyempil. Terima kasih ngagai semua kita ke udah mulai ngaku apo kelem kan telah kita ke minggu tu lalu ngagai bala indai-indai mere selamat hari indai. Jadi bulan 6 baru bisi area payau. Jadi ngonya harap ke semua bela mujur lantan dalam suan pengawak jaga penggerai laban hari kita tu angan na negro ait mayu lalu bertemu baru minggu baru tu lah. Pukul 9 mendengar berita hari Kuala Lumpur udahnya lagi kita mulai ngaku mula kebukai ba awak pemerindang malam. Jadi ngonya beri selamat malam.

0: Cadangan semak semula pemberian subsidi minyak untuk golongan kaya sedang diteliti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semakan perlu dibuat agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama ada T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Perdana Menteri menyatakannya pada majlis sesi ramah mesra bersama mahasiswa India di Universiti Malaya. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan tambahan RM50 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta ringgit tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Sementara itu, menerusi laman Facebook, Datuk Seri Anwar menyeru mahasiswa terus memainkan peranan penting sebagai ejen perubahan yang membawa kemajuan dan pembaharuan kepada negara berlandaskan ilmu, nilai serta kematangan pemikiran. Katanya, golongan itu merupakan sumber kekuatan baru yang mampu menyatukan rakyat tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang sekaligus menolak politik perkauman sempit yang hanya memecah belahkan masyarakat serta menggugat keharmonian negara. Kementerian Kesihatan memandang serius mengenai penyakit hantavirus dan mengambil langkah pencegahan meliputi pelbagai kawalan agar penyakit berkenaan dapat dibendung pada peringkat awal. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah-langkah persediaan awal perlu dilakukan bagi memastikan orang ramai bebas daripada jangkitan virus tersebut.
2: Pertamanya saya perlu sebutkan bahawa sehingga 10 Mei tidak ada pun kes rakyat kita yang terlibat. Yang kes yang 6 disahkan di makmal dan semua yang kes yang lain itu adalah laporan daripada luar. Mustahak untuk saya tekankan, pertama adalah surveillance global, pemantauan rapat perkembangan dan trend penularan ini adalah sangat mustahak untuk kita kongsi maklumat. Kedua adalah kawalan ketat di pintu-pintu masuk negara yang kita lakukan saringan dan tahap kesiapsiagaan kita di semua pintu masuk antarabangsa kita tingkatkan. Dan ketiga adalah pemantauan khusus sektor maritim, ini adalah mustahak pemeriksaan kesihatan ke atas kapal dan vessel yang masuki perairan kita terutama dari kawasan yang berisiko.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, isu berkenaan menjadi keresahan masyarakat Melayu apabila ia berulang kali disentuh secara terbuka. Sementara itu, pihak polis memberi jaminan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum, agama dan institusi di Raja 3R. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche berkata, mana-mana pihak yang cuba meraih keuntungan politik atau peribadi dengan menyentuh isu berkenaan bakal berdepan dengan tindakan undang-undang tanpa mengira latar belakang. Kerajaan dijangka memuktamadkan rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azarinas Osman Said berkata, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Komuniti madani perlu memainkan peranan aktif sebagai mata, telinga, lidah, kaki dan tangan kerajaan dalam memastikan setiap inisiatif dan bantuan sampai terus kepada golongan sasar pada peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ahli komuniti yang dilantik memikul tanggungjawab besar untuk berada di lapangan bagi mendengar keluhan rakyat serta menjelaskan dasar-dasar kerajaan negeri maupun persekutuan dengan cara yang paling mudah difahami. Untuk itu, pihak kementerian akan mewajibkan mewajibkan siri latihan intensif melalui kerjasama dengan Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTA bagi melengkapkan ahli komuniti dengan kemahiran menghasilkan grafik dan teknik menjawab isu-isu tular dengan berani tanpa kegusaran. Beliau menyatakannya ketika berucap pada Majlis Penyerahan Watikah Lantikan Komuniti Madani Kuala Lumpur dan Selangor di Ibu Negara.

Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching jadi kapalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua tu. Menteri Pembangunan dan Pengelolaan Industri Sarawak Abang Johari Openg madah ke projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di sadang tembok bak tahun 1993. Ia masuk ke pengerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mesir Mayuh RPR Petrajaya. Agi menangkap projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya dimandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pemandir baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai rapan lembiak di ulih menak peluangnya ngisi penguak puang. Bukai seminak pemansang industri bakkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disediakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Okey, lagu ketrubah merindang kita by YFM. Cerita ianya lagu Ari Lucy M, lagu ke diberi nama Gai Tunik di Pemindah Malam. Cerita Daniel Stephen menggelanggau kita 10 hari bulan 5 2026. Nyukar datai bertengan tahun kai ya mah, nyukar datai bertengan tahun 8 bulan 6. Nya baru kita nyingkang ngagai tengan tahun 2026. Dah berasa ya, saya kagi bak bulan 1, saya kagi bak bulan 2, kita bak tahun 2026 tu. Okey. Jadi terima kasih ya. Kita ke baru bergelanggu kami buat YFM. Jadi 3 jam berkesalama Pemerintah Malam. Dan terlebih kita dikan hingga ke Kuala Penampak 9.30 malam, 10 malam kami dikan nabur ke berita hari YFM. Ditangkan kengau lagu Pelasar Jura, Pelasar Jurai 6.35. Lalu ditangkan kengau kita BC Country and Western 11 malam terlebih. Okey. Jadi inter program kita untuk malam tu. Terus berperindah baru kita akan sekali tu dengar ke ID Utai Orang.

Mereka di padang aku tadi pukul 9:30 malam kita dekat ninga ke aku boleh menampak begelang Monica Midi.

segala baru peninga serta balam menyadik dalam Kristus semua. Masti program inya program aku boleh penampak tidak ungkup ke sarito. Terima kasih kita yang agak apai di serga laban ke agi beri kita peluang begulai baru bak program tu tina diungkup ke ngagai peninga ti rindu ninga ke cerita kerja ajia Tuhan tau ke cerita kesaksian. Aku boleh nampak mega endur kita tidak ke berkongsi ke cerita kerja ajia diri empu tau kurang bukai kita endang di perangsang berkongsi ke bak program aku boleh penampak tak boleh dipendiang ke kita nanti yang hari Minggu. Terima kasih ngagai siku peninggal ti berkongsi ke cerita kerja aja Tuhan. Ia kebisik nyadi bak penghidup yang po. Peninggal kita itu siku induk lalu seminat dekat di kangau kengau nama Olivia. Olivia ukai nama amai. Olivia madah kediri, ukai tentu kuat bak pengarap Kristian. Laban ia tu megak, laban Olivia tu, tau disebut baru masuk Kristian. Tang lebuh kudah megai pengarap Kristian, ia madah kediri, suah bertanya bak father di gereja, nanti bisi utai kedekat ditemu, tau ke utainya dinyelai bak penghidup ia. Olivia tu siku ari urang kejampat sakit. Tau kejarang bulu kok kita iban. Anti berjalai bandur ke nak manah. Ia suah dititiah ke utai nak manah pulai ke rumah. Lalu ia megak suah sakit. Anti bisik mansa endur ke mayuah kuasa. Pemetang tau ke kuasa tijai. Lalu harinya tadi Olivia suah bertemu dengan father. Ia bertemu dengan father nanya kebuah ia udus sakit makanya arimit nyentuk ke ia besai. Ia suah bertanya bak father laban utai kenyadi bak hidup ia perengkah arimit nyentuk ke udah besai. Ia endang suah sakit lebuh mansak bak menua tau kepalan kena entu mana kemayuh kuasa pemetang. Lalu udah kemasuk Kristian, ia suah bertanya ngagai father, kati muru utai ke dekat ngacau ya, ngambil ke utainya nak ngacau ya gi. Jadi father suah ngasuh Olivia tu, anang sesekali ninggal ke sampi indai Maria tau ke Hail Mary. Kelimpah hari sampi bukai. Laban sampi indai Maria tau ke Hail Mary tu, siti sampi kenang patut. Siti sampi kenang patut dibaca, disebut nintiang ari. Ngambil kuleh ngelindung ari kuasa pemetang pihak kok fada tu madah ke Olivia. Jadi hari siti, Olivia tu bisi berjalai ke tebiang tasyak di benua kitai. Tebiang tasyak tu endang tebilang dur urang kegawak ngatur kus tau ke ngelantang ke ati. Jadi mayanya Olivia tu benuang duduk bak siti bangku tebiang tasyak dur sidak kus. Mayanya ko Olivia jam mayanya lalu pukul 6 lemai. Kira ke tahu disebut salah kelala peko kita iban. Nyadi bangku kayu endur Olivia tu tadi duduk. Ianya bak baru siti pun kayu kebesai. Gama pun kayunya nyoda kak sepaka enggau pun karak. Tangukai gak pun kayunya pun karak. Jadi lebuhnya Olivia berarti kebala sidak sama upis ke benung bemayan bak tebiang tasir, benung bemayan bak pasir tebiang tasir. Jadi Olivia ngau siku agi kaban ya, endak ngau bala bukai kesama bemayan bak kresia bak tebiang tasir. Jadi seduaya mayanya
sama duduk baru pun kayu. Jadi nak disadang, hari tak hujan. Tang hari lemainya tak hujan nyala. Mendak hari hujan nyala, kaban ia tu tadi, lalu mai Olivia pulai ke bilik Nur sidak ke diau. Tambah megak hari nyau silau. Ari salah kelala mayanya nak entu mana pihakku. Kaban Olivia tu tadi. Udahnya pulai seduai ke bilik Nur diau, lalu meresi diri bakal selama sebedau nyambung pengawak kus lemainya. Tang malamnya lebuh tindur, dia Olivia bermimpi. Dalam mimpi ya, ia ngasai ke diri, bisik ditawih orang ari belakang. Lalu lebuh yang malik, kak medak sapa kenawih ya ari belakang, dia ya terkenyit. Lebuh yang malik, ia medak siku indu antu, kengeris yang kegamal ngagaya, ngeris yang kengelik ngagaya. Terkenyit Olivia, lalu terdani ari mimpi. Jadi mayanya ari bedau tawas tang lebuh ya ke terkenyit dandinya tadi. Olivia madah ke isi ia lalu berasai nak nyamai, isi ia asai ke nyilu. Ari siti paginya Olivia ngasai ke tubuh yang nyeru-nyeru, isi nyeru lalu bisik gatal-gatal bak cari ya, asai kebakar miang tubuh kok ya. Labannya ari kepenudi sidak kus, dia ya berasa lantang, laban udahnya uleh pulai ke menua ngau rumah diri empu. Tajak pihak, udah datai bak rumah diri empu, gatal-gatal asai miang tubuhnya tadi, majak di asai ke Olivia. Sebedau tu seminak bak jari yajak, bak lengan yajak, tang dia tu nyau ngerampit ngage palak ia gatal. Palak ia asai ke terangkat bulu palak, asai ke terangkat buak ya, asai ke nyau mesai sarang manyik ko ya. Tangnya asai yajak ngasai ke buak ya bisik terangkat, ngasai ke buak ya gatal, palak ya gatal. Mulut Olivia megak gatal, asai kudah makai utai ti ngaso gelatak tok ke gatal. Kira hari ketiga udahnya gatal Olivia tok nyau majak, gatal Olivia tok nyau majak ngerampit ngager kuang ti ngujung kaya pedias dekat makai dekat ngirup. Harinya Olivia kelama nak besmiang serta maca sampai inai Maria, lalu teringat ke pesan pada ngagaya. Udahnya Olivia lalu berengkah besampi maca sampi indai Maria. Baka ke diajih, udah ya tembuk maca sampi indai Maria, gatal ia bisik berasa kurang. Berengkah harinya, ia lalu terus besmiang maca sampi indai Maria nintiang ari. Kira tiga hari udahnya, udah ya kena ngetu maca sampi indai Maria atau ke Hail Mary yang asai ketubuh ya lempung serta gerai bakas lama nadai agi gatal. Nyak meh pemisah ngau pengasih sampi indai Maria atau ke Hail Mary kendang udah ngelindung kitai ari kuasa sitan, ari kuasa kejaik tidakak ngacau kitai dekat nganuk kitai. Olivia megak ngarap ke penampak kenyadi bak ia uli muka hati bala kita bukai kendang sama lama ndak maca sampai indai Maria tak ke Hail Mary. Percaya serta arap kekuasa sampai tu berunuan uli lepas ari tanggam kacau sitan. Terima kasih ke cerita kerja ajih ti dikunci ke Olivia bekawa ngau sampai indai Maria tak ke Hail Mary tinggal lindung kitai ari kuasa jaik. Datai bak pengujung program malam menyadik dalam Kristus, bertemu baru bak cerita kesaksian kebukai, lalu kita tau nganjung cerita kerja ajiah ngagai inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Jadi neh saksi Tuhan.
Tuhan.

Gori Natala Ketegal dah boya. Okey, dah terlebih kami dekat mai kita dengar ke berita di tabur terus hari konti YFM RTM Kuching Jalai Piramli dan sebenarnya Depambar Anthony Usan.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Selamat malam, tentu kami nabur ke berita Ari YFM. Projek jalai penyambung Sarawak Sabah SSLR Fasa 2 di Medamit Limbang dekat ngasih ke transformation serta nerima pemayak pemansang. Sapi Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habib Bolah madah ke projeknya dikarab ke olehnya dipenyungkak ke besai ngagai penumbuh ekonomi serta negap ke kawal jalai strategik adab ke utara Sarawak. Yang megap berasai puas hati ngau pejalai pemujur projeknya ke Diatuk. Dato' Hasbi madah ke muninya bak pengerami berjadi Bazar Agro Tamuk Medamit 2026 di Limbang. Yang megak Kaban Parlimen Limbang madah ke projek jalai SSLR Fasa 2 nya dekat bersambung Ari Nangga Medamit ke Taman Negara Gunung Mulu Long Lupiang ngau bak Kelalan. Projek jalai SSLR Fasa 2 termegak nyendia ke jalai darat terus ngagai miri serta nak ibu mansa Brunei. Rakyat ke diau di Pelilih Menua Seratus di Perangsang berjalai ke baru pengawak bomai. Kaban Konsel Negeri Sitak Kerian, Friday Beliak, madah ke sektor bertanam bertupik, kelebih lagi pengawak bomai, berguna ke perhati baru, di setipak ngau juluk perintah, kena negap ke jamin pemakai serta mengangkat ke sosioekonomi rakyat. Yang ada ke kandang menua ilas ngau tabau di seratu ngembuan pengulih kebesai kalendur ngemansang ke sekta bumai serta ulih nyadi pun penatai pemisi baru ngagai rakyat menuanya. Yang ada ke bunyinya berpengerami malam mantar gawai Dayak ngau pekit kumeng gawai seratu 2026 di Seratu. Berbangunnya Friday madah ke Opis Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang wilayah Diatuk benar berjalai ke Pansik berkawa ngau pengawak nanam benih padi ngambil ke oleh diketau dalam dua kali setahun. Opis Menteri Nembia Lumba Ngau Main KBS dekat majak ngemansang ke gerempung Lumba Ngau Main di Sarawak hari inisiatif Geran Padaan Sukan GPS. Sapit Menteri Nembia Ngau Lumba Modi Bimol madah ke gerannya dikena ngatur program Lumba Ngau Main diulia merimpas ke tinggi serta meruan. Yang mega harap ke inisiatif gerempung Lumba Ngau Mainnya nyadi kaban strategik perintah diulih berjalai ke program pemansang Lumba Ngau Main Ngau cara inklusif serta negap ke ekosistem Lumba Ngau Main Malaysia. Modi madah ke muninya berpengawak nutup pekit memanah terbuka Sarawak ke 25 di Kuching Sarito tadi. Teks jakuya dibaca Direktur Opis Nembia Ngau Lumba Menua Sarawak Lamat Nyalau. Bak pengerami yang megak bisi nyuak ke geran padanan sukan tibulih RM20,000 ngagai gerempung memanah di Sarawak. Berbangunnya pekit memanah terbuka dua harinya dipasuk 137 ikut orang hari selampur menua. Kelab tinju Tiger Ball TBBC Sri Aman sudah boleh champion bak semua kategori junior pekit tinju bakat junior ngau belia Renggat Menua Sarawak 2026. Tim tu mojo boleh 10 emas, 8 pirak ngau 5 engkerajo. Presiden ya Awangku Hafizi Awang Azhari mada ke pemujurnya hasil hari pengeransian bala atlet ngau jurulatih ngangkat ke kualiti lomba ngau main tinju di Seri Aman. Yang megak berasai temegati lebuh 3 ikut peninju di BBC dipilih ngari ke Sarawak berlomba ngau main Malaysia Sukma 2026 Selangor. Pakai tinju bakat junior ngau belia renggat menua Sarawak 2026 udah ngepun ke pekirnya bak panggau besai Seri Kelakar malam tadi. Presiden Gerempuan Tinju Sarawak Sabah Dato' Rahman Lariwo didiadang dekat berjadi ke pengawak nutup pekirnya. Berbangunnya Ketua Jurulatih Kamarudin Muhammad naga ke bala peninju Ari Sarawak boleh 10 itik mas bak pekir Sukma Selangor di dekat datai. Ia megak ngarap ke julu artinya boleh dijapai serta ngada ke mayuh agi peninju di berkualiti Ari Sarawak. Tunakah kami nabur ke berita Ari YFM, berita tu ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai. Ari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Besar itu, 10 Mei dalam tahun 1991, Perintah Sarawak sudah netap ke pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching jadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik ke Terubah bak menua itu. Menteri Pemansan Pengawal Industri Sarawak, Abang Johari Openg, madah ke projek itu dekat degagak ngobrengat lalu di Sadang Tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang itu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangka projeknya, ia madah ke sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke pukul berindustrinya timandang ke pengerindu Arimno Bukai ke dekat memansang ke industri itu. Ia megak madah ke pembujo polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengadil baru dikenal napi pemansang itu menurut perintahnya dia ke latihan teknikal ngau vocational ngagai raban lembiak di ulih menak peluangnya ngisi penguak puang. Bukai seminat pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita ramak Sarawak tu disetiakan upis hakim Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: 2 pukul 5.30 lemai.
1: Yau dah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko ngembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu re.
0: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduong untuk peninggal di ini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya.

0: Esther, bisik pilihan, nanti ia nak berbunyi, ia selamat. Tajakut Tuhan mada tang ia milih meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ia. Namau tu pelajar kita ditu, kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi, lebuh kita medak pengerusak datai, ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak.
1: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Ya, bakal ke ditemu kita mayuh tuai ti pemaduk berkuasa dalam sejarah di dunia ianya sidak ke lelaki. Tajak pihak bisik megak sidak ke induk ti ulih disebut sebaka serta dipedak sama taraf ngau sidak ke lelaki. Sidak ke induk tu ngayan ke pengelandik, pemintal, pengering ngau pemerani bak bidang tak ketangkup pengawak ti dipegai sidak maya jemannya subak. Lalu pihak megak bak orang Kristian mayuh induk ti ngembuan pengelandik, pemintal, engau pemerani bakal rintai nama induk bukai ke bisik bak tipan sejarah di dunia tu. Bak program pelasa jurai 6.35 Saritok Bala Peninga, kita dekat berjurai ke personality siko induk ke bisik ditulis dalam bub kudus ianya Esther, bak topik Esther, penempat sejarah tak ke history maker. Terus bergulai dengan kami, nyentuk ke penghujung program kita. Shalom, shalom semua. Terima kasih kita ulih bergulai dengan kami baru bak program Pelasa Jurai 6.35. Ungkup ke Sarito, hari kecukup ya berserti, kelebih lagi ngagai raban kita ke inai, kita ke induk. Ya laban Sarito, kita nemu Sarito seninjik benal, berserimai ngau hari inai. Hanya di ngau awaknya megak, keterubah tu aku merik, selamat hari inai, ngagai semua balai induk. Kelebih lagi kita ke ninga ke program kami, bakal ke Sarito. Selamat hari inai, ngagai semua kita. Hanya dipuji Tuhan. Berserimai dengan hari ini sekali itu bala peningah kita seruran bisa temui bergulai dengan kita bak program nintiang minggu kita ke sekali itu ke minggu itu kita bergulai dengan Reverend Pastor Graham Manujang ke udah bisa bertungak mua ngau aku di studio ya ngau lalu ke penatai nuan ngagai studio ke sari tok pastor shalom nama berita
1: shalom shalom terima kasih te udah ngelalu ke aku sekali lagi ngagai studio sari tok
0: ya berita mana ne pastor
1: cukup padak padas selalu baka mata panas perenciang makita ini ya
0: aman laban nanti mua kita perenciang nanti mua kita tampak nanti mua kita nak redu-redu tentunya ngayan ke pengelantang bak hati kita ini pastor
1: betul
0: ya, kelebih lagi ngagai bala sidak ke inai deh pastor laban munyuk aku sari tu hari inai tentu sidak ya dekat mandang ke utai ke mana ngagai laki tak ke ngagai anak sidak ya
1: betul nang amat awak ke tiap ikut balai nai ngemuan mua tiap seri-seri sari tu ya lalu nyak tik ngelantang ke inai lantang ruang bilik lantang
0: ya lah aku percaya mega tentu bisi sidak ke inai udah tucum-tucum pastor ya sari tu balai inai jadi queen pintu kereta buka ke inai kita
1: wow sedia kenya balana laki ya. Okay, buka pintu
0: ya cukup gagah hati kita halaban kita nemu sidak ke induk sidak ke inai tu nang ngemuan tangguh pengawak ke cukup besai ba ruang bilik jadi sari tu pastor munyi kaku topik tu bisik special mimin nama kebuah special laban hadi kena tua masa hadi kena tua meri tanda terima kasih ngagai balas sidak induk tik begelai inai berserimai ngau ari inai sari tu tua megak dekat bejura ke topik berkawal dengan siku induk ya ke dikelala kita kelebih lagi kita orang Kristian pelabak aku nemu orang ke bernama Esther tu de pastor ne di pelabak aku megak kita kalak ni nga cerita berkawal dengan Esther ke bisi ditulis abah bub kudus kita atau ke bersekolah-sekolah minggu untuk bisi mainuh dicerita ke kita ngau tu ngepun ke ranau bak topik tua ke sekali tu pastor aku minta nuan berkongsi ke dulu metode penerang berkawal dengan Esther siapa Esther lalu nama utai ti dikerjaya
1: terima kasih tu jakut tanya ti balat badas lalu berserimai ngawari inai laban Esther tu megak siku inai siku ino ti amat dikena Allah Ta'ala jadi ke pengagak sejarah nah siapa Esther tu Esther tu ino orang Judah diambil raja nyadi ke bini ya. Lebuh ya git miet ya dikemesai ke petunggal ya. Nama kebuah hindai ngapa ya nadai. Lebuh tuan raja ngigak bini. Esther siku ino ari pemayuh ino bukai. Bak menuanya dipilih nyadi bini ya. Nama kebuah Esther ngebuan penghidup ti likun ia megak manah gamal lalu di peda amat-amat nariat ati rajanya. Bisik sekali siku pemesai bak mayanya ia ti bernama Haman. Bisik pramu dekat munua semua orang Judah bak menuanya. Dia petunggal ya ti bernama Mordekai madah ngagaya. Lalu Yakub munyituk ngagaya. Ni nemu Tuhan ti ngengkah kenuan dia tu nyadi queen maya ti bakato. So Esther lalu nyerah ke penghidup derempu. Ya inuk ti cukup balat berani. Esther meramun ke nyawa diri bertemu ngau raja madah ke pasal peramu Haman. Ya nang amat-amat Esther tu nang amat-amat pengubah sejarah. Haman diukum bunuh. Lalu Esther dikena Tuhan nyelamat ke orang bangsa Judah.
0: Okey, bala peningah hanya tadi mimit penerang berkau dengan Esther ya, nang segi amat Esther tu tadi sikut induk ke likun ulah serta gak ngemuan gamal ke mana kau kita jadi nyak tadi sitik bonus lah dah. Nanti diperhati ke kita kebenar mayuh induk ke hebat kau kita nanti udah nampak rikut pemujul kejauh nyulut nyentuk kenyadi orang keterubah nampak nama bak bidang ti dikemerat ke sida. Pemujo keterubah di tempat sida tu udah ngerandang jalai ngagai serak generasi ti nangkan kenya nampung pemujo sida bak mayuh bidang kebukai megak. Lalu pulai ngagai batang ranau tua nama kebuah Esther tu ulih digelau kita penempa sejarah atau ke pengubah sejarah maya jemannya subak pasta.
1: Ya, Esther ulih digelal penempat sejarah laban pengawaknya. Ti nyadi ke pengubah. Ngubah tujuh singkang orang bangsa Judah lebuah mayanya. Ingat uti keris buat kau tadi, ianya orang dekat munuh bangsa sidak ya. Tang Tuhan ngena Esther nyadi ke penyelamat. Laban pengawaknya ti ngubah utai tekak nyadi lalu nak nyadi. So nama gi teka pasal penghidup Esther tu Tuhan bisik juluak ngengkah kaya bak penuduak ya. Bekenyak megak bak kitai bala kita ke induk. Ya Tuhan bisik juluak dini-dini no Tuhan ngengkah ke kita. Nama kebuah laban tiap iku kitai bisik peranan dalam pramu Allah Ta'ala. Esther induk ti berani ngerja pengawak. Lalu aku harap ke semua bala kita megak belak berani ngerjau titik benal, ngerjau titik betul, kena ngubah jalan titik bingkuak, ngelurus ke utai titik ngambil ke ngena lalu terus ngena. Esther ngena pemintal ya, ngena wisdom ya. Ukai semina ngena pemberani ya. Ya lebuah ya ngatul ngelurus ke pengawak ti salah ti kerja orang yang tadi bekeni ke yang kena pemintal ya kena ngadu ke nya yang ngubah sejarah pramu musuh ya ti bernama Haman dekat munuah dia tau bangsa Judah diselamatkan. So simpul aku ditu siko ti nasi oleh ngubah sejarah menua nanti tiap ikut kita ti dengkah bak nol penuduk kita ngasi kalah tala nuan jadi oleh jadi ke pengubah kena penuduk nuan kena suara nuan awak kau boleh didengar ana sekali nutup suara drempu lebih kita nutup suara drempu artinya kita mengenal kau utai ti salahnya terus bekerja orang lalu awak ke kita baka penghidup Esther ianya ngembuan ati ti berani lalu ngembuan rundi yang ti dalam ia kelebih lagi yang ngasi kekangau Allah Ta'ala nyadi ke penyelamat bangsa ya.
0: Patut diperhati ke kita meh Esther tu tadi bala peningah ya kelebih lagi ngagai bala kita ke induk ukai seminak kita ke induk megak kita ke lelaki megak ya kena penuduk kita nanti sari tu nuan udah dipercaya ke megai tu ke manggok pengawaknya kena penuduknya ngau mana ngambil ke pemanah semua bangsa kita serta megak pemanah semua orang menya tadi ne pastor
1: betul nyadi keberkat
0: ya nyadi keberkat anang kita medak kita ngasai ke penuduk kita nya tadi nyangka nak berkeni korang nyangka nak tu tinggi daripada orang atang percaya lah nuan bisik kebuah dapat kebuah nuan duduk bak nuan ke dia tu nanti kita berhati ke tadi udah megak pasal madah Esther tu tadi siku aku yang tak berani pintal serta ia angkun ke bangsa yang pun eh. Ia megak berani tetapi ngau risiko berambun ke nyawa ngelepas ke bangsa serta nyelamat ke bangsa ya. Lalu pemberani Esther megak ukai pemberani buta ko kita ya. Kelebih lagi lebih ya dekat bertemu ngau raja mayanya, kemegak laki yang bu deh pasta.
1: Betul, betul.
0: Ya tu tadi nak datai batang tubuh pihak aja ya tu tadi. Tang ya udah nusun strategi ko kita. Ya bisi hikmat deh pasta.
1: Betul.
0: Bekani ya dekat madah ke raja senentang pengawal asikok pemesai perintah bab menuanya tadi ke bepekat dekat munuh bangsa ya. Lalu tujah berjalan penghidup Esther tu merinspirasi ngagai kita semua. Awak keberani serta nak berlampung hati ngereja nama utai tik patut tajak pentusah di kerja. Lalu entik bak penemu nuan pastor nama kebuah orang Kristian ti Arab patut berani bakal teladan ti di ayan ke Esther kelebih lagi ngetan ke perkara ti betul ngau aman tajak pen kita itu tadi bak tengah-tengah orang ti enak Arab.
1: Aman, terima kasih ya. Ya, cerita pasal Esther tu madah ngagai kita ngau cukup terang pasal pemberani. Pihak megah pasal ya tibisi penemu nak munyi kujak orang nak hantam keromok lebuh yang ngerja pengawal. Artinya nak ngerja tes ngapa lah. So kita Kristian megah di kangau bakanya nama kebuah. Nah, nomor satu dengan mana-mana tu. Sebedau kita diada ke Tuhan nang udah bisi tuju, nang udah bisi peramu bak penghidup kita. Kelala mahutai tu. Esther 4 ayat ke 14. Tuhan bisi tuju ngengkah ke nuan bak penuduak nuan dia. Pihak kok leka jakuk Tuhan dia. Ya, erti jakuk di tu. Tuhan bisi tuju bak dini-dini nul penuduak kita ke dia tu. Baka Esther tidak kena Tuhan nyelamat ke bangsa ya. Bekanya megak nuan dikena Allah Ta'ala. Nanti kita nak berbunyi orang tik ngerja penyalah lalu terus ngerja penyalah ya. Artinya nak nyalah-nyalah kita ngemenal ke orang tik ngerja penyalah lalu terus bermahajar rela ngerusak ngeruntuhan lalu nebang numbang tang nuan dikena Tuhan niri negi. Esther bisik pilihan nanti ia nak berbunyi ia selamat tajakut Tuhan madah tang ia milia meramun kenyawa diri laban dekat nyelamat ke bangsa ya. Nak mau titik pelajar kita di tu kita Kristian anang sekali-kali nak berbunyi lebuah kita medak pengerusak datai ngai ke pengerusaknya terus majak ngerusak berani ertinya kita berjakuk ke utai tik ngena serta ngelurus ke utai tik bingkuak lalu ngemetul ke utai tik salah kita dikangau dekena Tuhan ngelinuang orang ukai semina ngelinuang diri empu kita dikangau ibuah ke orang ukai semina ibuah ke diri empu bekanya megah Esther Kristian dikangau nyadi pengelurus nyadi pemantau nyadi kepenuluang nyadi kepenyukuang orang kelemi adik ya lalu ngangkat niri negi kesidak ya pemberani Esther ngubah tuju penghidup orang Judah hari kenyadi mangsa dia tuk sidak nyadi kepemenang hari kede bunuh dia tuk sidak dihidup hari kede perinsa dia tuk sidak yang nyadi senang hari kede kemedias dia tuk sidak bisik penglantang bekenyak megak penghidup nuan penghidup kita Arab ke Tuhan Tuhan ngenak kita nyadi keperengka baka Tuhan ti ngenak Esther Esther nyadi kepengari Tuhan nuan megak nyadi kepengari Tuhan nuan nyadi ke mesej Tuhan jakuk Tuhan madah tiap ikut kita itu nyadi ke ambassador ya erti jakuknya madah ke mesej pengerino Allah Ta'ala ngagai dunia tu pemerani nuan nyadi ke pengubah ngubah utai ti ngelingi nuan lalu dini lain nuan dia tu nyadi ke pengubah mah.
0: Ya, hanya tadi saud dari pasal Greman. Sama-sama meh kita berarti ke bala peninga. Ya, nanti kita medak utai nak entu betul. Kita anang diau diri. Kita anang nak berbunyi. Laban nanti kita diau diri. Retinya tadi, ngayan ketua tu tadi setuju mengau utai kebakanya ni pastor. Ya, agi ingat gemegan. Agi lama-lama suba nanti orang nanya induk tu nanti induknya nak berbunyi setuju ya pastor
1: oh, ya punya au nangamat ya
0: jadi kita anang bakenya au ukai maya ya kita adiau adire hanya di bala peninga kita dekat nyetu belalak nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udah nyak lagi kita bertemu baru kita nampung baru jurai kita bak topik Esther penempat sejarah terus begulai ngau kami.

0: Terima kasih, terima kasih kita Agi Pegolenggoh kami di YFM. Bak program Pelasa Jurai 6.35. Sarito kita berjurai ke topik Esther penempat sejarah yang berserimai ngau hari inai ke di intu hakitai. Lalu Agi bermua aku, Agi Pegolenggoh aku di studio Reverend Pastor Graeman. Tua pulai baru ngagai batar randau tua pastor. Udah kita ngangkat ke sitik lagu. Tok de pastor, dalam penghidup kita mensia tok de. Penyabar atau kepengelihat hati Esther patut jadi kecontoh kita. Esther nganti maya ti engkeman ngau penuh sabar madah ngagai raja pengirau Atia senentang bangsa ia kedekat adi bunuh. Ia piak mega enti bak ruang bilik kita nyangka bisik penyarut atau kebesengkik jakuk ngau bala diri menyadik kini. Apakah ratu patut amat diputar ke ngau penuh sabar ngamik kekawa kita enak terberingkas enak retai. Tanya aku pastor, nama kebuah kita diperansang nganti maya Tuhan ngau penuh sabar bak perkara-perkara ti dianti-anti atau ke disampi ke kita.
1: Terima kasih. Nah, penyabal tu utai ti berguna amat bak penghidup. Enti kita nak sabal ngereja utai pengawaknya nak cukup mansau, nak cukup menyana. Artinya setengah-setengah menyak dah. Ya. So Esther nyadi kecuntuh kita. Ia mutal ke penanggul ti besai ngau penuh sabal. Ia megak nak mutal ke utainya kediri. Ia nyedia ke balaya. Ia ngasosidak ia bersampi. Ia ngemai Allah Ta'ala mutal ke penanggulnya. Ia sabal. Ia nak mutal ke utainya kediri. Tu oleh ada pelajar ke kita cukup mana. Nama kebuah sabalnya berguna. Laban, lebuah kita yang ngemuan hati ti sabal. Dia run yang kita nyak lurus lagi. Dia hati kita nyak nyau lantang lagi ngerjau tai laban ti yang nak sabar artinya nyau ketap-ketap artinya nyau segawat kita yang ngerjau tai nyak. Nah, dengar tu masa Tuhan nak sebakar ngau masa kita. Ya paling nemu ni maya sampi kita nyak disawat ni maya utainya di pedak kita. Pihak megak sabal ngasuh tau ke mantuk pengarap kita bertumbuh. Sabal ngasuh hati kita bersedia agi nganti utai ti di sadang kita nyak nyadi. Sabal ngasuh utai ti kerja kita nyak teratur lagi. Lalu nanti kita nak sabal tadi. Lalu indah nanti kita ninggal ke jaku orang berketuk dia. Kita nyu mangkas, jampat mangkas, jampat. Lalu kena buah dikumai aku berpun bak emosi kita. Nah, kita mesti sabal. Bala peninggal, jaku sabal tu cukup balat berguna.
0: Ya, sabal. Sabal bak semua utai ke di asai ke kita, utai ke di antik kita, utai ke di sampi kita, nya utai ke cukup berguna amat. Amat ke pasal nanti aku berarti ke kelebih lagi bala kita ke inai tu bala orang ke Indo. Nanti anak sida nya kumai kita mancau meh pasal ya agi miat mancau meh ane.
1: Betul, betul.
0: Nanti ati sida yang nak lihat, ati sida yang nak sabar. Kak ja nyebut Jakob kena mana de pastor
1: dah. Betul, nang amat, aman. No dah tai okey nak nak mana. Nyoba kak Jakob nyumpah. Begitu nuan nyebut anak tadi na ya. Lebuh anaknya mancar ku mai de de tu bakak kerak bakak ukoi. Nyadi ya inai kerak, inai ukoi ngai nyadi pihak na ya. Yeah. So kita itu anak Allah Taala lalu nyadi ke inai te penuh ngau sabal.
0: Ya, ngarap ke nuan ngaku me balo pedinga kita ke induk kelebih lagi sama-sama me kita belajar laba mulut kita tu tadi lancat amat jampat amat kita tu nyebut utai kena tu mana ya nanti kita ngai di kumai ora inai kera ane ngumai anak kita kera okey. Jadi tu agak megak berkawa ngau Esther laban tua sigi sari tu nang nang Esther tu bak perkara kita ke induk tu bak orang ke induk tu de pastor
1: amat amat
0: ngias diri empu tu de. Jadi nanti kita maca cerita Esther lebuah ya tu tadi sebedau di di baik ngagai mua raja maya raja ke dekat milih queen de pastor. Dia Pastor tu tadi nitiah ke ajak penemu siko orang ke nang udah dituduh ngereja pengawaknya de pastor Hegai ente nak salah aku de pastor Hegai tu tadi ngias ya nitiah ke patut lah jadi Esther tu tadi nadai amayuh bantah mi ada nitiah ajak dah nanti kita berarti ke uliah ajak Esther tu tadi ia dekat minta mayuh macam utai kak ngena lebih agak aksesori orang ino tu tak tadi pasal lama kak temungur raja tanya sikit bisik tang Esther yang nak bakanya yang niti haja utai kau dah ditusun Hegai tu tadi ngaga ya lalu tua medak ba penghidup kita ke maya hari tu pastor ke alai kita mensia tu tadi nyukat status ngena duit ringgit ngau reta tengkira bak perkara berketuk bakal ni orang ino kelebih lagi Indo-Indo kebiak serta ngemuan pelajar tinggi ulih naladan sifat sederhana serta nak materialistik Esther ngamik ke package pemajik ngak peminta tik dikembuan sidak ya nak salah guna lalu nak ngusah dirimpu.
1: Terima kasih. Laban utai tok mayuh megak nyadi dah ya. Cukup mayuh lalu dekat nyadi extra accessories dekena lagi dah. Ya. Aku lagi ingat sekali subak tok nyadi ke cerita aja tu bala peninga. Medak siko inai tuai no tuai nal gendoknya. Lalu ngena ai sedo ya ta terlalu mimit nyuk atas mimit utai nya dah. Lalu ngena kasut tunjiang lalu nak mandi yang nal pada aku dah. Nah ya. So pulai ngagai cerita Esther tu. Esther merek contoh ti badas. Ia nak bepegai ba penganya, ba reta, ba tengkira. Tajak ya. Kawin ngau raja. Tang sebedau kawinnya tadi sebedau raja nya milih ya. Nang amat ia megak bisik peluang, bisik ruang ngena utai ti macam. Tang ya ngena pemajia secara semula jadi ya. Ya, tang ia ngemaik penghidup diri bepun ba penemu dalam. Artinya induk tu penuh ngau wisdom. Ya, orang ti penyadi yang penemu ya madah ke utai ti ngena megak ngagaya. So berapa ti jakuk lalau aku ditok ngagai bala kita. Ya ti berseruan bepegai ba Esther tu nemu sapa diri empu mah sebedau ngayan ke diri. Pengering Esther dataya ari ngelala sapa yampu. Maya ari kediato, mai mau utai ti uliah jakok lawat mempengaruhi penghidup orang ya. Bakal social media, trend ti baru, mudah amat dekat ngubah penghidup lalu. Kadang-kadang kita nyau teruna-runa nitiah ke maya utai teman sanya trend baru kenu ko. Lalu mai mau orang nitiah tangbak kita ti ngelala Tuhan. Bak runi yang aku tu awak ke kita yang lala derempu penuduk kita dalam Tuhan ya. Ia ke mana lagi ati ti likun penghidup ti likun nadai megak salah kita itu menghias derempu nadai aku ngumainya salah tadi ya. Mana genyak dikumai orang kita presentable artinya penghidup kita itu mana dipeda likun dipeda orang tu nang di asuh yang ngai jadi ke kita itu suat peniau lagi laki kita nomo bini ku nyak tusut peniau ko ya ke lagi ne ya so awak ke kita likun mega au so penghidup nuan mesti berini bak penemu ti datayari leka jakuk Tuhan so penemu ngau sempadan dengar ke jakuk tu kada sebut ko ditu Esther ya bisi modikai ti nyadi ke penyadi yang penemunya. Ia nak nitih ke cara penghidup dunia. Ia nemu sapa diri empu ya. Okey. Nanti nadai penemu tadi. Nadai sempadannya tadi. Ya. Semua utai boleh kerja megang. Bakanya megak bala kebiak. Mesti nemu sapa bakiah. Anang tak berbakiah ngau macam-macam orang lagi. Ya. Ngai ke kita dengar tu. Bakiah nuan nentu ke perangai nuan tau. So anang teruna-runa. Nitiah ke tarik dunia tu penemu dalam mantuk nuan ngelala sempadan ti nak ulih dilangal kita iti Arab ke Tuhan bisik sempadan pegai jakut Tuhan ti nuan nak nemu jakut Tuhan semua utai hari baruh langit hari baruh bulan tu ulih dekerja nuan magang ya anang baka orang ti nak nemu utai tang baka orang ti berpenemu tang baka orang ti pintal anang tak hantam kromo au penghidup ukai pasal nama utai ke uliah tang nama utai ti uliah diberi kita impact kita, pangkak penghidup kita. Lepas kita tinggal ke dunia tu, nama utai kak ditinggal ke kita, berita tik mana, utai tik mana. Kita kebiak mesti nemu tujuh penghidup derempu, mesti nemu. Lalu tujuh penghidup kita ianya nyadi ke garam ngau penampak dunia tu, nyadi ke pengagak sejarah. Sejarah tik bekani tik kak dikerja nuan Esther, sejarah ya, ya nyadi ke penyelamat bangsa ya. Sejarah tik kerja nuan dah. Entik nuan cigu, sejarah ngau bala anak murid nuan, sidaknya mujur dalam semua pelajar nakak mak pemanahnya. Entik nuan inai ngagak sejarah ngagai bala anak erti jakuknya ya bekeni ke kita ngemesai ngermai ke bala anak, lalu anak tik nangi ngasi ke apa inai lebih agik ngasi kalah tala nuan pengagak ya. So pemajiat ari dalam ukai ari luar tu penting lagi. Pemajiat ti di dalam lebih lama lebih mana lagi. Lama lagi kita matang lagi kita baju lagi kita debeda laki pendebal aku senyum laki kita duduk sepiak ya. Laban kebuah laban sidak ya rindu meda bini ya ngemua anak hati itu cukup likun ngagai ya pihak megak ngagai anak ya.
0: Ya. Cukup mana, cukup mana. Mayu utai boleh diperhati ke kita bala pendengar. Cukup kini aku cukup jelas utai kau dah dipadah ke pastornya tadi. Terima kasih pastor tu dah beri penemu ngambil ke boleh diperhati ke kelebih lagi ngagai kami ke Indo Tom eh. Ban nadai mayu ke awak pastor minta nuan nyimpul ke semua utai ke di pejurai ketua ari pun nyentuk ke pengunjung Esther penempat sejarah.
1: Simpul aku bala peringat bakal penghidup Esther tik nyadi keteladan, nyadi kecuan, nyerah ke penghidup diri empu dekena Allah Ta'ala nyadi ke pengubah sejarah. Ia megak ke nak nitiah kecara dunia maik penghidup diri tang ia nemu bekeni kengir yang penghidup diri, bekeni kengintu penghidup diri. Laban pemajia ukai semina ari luar, pemajia etik badas lagi ianya ari dalam bekenyak mah penghidup Esther ya. So pemaji ari dalam lebih agai berguna ukai ari luar bekenyak megak penghidup kita penghidup semua bala indo agai pemaji ti endak nemu lenyau endak nemu abis ianya ati ti penuh ngau pengerindu pemaji ti bakato mere bau rengut aroma Kristus ngagai orang bukai ni kekak kita. Ni kakak kita semua tak sampai aku awak ke kita ngayan ke pemajiat ti bau rengutnya bau rengut Kristus lalu orang dekat mulia ke apai kita ti disriga ingat nuan mah pengagak sejarah.
0: Ya, terima kasih pastor kesimpulannya tadi. Aku percaya semua kita ke Indo tu, semua kami ke Indo tu dekat bakal Esther, dekat ngemuan pemajiat bakal Esther, dekat ngemuan penemu dalam bakal Esther, dekat ngemuan semua tu ke mana bakal Esternya tadi ni pastor. Okey, jadi ngatuk pulai baru gagai nuan pastor nutup kita ba sampai ke sekali tu.
1: Terima kasih. Tuhan Jesus, aku nyerah ke semua bala indo sari tu Tuhan hari ini. Lalu sampai aku awak kena merekat tiap ikut sidak ya. Indah bak program tik diadu ke kami sari tu Tuhan awak ke tu nyadi ke lalau tengau leka jakuk tik ngir yang kami nuju singkang kena ngemanah ke penghidup kami agi kena ngemetul ke penghidup kami agi lalu awak ke nyadi induk lalu terus nyadi induk tik amat-amat ngemai aroma Kristus nyadi inai lalu terus nyadi inai nyadi laki lalu terus jadi laki tik ngemai aroma Kristus ti madah ke pemanah Tuhan tiba penghidup bala ke indo bala ke inai. Tuhan terima kasih berkat berkat tiap ikut bala peninggal di tok Tuhan ngau berkat ti datai rinuan lalu sekali dak nyebut selamat hari inai ngagai semua bala inai. Tur pinta aku dalam nama apa ya nak ngau Roh Kudus kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di ngatuk bala peningat tok nakak program Pelasa Jurai 635 Sarito. Anana ingat bercunto ke Esther kita lebih lagi ngagai kita ke Indo. Ngau awak tu mega aku pengeluar program Pelasa Jurai 635 mere selamat hari inai ngagai semua Indo. Tuhan berkat ke semua kita. Mupak dulu aku. Bye bye.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelima harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
0: Nyamai yang main mentepi ya?
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal tanpa kena COVID. Boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6 yang merangkumi pertanian, yang merangkumi pelancongan, perhutanan, mining kita, manufacturing kita hanya ya, ekonomi sektor saja dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Hai, kami
5: Swave.
4: Kita benung dengar
5: YFM.
4: Segulai sejalai.

Okay, lagu hari Swift, lagu Umba, merendang kita buat YFM. Jadi dia tu kita dekat ninggal ke lagu country western ke dekat merendang kita untuk serito lagu oldies ke benar ya. Lagu oldies ke dekat merendang kita dalam tempoh lebih kurang sejam tu nyentuh ngagai pukul 12:30 malam. Okay, kadang muka lagu oldies kita ke sekali tu Elvis Presley, It's Now or Never.

0: 32 itik lagu.
1: 32 itik lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 itik lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 itik lagu.
0: Tang Semina 24 itik lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

Okey, Aru, lagu Ari Justin, lagu ke The Break nama Your Man. Okey, udah tu lagi kita akan ingat ke lagu Ari Cliff Richard. Jadi nabandar Cliff Richard tu ianya Sir Harry Roger Webb. Jadi ia tu kebenar ya, British, ianya Ari England. Kelimpah hari berlagu ya ke Megak Bisi Berlakon. Lalu Cliff Richard tu, ya kebenar ya, ada ba Lucknow, India tahun 1940 sobat. Ya atau megak kalau bisi band, band The Shadows hari tahun 1958 nyentuk ngagai tahun 1968. Okey, ni ame penerang mimin meh berkongsi ngau kita berkawa ngau Cliff Richard ya ke udah 80 lebih umur Cliff Richard ke dia tu. Okey, kita dengar ke lagu ya, The Young Ones.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasta. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik mereka ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman aku nyau yang mata aku bawa utai tapi satu ni ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanung aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar ndur bejurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Dreamers. Nyap meh. Penyanyi yang ke BC merindang kita dengan lagu I Understand yang tadi, okay? Okay, jadi sudah tu lagi kita akan dengar ke lagu Ari Ray Charles. Jadi, kunci mimet meh info bekal dengan Ray Charles tu. Kalau penyanyi tu BC 12 ikut anak. Bukulain kau 10 ikut Indo. Jadi mayuh bini ya. 12 ikut anak. Hari 10 ikut Indo kekalak jadi ngoya tadi. Okey, jadi Ray Charles tu kebenarnya ia tu dah mati. Lalu anak ia ke pemandu tuai. Ianya kebenama Ray Charles Robinson Jr. Ianya anak ia bergulai ngau bini yang nombor dua kebernama Della Beatrice Howard Robinson. Jadi ini anak yang ke pemandu tuainya tadi. Mayuh meh anak yang ketua yang kebukai nalah dirintai ke itu. Jadi kelimpernya megak Ray Charles tu kalau jadi ngau Eileen Williams dari tahun 1951 nyentuk ngagai tahun 1952 serta jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson dari tahun 1955 ngagai 1977. Tu meh ya ke lama yang jadi ngau Della Beatrice Howard Robinson tu tadi. Okey, jadi udah ya ke nadainya tadi dia ya dipada ke habis ninggal kereta lebih kurang kereta tu ninggal ke duit lebih kurang $500,000 siko ngagai 12 ikut anak ya. Jadi semua penyampau retainya tadi ianya bisi $75 juta. Tu yang kawam kebun serta mega renta estate tu kata kemada tu hartanah mah dalam jaku kita Melayu tu hartanah ia ke bisi ditinggal kia ngagai anak ya bama kia ne udah ianya tadi ninggal ke dunia atau ke udah nandai ninggal ke bagi ya sama aja sama aja ngagai semua anak ya. Okey, ni bekal ngau Ray Charles. Kita dengarkan lagu ya. I Can't Stop Loving.

Okey, lagu The Eagles, Hotel California. Lagu tu keterubah di by band Eagles to Life. Ianya kena 22 bulan 2, 1977. Dah ke dilancar ke tahun 1976. Kebenarnya reti Hotel California tu, ia ukai nyebut berkawan dengan Hotel California pun. Dan retinya tadi, ianya ia nusi ke cerita atau ke gaya penghidup tahun 1970-an. Sobat ba Los Angeles nyari gaya penghidup mainnya mayo ngau gaya penghidup ya ke nak mana meh artinya tadi hotelnya nusi ke bakal ngau gaya penghidup orangnya tadi nak mana jadi ya namanya ngasuh kita gian teng penghidupnya tadi gaya penghidupnya nak mana gaya penghidup ba Los Angeles nya mai ya madah ke Siti Arileka ya tadi ianya you can check out anytime you like but you can never leave. Artinya kita boleh pansut barang maya kita kat pansut dan kita nak boleh ninggal ke penghidup kita ya ke gaya penghidup kita ba Los Angeles nya tadi ya kira ke nama ni meh gaya penghidup ba Los Angeles nya tadi ba tahun 70-an sebab ni meh cerita di ditusi ke ba lagu Hotel California Ari Eagles. Okey, kita akan dengar ke lagu Ari Lynn Anderson Stand By Your Man. Terus bergelanggar kami ba All This YFM.

0: Des dia. Des dia ke kamu sapa juara capa kuliala minggu tu. Sapa kena kau pi suara kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah
2: dulu. Yalah
3: dulu naik.
0: Lagu engkau kami.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Lagi negeri Writers Brothers, lagu Unchained Melody dikena ngujung ke program Oldies kita ke Sekleto by YFM, segmen Pemerintah Malam. Kita bisi lagu Somebody to Love Ari Queen. Selamat malam, tiba dah ke tindak oleh ninga ke timang kerabat tawas 12:30 malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat pemakai aretasi atau tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah sitik tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai deh. Demu dia tiramnya tuan. Kan ya tempat sedang mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makan nyam yang nguji ke makan cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurang kayaknya pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyo senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam iya ke dalam tu nulah iya lekat bebetan kuang
1: nyo kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nyap kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tu kok engkah dia apaan gagal meni makai laban ni mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tukuk belacannya empat ada dia asai ke kaya makai tukuk belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
4: ya ya highlight mancar lembaga Indo ya Indo
3: nintiang malam hari 3
5: tapi kutai tansi mansak belakang kurang nomor 2
3: Sam ngak tuai rumah empedil dekat ngergau malam kita
4: aku memayah keteriba kami yang aku tuai yang udah putus bala agak berdau ke dua-dua dia
3: bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM
6: 12 tengah malam.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersauk begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat diulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Sampian Batu Dua. Program mayanya ila persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tau bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai daya. Boleh ngenak baju tradisional siapa terbisik nepan nyak kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Daya 2026 Gerempung Main Asal Katolik Daya PKKD.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh ngagai penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pasal jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjuk
1: betul
0: ya so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa
1: aman aku nyau nyemeta aku ngau utai taban satu ni ya kaban ti ngelingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajah laku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tanama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, tik ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baarinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar.

0: Pagi Rewind.
1: Tok mesti hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundi yang memain. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udah nyawa tu dia puati nih.
2: Puati melawan dia udah nampak deh.
1: Anak.
3: Anak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: bantuan khas Sarawak Ku Sayang di KSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nda mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Mai yo kada dering lapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udal kor dini bisi udal. Tanya ke benda ama kedai 2 ringgit kenya me ya.
2: Antik bakal di bu mena nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kan nama teh kada beli di salu ya.
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barume. Lagi utai nya mudah quality apa mana mega? Ya standard quality ya.
2: Antik bakal ku dia nanya ku deh. Antik bakal pertama kali ya. Aku pun mendak pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Audanya tadi Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngiru pas sekali.
1: Nah patut ke mana umi lo tasik ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumai umi nyapa milo.
1: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ni lo tasik ke milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngu sekali ngiru. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajak pria, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkat tadi guna lalu tentu ke kanan luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung agenuan. Pesan tu hari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM 89.9.

0: Mereka semua bala peninga harap ke kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mereka ni bala orang kuda enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Lagi berenang sebuah ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai, kami berlagu pedak kita pun nyawa belakang.
2: Aku antara lemah lebang sehari tu kejap sih 2 kejutan.
3: Perina yo.
4: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
4: Awak ni tu kini. Kalau
1: yang minta udara
4: bau. Bisa balat tu minta. Tu kini awak.
1: Sama pagi meh.
6: Awak jadi kira ke duit tak bocornya kira bisa orang bau meh.
1: Kita sikap norak.
7: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut misi atau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke bandiang. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekak dibeli tua ambil ke bandiang rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semayak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, ginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuah kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bab penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Mansak aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lah mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu kebisir itu si. Selalu ngirut di tu dia biar.
0: Kampua.
1: Kampua itu. Nyamai kampua itu si.
0: Nyamai. Kampua itu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampua merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nak mau nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu jangan sap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Ih. Oh.
0: Anang insap.
1: Kalau kumohi lu sih, kumpal uang kita lu.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Okey, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu berkeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitiah ke pendekak ya. Ya, nitiah ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apa yang kita buat dunia tu, nama kita kedekat apa yang kita buat dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apa yang laban kita bisi minak, bisi utai kerepinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah, bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat dah beli kita na ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budau, aku dekat beli biji garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak senarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat dikerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampai ari hati kita dien.
1: Betul, ari hati kita. Nyak munyi kuaku tarik enti kita jak tusah. Padahal mah penusah kita na ya.
0: Pangai ke ngagai apa
1: kita. Pangai ke ngagai apa kita. Enti kita nya berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita na ya. Padahal enggak ngagai apa ya. Tuhan kita tiap badas, meri kita cara, meri kita buah runding, kena ngemetul, kena ngemanah, kena menyelesaikan.

0: Ke semua utai tiada tempuh kita ini.
1: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Dalam City of Peace, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangan diri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jare pisi. Ni ora bukai deh.
0: Nadai orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padana jam ko tu bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest
1: Cina.
0: Version
1: patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lama jam di tu sini.
0: Eh Sam, lama nanti ngurus-ngurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si kak medap rindu-rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabur di tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kediah tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, buat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.

kita rawen ngelawa. Siti pilih menua di kurang lebih 45 km berjalan dari Pasar Serikai. Kita nemuai ngagai pelilih menua pakan. Menua pakan di pelabak kebulih nama dari sebangsa buah kemayu ditanam bak menuanya. Buah pakan tau ke dikelola megak ngau nama buah nyekat tu nyangka sebakar peniau baka buah rian. Bercurak kunil serta mansau, buah pakan cukup nyamai diempa. Nyak ke buah, nanti kita nemuai ke pasar pakan. Kita rekam medak replika buah pakan, tau ke buah nyekat, bak tengah-tengah pasarnya. Nitih ke penerang, ari upis pelilih menua pakan. Bisik 220 buah rumah panjai, bak menua pakan tu. Penyampau tubuh kenuan menua pakan bisi 14,588 iko. Entik dipecah ke majoriti bangsa kediau bak menua pakan ianya bangsa Iban 96.6%, lalu tangkan kengau bangsa Bukai baka Cina 2.5%, Melayu 0.5%, ngau bangsa Bukai 0.4%. Menua pakan tu megak nyimpan 1001 cerita lama. Lalu bak pelilih menua pakan tu megak bepalan bak Bukit Sibau wak pakan. Dia alain dur lumbung bujang berani kita Iban ianya libau tau kerentak. Kita ikan muai ke pakan tau ngelawak lumbung raja berani tu bak tucung Bukit Sibau wak pakan. Kediato, Siti Ari Pengerami kediatur nintian tahun bak pelilih menua pakan ianya pesta pakan. Lebuh maya pesta pakan diatur, kita boleh medak macam bangsa pengawak. Bagi pengawak berjual barang, pengawak mandang ke pemansang serta megak pengerami ke Bukai. Pesta pakan diatur dalam bulan 8 tau ke 9 nintin tahun. Aram nemuai ngagai pelih menua pakan. Mayu cerita tuai ngau pesaka asal ti bedau diserungkai. Mana alai nur nemuai. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YM.

sekali tu, YFM mai kita rawun ngagas sebengkapalan, alai ngelantang kati ke udah cukup tebilang, adap ke utara menua Sarawak, enya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia, berimai ngos sungai Nia, kira 3 km dari pasal Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, dan motokar di rempuh. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar di Klingi, Kampung Tuai, serta bisik rampak menua ke Bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia kehidup Jeman Kelia, adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketua Museum Sarawak, ngauraban ia bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu Kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40,000 tahun ke udah. Kita kena muai kia dekat berpeluang medak banyak macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entamah, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang Jeman Kelia. Dulu Kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang ke diau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayuh palanti bedau di giga, mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia Sarawak.

itu, YFM baik kita rawan gagas sebengkapalan, aleng lantang ke ati ke pemaduk mana, adap ke utara menua Sarawak, ianya Taman Negara Mulu. Pemesaikan ando Taman Negara Mulu, 544 km persegi, dikelilingi Kampung Bungas, serta lumuan rampak menua ke cukup mana. Mulu membuat tiga bengkak bukit tinggi, ianya Gunung Mulu, 2376 meter, Gunung Api, 1750 meter, lalu Gunung Benaran, 1585 meter. Gua rusak, siti gua ke pemaduk mana? Nyalai, serta pemaduk besar di dunia, oleh nungkah tiga buah bilion Boeing 737, menjadi kepenarik hati bala temuai rawan kia. Kita akan nemuai kia dekat berpeluang medak serta bayam 8 bangsa kayu, beribu-ribu bangsa utai tumbuh, 170 bangsa bungai okit kampung, 75 bangsa jelusiga, 262 bangsa burung, lalu 8 bangsa burung kenyalang ke pemadu besar di Sarawak, 74 bangsa pama, 47 bangsa ikan, 281 bangsa kesulai, lalu 458 bangsa semut. Jalan lawak Taman Negara Mulu, kita tahu ngena sungai dengan marudi, ngulu batang beram, dialai kita berpeluang bayam pemanah rampak menua, serta mansak mayu bengkah rumah panjai orang ulu, kelimpah ti ngena bilun Twin Otter dalam pengelama 45 minit. Mayu palanti pedau di serungkai, manah alai nulu nemuai, pesantun di baik, YFM, begulai sejalai.

suka jaku prangsang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dari penatip misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang di serantau. Lepas kita beri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu mana kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat namah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaut untuk temu dekat dibalas ngau kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas mana kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngau. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke pemanah. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke saritu, boleh mai pangkau bagi orang di hari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: ja kaatulang sapaki tae kriang nya ga menang ngintai adat gawai kitae ngami urang gerah ga bilang rumah kitae sama ngadang kitae ari besai dama bulan lelang tiap ga udah genap nadae bisi kurang ya lekita e mitiang rumiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan gedama bulan nadae tau ilang nyarok dama pangawa nadae tau kurang niap gedama surat samua nemu magang kula ngaga engka dara ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit kita mimit ni tau menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
1: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang, ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar kini tu wang laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

lagu hari Stanley Bayang Merampau ya. Mai jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Begulai kita iba awak pengerak pagi hari 1 ke sehari tu ya. 11/5/2026. Terima kasih kita ke tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi itu peninggal ya. Di Serata Nur, di Serata Menua, hari Kucing nyentuk ke Lawas. Lalu pihak Megak kita hari Menua Boka ya. Kau boleh mendiang ke YFM kena RTM klik. Terima kasih ke begulai awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Jadi ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Ngarap ke kita sama angkat Dani dengan Lantang serta Likun. Lalu ngepun ke hari baru, minggu baru ke sehari tu ya. Jadi Pak Tusun awak pengerak pagi ke pagi tu nang bakal selama. Pukul 7 pagi tu lagi maca pesan beratau ke pesan ke berbatang. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. 8 pagi kita bergulai bawa program 2 pagi Y. Kak nemu topik 2 pagi Y kita ke pagi tu. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban. Tahu muka ngatai ke komen kita senentang topik 2 pagi Y kita ke pagi tu ya. Okey, gaya hari di Kuching ke pagi tu mana nadai hujan. Harap ke nyangkung semua pengawak ke dekat diatur kita sepemanjai hari sehari tu. Lebih lagi pengawak ke di gagak atau ke diatur kita di luar rumah ya. Okey, jadi berdahulu terus berkongsi ke berita-berita bokai bahawa awak kita ke pagi tu. Tu agak merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang, lagu-lagu pemuka penggerak pagi, tu lagu Aria Data, Dara Tampun Puji.

0: program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeramai itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah Dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat, bak kedai rantaian, farmasi, ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.
4: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuah pengrindu. Ninga ke kami, bawa pengerak pagi, 6 ngagai 9 pagi. YFM, segulai secalai.

Okey, lagu Ari Lucy M ngai tone de mangga lagu de kena merindang kita ke pagi tu peninga yang ke tumu muka udah nurun kawa ke pagi tu kita ke udah dalam kereta rap ke bejiman lebuh ke mai perengka pengangkut kita ke pagi tu. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta kita ke pagi tu ya. Okey, jadi tu berkongsi ke dulu sekedar hari berita-berita ke besi ayan pak surat berita kita. Kalau sekedar hari berita ke besi dikeluar ke pagi tu. Ianya empat peramu undang-undang RUU dekat dibantai ke bak pemancai awam dun Sarawak yang ke dekat diatur berengkeh hari Saritu nyentuk ke 20 hari bulan 5 tau ilak. Jadi speaker dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wan Nasar madah ke baca ke terubah semua RUU tu dekat di pejalai ke bak hari kedua awam ianya pergila yang. Jadi sehari tu ianya awam dekat dipun ke ngau pengawak berjadi ke awam tu hari tuai pemakai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junedi Tuanku Jaafar. Jadi empat peramu undang-undang ke dekat dibantai ke bak awam ke sekali tu ianya RUU Lembaga Padi Ngau Beras 2026, RUU Perbadanan Pemansang Ekonomi Sarawak Ubah 2026, RUU Belanja 2025-2026, Ngau Meka RUU Belanja 2026. Hanya empat RUU atau ke peramu undang-undang ke dekat dibantai ke awam dun Sarawak yang ke berengkah diatur sehari itu nyentuk ke 20 hari bulan 5 tu ilah. Okey, lalu bak berita bukai ke BC Ayan tu kalai balai bomba gau penyah penusah BBP Sri Aman dekat ngatur program sari begulai gau raban bomba nyerombak hari bomba serata dunia tahun 2026 ke dekat diatur 17 hari bulan 5 tu ialah ya balai bomba ngau penyah penusah Sri Aman. Okey, jadi program tu dekat diatur berengkah hari pukul 8 pagi nyentuk ke 1 ngali hari ke diatur bergempur ngau opis Menteri Pengerai Malaysia KKM Kemas Gerempung Anak Bulan Merah Malaysia ngau muka sekedar agensi ke buka ya. Okey, jadi pengerami itulah dekat di penyadi ke Kaban Parlimen P0202 Sri Aman Datuk Sri Doris Sophia Brody. Maya macam pengawal ke dekat diatur maya tu ialah bakal bepersa pengerai ngau nak berbayar program merik darah lica hari City Bank ngau muka lica berkawal ngau penusah hangus ya. Okey, nya sekedar hari pengawal ke diatur nyerombak hari bomba serata dunia 2026 ke dekat diatur bak BBP Sri Aman 17 hari bulan 5 tu ialah ya. Okey, lalu bak berita bukai tu peninggal atlet terjun hari menua Sarawak mujur bergelar champion bak paket terjun jemputan kumpulan umur Malaysia MIAG ke-61 pak pusat akuatik Pantalila Rinong Petra Jaya Kuching kalai menua Sarawak mucur tulis ke 18 medal emas 17 perak ngau 7 engkeraju. Lalu Selangor bak penduduk kedua ketulih ke 5 medal emas 3 perak ngau 3 engkeraju ditangkan ke Majlis Sukan Negara ya.
Ba penduduk nombor 3 ke tulis ke 4 Middle Mas 3 Perak ngau 3 Engkerajo. Okey, hanya apa mucur ke tulis menua atlet terjun menua Sarawak. Aba paket MIAG ke 61 ke diatur ba pusat akuatik Pandalila Rinong Petra Jaya Kuching. Yang okey, sekedar hari berita-berita ke besi ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ngau silik lagi tau ke berita bokai oleh didinga kita. Pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Di YFM. Lagi terus merindah kita ke pagi tu peninggal. Merindah kita ngau lagu hari Dave Victor, Indo Bansa Dayak.

0: aku LC Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tau ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang CEWC Jalai Tampin Batu Dua. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nomor bertuah, ngau penampilan istimewa suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional, siapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu suka dikubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi bah jam kedua tu maca dulu pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke diterima hari peninggal kita. Jadi ke terubah tu pesan hari Juli anak Usat ya, madah ke Juspin Bangi anak Limin. Juspin Bangi anak Limin udah nadai kemari. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Balamayu malam pergila. Ba rumah sedampu, inya ba rumah tebang, belai sekarang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah hijau, Lubu Tabau, rumah Liman Talau, rumah Willy Sungai Pinang, rumah Unya Lalang, rumah Stephen Tebat, rumah Jelani Darai, rumah Mulu Kujuh, rumah Tawi Belawan, rumah Karin Murad, rumah Peter Iguh Mujan, rumah Empadiang Buno, rumah Jack Brauh Pais, rumah Bandang Pincuh, rumah Billy Mencuang, ngau kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut dari Tumagang, pihak mega ba Baloi Skrang, Ulu Anap, Dilimbang, Ulu Nia, Bala Alumni, UPMS BSBI 2020-2021. Kalai pesan tu tadi madah ke Jospin Bangi Anak Limin ya. Jospin Bangi Anak Limin udah nadai. Lalu ni yang Jospin Bangi Anak Limin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ba rumah sidampu, ianya ba rumah tebang belai sekarang. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan kedua atau peninggal ianya Arya Jacqueline anak Nating. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit ni yang Indaya, ianya ni yang Aca anak Antas. Kalai nguan ulit ianya malam 15 hari bulan 5 2026. Lalu ngetah solid inya pagi 16 hari bulan 5 2026 pagi hari 6 ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ianya ba Bukit 5 Sibu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Mapai, Kabah, Skim, Gempuruk Tada, Nangadap, Sungai Poi, Sepasir, Bejait, Sengayan, ba Pawan Kenawin, kaban belayan ba Durian Sibu, Skuau, Paku, Lubu Perni, Selabi Ulu ya, kaban belayan ba Suang, Nanga Sebatu, Manap, Kapit, Nanga Duang, Sebatu Julau, Skimbi, Sungai Sian Bintangur, ngau kaban belayan ke Bokai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Jiklin ba Lumur 012-502-1979 tahu kenuju Julius 013-84-84-829 tahu kenuju Patrick Rantai ba Lumur 019-889-4131. Ya, tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Aca anak Antas ke dekat diatur pagi 16.05.2026 ba Bukit 5 Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan madah ke Miri Nyai anak jantan ya. Miri Nyai anak jantan udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai ba rumah anak ya. Ianya ba rumah Lumur 56 Simpang 13 Jalai C RPN Luruang Tengah Seria Brunei malam tu lagi ya. Lalu pesan tu nuju kaban belayan ba Ulu Mukah, Selangau, Miri, Bintulu, di Sibu, Kuching, ngau kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Ayub ane Baging bak lumur plus 6 7 3 7 1 7 4 8 0 7. Nya tadi pesan madah ke Miri Nyai anak jantan udah nada ya, lalu dekat di Sengai Palamayuh bak rumah Sidempu ianya bak rumah lumur 56 simpang 13 Jalai C RPN Lorong Tengah Seria Brunei. Okey, lalu pesan ke buka itu peningah ianya pesan Ari ex Cikgu David anak Minggut. Jadi pesan tu madah ke ibu ya, Simba anak Panau, Simba anak Panau tau ke Indai Dara udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Belayung empayet ulu ruban lalu dekat kubur ke pagi pegila. Jadi pesan tu nucu mau tau ke Jelia anak Mamat di Limbang Sulan tau ke Indai Beduk ba simpang sebawah Bintulu Joseph tau ke Pai Bibi ba sebetan Seratu Kaban Belayan ba rumah Dana Kopi Bus ba Kerubung Selalang rumah Anta nak rumah ba Jelupang atas Roban ngau Kaban Belayan ke Bokai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Simba anak Panau, Simba anak Panau tau ke Indai Dara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Belayung empayet ulu ruban lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu tu Siti lagi pesan Aria Luna Rita anak Intan madah ke Indaya Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu ba rumah anak ya, ianya ba rumah Linus ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat di kubur kari 3 tu ilak ya ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba mapai tada di Miri Kucing Menyan Balih Baterjang Suang Luno ngau Kaban Belayan ke Bokai. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngakai Luna Rita berumur 019-883-5162 atau kenuju Linus Ana Intan 019-884-4632 atau kenuju Alex Sujang 013-787-2810. Jadi pesan tu madah ke Lansi anak Bekir, Lansi anak Bekir atau ke Indai Luna udah nada ya. Lalu niang tu di Sengai Balamayu ba rumah anak ya, inya ba taman perumahan Riveria lumur 119 lorong 2J2 Kota Semarahan. Lalu dekat kubur ke Ari 3 telah ba Serian Chinese Cemetery Batu 8 Jalai Serian Sri Aman. Okey, nya tadi muka pesan ke diterima Ari peninggal kita ke pagi tu ya. Dah tolgi aku nampung baca pesan ke Bokai ke pagi tu. Berperindah dulu ngau lagu Ari Heli ke pagi tu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, agi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu ari dagang ana ajuang. Jadi pesan tu madah ke pengawal sembiang berkat ke regang niang ajuang anak win ngau meka niang tiung anak jubang ya ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidempu inya ba rumah upung sering bangkuang baru pantau Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba pantau Seduku, Sapa, Keranggas, Rapa, Lacau, Kubau, Empelang.

Jaya, Kapit, Digayau ngau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu berlipun ngakai dagang anak ajuang pu bak lumur kusung 113-373-1969 tau kenuju Riman anak ajuang. Bak lumur kusung 17-337-8940. Nyatari pesan madah ke Semiang berkat kergang niang ajuang anak win ngau megak niang tiung anak jubang ke dekat diatur 30/5/2026 pukul 9 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah upuang Seriang Bangkung Baru Pantau Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan hari munah anak maka jadi pesan tu madah ke anak ya Ibrahim anak Jika ya Ibrahim anak Jika tau ke apai apui udah nadai lalu niang tu di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Jika nak kira ba umur kusung 13-934-9665 tau kenuju munah anak maka ya bal umur 09-7113794. Jadi pesan tu tadi madah ke Brian mana jika tau ke apai apoi udah anada ya lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya ba rumah Jika nanga labah pakan lalu dekat kubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Bukai tu peningah inya pesan Ari Roland anak nari ya pesan tu madah ke pengawal ngeta sulit ngau ngupas sentebalu niang nari anak mamut tau ke apai bariang ke dekat diatur inya nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetas ulit inya pagi hari Minggu 24/5/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah labang nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Luang Tabing Tinjar di Biri Bintulu di Sibu ngau mega Kaban Belayan Kabokai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit ngau ngupas entebalu niang nari anak mamut ya ke dekat diatur inya pagi 24/5/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah labang nanga Seridan Tinjar Beram. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya pesan Arya Sili ane ngatur tau ke apai Simon. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ngamuain tebalu keniang aku nanduk baru ya pesan tu madah ke ngetah sulit ngamuain tebalu keniang sili anak ngatur ke dekat diatur enyak nguan ulit malam 23/5/2026 lalu ngetah sulit enyak pagi hari Minggu 24/5/2026 jadi pengawaknya diatur bak rumah sidampu ianya bak pujut kona. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak sebawah di Bintulu Semarakan rumah Hidwin Unci Asam Paya Kenawit Muka Suai Dimiri ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang sili anak ngatur tau ke apai semen ke dekat di atur pagi hari Minggu ya 24

Ahad 25 2026, ba rumah sedempu ianya ba pujut kona. Okey, lalu ba pesan ke bukai tu ianya hari Dinis umpul anak Andrew. Jadi pesan tu madah ke pengawal gawaian tu keniang ayak sidah ianya return anak tabul ke dekat diatur 3/6/2026 tilak ya ba rumah sidempu ianya ba rumah ini tau ke rumah X rumah Dinis seumpul Batu 14 Jalai KJD Sibu. Jadi pengawalnya di jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Sabina bak lumur 013-821-5224 ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak Sungai Selat, Rumah Tajing Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu 8, Rumah Nyuak, Jalai Bintulu Sibu, bak Sungai Sebawah di Bintulu, Nanga Drau, Nanga Darau Pakan, ianya ba rumah James ke rumah Willy, Nanga Wak Pakan, Lemayung, Jalai KJD, Batu 14 KJD, Batu 16, Batu 19 ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadinya tadi pesan madah ke pengawal gawaian tu keniang return anak tabul ya ke dekat diatur ba 3/6/2026 ba rumah sidempu inya ba rumah ini tau ke rumah ex Dennis umpul Batu 14 Jalai KJD Sibu. Okey, yang tadi pesan maka ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Jadi 7:30 pagi tu lagi peninggal nonabur ke berita pagi di YFM. Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu. Hari Gwen sanggup aku.

Terubah tu batang berita. Nembiak patut diberi awak nyadi tuai kena nentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup peraban nembiak jemah ilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku ndak nekul penyerakup di Sarawak. Selamat pagi pendengar, bergulai dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM kena 11.5.2026. Mudah terlagi, dia kita dekat mendiang ke isi berita.

Nembiak patut diberi awak mangkuk pengawaknya dituai bak mayuh bengkah renggat nyeng kaum berumah panjai kena nerus ke pemansang komuniti Jemaah Ilak. Kaban Konsel Negeri Sitak Layar, Datuk Gerald Rentap Jabu, pada keraban nembiak ndang gembuan penauk, pengelandiak ngau personaliti ke uliah maik komuniti ngagatikas ke tinggi agik. Yang mansut ke Jakutu, bak pengrami merarau berserimbai ngau ngintu Jubli Perak ke-25 tahun Biro Induk Gensurai bak Rumah Panjai Gensurai Betung. Merebak ngonya Datuk Gerald muji semangat kerjasama ngau pengliat ati Biro Induk Gensurai. Kedia tu udah masuk ngagai rebak ketiga. Kenyau bironya ditumbuh ke-25 tahun tu ke udah. Nyak lai pemujur tu ngayan ke bukti semangat berserakup serta bergempung kerja semua pengawak. Kena nentu ke tiap bengkah organisasi meruan tegap serta relevan ngemansang ke rakyat bak kandang menuanya. Semangat innovation bak raba nembiak patut ditegapkan serta diterus ngagai renggat ke tinggi agi. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagahwiin madah keraba nembiak ti ngau ngambil bagi bak pekit robot antarabangsa Borneo 2026 nyak ngayan ke pengerinduk sidak kena nampak penghidup dunia rilak nengah kreativiti ngau teknologi. Ia madah pengawak tindak ngetu bak bidang innovation berguna benar dikena ngamat ke julur ati sidak bak strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 Sarawak. Ia madah munyinya lebuah berjadi pengawak nutup ngau nyuak ke prayes pekit robot antarabangsa Borneo 2026 di Miri kemari. Teks Jakuya dibaca tuai bagi innovation upis Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Sarawak Dr. Cheong Yau Liang. Pekitu megah dipasuk nembiak hari menua tu ngau menua luar nyeng kaum Myanmar, Jepun, China Taipei, Meksiko, engau Vietnam. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi model penyerakup bangsa asil ari pupu raban bangsa dihidup dalam pemai serta perintah menua ti berjalai ke polisi pemansang ati inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Nembiak Miat Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke rakyat Sarawak ti uliah hidup berbahasa kepangan diri tajak ndak sama jalan pengarap budaya ngau jaku nyadi ke puguk pengeriang benua tu. Pemujur tu megak disukung bala tuai menua ti bisik visi serta tujuh pemansang ti terang. Yang maksud ke jakunya bak pengawak nutup pengerami ngintu minggu penyerakup renggat Sarawak 2026 di Miri. Pengawak negap ke pemansang atlet buat tiap menua ndang patut diangkat ke kena nentu ke pemansang lumok gemayan di Kerembai Kagi. Menteri Nembiak Lumok dengan Pemansang Orang Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawannya berguna benar dikena nentu ke tiap bengkah lumok dengan main meruan di pekit ke kelimpah ari nempak mayu hagi pekit ti kompetitif bak renggat nasional. Tuk berindia ari pekit nyemerai berirama di Kinsil ari lumok dengan main Malaysia Sukma 2026 di Selangor ketegal kurang penyerta ari menua bukai. Ya madah munyinya udah berjadi pekit terjun beraban umur Malaysia Milo Pram MIAG ke-61 bak palan akuatik Pandalai Larinong Petrojaya Kuching lemai kemari. Ngelansak pasal pengurang penyampau volunteer ungkup Lumok Malaysia 2026 hari 30,000 ngagai 5,000 ikut ajak. Ya bisik benar pengarap menua tu nyadi palan ala ngatur bisik langgur penemu sidempu. Tuk dikena nentu ke pemujur pengawak ngatur main bertiap palan alai berpekit. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Penanggul air bersih di Sitak Lubantu dekat diputar ke ngau Jampat ngambil ke rakyat bak menu pesisir ulih ngasai ke perengka guna pemun ke mana serta likun agi. Kaban Parlimen Lubantu Roy Angau Gingkoi madah ke perintah Sarawak seruran berarti ke perkara ke diguna rakyat kelebih agi bak kandang menu pesisir dikena ngangkat ketikas penghidup ngau pengelantang sidak kediau bak kandang menuanya.
Ia maksud ke jakut tu, lebuh berjadi program segulai sejalai nuju pemansang menua P203 Lubuk Antu Bok Rumah Beruin Tabut Sekerang. Berbak ngonya, ia megak meran ke pengawak ngangkat ke penatai pemisi rakyat ke dia bak kandang menuanya serta meri latih dagang pemun ngena cara online. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas kemari ngatur berjalai ke pengawak penemuai kerja ngagai projek berbuling Stall Port. Tujuh penemuainya berarti kebaru berjalai pemansang projek tik dekat ngemanah kagi rentayan perengka pengangkut langit menuh pesisir di Sarawak. Nitih ke sebengkah penerang Facebook Upis Kerja Raya JKR Sarawak berplasar ke riput pemujur projek nakak 30 hari bulan 4 tahun tu perjalai projeknya udah nyapai penyulut 100% nitih ke tagak di Perambu asal. Projek keberga RM248 juta yang kawam pengawak ngagak padang bilun jalai teksi apron dur bilun sangkai bangunan terminal sistem parit perengka guna ngau kerja mekanikal serta karan ke bekaul. Projek berbuling Stall Port dikarap ke uliah berjalai ke tanggung pengawak ti berguna kena nambah ke accessibility perengka pengangkut langit nyungka aktiviti sosioekonomi menua tu serta negap ke kawal antara menua pesisir ngau menggeri di Sarawak setipa ngau agenda pemansang peliliah menua ti meruan. Pengawak ngatur Borneo Street Auto Show ke-13 ukai semina mandang ke kereta kendak berjalan ajak tamaga gempuruk kelab otomotif dikenak ngelalu ke kreativiti otomotif seni menua tu. Cara tu megak kena ngangkat ke profil Sarawak jadi ke sebuah menua otomotif. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu pada ke program bakanya uliah ngada ke Mayu Hagi Raban Nembia ti kreatif serta inovatif ber bidang otomotif. Yang madah program kebangsa tu megak boleh negap ke industri dagang temuai, ekonomi menua serta pemansang aktiviti Raban Nembia di menua tu. Datuk Sebastian madah munyinya lebuh berjadi ke pengerami Borneo Street Auto Show ke-13 di Miri. Teks Jakuya dibaca pengaria Kaunselor Tan Lek Jin. Program ke diperjalai ke sepenglama 2 hari tu, bisi 48 bengkah atur pengawak ti dipasuk kaban kelab bermotor Ari Sarawak, Sabah, enggau Brunei. Berita ti ke penuri. Pemain muzik ukai seminak nyadi pemerindang ajak, tamaga nyadi pelasar ngagai Raban Nembia, nampak pengangkun diri, disiplin, serta ngerembai ke penau seni nengah pengawak pemerindang beratas panggau. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Batu Kitang, Datuk Lo Ker Chiang, madah ke muziknya Jaku Ari Universal, tiulih nyerakup ke Mensia Mayuh nak ngira bansa, jalai pengarap ngau penatai. Kelimpah arinya, tu mega uli nampak raban bansa dalam pemaya, serta progresif nengah penyerakup muzik, kelebih lagi diwan pupu raban bansa di menua tu. Ya madah munyinya lebuh berjadi persembahan muzik 96 Music House di Kuching demalam. Ya megak muji pengawak palan pelajar muzik tingaul nyedia kediri latihan profesional nge persa muzik antarabangsa. Bak program tu megak dipasuk 80 ikut orang gau ngambil bagi ke bumur antara 4 ngagai 60 tahun. Dekenang ujung ke berita batang berita di Baca Baru. Nembia patut diberi awak jadi tuai kena tentu ke penerus pemansang komuniti. Kreativiti ngau teknologi ngayan ke penghidup Raban Nembia jemah hilak. Bidajalai pengarap budaya ngau jaku nak nekul penyerakup di Sarawak. Yang tadi kita sudah mendiang ke berita pagi hari YFM. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sarito, 11 Mei dalam tahun 1993. Sarawak di Sadang jadi menua keterubah di Malaysia nampak telefon ngau pemegai telefon. Ti digagak ngenak kayu manah kualiti, enti nyemak jurai upis Menteri Pembangsang Industri ngau sebengkah company ari menua tasik mujur diatur. Menteri Pengawak Pembangsang Industri Sarawak, Dato' Abang Haji Johari Tonopeng, pada kekilang tinggagak produk kayu tu dekat digagak bakanan industri Muara Tabuan di Kuching. Hari itu megah projeknya oleh negap ke industri telecommunication di Sarawak kelimpah ngadaka peluang pengawak puang pak sektor pemansang industri baru. Ia masuk ke Jakarta lebih menjadi seminar kebangsaan Kesatuan Pekerja Pos Antarabangsa Telegraf dan Telefon PTTI ngau Kesatuan Pekerja Telekom Sarawak UTES Baskola Latih Telekom Jalai Semariang Seraya Timri Perangsang agai bala pengerja pengawak patut memaju ke pengandik diri setipak ngau pemansang industri telecommunication di nyaga pemesai guna gempung perintah pengaji ngau pengerja pengawak di tau ngada korang tilandik setipak ngau pengeremai pemansang ekonomi barantau Asia Pasifik. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Sakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
3: Seleka jakuk sarito ianya Nengkua. N-E-N-G-K-U-A. Nengkua. Reti Nengkua ianya boleh, nguliah, tau ke ngambi. Contoh ayat, cemegi Nengkua buah sibau belakang rumah ngena engkuar ti panjai. Bubu ditani aki Nengkua limaiku ikan tuman. Nyanaka seleka jakuk sarito ianya Nengkua.
4: Seleka jakuk sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari satu, ari tiga, enggau ari lima.
5: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, tiga tahun Sarawak bankrupt.
6: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
5: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa keduluk terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena ngemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua Pitai. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, bucu bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
5: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh. Laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kan sama, meh.
4: Ya, amat. Bakal dia tahu. Mantang utainya, boleh dikurang ketua.
5: Betul. Seminar yang kita ke, apa inai ke nemu. Bakal ke kontrol atau kenyakau tanya.
6: Anda nak mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Pagi Rewind.
1: Ayo kena dengar lapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya? Nanti bakal ada data di ini dengan udah aku di ini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai do ringgit kenyak
2: meh. Nanti bakal di empumen nanti ditambah ke kedai aku bakanya. Kenapa mah tekan beli di salu ya?
1: Sikinya meh bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat ke aku utek ke perengka berumah. Lagi utanya mudah quality apa maneh mega ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal pertama kedai ya. Aku pun muda pinggir mangkuk kan. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tu. Nanti bakal mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narian hati aku. Udahnya tadi setiap lagi nanti beli mark semua aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bakal milihnya lapan aku tu Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ngai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah patut ke mana mie lo tasih ke milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Nyumai mie nyampu milo.
1: Engkau meh engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie.